0: Azah Fika Komara membahas tentang maritim, saya jadi ingat Global Sumut Flotilla. Ini
1: Iya.
0: kalau Ibu Dokter ikut berlayar pas banget ya.
1: Keren banget itu.
0: Kita
1: Pengen
0: bisa
1: banget.
0: memetakan pergerakan maritim kita.
2: Iya, itu
0: Brain
2: daerah
0: research via Laut
2: termasuk choke point
0: Mediterania.
2: itu, area-area titik sedak maritim itu.
0: Tapi kita tuh sebel banget, itu Israel intercept teman-teman kami para aktivis di perairan internasional. Ih, sebel banget itu kok. Maksudnya di mana sih hukum internasional itu berlaku, Dokter? Aku manggilnya Ibu Dokter, Ibu
2: Ya,
0: Ustazah nih.
2: monggo. Serah.
0: Ibu biasanya
2: Kayaknya
0: dipanggil apa?
2: kepanjangan deh Ibu Ustazah ya.
0: Ibu Dokter, Dokter Fika. Iya, itu
2: Boleh.
0: gimana sih peran apa ya? Peran the government of the world, peran ini hukum internasional kok kayak nggak berlaku di Israel tuh gimana sih? Sebel banget.
2: Ya, itulah dilema geopolitik hari ini ya. Saya pikir umat itu tidak lagi menjadi aktor ya. Saya pikir ajaran-ajaran Islam itu tidak menjadi ajaran yang operatif, ajaran yang ya bisa dibilang hukum positif gitu. Termasuk hukum internasional. Saya pikir makanya lembaga-lembaga internasional termasuk kan dalam tatanan dunia hari ini ya. Akhirnya kan ya lebih tidak bisa berbuat banyak gitu. Kita tidak bisa berbuat berharap kecuali justru dari aktor non negara. Nah, di buku ini saya tulis sebenarnya hari ini umat itu lebih banyak berperan dalam konteks non negara, kapasitasnya sebagai non negara, non state actors itu kalau istilah hubungan internasional. Nah, kita tidak bisa banyak berharap termasuk pada lembaga-lembaga internasional hari ini, Mbak Ciki, gitu. Ya, termasuk mungkin bicara perairan, padahal aset umat Islam dan aset dunia Islam terkait dengan apa ya, selat-selat ya, terusan Suez, Laut Mediterania, terus Selat Malaka kalau dalam konteks Nusantara, Selat Sunda dan lain sebagainya, ya kita melihat belum menjadi wacana yang hidup dalam konteks sebagaimana teman-teman al-muqawamah itu bisa menghidupkan perlawanan terhadap Zionis gitu. Jadi aset-aset geopolitik, aset-aset geografis yang dimiliki oleh kita itu belum on sepenuhnya kan. Ini kan berarti ada aktor yang mungkin belum betul-betul mengemban misi geopolitik Islam bisa dibilang.
1: Yeah.
2: Saya pikir hari ini ya menghidupkan kembali wacana aktor geopolitik Islam itu penting sekali karena kalau kalau bukan kita terus siapa lagi gitu. Dan pertarungannya kan bukan hanya pada level penguasaan taktis lapangan, tapi penguasaan konsep-konsepnya, menghidupkan wacana itu dalam, ini sudah bicara tarung wacana, aktivisme hari ini ya. Misalkan kalau kita bicara wacana hukum internasional, wacana hukum laut, wacana kemanusiaan, wacana pembangunan bahkan gitu ya, kalau dalam konteks. Karena Gaza juga kan, ya kita tahu inisiatif Trump juga melakukan rekonstruksi Gaza, itu kan bicara pembangunan fisik. Nah, seringkali itu kan apa namanya ya, Islamic value itu tidak banyak hadir di situ.
1: Ya,
2: Ustaz.
1: Kita pun teman-teman ketika hadir dalam global Sumut Flotilla itu sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini negara Muslim terbesar, kita siap loh berinteraksi, bergabung, berkolaborasi dengan orang kiri dalam tanda kutip ya kan, ya orang kiri kan LGBTQ juga ada di situ gitu loh.
0: Kita latihannya aja di barat itu kiri banget.
1: Iya.
0: Itu di Tunisia.
1: Artinya memang kalau kita sudah masuk dalam panggung geopolitik, kita harus siap untuk berinteraksi dengan mereka yang biasanya berseberangan dengan kita gitu ya. Nah, namun kita harus memahami juga kan kita sebagai dalam konteks apa nih gerak di situ kan, agar kita nggak baper. Kalau Ibu dokter, ya dokter Fika, S3-nya kemaritiman ya, maksudnya ke pertahanan, apa ya,
2: pertahanan maritim.
1: Emang emang maritim kita sedang bermasalah atau gimana sih?
2: Sebenarnya karena Islam hari ini masih menjadi, ya kalau istilah sekarang tuh nomena ya, ada fenomena, ada nomena. Jadi Islam itu masih berada di tataran konsep normatif.
1: Kita nggak paham tuh fenomena mana.
2: Fenomena itu sesuatu yang bisa kita indra ya. Ini kayak fenomena Gaza, fenomena Sudan, itu kita bisa indra. Tapi ada nomena. Nomena ini kan biasanya value, biasanya konsep, sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak terukur, nggak terlihat secara visual, secara fisik gitu. Nah, Islam tuh masih di ranah itu, termasuk dalam pengaturan maritim, maritime governance ya.
3: kita menguasai banyak pintu gerbang selat-selat dunia, dari 9 atau 10 checkpoint itu kita sebenarnya dunia Islam itu, termasuk Red Sea ya, terusan Suez, Selat Hormuz, Samudra Hindia, sampai di Nusantara, apalagi kita punya banyak pintu gerbang. Ya sebenarnya tidak terancam dalam konteks ancaman, karena hari ini juga umat Islam kan tidak secara aktif mengemban jihad sebenarnya kan. Justru istilah jihad ini baru mengemuka setelah Tufanul Aqsa 2023 7 Oktober. Nah ini kan teman-teman Al-Muqawamah Masya Allah itu sudah mencontohkan kepada kita betapa satu prinsip geopolitik yang selama ini terasing. Ya karena memang kita tidak bisa pungkiri tatanan maritim, tatanan dunia hari ini ya aerosentrik banget gitu. Setelah Perang Dunia Kedua,
0: aerosentrik berarti white supremacist banget ya?
3: Yes, ya Eropa banget ya, termasuk ya tatanan bernegara, tatanan dunia. Nah saya pikir ini yang nomaden kan, maksudnya kita lihat kenapa penguasa muslim sekarang nggak bisa berbuat apa-apa soal Gaza, ya karena mereka memang tidak apa ya, tidak mengemban Islam dalam konteks geopolitik tadi. Saya pikir itu absen ya, misi Islam dalam pertahanan misalkan. Saya mengenal istilah ribat. Saya pernah penelitian dengan teman-teman imun ke pesisir timur pantai Sumatera ya, pantai timur Sumatera itu isinya kampung-kampung narkoba, padahal dulu Afrika Utara yang Tunisia termasuk ya, Mbak Ciki kemarin itu dulu kan benteng ribat itu dijaga sama orang-orang terbaik, para ulama di buku The Sea of Calypse-nya Christopher Pickard itu mendirikan pesantren ulama-ulama SDM-SDM terbaik itu menjaga tanah kaum muslimin, dijaga dengan generasi yang kuat dan paling berkualitas. Kalau sekarang kita lihat Dumai, kami ke Dumai, ke Kepulauan Meranti, ya, ke Natuna, itu pesisir kita di perbatasan. Padahal Islam itu punya konsep ya soal ribat. Nah, narkoba. Ya, orang-orang yang tidak, yang sangat low human development. Jadi menurut saya memang geopolitik ini bukan soal kekayaan geografi aja akhirnya, tapi bicara human development. Dan ini yang kita belajar dari Gaza kan. Betapa akidah, betapa resistensi mereka, betapa keimanan mereka tiga dimensi kalau menurut saya, karena keimanan mereka itu menjaga tanah, menjaga ruang publik mereka gitu ya. Menurut saya pernah ngobrol dengan istrinya Ustadz Hussein ya, Ukhti Jinan, 2 tahun yang lalu beliau mengatakan ya kayak di Gaza itu ikhtilat di ruang publik itu aib gitu. Artinya ada something, ya memang itu aspek pergaulan, tapi menurut saya itu efeknya pada kehormatan bangunan masyarakat ya ketika semua punya visi yang sama. Komdev. Jadi menurut saya geopolitik itu akhirnya bicara human development juga, karena itu yang pernah diajarkan dalam sejarah ya. Bagaimana manusia itu punya keimanannya itu bekerja dalam semua dimensi hidupnya, tidak hanya pada dimensi spiritualnya, personalnya, tapi juga dalam penjagaan tanah dan ruang publik. Nah, dalam konteks sekarang makanya saya banyak mengembangkan kajian-kajian soal pembangunan urban, Ustaz. Jadi karena itu yang saya rasa kita di sini banyak bersuara soal Palestina, tapi kita pun punya our own problem gitu ya. Bagaimana kita shaping our society dari prinsip-prinsip Palestina, keteguhan jiwanya, termasuk bagaimana mereka menjaga tanah, menjaga ruang publik. Itu saya pikir bagian dari manifestasi pemikiran geopolitik, saya pikir hari ini. Ya nggak sih? Karena berpikir ruang ya. Kalau geopolitik dalam hal yang paling sederhana, kalau saya ini kita memang harus bisa merebut tafsir sih kalau menurut saya.
1: Iya, apa sih definisi yang mudah untuk geopolitik itu? Gimana Bu? Biar orang bisa paham.
3: Iya, kalau saya mencoba menyederhanakan jadi politik keruangan, pengaturan ruang hidup umat Muhammad SAW. Memang ini terminologi geopolitik itu baru muncul pertama kali 1916 di jurnal Swedia, Rudolf Kjellén. Memang istilah ini muncul dari Eropa, tapi sebenarnya kalau kita berbicara syariah, prinsip-prinsip ini sudah lama, berabad-abad, sejak arum turun gitu ya, sejak masa Rasulullah, ya, umat Islam itu sudah disiapkan menjadi pelaku geopolitik gitu.
1: Makanya ada istilah Islam sentris gitu ya. Dalam buku itu saya baca dari bukunya Ibu Dokter ya.
3: Iya, Masya Allah.
1: Jadi selama ini kan kalau kita bicara geopolitik ini kan kita memposisikan tadi itu yang apa hero-centrist ya. Tapi kita nggak pernah benar-benar memposisikan Islam sebagai pusat dari geopolitik itu, yeah, gitu loh.
3: Betul. Euro-centric tadi akhirnya Eropa. Kalau Islam sebenarnya makanya dengan saya menyambut gembira adanya teori Circle of Barokah, adanya pemikir-pemikir Muslim yang mau menandingi ya, menyanding. Jadi memang sebenarnya PR-nya itu dalam konteks konsep itu ya, menandingi dan menyanding, sanding dan apa ya, tandingan dan sandingan gitu. Itu kita punya enggak dalam konteks, karena itu bicara solusi hari ini. Akhirnya kenapa dunia Islam hari ini tidak punya kapasitas atau tidak punya minimal bersanding dulu, compare ya, dalam teori perbatasan tuh gimana sih Islam punya konsep enggak, kita nyari dulu, dibandingkan dulu, baru kita sandingkan, baru kita tandingkan. Kalau dalam konteks dunia aktivis zaman dulu saya ya, zaman saya mahasiswa tuh kan ada istilah tarung wacana. Nah, itu ruang seperti ini yang saya pikir antara Islam dan Barat itu sudah mulai semakin apa ya, kehilangan panggung ya, seperti itu. Memang butuh banyak kajian gitu. Kita tidak bisa hanya berkiblat pada teori-teori yang diajarkan secara formal dalam institusi pendidikan hari ini. Sekarang makin banyak ya, alhamdulillah sudah saya menyambut baik juga dengan kajian Baitul Maqdis. Nah, itu kan pendekatan geopolitik baru. Padahal kita punya loh maestro geopolitik kayak Muhammad Al-Fatih, tapi itu kan tidak pernah dirujuk dalam studi defense studies dimanapun ya, maritime studies itu kita tidak, padahal luar biasa tuh
1: mungkin teknik. Sebetulnya ada, iya, cuman kita aja kita nggak ke situ ya. Kalau orang
0: ilmuwan ini susah dicari kali ya.
1: Iya, dan memang bahasa geopolitik pun ini bahasa yang sebetulnya tabu ya kalau di kalangan anak-anak muda sekarang, terutama yang sekarang kita tahulah demografi kita kan didominasi oleh anak muda gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini gimana kita bisa mendapatkan referensinya kalau ini pun jarang dibahas gitu.
3: Iya, itu maksud saya, wacana ini masih apa ya, blue ocean ya, kayaknya masih jarang banget pemainnya.
0: Benar.
3: Padahal mereka musuh-musuh Islam kan banyak bermain di sini ya, termasuk digital development, globalisasinya.
0: Terus saya jadi ingat ke, terkait Tunisia ya. Jadi waktu saya ke Tunisia, saya rada kaget dan seperti diingatkan kembali karena ada patung Ibnu Khaldun yang di depan gereja gede banget di Tunisia gitu. Dan saya tuh ngehnya Ibnu Khaldun itu adalah sosok ilmuwan Andalusia. Dan pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman di pelabuhan Sidi Bouzaid, saya ngobrol terus lah kan sambil nunggu pelayaran, yang bisa kita lakukan cuma ngobrol ya Bu ya, saling menenangkan satu sama lain. Itu ternyata Tariq bin Ziyad juga masuknya tuh menuju Andalusia salah satunya dari Tunisia.
3: Iya, jadi dari Selat Gibraltar ya. Oh, dari iya, dari salah, Tunisia ke Selat Gibraltar.
0: Iya, gitu, beberapa aktivis yang background-nya muslim banget tuh cerita terkait itu spesialnya tanah Tunisia ya. Dan saya jadi ngeh, oh mungkin dulu tuh enggak ada sekat-sekat yang dibikin sama gimana ya, sama orang-orang Eurocentris itu. Dan saya jadi ingat juga bagaimana itu Sykes and Picot ngebagi
3: Misham, kapling-kapling ya,
0: di kapling-kaplingin padahal kan sebenarnya kalau merujuk
3: dibuatin benderanya lagi warnanya sama
0: benderanya warna-warna Natal semua lagi kan. Iya, maksudnya mungkin nggak ya suatu saat kayak sekat-sekat negara yang dibedain sama bendera-bendera itu runtung. Aku nggak tahu sih, I have no idea. Ini cuma pertanyaan sekelibat aja. Karena dulu kan sebenarnya gimana ya, nggak ada.
1: Soalnya dulu nggak ada, kenapa harus ada gitu kan? Bisa kan ada lagi dia? Ya.
0: Apa itu akan memudahkan untuk mengkontrol kita nih atau gimana?
3: Iya, saya pernah dapat referensi seorang ilmuwan Mesir ya. Beliau menulis soal geopolitik kontemporer. Salah satu tagline yang saya ingat sekali adalah dalam Islam itu ya batas negaranya ya darah syuhada gitu. Iya kan? Tidak ada konsep teritorialisme, itu kan memang konsep negara modern yang kemudian itu dipaksakan kepada dunia Islam dengan pada saat gelombang perang dunia II kan self determination right gitu kan. Hak menentukan nasib sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari apa namanya ya, atmosfer yang sedang
1: pengkondisian
3: peralihan dari pemimpin global Barat itu dari Eropa ke Amerika kan kala itu. dengan ya ya dari Inggris kan setelah Perang Dunia kan kolaps semua kan, makanya ada doktrin Monroe dan lain sebagainya. Amerika dengan doktrin pembangunannya ini lagi-lagi itu pun sama gitu, setelah merdeka kan dunia Islam butuh pembangunan. Nah, developmentalism ini banyak dikritik sebenarnya. Sayangnya pengkritik ini juga kebanyakan mungkin tidak belum dari para pemikir Muslim kritis ya. Kalaupun Muslim mungkin lebih ke arah ke kiri-kirian gitu kali Ustaz Hussein. Ya, tapi ya itulah. Memang masih langka sekali, dan saya berharap kajian-kajian mendalam seperti ini, kenapa tidak gitu. Anak-anak muda sekarang makin banyak yang kritis, dan literasinya juga sebenarnya sangat mudah distimulasi gitu. Nah, cuman ya tadi tinggal pendekatan kita kan, mau pendekatan yang gimana nih, yang Islam itu ya. mau didekatkan seperti apa?
1: Gini, gini Bu Dokter, saya pernah ditanya ketika saya lagi ngisi kajian di Yogyakarta, Ustaz, antum itu kayak energinya nggak habis-habis.
3: Iya lagi.
1: Ya, antum kesana kesini itu kan aktif ya. Apa sih rahasianya? Ini jawaban saya. Saya bilang kalian tuh nggak tahu betapa nikmatnya bergerak dalam arena global seperti ini. Nanti suatu hari masyarakat awam ini akan paham bahwa yang kami lakukan sebagai para aktivis kepalestinaan ini bukan semata-mata aktivitas mengumpulkan donasi, kirim distribusi bantuan, enggak. Jadi kami ini satu titik kalian akan sadar kami itu adalah anak-anak muda yang sedang ikut meramaikan pertarungan geopolitik untuk melukis arah peradaban ke depan.
3: Building the civilization.
1: Ya, dan itu masuk adalah Palestina, karena di situ lo arena negara-negara adidaya yang bertarung. Ya. Jadi kalau kalian anak-anak muda sudah masuk ke arena ini, itu ada adiktif satu. Akan ada kecandu di situ, dan dua, kalian akan merasa ini loh. Asal bagi anak muda dengan intuisi yang masih tajam, energi yang masih puncak. Ini loh, this is where I belong. Ini tempat saya harus berjuang. Bukannya kita menurunkan ya arena pertempuran kita. Maka tadi kata Tiago bagus banget dia bilang. Dari itu salah satu makanya juga dia bilang ini. Ketika kita berusaha membebaskan Palestina, pada hakikatnya Palestina lah sedang membebaskan kita.
3: Betul.
1: Dari visi misi remeh-teme, dari distraksi yang benar-benar apa sih, kita kerisauannya masih kerisauan personal, kerisauan sirkel-sirkel sempit yang itu tidak memiliki dampak sosial besar kan. Tapi kalau kita sudah bergerak untuk Palestina, pada hakikatnya kita sedang juga mengurai masalah berbagai permasalahan dunia, termasuk konflik di Sudan, konflik di Uighur. Kalau kita melihat dari kacamata geopolitik, sebetulnya itu kan masih terkonek ya sebetulnya.
3: Betul. Geopolitik itu opening rich discussion. Kalau menurut saya diskusi yang sangat kaya, semua lapisan. Kalau saya menggunakan pendekatan tadi saya cerita tentang high politics, low politics. Dalam konteks low politics, kita kaum muslimah nih, kenapa kita juga harus ngomong high politics, low politics, pembangunan misalkan. Kenapa sih generasi sekarang akhirnya berpikir tadi kata Ustadz gaya hidupnya seperti itu? Karena memang pembangunan hari ini tidak bervisi untuk membangun manusia. Jadi kalau kata ulama, penuh dengan syubhat dan syahwat. Jadi, generasi itu kan didangkalkan dan dengan sekarang miras, drugs, pornografi,
0: protokol of food, elder Zionist.
3: Saya pikir itu
0: dari food, dari fashion, dari film.
3: Nah, itu kan melemahkan.
0: Dan kita nggak sadar itu disusupin ya.
3: Iya, itu kekuatan tertinggi manusia kan ada pada akalnya, pada kognisinya. Syubhat itu katanya merusak akal, syahwat itu merusak amal gitu. Akhirnya mereka tidak menjadi generasi yang berani memasuki area yang memang pada level tertingginya tadi, arena global kata Ustaz. Kita bisa bertarung wacana, kita bisa melakukan penyandingan, tanding gitu ya. Kalau antum punya konsep begini, kami juga punya lo gitu. Kami punya pengaturan misalkan soal perbatasan, bagaimana kami penjagaan ruang publik, bagaimana marwah perempuan itu terjaga dalam dunia digital sekalipun. Saya pikir kita harus melepaskan diri dari dalam konteks digital sekalipun kita jangan hanya sebagai konsumen dong. Kita juga harus punya mental menyiapkan generasi yang bisa membangun misalkan smart city dalam konsep misalkan. Karena kan memang kita tadi civilization kan targetnya dan memang harus seperti itu. Jadi ada layer di mana nomena tadi kita siapkan memang harus konseptual. Dan itu digali dari kitab-kitab, ya tentu saja Quran, Sunnah, dan para ulama Ibnu Khaldun tadi ya. Dan juga ada tokoh-tokoh taktisnya, tokoh-tokoh kreatifnya. Saya pikir ya ini harus kolaborasi, ini kerja luar biasa memang. Kebangkitan umat hari ini itu kan di situ kuncinya. Gitu. Kita masih terninabobokan dengan nomena-nomena atau konsep-konsep yang berasal dari bukan Islam. Gitu. Bahkan kita belum, mungkin bisa jadi karena kehilangan pride di situ, kehilangan kebanggaan untuk menggali gitu.
0: Ini karena mulainya awalnya kebencanaan keilmuan gak sih, karena library
3: sekularisasi
0: Islam di Baghdad tuh waktu itu terbakar habis.
3: Iya, gitu. De-islamisasi, terputusnya sakofah Islam. Kenapa kaum ibu sekarang hanya misalkan contoh sederhana bicara sumur, dapur, kasur, padahal ibu zaman dulu bicara high politics, bicara Baitul Maqdis, bahkan pembantunya Rasulullah kata Husain, Husain tadi Husain juga. Husain
0: cerita tentang main.
3: Itu udah
0: ceritanya
3: bicara
0: menarik banget.
3: Itu kan levelnya berarti itu high politics loh, Mbak. Kan bicara pertahanan, bicara bagaimana mimpi visi Rasulullah untuk merebut kembali.
0: Mungkin bisa cerita juga terkait
3: nah, biar coba, teman-teman yang nonton. Nah, benar.
0: Karena tadi kayak aku miss. Wow, gitu.
3: Iya.
1: Ada sebuah hadis. Ya, teman-teman. Hadis ini keren banget sih. Ini harus banget kita tadabburi hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembantu perempuan namanya Maimunah. Pembantu Nabi SAW namanya Maimunah. Maimunah binti Sa'ad. Jadi ada dua Maimunah yang terkenal di masa Nabi. Maimunah binti Harith, istri Nabi. Dua Maimunah binti Sa'ad, ini pembantu Nabi. Di sebuah majlis, Maimunah tiba-tiba interupsi. Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis.
0: Literate banget berarti Bu Maimunah itu ya.
1: Nah, yang kaget itu ketika saya baca hadis ini, saya bilang wait ya, tunggu dulu ya. Baitul Maqdis hari itu, itu bukan satu tema yang dibahas oleh emak-emak. Pembantu pula. Karena Baitul Maqdis itu sebetulnya saat itu sedang menjadi pusaran geopolitik yang jadi benturan antara dua imperium, Romawi dan Persia. Bayangin gak sih, emak-emak hari ini ngumpul di pasar ya, tiba-tiba gimana ya kabar hubungan antara Xi Jinping dengan Donald Trump? Ya
0: gak mungkin banget ya. Sekarang sih
1: harga tempe. Harga tempe gitu kan, perceraian Pak Praselita.
3: Perselingkuhan. Jadi,
1: maksudnya ketika saya membahas hadis ini, saya tanya kepada Profesor Abdul Fattah Waisi, pakar geopolitik ya, kok bisa ya seorang pembantu membahas masalah ini? Kata beliau apa? Karena hari itu yang sedang hype, yang sedang viral di Madinah adalah masalah Baitul Maqdis. Kok bisa viral? Siapa lagi yang kalau bukan memviralkan, kalau bukan Nabi SAW? Nabi SAW itu ya, betapa beliau itu ingin mengajak masyarakat yang berpikir global, go global, lagi dikepung, lagi dihandak, diparit, lagi peranan kulin batu itu kan. Tapi tiba-tiba teriak. Romawi dan Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Para sahabat lagi berusaha defend, dikepung oleh 10.000
3: nyangkulin parit ya itu.
1: Nabi mengajak mereka membahas geopolitik.
3: Masya Allah. Wow.
0: Berarti.
3: Iya.
1: Dan disitulah. Jadi kalau saya gini, Bu Dokter, bagi saya geopolitik ini ya seperti oktagon. Kalau tahu UFC, Ultimate Fighting Champion, ini tempat ahli-ahli bela diri terbaik di dunia itu bertarung. Ada Habib Nurmagomedov di situ, ada Islam Makhachev, Conor McGregor. Ini arena hanya bisa dimasuki oleh mereka yang best of the best. Gitu. Ketika saya sudah bergerak di aktivis global, saya menantang kita musuhnya nggak kaleng-kaleng lah ketika kita digeser ya. Kita langsung menghadapi Israel.
0: Ampun.
1: Israel ini
3: yang terkuat ya, pertarung yang kuat ya, kelas beratnya ya.
1: Iya, kita mohon maaf, saya tidak lagi harus menghadapi
3: Singapura,
1: bukan Singapura ya, misalnya politisi di dalam negeri lah ya yang selama ini banyak kayak jadi pembicaraan. Ini bukan lagi level apa lawan tanding saya, lawan itu sudah Donald Trump, gitu ya sih, waduh. Udah Elon Musk gitu ya, Netanyahu ya, gitu.
0: Berat.
1: Nah ya, jadi betapa ketika kita sudah sampai pada arah itu, kita akan sadar loh, ternyata betapa saya ini perlu mengupgrade kualitas dari segala bidang. Anak muda kalau sudah terstimulasi ke arah sini, sudah merasakan nikmatnya berjuang sini, dia akan terus mengupgrade.
3: Betul.
1: Dan ketika dia sudah terupgrade, nanti ketika dia suatu hari harus dijadikan misalnya kepala desa, kepala kota, wali kota, itu akan memiliki
0: visi yang memiliki, lebih ke depan ya.
1: Hanya visi tapi juga sudah kompetensi.
3: Iya.
1: Gitu loh.
3: Kapasitas.
1: Nah, kalau kita selama ini hanya diajarkan untuk mengajar, bagaimana sih seolah kesuksesan anak muda ketika mereka sudah masuk menjadi PNS misalnya kan, itu kan sekarang kan kita dibatasi sekali kan, atau apa namanya itu bahasanya itu kalau di BUMN itu misalnya komisaris, gitu ya, itu terlalu rendah sekali anak muda dengan dengan kemampuan yang lagi tinggi-tingginya harus diajak untuk apa dibatasi seperti itu.
3: Harusnya ngomongin Laut Cina Selatan Ustaz.
0: Gimana tuh?
3: Selat Malaka. Kalau mau jadi Muhammad Al-Fatih banyak nih kaum ibu kan sekarang namain anaknya Muhammad Al-Fatih. Ya harusnya kan bicara lokus-lokus strategis bagaimana mengendalikan, mengatur, membangun tatanan di situ. Wow.
1: Itu karena
3: harus pada level
1: pemuda
3: itu.
1: Muslim ini kita itu tidak didesain, tidak diciptakan untuk menjadi babu-babu dan kacung-kacung.
3: Iya.
1: Kita para pemuda ini diciptakan
3: atau konsumen, Ustaz.
1: Konsumen. Kita didesain untuk menjadi pemimpin, produsen,
3: pelaku. Inisiator.
1: Ya, itu loh kita mau anak muda itu berpikir aktif.
3: Nah,
1: itulah kenapa kita bangga disebut aktivis.
3: Nah, bukan karena pasifis. Bergerak,
1: ya, bukan pasifis.
3: Betul, betul.
0: Kalau terkait Selat Malaka tuh gimana, Bu Dokter?
3: Iya, Selat Malaka itu sebenarnya juga kan dalam wacana kemaritiman itu kan choke point ya, dari dosen saya itu kebetulan ahli strategi juga orang militer ya. Beliau bercerita sebenarnya dijajarin aja tuh 1000 kapal nelayan di Selat Malaka, karena namanya karakter postur geografis choke point itu dia tidak perlu teknologi terlalu canggih, itu sudah bisa menghadang karena kan lokasinya sangat rawan ya, kayak perempatan gitu ya, sempit, macet gitu, tiba-tiba ada yang menghalangi. Nah itu yang lewat kan kapal tanker tuh, kapal tanker, kapal kargo, kan sedikit meledak resikonya sangat besar. Jadi ya seperti Red Sea itulah. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk mengendalikan tuh nggak perlu teknologi canggih, cuma persoalannya ada nggak inisiatif bisa.
1: Kalau dalam kasus-kasus sebenarnya ini misalnya Yaman gitu berani,
3: masih pada konteks kan non-state actor Ustaz, ya masih pada level itu, makanya
1: NGO.
3: Iya, itu yang saya pikir keberanian kita juga untuk mendiskusikan diskusi wacana dalam konteks mengembangkan pemikiran-pemikiran ulama yang ditulis mungkin abad-abad sebelumnya dalam konteks kekinian. Saya jadi ingat gini, Malek Bennabi, sosiolog dari Aljazair ya, termasuk daerah Maghribi ya, mungkin Ustaz Hussein lebih ngerti daerah Maghribi, saya belum pernah ke sana. Waktu itu pernah mau ke Tunisia tapi nggak jadi. Nah itu memang pernah menuliskan salah satu watak bangsa yang mudah dijajah itu adalah ketika disconnect antara intelektualitasnya dengan spiritualitasnya. Hari ini kan kita bisa melihat banyak kan anak-anak muda yang pinter, tapi nggak connect dengan imannya, dengan identitas spiritual. Iya,
1: betul.
0: Kalau kayak gitu mah chat TV juga pinter.
3: Nah, dan teori dari mana kan akhirnya kiblatnya kan itu deislamisasi tadi atau akhirnya begitu pinter tapi tidak untuk melayani Islam, tidak untuk melayani marwah atau izah kaum muslimin, Allah dan Rasulnya, wala wal baroknya jadinya. Yeah. Kan walanya kepada siapa, baroknya kepada siapa, kebalik-balik gitu hari ini. Nah, kolonisabilitas beliau tulisannya itu mengkritik karakter kaum muslimin di Indonesia yang ya sangat mudah menjadi, ya kalau bully itu bully able gitu ya, mudah banget dibully gitu, koloni able gitu kan, jadi sangat mudah untuk dijajah, seperti itu Ustaz.
1: Ini sebetulnya konsep ini Bu Dokter sudah diwanti-wanti atau di warning oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Iya, dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, yushikul umam antada alaikum kama tadal akal tidak kosoatiha. Kata Nabi, tiba-tiba Nabi bilang ini depan para sahabat, nggak lama lagi nanti kalian itu akan menjadi hidangan, santapan oleh musuh-musuh kalian.
0: Ngeri amat.
1: Iya, itu kata Nabi, seperti segerombolan hewan buas yang memangsa buruannya.
4: kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, hal min qillatin lahm. Ya Rasulullah, Anda kan menjadikan kami menjadi umat yang besar, kemudian mendunia, kok kamu jadi santapan? Apakah hari itu kami sedikit? Apa kata Nabi SAW? Bal antum yawma idzin katsir. Oh tidak, hari itu kalian banyak, miliaran.
3: Tapi seperti buih.
4: Tapi buih dalam lautan, dalam umat ombak. Apa sih buih? Buih itu kan oksigen yang terjebak dalam apa, butiran-butiran air itu ya. Buih, enggak punya kekuatan sama sekali kan. Dan Nabi jelaskan juga penyebabnya kan. Ya, intinya adalah hubud dunia wa qoriyatul maut, cinta dunia dan benci kematian itu. Iya, nah, dan gini ya. Bicara masalah geopolitik. Pentingnya kita ini memahami di mana sih peran kita dalam perseteruan politik ini gitu ya. Kalau kita bicara geopolitik kan artinya kita menyentuh banyak sisi kan, banyak layer-layer perjuangan gitu ya. Dan geopolitik ini juga yang menentukan arah peradaban. Gitu kan. Nah, menurut Bu Dokter, ya, apa kaitan antara fenomena geopolitik hari ini dengan kondisi yang semakin tidak menentu, Sudan misalnya kan, hancur-hancuran ya, dan Israel berani menyerang 8 negara dalam 2 tahun terakhir. Ini arahnya kemana?
0: Apakah ada connection di antara itu semua?
3: Ya, saya melihat memang ya karena umat Islam tidak lagi menjadi subjek geopolitik, tidak lagi menjadi penentu arah. Kita lebih pasif. Ya, sebagaimana saya kutip di buku saya, pemikir Fawaz Egerjes itu mengatakan aktor-aktor politik, aktor-aktor negara dunia Islam itu kebanyakan apolitik dan pragmatis, yaitu padahal buku tahun 90-an ditulis ya. Jadi mereka bukan yang, kalaupun negara yang kuat tapi tidak bisa menentukan. Ya, kita tahu hak veto aja kan, hak veto itu dikuasai oleh, ada ya kita pusing. Udah bolak-balik di istilahnya udah, apa istilahnya ya, harapan palsu lah, dikasih harapan palsu. Yeah. Nah, saya pikir itu. Jadi hubungannya ya jelas. Sebagaimana hadis tadi sih Ustaz, memang ya Sudan itu kan korban. Posisi yang strategis itu malah jadi ada istilah resources apa ya, course ya, kutukan sumber daya. Jadi negeri yang kaya, lokasinya strategi seperti Sudan itu kan bahkan dikatakan sebagai chaos mesin. The Economist mengatakan Sudan itu sebagai mesin kekacauan. Kalau dia kacau, shockwave-nya, gelombang kekacauan itu akan ke seluruh kawasan.
0: Ya Allah.
3: Iya. Sebagaimana Indonesia saya pikir juga sama. Tapi kan Indonesia nggak sampai chaos ya. Nah, itu kan yang bisa membaca itu kalau kita nggak punya kesadaran geopolitik. Padahal dalam Quran juga banyak sekali perintah kul siru fil ardi fanzuru, ya, yang dilihat kan bukan untuk itu, bukan ayat traveling sebenarnya. Fanzur kaifakana akibatul ladzina min qablihim. Kebanyakan dari mereka itu adalah mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bahkan kafirun, perbuatan kerusakan-kerusakan itu kan apa ya? Kesadaran ruang berjalan fil art. Itu kan kesadaran ruang sebenarnya ayat geopolitik juga itu selain Ar-Rum ya, dan itu ada sekitar 9 ayat yang perintah, bahkan lebih kayaknya ya. Perintah Quran untuk berjalan di muka bumi, melihat perilaku. Jadi yang diminta fanzur ya, observasi, lihatlah gitu. Bagaimana perilaku akibat dari orang-orang yang sebelum kalian, yang mereka kebanyakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Nah, itu kan kesadaran ruang, kesadaran hal-hal begitu memerintahkan kita untuk lebih punya 3 dimensi dalam keimanan gitu ya. Termasuk dalam menyadari posisi kita. Kalau kita tidak aware, sekaya apapun kita kayak perempuan seksi aja yang diincar di target, easy target, sitting duck gitu istilahnya ya, yang bisa semua ya seperti halnya Sudan gitu. Jadi sekaya apapun itu menjadi kok targetnya predator perampok misalkan. Karena kita sendiri memang menurut saya dalam Islam itu prinsip geopolitik itu lebih kepada jihad itu ya, zarwatus sanam itu salah satu prinsip geopolitik saya pikir yang dijadikan syarat gitu ya, ketika Concert of Europe, ketika Turki mau saat itu kan Anda tidak boleh mengatur, membangun pola hubungan masuk ke Eropa. Turki waktu itu the segment of Europe itu masuk minta ke Eropa, itu kan diberi syarat sama Concert of Europe, jangan gunakan hukum-hukum Islam. Artinya di situ bukan hanya memang tidak hidup, memang dimatikan. Ada keinginan dari pihak kayak Eropa emang nggak mau, nggak mau gitu. Islam tuh jadi semacam hukum positif di international law-nya, itu salah satunya kalau kita lihat sejarah ya.
4: Konsep Europe itu tahun berapa sih ya? Konsep of Europe itu ya awal-awal abad 19 ya?
3: Iya, abad kayak sepertinya begitu. Saya lupa persisnya ya.

0: Imperial Conference. Jadi negara-negara imperial itu
1: Saya malah baru tahu tuh,
0: apa
1: sebenarnya
0: itu Pak
1: kosong.
0: Ustaz? Jadi dulu itu kan gini, abad ke-14-15 itu kan sistem kolonialisme barat itu kan konsepnya konsep 3G ya. Gold, glory,
1: Gospel
0: ya. Satu negara Eropa menjajah beberapa negara Asia Afrika kan. Nah, dalam perjalanannya ternyata ini enggak efektif. Memang saat itu barat mendominasi, tapi kehancuran dan kerugian mereka besar sekali karena mereka selalu gimana pun negara mereka menjajah selalu berhadapan dengan kekuatan Islam di situ, kekuatan jihad di situ kan. Akhirnya mereka semua memutuskan dikumpulkan oleh salah seorang Perdana Menteri Inggris namanya Sir Henry Campbell Bannerman di London. 1907 mereka kopdar. Negara-negara yang diundang itu kayak Italia, Spanyol. Dulu bukan berbentuk negara ya, masih dalam 1907 ya. Artinya ini memang kekuatan-kekuatan kolonial saat itulah dikumpulkan. Mereka membawa para ahli militernya, ahli strategi, ahli ekonomi, dibawa semua kopdar berhari-hari mereka membahas banyak hal. Di antara resolusi yang keluar dari pertemuan itu adalah mereka sepakat untuk mengubah gaya kolonial mereka.
2: Jadi
0: mereka sekarang nggak lagi mengkolonis diri sendiri. Mereka berkumpul mengumpulkan kekuatan ekonomi, finansial, militer, dan mereka membangun satu entitas untuk ditanam di jantung kekuatan umat Islam. Yang sekarang kelak bernama Israel.
2: Aku jadi ingat yang deklarasi Balfour itu deh.
0: Itu jauh setelahnya kan. Waktu itu 19 berapa?
2: 16
0: ya.
1: Pak saya. 10 tahun dong jaraknya ya.
0: Iya, jadi yang bikin ngeri itu apa coba? Jadi ide-idenya proyek, makanya kalau kata dokter Profesor Abdul Fattah WC kan ini proyek kolonial barat. Disitulah dimulai dirumuskannya tuh. Jadi mereka sepakat, udahlah kita gak usah ribet-ribet bawa sana sini, pasukan kita nyebar sana sini, kita cukup kuasai jantung dunia yang Palestina itu kan memang secara empiris sudah diakui kan ini jantung dunia, siapa yang menguasai dia menguasai dunia kan. Akhirnya mereka menguasai memutuskan untuk meletakkan entitas yang kelak bernama Israel itu kan. Itu bertemu ide itu bertemu dengan ide Zionismenya Theodor Herzl kan. Nah gitu, makanya dari situ mereka mulai membuat agenda-agenda roadmap. Di antaranya Perang Dunia I, Perang Dunia II. Ini bagian dari roadmap hasil dari Imperial Conference itu. Jadi contoh misalnya nih, Perang Dunia I apa sih tujuan utamanya? Kalau kita membaca sejarah kan gara-gara terbunuhnya putra kota Austria-Hungaria, kemudian ada konflik dengan Jerman sebagainya. Kalau kita menarik benang merahnya dengan agenda ini, visi misi tujuan utama Perang Dunia Pertama itu adalah pertama meruntuhkan kekhilafahan. Mereka menarik segmen of Europe, segmen mereka tarik Turki itu untuk mereka hancurkan dalam Perang Dunia I. Dipecah-pecahlah dan kekuatan Islam menjadi beberapa negara, muncul Sykes-Picot kan, membagi bancaan-bancaan itu kan, persis seperti kata Nabi SAW itu loh, itu jadi bancaan, kemudian menjadikan Inggris sebagai negara adidaya. Selesai itu Perang Dunia I. Masuk dalam tahap selanjutnya Perang Dunia II. Memindahkan adidaya dari Eropa Inggris ke Amerika, dari Inggris ke Amerika, mengubah LBB jadi PBB,
2: League of Nations jadi
0: mengubah pound sterling jadi dolar gitu kan.
1: Termasuk dan, saat itu semangat perdamaian dunia, world peace.
0: Itu maksudnya
1: yang mematikan jihad kan.
0: Itu maksudnya jadi gini. Kenapa Amerika itu muncul tidak hanya ingin pergantian adidaya tapi sistem. Tujuan utama dari Perang Dunia II adalah membangun sistem nasionalisme. Jadi gini analoginya ya. Oke, Mesir, kamu sekarang kami kasih kemerdekaan. Ini benderanya, warnanya bagus ya, seneng ya. Oke, ini lagu kebangsaannya. Lanjut, Libya, oh belum dapat bendera ya. Oke, ini bendera kamu, ini lagu kebangsaan kamu. Semua terus dibagi-bagi kan. Dengan tadi itu narasi kemerdekaan semu. Soalnya mereka merdeka dan mereka sudah di kota-kota. Awas ya, kalian sudah punya bendera masing-masing, sudah punya lagu masing-masing, sudah punya demarkasi masing-masing, garis demarkasi. Nanti kalau kami menjajah Palestina, kalian jangan ngapain. Kalian punya bangsa yang harus kalian rawat.
2: Ya Allah.
0: Ya kan? Itu kan akhirnya sekarang kan alasan mereka tuh gak mau membantu Palestina secara militer, karena mereka pikir, kita punya kedaulatan yang kita jaga, kita punya rakyat.
1: Nah,
0: itu adalah produk dari

0: nasional seperti ini. Yeah. Kalau kalian marah, wahai negara-negara Arab, silakan ya, kami sudah membangun instansi namanya PBB, itu buat kalian curhat, buat kalian ngedumel di sini. Mm-hmm. Dramanya kelihatan ya. Kita harus baca dari rentetan sejarah itu.
1: Wow. Iya, makanya ini kan ada satu buku 2013 yang tadi saya ceritakan tentang The Impossible State karena Prof. Wael Hallaq itu. Negara modern atau dengan narasi-narasi tadi tatanan perang pasca Perang Dunia Kedua, postmodern, sebenarnya kan negara modern itu nggak pernah akan bisa mengakomodir nilai-nilai Islam karena sejak awal dia udah menyingkirkan peran Tuhan, ya kan? Hmm. Meskipun bukan berarti Islam tidak dalam format negara modern ini bukan berarti Islam tidak bisa kembali, tapi jangan pakai template yang digunakan oleh si negara modern yang negara bangsa, termasuk paham nasionalisme yang memang itu sebenarnya kan dalam beberapa literatur sudah jelas nasionalisme itu sesuatu yang asing sebenarnya dulu dulu borderless umat Islam nggak tambah ciki gitu. Jadi saya pikir nasionalisme itu dan termasuk template ya, template kehidupan bernegara, tapi bahwa kita harus menghadirkan, makanya di sini tantangan bagi para aktivis muda dan para aktivis Palestina, bagaimana kita menghidupkan wacana di luar template itu gitu, dan tentu harus dengan algoritma Islam gitu, apa ya istilahnya, ukuran-ukuran dan makoyisnya Islam gitu, mikiasnya. Ini yang saya pikir ya tentu butuh bimbingan para ulama, butuh kerjasama di semua sektor. Ya sekali lagi, ini menjadi tantangan. Sebenarnya panggung dunia udah mulai terbuka. Amerika mulai lemah, Zionis sebenarnya sudah terbongkar. Cuma kitanya kan sekarang susah, tantangannya di internal.
0: Ya, itu.
2: Ya, ya, kayak dipecah-pecah ya.
0: Nah, kita harus pecah-pecah.
1: Militansinya mulai dari konsep, mulai dari wacana. Ya, saya pikir anak-anak muda ini saya energinya udah luar biasa. Ini harus diangkat ke level yang saya lebih gitu.
0: Ibu Dr. Fika, ini saya saya bocorin di sini ya. Saya pernah ditawari cek kosong. Ketika pemilu 2024. Saya ditawari cek kosong.
1: Bocor halus nih ya, teman-teman.
0: Bocor kasar.
1: Bocor kasar.
0: Jadi saya sempat ditawari cek kosong ketika saya turun dari pesawat, ada satu politisi datang, saat saya di utusan dari atas, kalau untuk mendeklarasi mendukung calon tertentu gitu ya, nanti inilah cek kosong gitu ya, silakan tulis berapa pun yang kau mau. Oh itu saya lagi viral karena saya baru dievakuasi dari Gaza kan. Saya bilang gini, oh siap, saya akan deklarasi, tapi saya nggak perlu cek kosong, saya perlu dia juga ikut deklarasi sama saya. Satu deklarasi dia akan mengusir satu, saya bilang ya, calon ini harus berani menyampaikan dia kalau terpilih menjadi presiden akan mengusir seluruh dubes-dubes yang ikut serta dalam genosida. Keren banget kan ya, Amerika, Inggris.
1: Kalau beneran ya.
0: Jadi gak perlu cek kosong. Nah jadi gini, setelahnya saya banyak didatangi oleh ketum-ketum partai yang didekati. Dan ketika saya ditanya, apa sih aktivitas kamu? Saya bilang seperti ini. Ini semoga menjadi bahan untuk diskusi teman-teman anak muda ya. Saya bilang, saya sedang mengedukasi anak muda agar kalau mau berjuang itu naikkan sedikit dagu ke atas. Gitu. Jadi jangan kalian menjadikan pemerintah ini sebagai ultimate enemy kalian.
1: Iya.
0: Ya, kenapa? Karena kalau kalian sudah biasa membaca literasi geopolitik, kalian sudah berada di arena global, kalian akan melihat ternyata jabatan politik seorang warga negara Indonesia setinggi apapun jabatan itu, even dia itu presiden, ya kalau kita melihat dari spektrum lebih luas, ini masih kacung-kacung dari dalam lebih besar. Indonesia nggak akan pernah bisa mengubah nasib sendiri, karena dia terikat dengan namanya internasional, hubungan antara negara-negara kan. Jadi yang sedang saya hadapi, yang sedang saya bersihkan itu jantungnya. Tadi kayak Dr. Fika bilang, ini seperti apa ya, ada satu tetes, terus gitu kan, gelombangnya kesana sini kan. Dan uniknya, Allah SWT itu sudah ngasih force spoiler itu loh.
2: Gimana
0: sih titik jatuhnya, yang akhirnya dampaknya seluruh alam semesta? Surat Al-Anbiya ayat 71.
2: Apa itu?
0: Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najainahu wa lutun ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Wa najainahu, dan kami telah selamatkan dia, Ibrahim alaihissalam, wa lutun dan Nabi Lut alaihissalam. Ini dua nabi yang saat itu dipersekusi oleh kaumnya kan. Nabi Ibrahim mau dibunuh, Nabi Lut juga mau dibunuh oleh kaum Sodom. Dua-duanya Allah perintahkan mereka, Allah selamatkan ilal ardi, ke sebuah negeri, allati barokna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Para ulama tafsir memahami ayat ini adalah isyarat Palestina adalah jantung alam semesta. Apa yang terjadi di tanah itu maka akan berdampak efeknya ke seluruh alam semesta. Kalau tanah itu damai, maka alam semesta damai. Tapi kalau wilayah tanah suci ini terinfeksi oleh kanker, terinfeksi oleh kenajisan dan kekotoran, kehancuran, kerusakan, maka seluruh dunia akan ikut rusak dan hancur. Makanya saya, makanya Indonesia, mohon maaf ya, Indonesia, kita mau gonta ganti pemimpin kita dari yang nggak punya ijazah sampai yang punya ijazah misalnya ya, dari yang pulang nggak pulang sampai yang akademisi. Maksud saya kita nggak akan pernah bisa mengubah keadaan kita menjadi ideal sendirian kalau jantung dari pusat alam semesta itu nggak dibersihkan dulu dari infeksi itu. Itu pemahaman geopolitik yang sudah disebutkan dalam Al-Quran itu yang yang saya pahami gitu kan. Itu yang saya baca dalam tafsirnya Dr. Namanya Ahmad Mufal dari dari apa Yordan. Jadi semua itu semua berkaitan sekali ternyata. Jadi usaha kita untuk membenahi Palestina itu ternyata juga dampaknya ke kita ujung-ujungnya gitu loh.
2: Terkoneksi ya.
0: Terkoneksi. Sangat, dan itu yang membuat saya merenungi lagi pembukaan Undang-Undang 45. Ini cerdas loh saya bilang. Ternyata ada koneksi kuat antara alinea pertama dengan alinea keempat. Alinea pertama kan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kalau kalau saya husnuzonnya ya, kenapa para founding father kita menulis itu memasukkan konsep kemerdekaan? Artinya memang saat itu kan semangat kemerdekaan kan banyak yang masih terjajah, terutama Palestina itu menjadi konsep utama. Kemudian di alinea keempat disebutkan Indonesia di antara fungsi didirikannya Indonesia itu kan satu menjaga apa pertahanan bangsa gitu kan. Kedua, misalnya ada beberapa poin yang keempat itu ikut apa namanya ikut mewujudkan perdamaian dunia. Jadi perdamaian di situ adalah perdamaian di dunia. Connect gak sih?
2: Connect.
0: Antara semangat Al-Quran dengan ide dan cita-cita para pendiri bangsa kita.
2: Jadi kita tuh kayak sebagai masyarakat Indonesia ikut chip in gitu ya Ustadz ya terhadap perdamaian dunia.
0: Iya, karena itu juga perdamaian kita juga. Paham gak sih?
2: Paham.
0: Kita memperjuangkan Palestina, pada hakikatnya juga kita sedang memperjuangkan ke apa value kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang bangsa.
2: Iya.
0: Dan ini yang kadang yang gak difahami, dikira aktivitas kayak kita ini sekedar aktivitas ya menyuarakan hak masyarakat manusiaan semata atau padahal ini lebih besar dari itu gerakan itu.
2: Sore sering banget nih apalagi semenjak kita balik dari Tunisia yang tadi yang mau berlayar ke Gaza ya pulang-pulang banyak banget yang nyerang, kenapa nggak Papua apa Timur Indonesia dan lain sebagainya, padahal itu semua kalau aku pribadi ya udah aku lakuin dari 2012 keluar masuk desa bahkan di Timur Indonesia. Wah, segala macam lah dilakuin gitu ya buat Indonesia dan makin kesini ya jadi ada kepedulian terhadap Baitul Maqdis dan Palestina juga, tapi bukan berarti kita para aktivis Palestina juga lupa sama kondisi Indonesia sama lain.
0: Ya, betul sekali. Itulah kenapa para pendiri bangsa kita sudah mewanti-wanti kan warning yang sampai kita tuh punya pemahaman se egois itu gitu. Apa sih jauh-jauh batu sana sih juga masih yang butuhkan apaan itu kalau butuh nanti akan berujung pada apa sih jauh-jauh batu tetangga kita, rumah kita juga masih membutuhkan. Nah, itu sudah secara mentalitas sebetulnya.
3: Saya minta pandangan ibu dokter terkait statement saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kemarin tuh saya di Riau ditanya oleh salah seorang ibu-ibu. Tua bapak saya lupa ya. Dia bilang gini, Ustaz, bagaimana Ustaz peran kita ingin berjuang untuk Palestina? Kalau karena kita gak bisa bergerak di garda terdepan seperti yang antum melakukan sekarang. Saya bilang gini, Mas, kalau bicara perjuangan untuk Palestina dan bicara garda terdepan itu tidak melulu berbicara masalah barisan. Kalian pun di dapur pun kalau kalian mendidik anak-anak, menanamkan visi misi agar anak ini jadi generasi yang akan memikul peradaban ke depan, itulah garda terdepan. Hmm. Ya kan, nggak mungkin kita mengecilkan perjuangan emak-emak di dapur, guru-guru di sekolah, karena mereka jauh dari profesional, lalu dia katakan garda di belakang. Saya ini garda terdepan itu sudah bicara masalah mindset.
1: Betul.
3: Mindset dan ambisi gitu lah, gimana? Wow.
1: Ya, saya setuju sebenarnya apa yang Rasulullah SAW dulu lakukan ketika Quran Surat Ar-Rum turun itu kan kondisi kaum muslimin itu sedang terpinggirkan. Diboikot 3 tahun, Bani Abdul Thalib dan Bani Hashim, saat itu jumlahnya masih sangat sedikit, belum hijrah ke Madinah, tapi Quran itu sudah meminta Abu Bakar untuk berdebat dengan kaum Quraisy soal Romawi dan Persia. Artinya kan kita itu disiapkan untuk jadi pelaku geopolitik. Tidak sampai 10 tahun, bahkan 5 tahun setelah itu ada kemenangan, Baiat Aqabah 1 dan 2, kemenangan kaum muslimin, dan tidak sampai 10 tahun berikutnya sudah jadi pelaku gitu, karena berhasil men-challenge Persia. Artinya ukuran kekuatan geopolitik itu memang pembangunan manusia, kalau bahasa kita, bahasakan contemporary terminologinya. Jadi
3: antara Hadoro dan Madani itu ya?
1: Iya, artinya bagaimana kita, kan salah satu faktor kemunduran Islam dulu itu kan karena silau ya, Barat udah revolusi industri, sementara kaum muslim grafiknya turun. Jadi sementara Barat revolusi industri.
2: Dulu muslimin itu, yang bikin civilization ya.
1: Tapi memang kan grafiknya menurun, pintu istihad tertutup, banyak gerakan-gerakan yang sifatnya apolitis seperti tarekat dan lain sebagainya di Turki Utsmani kala itu, sampai akhirnya dia tidak kehilangan bergening juga di Eropa kan. Nah, saya pikir tadi saya setuju sekali bahwa kaum muslimah menyiapkan anak-anak mereka, mengkondisikan masyarakat mereka, tetangga mereka aware aja soal Baitul Maqdis, dan bagaimana kebangkitan umat yang diharapkan oleh Rasulullah bersatu. Dan kemudian mengenalkan pada mereka konsep-konsep Islam, ya, termasuk dalam konsep bernegara, kekhilafahan misalkan, atau mungkin konsep pembebasan Baitul Maqdis, ya, kita mengenalkan terminologi-terminologi yang orisinil dari Islam, itu sebenarnya sudah bagian dari barisan terdepan menurut saya, Ustaz. Karena ukurannya kan kesadaran, ya, kesadaran itu yang paling mahal. Kesadaran itu kan kunci kebangkitan. Kalau kita nggak ada awareness atau apa ya, consciousness, kesadaran geopolitik, kesadaran mengatur urusan-urusan kita dengan Islam, menjawab masalah-masalah dengan solusi. Solusi kan butuh konsep, bukan tiba-tiba solusi teknis, tiba-tiba uang. Kan uang bukan selalu jadi solusi, kadang-kadang jadi masalah juga kalau nggak ada konsep yang benar dalam mengelola uang gitu. Halal haramnya, bagaimana pemanfaatannya. Nah, ini kan sebenarnya bicara mindset, benar. Saya setuju sekali bahwa perempuan hari ini justru punya, ya kalau dibilang garda terdepan di dunianya, di universe-nya gitu ya. We are the center of our own universe gitu. Kita punya universe masing-masing dalam medan dakwah misalkan. Di Riau seperti apa, apalagi isu perbatasan di Riau misalkan, human trafficking-nya itu luar biasa. Kenapa kok perbatasan kita tidak dijaga misalkan ya? Padahal ya sebenarnya bukan hanya tanahnya, tapi siapa penjaganya kan, persoalannya kan di situ. Kita punya kekayaan hasanah, punya kekayaan ajaran Islam. Ya saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Nasir tahun saya pernah. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan konteks dengan teks, kajian mutun kitab dengan konteks perlawanan, konteks postmodernisme, kita hanya jadi penonton, pemain pinggir, bukan pemain di arena utama pertarungan seperti tadi apa, oktagon ya, saya malah nggak ngerti, karena nggak pernah nonton. Oktagon, kita nggak masuk ke arena itu, karena kita hanya mencukupkan di arena normatif, akhlak, moral. Nah ini nggak bisa, nggak cukup menurut saya. Wow. Human development artinya mereka menjadi orang-orang pertama di buku pembebas saya berani bercita-cita besar untuk umat. Bukan untuk dirinya saja, untuk keluarga, tapi untuk umat Muhammad SAW. Kedua, berani berinteraksi dengan persoalan-persoalan besar umat. Termasuk masalah-masalah yang kompleks. Laut Cina Selatan, Laut Mediterania, itu kalau bicara maritim ya area saya, tapi area lain tentu saja banyak. Dunia digital, pembangunan urbanisme hari ini, ya tantangannya. Itu kan kompleks. Bagaimana kita bahas dari POV Islam itu kan butuh
4: butuh pembinaan memang. Hmm. Rasulullah itu kan standar keberhasilannya itu adalah pembinaan, kaderisasi. Yeah. Bukan sekedar banyak atau tidaknya follower kan gitu. Yeah. Tapi kualitas kader-kader yang akhirnya mengemban ideologi itu gitu. Yeah. Sampai akhirnya bisa menegakkan sebuah peradaban.
5: Yeah. Wow.
4: Iya enggak sih?
5: Wow.
4: Itu kuncinya di manusia loh. Yeah. Itu akal yang Allah berikan kepada.
3: Makanya unik-unik Bu Dr. Dalam saat Al-Isra, ketika Allah menjelaskan kriteria pembebas Masjidil Aqsa itu, Allah menyebutnya uli ba'sin syadid. Gitu kan?
5: Apa itu?
3: Uli ba'sin. Dalam bahasa Arab, kekuatan itu ada beberapa kata, di antaranya kuah dan ba'as. Kuah itu kan, kuat itu kan di bahasa Arab. Kuatun, itu bahasa Arab.
5: Kuat.
3: Kuat itu artinya bahasa Arab tuh, awal itu kuah.
5: Al-kuah.
2: Oh, bahasa Indonesia kuat dari bahasa Arab.
3: Iya, serapannya. Al-kuah.
5: Okay.
3: Kuah ini bahasa Arab yang artinya kekuatan yang bisa jadi muncul karena faktor eksternal. Amerika dikatakan kuat karena memang persenjataan teknologinya gitu ya. Tapi ba's, ini bahasa kedua dalam bahasa Arab, ba's itu artinya kuat. Tapi dia kuat dari internal.
4: Dari dalam diri.
3: Dari dalam.
4: Muncul ya, ba's bangkit.
3: Ya, ba's itu aja. Jadi memang kayak Abu Ubaidah, sang jubir, dia bilang apa?
4: Oh iya.
3: Pencapaian tertinggi kami di Gaza bukanlah roket-roket yang kami yang benar-benar tidak bisa dipatahkan.
5: Yeah. Wow.
3: Nah, itu memang Islam itu kan fokus lebih fokus pada sebetulnya ba's itu.
5: Mm-mm.
3: Bagaimana upgrading kualitas personal.
4: Nah, ya.
3: Bukan hanya sekedar
4: personal yang berpengaruh kepada lingkungannya.
5: Berarti bukan kualitas individunya ya.
4: Iya.
5: Harus terus
4: awalnya di-upgrade. Kaderisasi individu tapi dia akan punya pengaruh pada masyarakat.
3: Sekarang kan kita kan kita diarahkan untuk bergantung pada sekitar kita. Ya kita berpikir aja sudah bergantung sama ChatGPT kan.
5: Mana?
3: Untuk berpikir aja kita minta ChatGPT mikirin untuk godong gitu kan. Hal-halnya lah kita dibuat masyarakat yang lemas, yang tidak punya tenaga gitu kan.
4: Belum dibombardir syahwatnya kan.
3: Ya, oh, apalagi
4: anak muda tuh. Padahal anak muda tadi kekuatan utama kita kan. Nah, di situ. Itu problem kita hari ini. Seksualisasi publik itu kan ciri dari peradaban barat. Nah, itu salah satunya. Tapi saya tidak masuk ke itu, lama lagi panjang.
5: Padahal kayaknya menarik nih kalau Bu Dr. Fika Komara ngomong tuh kayak knowledgeable banget. Kita tuh butuh Bu berknowledge-knowledge dari sosok-sosok seperti Bu Dr. Fika Komara, Pak Ustadz Hussein Gaza. Anak muda tuh juga pasti kepo karena banyak sumber-sumber keilmuan yang sekarang di dunia digital tuh nggak begitu knowledgeable tapi melemahkan.
4: Iya.
5: Seperti yang 7F itu, yang food, fashion, segala macam.
4: Betul. Banyak makanya mental illness, mental health itu kan jadi merajalela karena banyak berita-berita yang saya nggak penting gitu.
5: Iya. Bu, terkait dunia digital, saya tuh ada kekhawatiran ya. Saya ngelihat ada potensi Zionis yang sangat berusaha untuk menghapus rekam-rekam jejak digital genosida yang mereka lakukan di Gaza dan juga mungkin di belahan dunia lainnya. Karena kan tujuannya kan bikin Israel Kubro itu kan. Nah, salah satu yang bikin saya khawatir itu bagaimana mereka dengan mudahnya menghilangkan akun Saleh Al-Ja'afrawi yang sudah syahid jurnal, salah satu jurnalis yang saya look up banget. Sekarang kan banyak yang ngekontrol mind kita para anak muda tuh semuanya bersumber dari dunia digital. Dan dunia digital itu dikontrol, dikuasain sama Israel. Tapi mereka tuh kalah narasi karena kejahatannya terlalu obvious, kezalimannya terlalu obvious. Menurut Bu Dokter tuh gimana?
4: Ya, pertama ini jadi wacana yang dibangkitkan oleh Prof. Sahana Zuboff ya. Beliau profesor di Harvard tentang digital, Capitalism Surveillance.
5: Capitalism jadi, Surveillance
4: itu judulnya. Jadi pengintaian kapitalis.
3: Itu berapa
4: buku saya? Sohana Zuboff.
3: Itu buku sih yang bilang ini kalau sesuatu itu gratis maka kau adalah.
4: Iya, salah satunya.
3: Kalau sesuatu itu gratis,
4: kau adalah marketnya.
3: Kau adalah produknya.
4: Produknya.
5: Betul. Wow.
3: Kayak Facebook, Instagram gratis kan?
4: Iya, jadi kan memang big data awalnya itu semua yang menguasai memang. Kaum muslim itu kan nggak punya server sendiri istilahnya ya, kita ya harus punya, membangun ya, artinya tatanan geopolitik digital itu harus dibangun harusnya gitu ya, dan itu yang saya pikir visi itu yang memang selama ini sebenarnya kita udah bisa lihat dari Cina. Cina berani melakukan itu dan dia bisa menandingi kan gitu.
5: Udah wow.
4: Cuman kita lihat negeri-negeri muslim kan belum ada yang punya inisiatif, malah lebih banyak jadi konsumen. Konsumennya kliennya Google, menghapus kata apa gitu ya, kan untuk gitu. Membuka apa gitu kan. Ya semudah itu memang. Jadi bahwa ya tidak aneh gitu. Sangat tidak aneh karena mereka yang sangat menguasai industri itu, apa digital military surveillance itu kan memang mereka kuasai. Dan ini yang memang harus kita sadari, kita hanya sekedar, ya kalaupun jadi content creator kan ya hanya memanfaatkan sebagian, harusnya juga bicara hulu gitu, bicara hulu. Dan ini memang harusnya kita banyak diskusi juga dengan teman-teman di ITB ya, apa namanya, bagaimana membangun kemandirian, kedaulatan data, kedaulatan, itu juga masalah geopolitik saya pikir.
5: Wow.
4: Jadi orang banyak melihat sosmed belum menjadi masalah geopolitik ya. Kita lebih kepada ayo kita, ya itu penting memang, hanya belum cukup gitu. Harus pada sampai, ya ini harus diserahkan kepada ahlinya ya, memunculkan teknokrat-teknokrat muslim yang visioner ke depan dan punya integritas keislaman yang kuat. Saya pikir itu penting sekali gitu, ke depan ya, membangun visi itu. Jadi ya memang semudah itu. Zionis kan memang berada pada mata rantai penting kapitalisme. Gitu. Jadi iya nggak sih? Iya. Dia kan memang punya ya pihak kapital, pihak besar. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan? Kalau secara praktikal saya selalu memberikan usulan, kita anak-anak muda jangan hanya bermain 100% di sosmed, tapi juga ambil fakta di lapangan. Buat produk digital berbasis kesadaran situasi di lapangan, jadi di darat punya pergerakan, di udara tuh tinggal menguatkan. Jadi tidak mengandalkan, karena kalau bergerak semata-mata di udara itu algoritmanya pasti dikendalikan
5: sama mereka.
4: Iya kan? Kayak banyak. Tapi kita juga punya kegiatan-kegiatan yang real gitu, kayak entah itu latihan, entah itu apapun ya, pencerdasan anak muda di lapangan itu mereka kan nggak bisa kontrol kita sebenarnya gitu. Tinggal kita itu lebih real, lebih rutin gitu, lebih mengakar. Tapi memang bahwa kita juga butuh menjulang itu penting. Jadi mengakar sekaligus menjulang. Saya pikir
5: wow,
4: itu yang
5: kuat banget, mengakar terus menjulang.
0: Resolusi pohon lah.
4: Iya benar-benar, resolusi Ibrahim kan ya, mengakar dan berbuah pula kan,
0: rindang. Cool. Kalau sekarang jangan kan mengakar, orang chat apa, bukan ChatGPT ya, AI aja sudah dengan kemampuan apa namanya, apa sih, Vimeo gitu loh. Jadi kita nggak perlu syuting, tiba-tiba kita prompt, udah ada semua itu adegannya. Itu kan mengurangi aktivitas kita di lapangan kan.
4: Padahal itu yang lebih bernilai ya, saya pikir. Di darat itu harus gerilya terus menurut saya. Gerilya tambah dengan serangan udaranya tetap gitu kan. Jadi saling kolaborasi. Saya pikir itu dua main field, medan utama yang harus dikuasai anak muda. Jadi tidak hanya di udara saja, tapi juga misalkan, ini salah satu contoh teman-teman di Bandung lagi resah nih. Kok peredaran miras seiring dengan pertumbuhan kafe semakin tinggi, ya bahkan di kampus-kampus Islam. Coba selidiki rantai suplainya, ayo kita teliti. Misalkan kita wawancara, kita observasi, berjalan di muka bumi tadi dengan lingkungan medan. Seperti itu kan punya lapangan. Dan kita buat kayak jurnalisme investigasi gitu ala-ala netizen sekarang kan menarik sebenarnya ya.
0: Dirty food.
4: Iya.
5: Undang dong Bang dari Amsari gitu. Seru itu.
4: Iya, saya pikir di darat itu ya itu kemampuan menangkap isu lapangan.
5: Iya.
4: Kemudian diangkat menjadi produk digital. Itu akan punya jadi karya yang orisinil gitu. Bukan sekedar akhirnya mengikuti ngejar-ngejar apa ya, algoritma gitu.
5: Saya jadi inget Bu, kemarin tuh saya ngobrol sama Bang Ferry Amsari, salah satu di balik Dirty Food ya. Beliau cerita tentang bagaimana kafe itu sebenarnya bisa jadi tempat-tempat simpul-simpul perjuangan. Itu yang terjadi di French Revolution. Dari kopi, karena kopi itu kan menguatkan akal berpikir, terus jadi anak-anak muda French pada pada saat itu bertukar pikiran terkait perjuangan, dan akhirnya terjadi French Revolution. Nah, Inggris melihat itu sebagai suatu kekhawatiran akan menjadi ancaman, makanya dibikin culture tea time di Inggris. Nggak kopi,
4: nggak ngopi, tapi ngeteh,
5: nggak building something revolution dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu kan ya selain banyak kopi dan sebagainya dan sekarang banyak coffee shop, itu sebenarnya tuh bisa menjadi simpul-simpul perjuangan juga ya, tapi udah dicederai dengan banyak miras-miras di sana.
4: Iya,
5: gitu ya Bu.
4: Iya, itu dia juga jadi persoalan. Makanya kan tetap betul sih, dari penelitian kami terbaru memang kafe itu ruang ketiga di mana ada pergeseran anak muda tuh, pergeseran pola belajar anak muda tuh ke kafe pindah aja, nggak di perpus, nggak di ruang kelas. Jadi mereka memang butuh ambience, butuh suasana yang cozy untuk belajar, ngobrol, meet up dengan teman-teman. Itu memang penting untuk kita jadikan
5: berkalibrasi sama lain gitu ya.
4: Bahkan bisa ngajak nih owner-owner kafe, ayo kita
5: peluang. Nah, peluang dan tantangan dari Ibu Vika. Iya. Itu pemanfaatan kafe sebagai medium dakwah bagi Gen Z.
4: Ya.
5: Saya milenium ya, di atas
4: milenium akhir.
5: Iya, milenial. Milenial.
4: Iya,
5: saya sampai lupa saya generasi apa. Tapi Gen Z rada relate lah
4: dikit. Iya. Sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai usul ya, bahwa kafe literasi kafe itu penting. Makanya untuk membincangkan isu-isu apa nih, isu-isu lapangan atau isu-isu yang sifatnya yang tadi, isu yang ecek-ecek, harusnya isu-isu lapangan.
5: Yeah.
4: Kayak misalkan perampasan lahan, ada masalah lingkungan, ada masalah. Nah, ini kan saya pikir termasuk isu Palestina tentu, magnet terbesar gitu ya, muara perjuangan umat saya pikir.
5: Dan terkait building the civilization, itu kan nggak lepas dari peran ibu ya. Dan saya tertarik nih, geopolitik ibu, suatu saat saya juga pengen nih jadi ibu-ibu nih. Ini kira-kira apa yang bisa di-sharing terkait ini, biar ibu-ibu, karena saya tuh kemarin beberapa kali ke daerah ya, sering banget ke daerah, dan sering juga di-approach ibu-ibu yang tanya, Mbak Ciki, gimana ini kita ibu-ibu yang cuma bisa di rumah aja, tapi pengen terlibat dalam perjuangan Palestina, tapi nggak bisa lah ikut-ikut berlayar kayak Mbak Ciki. Kira-kira peran yang bisa para ibu-ibu lakukan yang real gitu, itu gimana?
4: Iya, kaum ibu itu kan dia membisikkan ya. Pertama kali bisikan-bisikan cita-cita itu kan dari kaum ibu, saya pikir. Jadi ya, ibunya Muhammad Al-Fatih, ibunya Salahuddin Al-Ayyubi, itu dia yang menanamkan cita-cita besar. Itu salah satu modal awal yang bisa dipandang remeh, saya pikir. Dan itu keberanian bercita-cita besar, bukan hanya cita-cita profesi ya, tapi cita-cita besar untuk umat. Dan akhirnya anaknya punya keberanian berinteraksi dengan urusan-urusan besar.
3: Ini juga Ibu,
4: mindset-nya.
3: Dan narasinya harus diakhir juga. Yeah. Gini, kalau sekarang kita ngomong gini bahasanya, perbincangan kita di awal ya, bahwa Israel ini ternyata bukan hanya mempersatukan diri sendiri loh. Israel ini adalah sebetulnya proyek kolonial barat strategis yang disampaikan oleh Profesor Abdul Fattah ya. Artinya apa, negara-negara barat ini bersatu untuk membangun Israel sebagai penjaga peradaban. Makanya kan Jose Maria Aznar 2010 Perdana Menteri Spanyol pernah tuh dia menulis dalam kolomnya, support Israel because if Israel go down you all go down. Dia terang-terang banget loh. Kalau Israel hancur, kita hancur. Maksudnya peradaban barat hancur.
4: Ibarat apa, kartu domino ya,
3: betul.
4: Semua jatuh.
3: Artinya apa? Tugas kita hari ini umat Islam tidak hanya membawa Palestina pada gerbang kemerdekaannya, tapi yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan generasi yang akan mampu memikul peradaban setelah runtuh peradaban barat. Barat ini kan kapitalis. Ketika kapitalis ini runtuh, hanya kalau menurut Samuel Philip Huntington ya, ada dua kekuatan yang akan mengambil alih kontrol dominasi di dunia. Kalau enggak Islam ya komunis. Gitu kan? Apa kita mau menyerahkan ke komunis? Enggak. Maka di antara perjuang gerakan garis depan untuk ibu-ibu hari ini adalah mempersiapkan generasi anak itu. Jadi sekali lagi yang lebih penting dari membebaskan Palestina adalah menyiapkan generasi yang mampu memikul peradaban setelah runtuhnya Israel dan runtuhnya peradaban barat.
5: Jangan-jangan Ustaz Husain cetakan dari ibunya juga ya, begini ya.
3: Mau gak mau lah.
4: Tadi aku Sunda lagi apa.
5: Cool. So what's next Bu Dokter?
4: Ya, Islam itu sebenarnya model terbaik ya dari sustainable development. Karena manusianya yang dibangun, bukan sekedar fisik. Kita tidak boleh kagum ya, hanya mengagumkan pada misalkan prasarana fisik kayak infrastruktur canggih, bus misalkan, tapi ternyata bermasalah
5: juga. Itu kayak ticking bomb itu.
4: Iya, makanya sebenarnya kan persoalannya juga ada pada kita gitu. Sehingga peran ibu sebenarnya adalah peran yang sangat sustainable karena investasinya jangka panjang.
3: Ya.
4: Itu yang saya pikir keberlanjutan estafet perjuangan itu yang dibutuhkan hari ini. Makanya anak-anak muda harus semakin melek wacana pembangunan, wacana-wacana masa depan, pembangunan masa depan, pembangunan peradaban, pembangunan digital, pembangunan kota, pembangunan madania gitu ya.
5: Wow.
4: Ini kan harus termasuk dari masalah, biasanya kan titik-titik yang menjebak umat itu kan kalau nggak masalah syahwat, masalah duit ya, syahwat dunia, wahan tadi. Biasanya itu di situ kan fitnahnya itu, kayak tadi tawari cek kosong ya Ustaz. Alhamdulillah nggak kejebak ya Ustaz. Nah itu salah satunya. Jadi memang di sini yang memang kaum ibu penting sekali membina membina karakternya, integritasnya, wal baroknya hanya kepada Allah dan Rasul ya. Bukan hanya, bukan kepada dunia. Gitu. Dunia kan ada di tangan, bukan di hati.
0: Yeah.
4: Iya kan? Itu prinsip Islam. Jadi kita menggunakan fasilitas dunia ini untuk cita-cita besar Islam. Saya pikir itu adalah saya tuh ingat ketika siapa? Khalifah Rasyidin kelima tuh
0: Khalifah Rasyidin
4: Abdul.
0: Oh iya. Maksudnya Abdul Aziz
5: yang zuhud banget
4: itu kan meninggal. Itu satu kaisar Romawi itu mengatakan, saya baru saya sering menemukan orang yang tidak menginginkan dunia itu pendeta, tapi mereka di sosok ini dia menginginkan dunia, dia punya semuanya tapi dia punya dunia di tangannya tapi dia tidak iya, dia meninggalkannya gitu. Artinya dunia itu dia gunakan untuk tujuan akhirat. Nah ini memang pemimpin yang sangat sustainable menurut saya ya gitu.
5: Cool.
4: Saya pikir itu yang anak muda tuh harus banyak mencontoh lah. Islam tuh punya banyak role model. Persoalannya itu memang kebanyakan di masa lalu. Nah, gimana tantangan membawa model itu pada hari ini dengan tantangan kekinian, teknologi, pembangunan ini yang memang menjadi sentral daya pikat kapitalisme hari ini. Justru kita harus bisa menaklukkan itu gitu. Kita tidak meninggalkan beruzlah menjadi tidak ngapa-ngapain gitu ya, tapi kita justru harus bisa menaklukkan itu, saya pikir. Dan itu adalah mentalitas pelaku geopolitik gitu, menurut saya dalam konteks kita dari tanah kita ya, meskipun kita tidak berada di Ardul Muqaddasah, di tanah suci atau di tanah Mubarakah, kita tidak berada di Syam, di tanah para nabi, tapi di tanah kaum muslimin yang insya Allah tetap diberkati, kita bisa tetap berkontribusi apalagi negeri muslim terbesar di dunia insya Allah, dan banyak isyarat tentang apa pasukan dari timur ya Ustaz ya.
5: Sebenarnya kita udah kedua ya. Yang pertama udah Pakistan sekarang.
4: Kenapa?
5: Yang muslimnya paling banyak sekarang Pakistan.
4: Oh sekarang yang udah kedua udah bergeser ya.
5: Iya.
4: Ya berarti saya belum update di sini.
5: Ya enggak apa-apa.
4: Oke.
0: Ya.
4: Ya.
0: Aduh enggak kelar-kelar emang ini mesti banyak. Ini kita baru mukadimah ya. Belum masuk
5: masuk. Aduh. Udah disuruh closing tuh diingetin.
0: Ya teman-teman, insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita dengan Ibu Dr. Fika, tapi yang pasti bukan pertemuan terakhir ya, insyaallah.
4: Insyaallah, senang banget.
0: Masih ada banyak hal yang kita ingin bahas ya dengan
5: insyaallah.
0: Ciki juga kayaknya Ciki udah resmi menjadi apa namanya? Co-host.
5: Ya. Saya tim hore sih.
0: Di meja bundar.
5: Saya suka belajar. Yes. Kalau dekat Ustaz Husain tuh kecipratan ilmu-ilmunya, alhamdulillah lumayan
4: Masyaallah.
5: Yeah. Sama Bu Dokter juga masyaallah ilmunya. Very knowledgeable.
0: Terima kasih semuanya Bu Dokter ya. Ciki Fauzi, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
7: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu. Mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas, Bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-6000.
9: 5935 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
10: Assalamualaikum Kang Rejo.
11: Waalaikumsalam.
10: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
11: Alhamdulillah baik-baik saja.
10: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
11: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
10: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
11: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
10: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
11: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
10: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
11: Ayo ngaku mobilku kae lu.
10: Weh, saiki numpak mobil lho.
11: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
10: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
11: Lah, ge mobilku ge.
10: Lah kok pikep ngene?
11: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
10: Aduh, ya wes, ayo.
9: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
12: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
13: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya, namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Mau ngobrol beberapa hal nih.
7: Boleh banget.
6: Terkait dengan, wah akhir-akhir ini lagi panas banget isu yeah. agama ya.
7: Benar.
6: Banyak yang harus diluruskan dan aku langsung dengan ahlinya aja.
7: Waduh, mudah-mudahan aku ahli ya.
6: Kalau dibandingkan sama aku udah jelas jauh. Jadi aku tanyanya ke yang tepat aja.
7: Iya, yeah, aku sebenarnya cosplay jadi ahli.
6: Yaudah, Ustadz kita langsung masuk ke topik yang paling panas dulu tentang penistaan agama nih.
7: Baik.
6: Karena akhir-akhir ini, langsung panas ya di awalnya.
7: Langsung panas.
6: Akhir-akhir ini semua agama itu bisa terjadi penistaan.
7: Betul.
6: Ke Kristen, barusan ada yang benar-benar konten kreator yang dimasukin ke penjara karena dia menista agama Kristen.
7: Ada ya?
6: Ada yang dia ngomong Shaun the Sheep gitu-gitu.
7: Oh gitu?
6: Iya, itulah.
7: Oh, aku baru tahu.
6: Ada.
7: Oke.
6: Okay. Kemudian juga, ya berdasar agama Islam juga ada, okay. Buddha dan lain sebagainya. Mm-mm. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat orang itu bisa dikategorikan sebagai, oh ini menista sebuah agama? Mm-mm.
7: Baik. Kalau aku melihat begini ya, kalau khususnya aku boleh cerita cuma mungkin di dalam Islam ya.
6: Yeah.
7: Di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang memang bersifat kayak apa ya, kayak mendasar. Dan ada perkara-perkara yang cabang. Nah kalau yang bersifat mendasar ini berarti memang dia kayak akidah. Kalau dalam Islam itu dia benar-benar sangat sakral ya. Bahkan orang-orang muslim pun ketika dia berbicara tentang perkara-perkara yang mendasarnya, dia sangat hati-hati.
6: Oke.
7: Dan memang ada hukumnya kalau di dalam Islam. Dia tuh di dalam Islam tuh ada hukum. Misalnya kan kalau misalnya masa melihat di internet itu hukum sholat sambil ngomong misalnya, atau hukum sholat sambil makan. Itu semua ada hukum-hukumnya.
6: Oke.
7: Ada aturan-aturannya ya. Dan ada hukum di dalam Islam yang berkaitan memang dengan penistaan agama yang level berat. Level berat ini misalnya contoh ya, contohnya menghina Nabi, itu levelnya berat. Makanya di dalam Islam kalau udah urusannya menghina Nabi atau menghina keluarga Nabi, ini bisa langsung langsung 100 nih, dari 0 ke 100. Nah misalnya, makanya hati-hati banget kalau soal Nabi, bahkan orang Muslim pun juga sama. Kemarin ada seorang dalam tanda kutip ya, pengajar atau kiai di Indonesia itu yang juga ngomong salah tentang Nabi. Itu protesnya juga luar biasa. Bahkan ada juga orang-orang da'i yang ketika dia itu didengar sama orang, dia juga ngomong begini, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata bahwa Nabi itu pernah tersesat. Nah itu diprotes orang. Padahal kita tahu secara niat dia mungkin tidak maksud, mungkin karena dia gak paham, lantas dia bilang seperti itu ya. Gitu kan ya. Jadi artinya kalau berkaitan dengan Nabi, ini sudah memang sangat sensitif sekali. Yang kedua adalah berkaitan dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran, misalnya kitab suci, ya kita sudah tahu lah. Bahkan kalau misalnya Indonesia, dia punya lambang negara namanya. Lambang negara misalnya kayak mata uang, itu lambang negara ya. Bendera itu lambang negara ya. Tiba-tiba kalau kita bakar bendera merah putih, itu urusannya panjang tuh.
6: Betul.
7: Itu masuk kasusnya penistaan gitu kan ya. Atau merendahkan lambang negara ya. Atau misalnya mata uang kita injek-injek, itu bisa masuk penjara tuh ya. Karena kita termasuk merendahkan dan menistakan lambang-lambang atau manifestasi daripada negara. Nah di dalam Islam sebenarnya itu cuma perkara-perkara yang sangat penting itu aja sih yang seseorang tuh harus jaga. Misalnya kayak tadi tentang kitab suci, tentang Nabi, itu benar-benar harus benar-benar hati-hati. Bahkan orang Muslim juga, bukan hanya orang yang bukan Muslim, itu sih.
6: Oh berarti penistaan itu bukan terjadi antar agama, tapi di dalam agamanya sendiri pun bisa terjadi penistaan?
7: Sangat bisa terjadi.
6: Oke.
7: Makanya di dalam Islam tuh kita diajarin hati-hati banget kalau kita bicara tentang Nabi. Misal contoh ya, sampai ke hati-hatian seperti ini. Kita di Islam kenal namanya Nabi Ayub. Kalau di dalam Kristen itu bahasa Inggrisnya Job.
6: Ya.
7: Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sakit ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen ngasih tahu saking parahnya sakitnya Nabi Ayub itu. Dan saking sabarnya dia dengan sakitnya itu sampai dikisahkan kulitnya ngelupas seperti penyakit kusta, lepra. Nah itu di dalam Islam tidak diperkenankan.
6: Maksudnya gak boleh disebut seperti itu?
7: Gak boleh, karena dia termasuk sambil merendahkan para nabi. Nah jadi itu berlaku juga sama Nabi Isa. Yesus dalam hal ini yang dalam agama Kristen. Bahwasanya kita gak boleh juga misalnya menceritakan atau misalnya menyerang atau misalnya mengisahkan agama lain sampai kemudian kita menghinakan nabi-nabi itu, termasuk Yesus. Yesus, Ayub. Nah itu salah satu contoh sampai sebegitu diperhatiin gitu maksudnya. Jadi kita misalnya kalau kita nyeritain ya tentang Nabi Ayub, Nabi Ayub itu mengalami satu penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya.
6: Harus gitu ya.
7: Mungkin kalau teman-teman merasa kayak sakit kulit itu sakit banget, nah itu Nabi Ayub tuh lebih menderita daripada itu. Sehingga kita menjaga kehormatan kemuliaan para nabi.
6: Paham banget, itu clear banget ya guys.
7: Betul.
6: Nah tapi yang menjadi bingung adalah bosan Dr. Richard ini kan voice note-nya kan kesebar nih. Kemudian ada satu orang yang ingin melaporkan dia dengan dugaan penistaan agama.
7: Betul. Bagian kan, mana padahal ya?
6: Nah, bingung kan jadinya kan? Kayak dia enggak sama sekali merendahkan agama lain. Dan itu kan urusan individual dia dengan si Elia.
7: Betul.
6: Kenapa si orang ini mau melaporkan dia ke polisi gitu loh.
7: Ya, bagus banget. Jadi pertanyaan lebih kepada kapan dikatakan ini penistaan?
6: Yes.
7: Kapan dikatakan tidak penistaan? Di dalam pengadilan, terkhusus pada perbuatan verbal atau serangan verbal yang tidak disukai oleh orang lain, itu melibatkan sesuatu yang sangat penting namanya intention, namanya niat. Dan niat ini bisa jadi menentukan hampir semuanya. Contoh misalnya ya, teman saya tuh juga kadang-kadang ketika dia ngisi kajian dia juga guyonan. Contoh ya, saya punya teman dia ngaji namanya Mas Cahyo. Mas Cahyo tuh ceritanya begini, teman-teman sekalian, nggak ada yang namanya pacaran syariah, itu nggak ada. Misalnya seperti apa, pacarannya dimulai dengan Bismillah lalu diakhiri dengan Hamdalah, nggak ada. Dia bilang seperti tidak aja judi syariah, dia bilang. Judi syariah tuh kayak gimana? Kalau misalnya pas kita sebelum ngocok dadu kita bilang Bismillah gitu kan ya. Pas terus kemudian dadunya keluar, kalau kalah kita bilang Innalillah, kalau menang Allahu Akbar gitu kan. Misalnya kayak gitu. Itu kalau intentionnya jelek, itu bisa kena.
6: I see.
7: Tapi kalau intentionnya adalah memberikan pengertian, mengajarkan tanpa unsur merendahkan, nah itu maka tidak menjadi masalah. Okay. Maka agama juga bisa menjadi guyonan. Bahkan ketika saya kecil, mungkin masam nggak tahu ya kalau zaman sekarang anak-anak guyonannya agama atau enggak. Tapi kalau zaman saya kecil, guyonan agama tuh terus-terusan. Maksudnya kita biasa aja guyonin agama orang lain, walau sampai kasar banget ya, walaupun ya. Tapi tidak kita katakan bahwa kita menistakan agama atau orang yang dikatain begitu juga nggak tersinggung sebenarnya. Yep. Karena kita punya toleransi yang tinggi gitu ya. Nah maka dalam kasus tadi balik lagi tentang intention, kadang-kadang ada orang yang dia memang tidak punya intention, tapi dia mengatakan mungkin itu adalah sesuatu yang salah, maka bisa dimaklumi. Nah intention ini salah satunya dilihat adalah dari orang-orang tersinggung atau tidak. Okay. Atau dari pendapat para ahli. Okay. Contoh ya, contoh. Satu kalimat itu bisa jadi pernyataan, bisa jadi pertanyaan.
6: Gimana tuh?
7: Karena intention.
6: Ya.
7: Gimana tuh? Ah itu adalah kalimatannya.
6: Ya.
7: Kalau gimana tuh? Itu kayaknya menyelidiki. Atau mempertanyakan. Iya deh lu hebat. Emang lu hebat? Emang lu hebat? Itu kan intention.
6: Iya. Nadanya ya?
7: Nadanya, intonasi itu kadang-kadang melambangkan intention juga. Nah maka satu pertanyaan itu tidak bisa dilihat dari pertanyaan aja. Maka harus ada intention. Nah contoh kayak misalnya kasus penistaan yang sangat terkenal tahun 2016. Itu intentionnya sangat jelas karena ada videonya. Maka orang-orang yang lihat itu, no doubt, maka dia katakan ini pasti mengarah kepada ini.
6: Okay.
7: Nah itu intention ya, tapi kita udah ini lah, beresin lah ya. Intinya bahwasanya kalau kita bicara tentang penistaan agama, sebenarnya tidak serigid itu sih, tidak seperti yang 2016 semuanya harus diratain penistaan agama. Kalau saya melihat sekarang lebih kepada ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya adalah perwakilan agama.
6: Merasa seperti itu?
7: Merasa. Ketika dia terserang, dia menganggap agamanya yang diserang. Atau ketika ada orang yang gak suka sama dia, dia merasa orang itu gak suka sama agamanya. Padahal orang tuh gak suka sama dia.
6: Iya.
7: Ada orang bilang, Felix tuh penipu. Lalu saya bilang, loh kamu bilang saya penipu, saya ini muslim loh, berarti kamu bilang seluruh muslim penipu. Gak gitu juga sih sebenarnya. Nah, tapi gara-gara dia mungkin merasa dia bagian daripada agama atau perwakilan agama, lantas dia merasa dia tersinggung. Sama seperti kalau ada orang Indonesia bilang, saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau ada yang gak suka dia, seolah-olah gak suka Indonesia dan gak suka Pancasila. Itu kan gak fair ya. Betul. Nah artinya kalau saya melihat sih penistaan agama ini tidak serta-merta harus kayak semuanya penistaan agama. Balik kepada sesuatu yang lebih rinci tentang Dr. Richard. Dr. Richard itu setahu saya juga pernah dilaporin gara-gara penistaan agama sebelum VN itu beredar.
6: Oke.
7: Ya, jadi dilaporinnya apa? Dilaporinnya karena ada dia undang orang. Orang itu terus kemudian bilang kalau saya gak salah apa ya, simsalabim atau simsalabim terus diikuti dengan kalimat kun fayakun. Kun fayakun itu di dalam Islam itu adalah ayat Al-Qur'an. Artinya jadi maka jadilah. Jadi seolah-olah kalau Allah mau sesuatu, Allah berkata kun jadi, fayakun jadilah. Nah maka itu seolah-olah disamakan dengan simsalabim. Ini dikatakan penistaan agama. Okay. Padahal saya lihat dari segi manapun itu tidak ada sama sekali penistaan agama. Yeah. Dan anehnya orang itu maksa betul bahwa ini adalah penistaan agama. Okay. Saya melihat kayaknya ada problem pribadi nih.
6: Ya, itu sebenarnya.
7: Karena orang-orang gak ada yang melihat penistaan agama. Pun VN tadi, saya mungkin adalah orang yang pertama yang ngomong dengan Dr. Richard. Dokter, ini VN-nya beredar loh. Gitu kan ya. Saya bilang ini VN-nya beredar, saya bilang sabar ya. Karena berkali-kali saya bilang sama dia, kalau dokter mau belajar tentang Islam, jangan lihat orang Muslim. Karena kalau saya lihat orang Muslim, saya keluar lagi dari Islam sekarang. Jadi saya masuk Islam nih, udah hampir atau lebih daripada 20 tahun, 21 tahun saya masuk Islam. Okay. Tapi kalau saya ngeliat orang-orang Muslim, saya keluar lagi daripada Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu atau Muslim itu tidak merupakan representasi dari Islam. Yep. Maka saya bilang sama Dr. Richard, sabar-sabar ya dok. Saya lihat VN ini menggambarkan cuma satu, bahwa Dr. Richard itu sangat-sangat pengen sekali untuk membujuk orang. Walaupun benar kata-kata yang dia sampaikan akhirnya membuat tafsir ganda. Bahwasannya di sini dia bilang bahwa dia itu nolongin orang-orang Muslim. Bahwasannya di sini dia seolah-olah menjadi kayak promotornya orang-orang pewarta Kristen kan itu kan ya, atau Katolik. Tapi bagi saya, dok sabar, karena saya nggak melihat ada problem di situ. Saya nggak melihat ada problem. Makanya ketika teman-teman saya juga pada nanya, Sat, bagaimana pandangan tentang Dr. Richard? Saya jelasin pada mereka, yang kita bisa hukumi, orang Muslim itu kan harus adil. Yang bisa kita hukumi daripada VN ini adalah bahwa dia pengen bujuk, itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa hukumi adalah bahwasanya VN ini menunjukkan dia pengen banget membujuk walaupun dia kurang tepat dalam memilih kata-kata.
6: Oke.
7: Gitu.
6: Oke.
7: Jadi nggak ada unsur penistaan agama.
6: Oke. Ini udah clear banget semuanya sih. Nah, aku mau lanjut.

0: Orang kan seolah-olah kayak kita religius banget gitu kan ya. Padahal kita cuma cosplay aja untuk jadi religius. Nah, ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, agama juga ya. Jadi ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, itu mantunya Rasulullah. Beliau tuh pernah berkata begini, tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Karena orang-orang yang mencintaimu tidak akan perlu itu, karena mereka sudah percaya, dan orang-orang yang membenci tidak akan percaya. Artinya ya kita itu terkadang kalau kita menjelaskan sesuatu itu malah nambah runyam. Maka di dalam Islam lagi nanti ada aturan kapan kita harus menjelaskan kepada orang tentang sesuatu, kapan kita tidak menjelaskan kepada orang tentang sesuatu. Itu quotes pertama. Quotes kedua, ada perkataan yang bagus lagi dari namanya Imam Asy'abi. Dia berkata begini, perkataan terbaik bagi orang-orang yang menuduh itu adalah, kalau kamu benar semoga Allah mengampuni saya, kalau kamu salah semoga Allah mengampuni kamu. Nah, maka dalam dalam kasus ini kan kita bisa katakan gini, pertama kita lihat dulu nih, kita muncul, kita nyampein Islam sesuai dengan kemampuan kita. Tiba-tiba ada orang terus tiba-tiba datang, lu siapa gitu kan ya, lu siapa, lu baru umurnya masih baru di dalam Islam, baru masuk Islam 20-an tahun, tiba-tiba langsung dipanggil ustadz. Pesantren enggak, apa enggak, terus lu dipanggil ustadz. Kalau kita mau julid kan kita bilang gini, lah terus lu kemana aja? Gitu kan? Artinya, kalau lu kemana aja? Lu katanya lu udah lama, lah lu sampein dong kalau misalnya lu bisa. Kan gitu kan? Itu kan kalau kita mau julid, tapi kan tidak boleh. Gitu kan? Karena kalau kita ngomong gitu, dia pasti akan lebih marah lagi. Karena yang dia cari memang bukan kedamaian. Yang dia cari adalah memang perseteruan. Dan kita sebagai orang-orang yang kita orang-orang yang dulu pernah menghina-hina orang, kita tahu kan bahwasanya kebahagiaan terbesar oleh bagi orang-orang yang suka hina orang, contoh misalnya kalau di SD, woi bapak, bapak yang namanya misalnya siapa, Iwan, woi Iwan, Iwan misalnya gitu kan ya, dia marah kan, marah itu adalah hal yang paling kita senang karena kita bisa mengambil kedaulatan dia, kita bisa mengendalikan dia. Nah, yang orang pengen ketika ngomongin kita adalah mengambil kendali atas diri kita. Aku nggak mau kasih kendali itu. Nah, gimana cara nggak usah kasih kendali itu ya, kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita nggak perlu ya ngereken atau ngurusin orang-orang kayak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam sendiri kita meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, keterkenalan, popularitas, uang, kepintaran ataupun sebaliknya, kemiskinan, nggak populer, nggak terlalu pintar dan segala macam, itu semua amanah. Itu semua amanah. Islam nggak pernah akan sibuk pada kondisi kaya miskin, pintar nggak pintar, cakep nggak cakep, populer nggak populer, itu kondisi. Yang Islam berikan sebagai ajaran adalah respons terhadap kondisi itu. Nah, jadi daripada kita meributkan atau memikirkan tentang kondisi, lebih baik kita mikirin respons dengan kondisi kita seperti tadi. Nah, kalau saya populer ya berarti saya harus lebih banyak untuk memperkenalkan Allah, saya harus lebih banyak untuk mawas diri. Ketika ada orang ngomong baik, saya ambil. Kalau enggak baik ya sudah, kita buat ini aja, hiburan aja.
1: Luar biasa. Oke. Nah, aku masih mau bahas tentang seputar Dr. Richard nih.
0: Boleh, karena boleh.
1: Masih panas banget.
0: Menarik ya.
1: Menarik, menarik. Dan ya, kita tahu bersama bahwa kontroversinya sekarang adalah Elia mengatakan bahwa Yesus sama Nabi Isa itu adalah dua pribadi yang berbeda.
0: Ya.
1: Nah, ini aku mau langsung tanya nih.
0: Oke.
1: Okay. Ajaran Muslim.
0: Islam.
1: Itu kan soalnya dia kan apa ya, dari sisi Kristen mungkin yang
0: benar,
1: dibahas kan.
0: Benar.
1: Kalau dari sisi kacamata Ustadz Felix nih dan Islam itu seperti apa? Beda atau sama nih?
0: Oke, nah ini juga penting menjelaskan karena aku juga melihat banyak sekali ketidakdewasaan di kolom-kolom komen ya ketika kita mulai membahas hal-hal kayak gini. Nanti orang-orang Katolik juga akan merasa, lu jangan bahas agama orang lah, lu bahas agama lu aja sendiri. Nah, maka saya kasih tahu, ini batasnya. Batasnya termasuk penistaan agama juga adalah tidak termasuk penistaan agama apabila seseorang tuh lagi bahas di agama dia.
1: Oke.
0: Nah, contoh misalnya, kemarin ada yang rame tuh, Ustadz Somad lagi ngajar. Dia jelasin tentang Islam nih. Kalau jelasin tentang Islam, ya orang-orang Islam pasti akan bilang dong bahwasanya yang masuk surga cuma orang Islam. Kan itu kan ya, cuma Muslim. Tiba-tiba karena ada yang nonton, karena zaman sekarang kan kelas itu bukan fisik ya, tapi kan online ya. Betul. Ada yang nonton merasa tersinggung, kalau gitu gue masuk neraka dong. Lah ini kan di dalam Islam yang kita bahas. Betul. Gitu kan. Nah, maka yang kita kasih disclaimer dulu, saya tuh paling gak suka membahas agama lain.
1: Okay.
0: Karena itulah saya sering ngobrol sama bapak saya. Bapak saya bilang, Lik, kamu jangan sampai ya suka membahas agama lain. Enggak, kopi. Felix tuh cuma cerita tentang agama Felix kayak apa. Dan pun kalau ada orang nanya, kenapa kamu masuk Islam? Maka yang saya ceritakan pengalaman saya.
1: Yeah.
0: Yang belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Betul. Pengalaman saya dengan agama saya yang lama. Oke, kalau gitu saya cerita sedikit nih.
1: Ustadz, sebelum masuk ceritanya nih,
0: boleh.
1: Aku mau nambahin.
0: Boleh, boleh,
1: sempat
0: boleh.
1: Sempat juga 2 minggu yang lalu, aku diundang ke sebuah podcast. Dan podcast podcast ini memang acara Kristen.
0: Oke.
1: Nah, di situ

0: aku cerita, maksudnya kenapa aku pilih agama Kristen?
1: Yeah.
0: Karena memang pengalamanku juga aku
1: ceritain. Benar.
0: Kejadiannya sama mungkin sama Ustaz Somad.
1: Oh gitu.
0: Ditonton sama banyak orang kan?
1: Muslim.
0: Muslim.
1: Oh
0: itu
1: gitu.
0: Kolom komentar di IG-ku 5400 kegiatan semua.
1: Emang ngomong apa Sam?
0: Aku ngomong ini. Alasannya kenapa aku Kristen?
1: Iya. Yeah.
0: Itu kalau ditanya secara yeah. Alkitab, aku
1: betul.
0: Juga gak bisa jawab. Aku
1: benar.
0: Gitu. Tapi aku bisa merasakan sendiri.
1: Benar.
0: Seputar-seputar doang. Aku berceritalah tentang gimana aku bisa merasakan
1: bener.
0: Dan sebagainya.
1: Gak
0: membahas ayat sama sekali.
1: Yeah.
0: Cuman pengalamanku doang. Terus mulai ada yang komen lah.
1: Hujatannya apa?
0: Lebih yang kayak kalau misalnya memang Yesus itu Tuhan, kenapa gak ada di Alkitab disebutkan.
1: Yeah.
0: Tembakan-tembakan seperti itulah.
1: Ya yeah, iseng itu namanya.
0: Terus baik banget kayak kok Tuhannya digantung okay. Gitu. Terus kayak banyak lah kayak
1: yeah,
0: gitu
1: yeah,
0: loh.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Nah ya aku juga sebagai yang maksudnya yang di reels itu kan yeah. Viral banget kan.
1: Benar-benar.
0: Ya itu aku cuman ya diem aja gitu.
1: Betul.
0: Biarkan
1: betul.
0: Mereka, karena di itu kan udah saling perang tuh kan.
1: Benar. Nah, nanti kan, ada yang nanggepin lagi,
0: bener,
1: ditanggepin lagi.
0: Dia rame kan.
1: Yeah.
0: Nah. Maksudnya aku tuh gak mau seperti itu.
1: Ya.
0: Aku cerita itu karena memang itu aku doang.
1: Benar.
0: Gitu. Ini kita harus disclaimer dulu nih.
1: Itulah yang saya bilang orang salah kamar. kenapa lu bahas tentang agama lu di kelas agama orang lain itu gak pas. Ya. Makanya ya, ketika saya pun cerita tentang, saya punya video judulnya Yesus adalah Isa. Atau Isa
0: oh,
1: adalah
0: udah pernah
1: saya bahas
0: okay.
1: Dan orang protes juga, saya bilang ini saya lagi bahas Isa bukan bahas versi kalian
0: yeah,
1: itu
0: yeah.
1: Jadi ya terserah saya dong kalau saya mau bahas. Nah artinya tadi kalau kayak tadi ya, pertama perlu kita kasih tahu dulu ini yang perlu kita dewasakan.
0: Betul.
1: Netizen Indonesia itu tidak apa ya, menyikapi sesuatu secara fair menurut saya secara pribadi, karena gini, di dalam Al-Qur'an pun kita nggak boleh engage orang dengan cara seperti itu, karena di dalam Islam namanya dakwah, tentu saja orang-orang selain Islam juga pasti pengen untuk mendakwahkan agamanya atau mensiarkan agamanya. Di dalam Islam kata dakwah itu dari bahasa Arab diambil dari kata da'a, artinya undangan. Jadi undangan, kayak inviting. Nah kalau saatnya kita invite seseorang, gak mungkin dong kita sudah bikin orang tuh ke-trigger. Gitu kan ya. Lu datang rumah gue, awas lu kalau gak datang. Lu gimana dia mau datang? Yeah. Oh, khawatir lah dia.
0: Nah, duluan dia.
1: Invitation itu harus dengan cinta, dengan kasih, dengan lembut, dengan persuasif gitu kan ya. Itu invitation. Dakwah itu literally bermakna invitation.
0: Oke.
1: Okay. Nah artinya apakah kemudian Samuel merasa terinvite dengan kata-kata seperti itu? Enggak.
0: Betul.
1: Yang ada malah terancam.
0: Betul.
1: Ataupun merasa tidak dimanusiakan. Emang kenapa sih lu nyembah Tuhan? Pertanyaan saya sederhana, kalau Samuel tahu dengan apa yang mereka tahu, ya pastinya Samuel udah masuk Islam dong.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Nah makanya ini kan problematika yang sekarang dihadapi, sama kayak orang-orang Kristen ketika komen di aku gitu kan ya. Loh, aku bilang kamu nih komen buat pengen buat aku merasa nyaman atau tidak nyaman gitu maksudnya.
0: Yeah.
1: Sedangkan dakwah adalah invitation. Tapi ya udahlah ya, artinya itulah tugas kita.
0: Yeah, yeah.
1: Kalau masih ada orang-orang kayak tadi, saya minta maaf nih. Karena memang ya berarti tugasnya belum sempurna nih. Karena harus tugas untuk mengajari kan guru ya. Karena guru itu kan memberikan pelajaran, termasuk pelajaran-pelajaran seperti tadi, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seyakin, tidak satu keyakinan dengan kita atau tidak satu pendapat dengan kita. Ini kan penting sekali. Nah kalau gitu kita masuk dalam Yesus adalah Isa tadi yang okay. Saya bilang
0: ya.
1: dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa
0: okay.
1: Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmet.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mehmet tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat.
0: Okay.
1: Jadi misalnya contoh Mat siapa itu Muhammad. Kalau di Cina lebih singkat lagi jadinya Mo.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada marga Mo atau Ma itu biasanya itu adalah Muhammad.
0: Okay.
1: Karena nggak mungkin marganya Muhammad, nggak mungkin karena marga cuma satu kan gitu kan. Nah jadi itu adalah sama itu apa bacanya. Ibrahim adalah Abraham seperti yang sudah kita tahu. Ishak dalam bahasa apa Inggris adalah Isaak ya, tapi sama bacanya Ishak. Apalagi Harun itu kakaknya Musa. Itu kalau di dalam bahasa Inggris jadinya Aaron. Moses itu adalah Musa. Maka Isa sama dengan Jesus. Maka waktu itu saya perlu menjelaskan ini kenapa? Karena ada orang nanya pada saya, boleh gak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Atau misalnya dalam bahasa Ibrani misalnya apa? Isua ya. Hamasiah, Yesua Hamasiah, Messi itu kan artinya Mesias. Nah artinya kalau kita lihat ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah lalu kalau misalnya ada yang bilang beda, ya memang betul sih, kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kayak kemarin juga saya salah sebut, saya bilang bahwa Yesus lahir di Nazaret. Enggak, kepikir saya padahal Yesus orang Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Bait Lahm. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani, Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kalau misalnya orang-orang Muslim, di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember, walaupun disputed juga sama. Betul. Gitu kan ya, 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim, yaitu dalam musim ketika kurma berbuah, berarti musim panas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah berarti itu yang kita yakini, karena memang latarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi bedanya, di dalam Islam kita tidak meyakini Yesus disalib. Ya. Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Oh, aku baru tahu nih.
1: Nah ya, makanya. Di atas, diangkat.
0: Oh.
1: Diangkat ke langit, di sebelah Allah.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau misalnya orang-orang Kristen di sebelah Bapa, kalau orang Muslim juga yakin bahwasanya Isa atau Yesus itu diangkat oleh Allah. Dan okay. Ditempatkan di situ. Jadi sampai sekarang masih hidup.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan turun lagi, sama kayak orang-orang Kristen, okay. Ya kan? Itu kan ya. Nanti akan turun lagi. Dia lahir misalnya di daerah Yudea, di tanah Palestina yang sekarang. Terus kemudian dia sampai umur 30 tahun mendapatkan cobaan. Dia adalah seorang nabi yang sangat keren banget di dalam Islam, juga termasuk 5 nabi yang spesial. Salah satunya adalah Nabi Isa. Dia punya ibu namanya Maryam, kalau misalnya di Kristen namanya Maria, gitu kan ya. Lalu kemudian dia juga tinggalnya di Baitul Maqdis. Jadi Maria itu, Maryam kalau di dalam Al-Quran itu tinggalnya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Itu tinggalnya di situ sebagai keluarga yang juga keluarga para nabi. Dia punya paman namanya Zakaria, gitu kan ya, sama kan gitu kan ya. Dan punya ibu namanya Hana, sama. Gitu, dan punya bapak kalau di kita namanya Imran. Okay. Artinya ya beda-beda tipis lah, seperti Ibrahim dan Abraham dan segala macam. Okay. Artinya saya meyakini sama. Lalu apa yang kemudian ditanyakan, apa yang gak boleh kalau gitu saat yang saya bilang pada mereka, yang gak boleh adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah itu bedanya. Karena kita menganggap bahwa Yesus sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa dan segala macam. Tapi itu pun tidak membuat kita boleh untuk menghina tadi, kok Tuhanmu digantung sih, misalnya itu gak boleh. karena itu menghina Nabi. Gitu kan ya. Dan itu kan kalau kita meyakini bahwa Yesus itu sama dengan Isa, itu kan berarti kan kita juga menghina Nabi. Kan gitu, walaupun pemahaman kita berbeda.
0: Pertanyaannya adalah, tadi kan dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma.
1: Ya.
0: Mungkin itu yang menjadi pegangannya si Elia kemarin pada saat berbicara bahwa ini beda nih.
1: Betul.
0: Satu di sini, satu di sini.
1: Ya.
0: Nah, kenapa dari Ustaz Felix bisa mengatakan bahwa ini tetap sama, padahal secara lahir itu berbeda?
1: Ya, jangankan tokoh yang sangat jauh daripada kita, ya, ratusan tahun ya. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita pun kadang-kadang kita punya versi yang berbeda, gitu kan ya. Felixio tuh orang mana sih? Gitu kan? Kan nggak banyak yang tahu. Ada yang bilang saya orang Palembang, ada yang bilang saya orang Cina. Mana yang betul? Ya dua-duanya lah, gitu kan ya. Ada yang bilang misalnya saya udah kayak orang Jawa, misalnya karena logat saya udah kayak logat Jawa. Mana yang betul? Ya kadang-kadang di zaman sekarang pun seperti itu. Makanya kalau misalnya perbedaannya daripada informasi tidak menjadikan ini orang yang berbeda. Okay. Perbedaannya adalah kalau misalnya bahasanya begini, Yesus di dalam Alkitab ya, itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus, itu benar.
0: Okay.
1: Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Karena kalau nanti orangnya beda, justru ini menurut saya jadi polemik menurut saya. Karena nanti akan terjadi banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan beragama. Padahal kita yakin bahwasanya Abrahamic religion itu punya koneksi Yahudi, Nasrani dan juga kemudian Islam.
0: Ya.
1: Gitu kan ya, Yahudi, Kristen dan kemudian Islam itu punya koneksi. Ya. Dan koneksi itu memang enggak terbantahkan ya, terlalu banyak kisah-kisah yang sama.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi agak sulit sih kalau saya bilang juga kalau beda. Tapi kalau informasinya beda ya iyalah.
0: Gitu. Ustadz sudah nonton yang podcast Elia itu?
1: Sudah.
0: Nah, apa di situ yang statement dari Elia yang menurut Ustadz ini klaim dia ini sebenarnya enggak seperti ini?
1: Enggak ada.
0: Semuanya juga.
1: Saya enggak melihat ada masalah di situ.
0: Okay.
1: Makanya saya bilang sama Dr. Richard sini, begini saya bilang sama Dr. Richard, "Dokter, saya melihat bahwasanya saya senang ketika melihat ada orang ketika dia berdakwah untuk agamanya dan dia tenang, dia tidak terprovokasi. Hanya saja ternyata dia komennya yang provokasi."
0: Iya, iya, itulah problemnya di situ ternyata.
1: Pas dia menyampaikan tuh cukup tenang tuh. Artinya saya merasa, "Wah, bagus nih, bisa kita ajak ngobrol nih," gitu kan ya. Karena kalau misalnya minimal jadi gini Mas Sam, saya tahu bahwasanya kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menyamakan. Betul. Kalau kita sama semua ya berarti kita satu agama dong.
0: Iya, iya.
1: Dan kalau misalnya dua agama itu berbeda dan kita mau sama-sama kan itu juga salah juga. Itu kan ya, aku juga gak mau kayak gitu. Iya. Yang aku mau adalah agar orang-orang itu tahu bahwa walaupun kita tuh punya pendapat masing-masing, it's okay gitu maksudnya. Kita bisa bersepakat bahwasanya kita tuh berbeda. Tapi kita sepakat kalau kita berbeda. Artinya itu yang lebih banyak untuk disampaikan. Dan saya bilang sama Dr. Richard juga bahwa dokter kira bahwasanya toleransi umat beragama itu susah. Enggak. Saya yang menjadi seorang muslim 20 tahun, menurut saya lebih mudah untuk mengajarkan toleransi antar umat beragama daripada toleransi seagama.
0: Okay.
1: Percaya enggak?
0: Soalnya seagama ini maksudnya banyak aliran lagi di dalamnya, Ustaz.
1: Bukan hanya itu, bahkan satu aliran pendapatnya berbeda, itu juga kadang-kadang orang gak mudah menyikapi itu. Nah maka menurut saya secara pribadi ya, dan dilihat dari contoh-contohnya, di Indonesia itu bukan krisis toleransi antar umat beragama, tapi toleransi antar umat seagama.
0: Seagama juga sama, kita bahagia kayak.
1: Karena jadi kayak apa ya, dia merasa ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia gak bisa menerima agama. Orang-orang muslim sendiri gitu maksudnya. Nah ini kan aneh ya. Jadi ya itulah sih. Tapi balik lagi soalan Elia, saya gak melihat ada masalah di situ ya ketika di podcastnya. Cuman ketika ngelihat komennya, aku pikir gini, ya mungkin karena masih muda kali ya, darah muda, jadi semuanya harus dikomen, semuanya harus direaktif gitu kan ya. Walaupun di dalam kata-katanya dia memang tidak ada bermasalah secara hukum, tapi konteks itu bisa berbahaya, karena konteks itu kan dia bikin video sekali lagi ya, dan video itu lagi bahas apa dan apa ya jawabannya, itu bisa berbahaya. Walaupun lepas secara hukum, tapi secara etika masih gak bagus.
0: Okay. Yang penting kita udah disclaimer tadi ya, ini ya. Udah kita ngasih tahu bahwa ini dari sudut pandang agama Islam.
1: Bahkan saya ini kok, saya sempat hubungin juga ke Dr. Richard, dokter ini saya minta nomornya dong, supaya minimal saya bisa untuk menetralkan kepada orang-orang, ngasih tahu ini loh yang dinamakan penistaan tuh yang kayak begini. Dan kita kadang-kadang juga harus bertoleransi dalam perkara-perkara yang seperti ini. Tapi ya Dr. Richard bilang saya gak punya nomornya, itu tim saya, ya udahlah gak apa-apa. Mungkin Dr. Richard lagi ini juga kali ya, lagi ke-trigger juga kali.
0: Oke. Yang penting di sini udah diluruskan tadi tentang persoalan. Semoga ditonton orang banyak nih.
1: Iya,
0: amin. Oke, aku mau bahas tentang yang tadi kita udah bahas tentang toleransi antar beragama nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku udah mikir dari lama banget, tapi gak tahu mau nanya ke siapa. Jadi di kepalaku tuh secara logika ya, ini aku memposisikan diriku netral aja nih kan. Enggak, anggaplah aku lagi gak punya agama nih. Terus aku baru mau memilih agama nih. Situasinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa banyak banget agama di dunia. Mulai dari menyembah matahari. Agama Jepang itu kan banyak-banyak banget tuh kan. Ada yang di China itu dewa-dewa juga banyak banget. Ini di luar dari 6 yang kita resmi di Indonesia ya. Saking banyaknya ini, dan ini mereka ini udah juga melakukan mujizatnya masing-masing. Di Kristen ada mujizat, di Islam ada mujizat, Buddha ada mujizat, Hindu ada mujizat. Dan agama ini juga bertahan cukup lama. Dan ada pengikut yang banyak juga nih di masing-masing agama ini ya. Nah pertanyaanku adalah, kalau kayak gini sebenarnya yang mana yang benar? Itu kan yang menjadi pertanyaannya.
1: Itu pertanyaanku SMP.
0: Sama ya berarti?
1: Itu pertanyaanku SMP. SMP. Aku jadi ateis, lalu kemudian aku jadi muslim 5 tahun kemudian setelah ateis.
0: Berarti awalnya Katolik dulu, Ustaz?
1: Katolik, terus kemudian ateis, lalu kemudian agnostik, lalu kemudian baru Islam.
0: Tunggu, ya menarik lagi nih maksudnya. Dari Katolik ke ateis tuh apa yang men-trigger?
1: Nah itu dia, nanti banyak orang gak suka nih. Tapi gini,
0: ini kan pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi,
0: jangan disamakan dong.
1: Ya, kan belum tentu yang lain sama ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau saya secara pribadi, jawabannya sama kayak 75% orang Amerika. 75% orang Amerika ateis. Dan mereka bilang bahwa agama gak cocok untuk hidup kita.
0: Kenapa itu agama gak cocok buat kita?
1: Mereka bilang bahwa sains itu tidak cocok dengan agama, dan agama gak akan membuat Anda jadi seorang yang logik. Jadi kalau Anda mau agama, tinggalkan akal, kata mereka. Kalau Anda mau agama, tinggalkan akal, betul. Kalau Anda mau akal, tinggalkan agama. Jadi harus milih salah satu. Kalau mau agama, gak usah pakai akal. Kalau mau pakai akal, gak usah pakai agama. Nah, bagi saya juga seperti itu. Ketika saya berpikir, ada banyak hal yang menurut saya gak logis. Balik lagi, saya tuh orangnya dari dulu memang logis gitu kan. Saya penyembah sains kayaknya saya itu kan ya. Jadi ketika saya lalu kemudian ngelihat ini kok kayak gini, ini kayaknya gak benar deh, ini kayaknya gak bagus deh. Makanya aku masih ingat banget dulu pasturku tuh bilang begini, Lik, ada banyak hal yang gak bisa masuk ke akalmu tapi bisa masuk ke hatimu.
0: Dia ngomong gitu.
1: Iya, aku bilang benar juga ya, tapi aku mikir-mikir lagi, tapi aku mikir. Ini gak bisa lepas dari kepalaku gitu maksudnya. Ya kalau misalnya teman-teman atau Masam mau lihat aja komplain orang-orang sains terhadap agama. Di Masam kan di Amerika kan ya? Di Amerika kan bullying terhadap agama kan biasa. Bahkan tidak lagi such thing as penistaan agama kan gitu kan ya. Bullying terhadap agama tuh semuanya, seolah-olah kalau lu beragama lu gak mikir, lu beragama agama lu nggak tahu tentang hidup, lu dari 500 tahun yang lalu apa, itu kan dia bilang dan seterusnya. Ya sama kayak aku juga begitu, dan itu dipicu dari game.
0: Oh game.
1: Game. Aku dulu main Final Fantasy.
0: Oh, oke.
1: Okay. Xenogears.
0: Oh. Okay.
1: Itu nggak tahu ya kalau game zaman sekarang. Tapi kalau game zaman dulu itu filosofis banget.
0: Oh.
1: Mereka bikin untuk apa ya? Untuk pra produksinya aja 3 tahun tuh untuk Xenogears. Untuk mengumpulkan seluruh kisah-kisah agama dan segala macam gabung jadi satu main game. Dari situ saya bilang, hah, ternyata Tuhan kita tuh AI. Itu sudah ide Xenogears. Bahwa Tuhan tuh AI. Kalau sekarang kayak film Lucy, pernah nonton nggak?
0: Lucy
1: yang itu loh yang main.
0: Oh, tahu yang otaknya itu 100% kemampuan otak.
1: Betul, heeh. Yeah, Scarlett Johansson. Terus lama-lama dia di-upload.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Itu konsepnya Xenogears. Bahwa Tuhan itu adalah AI. Sedangkan konsep AI ini adalah sangat hebatnya, lalu kemudian manusia tuh jadi kayak ya dikontrol oleh AI. Pernah nonton film ini Interstellar?
0: Oh iya, yang Tom Cruise ya?
1: Iya, bukan Tom Cruise, siapa namanya? Interstellar
0: yang pokoknya itulah.
1: Nanti coba lihat ya. Itu Interstellar, begitu saya nonton saya terbelalak. Kenapa? Saya bilang ini kalau orang ateis nonton ini langsung confirm ateis. Tapi kalau orang beragama nonton ini confirm Tuhan ada. Karena data-datanya lengkap. Saya bayangin kalau saya jadi ateis nonton film Interstellar, nah kan bener kan Tuhan gak ada. Tapi kalau saya sebagai seorang yang punya iman atau saya sudah ngerti tentang Islam, nonton ini saya bilang gila, ini menjelaskan banyak orang bahwa ternyata Tuhan tuh ada. Okay. Tapi itu nanti lah kapan-kapan. Tapi okay, kita bahas ini dulu ya. Ketika saya main game, ketika saya baca buku, saya yakin Tuhan gak ada. Kenapa? Karena gak masuk akal. Ini formulanya beda nih. Kalau saya mau formula sains, memang Tuhan gak bisa masuk dalam formula sains. Saya harus bahas tentang sebab akibat, kenapa Tuhan, kenapa dunia ini ada, dan Tuhan gak masuk dalam perhitungan itu. Nah, maka kemudian ketika saya jadi seorang ateis gara-gara main game, mikir dan seterusnya, dan merasa bahwa agama gak ada korelasi di situ, maka saya kemudian beberapa tahun, sekitar 2 tahun kemudian, jadi seorang agnostik. Agnostik itu apa? Lucunya dari belajar sains saya dapat Tuhan.
0: Oke.
1: Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains ini agama gak masuk akal, udah Tuhan gak ada. Tapi ketika saya belajar sains ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini, coba bayangin ya, orang ateis berkata, ini agak sedikit agak mumet tapi saya coba. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada buktiin saya Tuhan.
0: Oke,
1: masuk akal kan ya?
0: Ya,
1: masuk akal. Kalau Tuhan ada buktiin, sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin, itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya, masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada.
0: Secara fisik?
1: Yet, kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Secara metode ilmiah. Nah, kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti. Harus ada proof. Kalau saya bilang gak pengaruh juga harus ada proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah, mengatakan Tuhan ada harus ada proof. Mengatakan tidak ada juga harus ada proof.
0: Nah, dua-duanya ini gak ada proof masalahnya.
1: Gak mungkin.
0: Betul.
1: Berarti kita stalemate dong, satu-satu dong.
0: Betul.
1: Nah masalahnya deh, itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah, tapi metode rasional. Nah metode rasional itu sederhana, gak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini, pagi-pagi misalnya Mas Sam keluar dari rumah basah semua tuh. Kompleks bahasa semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak?
0: Hujan.
1: Kita lihat enggak?
0: Enggak.
1: Enggak. Tapi kita yakin dari mana?
0: Ada bahasanya.
1: Itu namanya metode rasional.
0: Ah.
1: Jadi metode rasional kita enggak perlu lihat. Kita enggak perlu mengadakan pembuktian. Maka kita enggak perlu bukti bahwasannya masam ada bapaknya lagi sampai 10 kali.
0: Bukti aku lahir di sini berarti ada.
1: Walaupun kita enggak punya fotonya. Walaupun kita enggak punya apa bajunya. Kita enggak punya teaser videonya dan segala macam. Ya tapi ternyata ada. Nah makanya orang-orang waktu itu ketika saya ngeliat itu. Ada satu pembuktian yang sangat mengganggu saya ketika saya bahas tentang alam semesta. Saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan.
0: Big Bang.
1: Apalah itu kan? Ya, saya belajar itu. Saya kan dulu olimpiade biologi ya. Saya belajar itu. Saya bilang ini mumet, ini terlalu mumet untuk terjadi secara kebetulan. Gak mungkin. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Siapa tahu ini bisa dipecahkan secara IT ya. Roger Penrose itu bilang begini. Probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 × 10 × 1, 2, 3.
0: Tunggu, sakit palaku.
1: Nah nanti dipecah di rumah aja ya. Intinya adalah kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible.
0: Oh.
1: Kok more than impossible? Atau disederhanakan sama orang, oke, kalau misalnya kita gak mau belajar matematik, kita belajar bahasa aja. Dia bilang kemungkinan sama seperti, ada orang bilang kemungkinan sama seperti kita pergi ke pantai. Di Makassar kan banyak pantai itu.
0: Hitung pasirnya?
1: Ya, losar. Bukan hitung pasir. Kita ambil satu pasir, tanda tanganin. Samuel Christian was here. Taruh lah ya. Kita taruh lah, bisa tulis itu ya. Taruh lah ya. Walaupun mustahil ya. Tapi gak taruh lah, kita bisa tulis ya. Terus setelah satu, kita tulis, kita tanda tanganin, kita tiup. Jatuh dia ke pasir-pasir yang banyak itu. Pulang ke rumah. Tahun depan datang lagi to exact spot. Ambil randomly satu butir pasir.
0: Sama peluangnya gitu ya.
1: Nah, dapat yang kita tanda tanganin.
0: Gak mungkin sih itu, gitu gila banget.
1: Nah, maka saya kalau karena saya enggak mau mikir, saya bilang ya udahlah Tuhan ada aja lah gitu, okay. Kan ya. Gitu. Itu kan logis ya. Okay. Logis dan rasional. Okay. Makanya ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan rasional. Pendekatan ilmiah hanya bisa pada sesuatu yang terindera. Yaitu adalah seperti pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, seperti membuktikan hubungan ini sama ini, itu terindera semua baru bisa metode ilmiah. Yeah. Kalau enggak terindera bagaimana metode ilmiah? Enggak mungkin. Maka pendekatannya harus metode rasional. Jadilah saya punya Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi gak mau agama.
0: Oke.
1: Okay. Agnostik.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebel liatin orang-orangnya.
0: Oke.
1: Okay. Saya lihat orang Kristen saya sebel. Saya lihat, oh kalau di, mohon maaf saya sedikit klaim. Di Palembang kalau ngelihat ada dua agama, Kristen dan Katolik.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ketika Dr. Richard tuh bilang, oh kamu agamanya Kristen ya, maksudnya Protestan. Nah jadi kalau orang Palembang bilangnya Kristen itu artinya Protestan, Katolik artinya Katolik. Katolik,
0: iya, iya.
1: Nah jadi saya bilang orang Kristen nyembelin, orang Katolik nyembelin juga, Muslim, apalagi itu kan ya, Buddha sama aja gitu kan ya, Hindu nggak pernah tahu sih, tapi saya nggak mau gitu kan ya. Akhirnya saya bilang udah Tuhan nggak ada, sorry Tuhan ada tapi saya nggak mau beragama. Agama itu cuma buatan manusia untuk keuntungan pribadi mereka. Apa namanya religion creating conflict gitu kan ya, since 10,000 BC. Gitu kan ya, dan segala macamnya. Pokoknya ini masalah lah agama-agama nih. Sampai saya masuk IPB. Ketika saya masuk IPB, saya dapat kalau di film Interstellar tadi tanda-tanda.
0: Oke.
1: Okay. Science.
0: Ah, ini menjawab pertanyaanku ini udah kan?
1: Yeah.
0: Dari yang semua agama ini banyak banget tahun yang mana betul yang benar?
1: Gini. Science.
0: Oke. Okay.
1: Dan science itu aku cuma ketemu dalam Al-Qur'an. Menarik. Jadi gini, ada anak kecil yang pernah nanya sama aku, "Ustaz, kenapa sih mukjizat kita enggak keren?" Hah? Maksud lu apa? Saya bilang, dia bilang gini, itu lo coba lihat Musa membelah lautan Ustaz, Nabi Isa menghidupkan orang mati Ustaz, menyembuhkan penyakit, segala macam dia bisa lakukan tuh. Lalu apalagi Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan, Nabi Sulaiman bisa naik angin, mengendalikan jin, apalagi berbicara dengan hewan. Lah, Nabi kita dapat buku. Saya bilang gini, oke, coba saya lihat, ini tentang mujizat ya. Nabi-nabi yang lain di dalam Islam, ataupun mungkin dalam agama yang lain, semua mukjizatnya itu adalah visible.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pakai mata.
0: Ya.
1: Cuma satu nabi yang mukjizatnya auditory. Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya auditory. Quran itu bukan bacaan. Quran itu sesuatu yang didengar. Makanya zaman dulu orang gak ada Quran fisik. Orang cuma ngomong didengar dihafal. Ngomong lagi ke orang didengar dihafal. Jadi gak melibatkan mata.
0: Okay.
1: Nah artinya masalah dengan mata adalah, mukjizat dengan mata adalah begitu itu sudah terjadi, itu sudah gak berlaku lagi.
0: Oke.
1: Contoh, Masam berada di tengah Bani Israel, melihat Musa membelah lautan. Kira-kira exciting gak?
0: Keren banget gitu.
1: Kita lihat film Pirates of Caribbean aja, kayak gini ya, laut terbelah tuh ya gitu kan ya. Terus kemudian, wah luar biasa nih, aku harus nyeritain pada anak-anakku. Masam datang kepada anak-anaknya nanti. Nak, kamu tahu gak nak? Wah anaknya, wow keren banget Musa. Mungkin dia masih 5 tahun, dia masih dengerin cerita kita keren. Tapi begitu kemudian dia sudah gede 15 tahun, diceritain lagi, dia bilang apa? Ada teasernya,
0: yeah.
1: Ada bukti videonya, no video hoax gitu kan ya. Maka setiap mukjizat visible, begitu sudah terjadi, itu pindah jadi auditory. Problemnya adalah itu gak bisa dibuktikan, tapi mukjizat Al-Quran itu auditory. Dan karena auditory, dari awalnya mukjizat Al-Quran itu gramatika bahasa, maka sampai kapanpun akan jadi mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah menurut Masam, masalah terbanyak orang-orang zaman sekarang apa Mas?
0: Masalah terbanyak orang-orang.
1: Masalah terbesar manusia.
0: Apa ya?
1: Kalau kita Google itu poverty.
0: Iya ya.
1: Apa namanya? Apalagi tidak punya pekerjaan.
0: Iya.
1: Apalagi segala macam. Tapi sebenarnya problematika manusia yang paling besar di balik semua itu adalah mental. Sepakat nggak kalau aku bilang? Kalau nggak bilang aja. Nanti aku yakinin lagi sampai Mas bilang iya gitu kan. Jadi gini, sepakat gak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental tuh lebih gak enak daripada sakit fisik?
0: Setuju.
1: Karena kalau kita sakit fisik, selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kita bisa tahan. Iya. Anak-anak main bola, kakinya belah, enggak ada masalah. Main aja terus dia. Hmm. Mana jadi dia sadar. Hmm. Pas pulang ke rumah
0: baru
1: dia sadar. Iya. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus, benar kan?
0: Betul, betul.
1: Tapi dikelilingi kekayaan, dikelilingi segala suatu kenikmatan-kenikmatan dunia, iya, orang itu mentalnya enggak sehat, bunuh diri dia.
0: Setuju banget.
1: Berarti mental itu lebih parah daripada fisik.
0: Iya.
1: Apalagi zaman sekarang di mana sakit mental itu lebih banyak daripada sakit fisik.
0: Healing-healing
1: betul gitu. Maka orang mau healing. Pandemi itu sekarang bahasan psikologi itu jadi bahasan penting mainstream setelah pandemi. Kenapa? Orang-orang bilang pandemi ini banyak orang stres. Pandeminya lewat, COVID-nya lewat, tapi stresnya stay. Kenapa? Karena mental. Nah, aku bilang kalau kamu lagi sakit mental terus mau bunuh diri, taruhlah ya, kayak orang-orang Jepang tuh mau bunuh diri atau orang Korsel mau bunuh diri, tiba-tiba pas Anda mau bunuh diri terus ada orang terus bilang sini terus dia belah lautan. Tanpa bunuh diri dia kayaknya. Kenapa? Wah, hebat banget dia. Hidup gua enggak berharga. Gua bunuh diri aja lah. Itu kan ya. Dia lagi mau bunuh diri nih. Tiba-tiba dia ngelihat misalnya ada apa? Orang dibakar enggak mempan. Apa perlunya bagi dia? Maka saya bilang mukjizat itu sesuai dengan tempat dan waktunya masing-masing. Kenapa nabi-nabi yang lain diberikan mukjizat visibilitas? Karena waktu itu petunjuk atau Alkitabnya sama mukjizatnya beda. Contoh, Masam bangun pagi. Terus kemudian saya tetangganya terus saya bilang, Mas Sam, saya mau ngomong. Kita udah temenan 20 tahun nih. Tapi gak jadilah. Oh jangan buat aku ini dong, kamu jangan kayak cewek dong. Mau ngomong tapi gak jadi. Ya udah aku ngomong deh, tapi gak jadi. Oh ya udah ngomong aja. Aku tuh nabi. Percaya gak?
0: Enggak.
1: Wah sebentar, saya pulang dulu ya. Lik, saya pulang dulu ya, kenapa? Telepon polisi ini kayaknya tetangga kita ada yang perlu perawatan nih kayaknya. Nah terus saya bilang, kamu gak percaya? Kalau kamu gak percaya aku tunjukin buktinya. Bukti itu mukjizat, miracle. Jadi miracle itu bukti. Untuk supaya Anda percaya perkataan saya. Maka setiap nabi, untuk supaya orang percaya perkataan dia, dia harus punya miracle. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah itu kemudian membuat saya masuk Islam.
0: Oke.
1: Nah jadi itu alasannya. Dan tentang miracle sama segala macam. Jadi satu-satunya miracle yang ketinggal adalah Islam. Nabi-nabi lain punya miracle, but it ends ketika nabinya wafat atau diangkat.
0: Oke, itu udah jawaban yang menjawab sih ya pertanyaan yang tadi. Ini mungkin yang terakhir lah.
1: Ya.
0: Jadi tetap membahas tentang agama Muslim.
1: Okay.
0: Gimana maksudnya apa ya? Artis-artis tuh banyak yang lepas hijab.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya.
1: Betul.
0: Yang gak usah sebut nama lah, si A lepas hijab, ya kan? Dihujat lah saat Indonesia.
1: Benar.
0: Itu secara ajaran itu seperti apa sih? Kenapa ketika sebelum dia memakai itu biasa-biasa aja, setelah memakai dan lepas akhirnya menjadi kontroversial?
1: Ya,
0: sebenarnya gimana sih?
1: Ya, jadi di dalam Islam, aku harus memisahkan dulu pertama antara Islam dan Muslim. Di dalam Islam, kalau ada seseorang perempuan, maka apakah dia wajib untuk memakai hijab? Yes. Jawabannya adalah iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wajib. Nah, jadi di dalam Islam hukumnya wajib. Nah, kenapa hukumnya wajib? Karena itu memang perintah daripada Allah. Dan by the way, kalau kita lihat foto Maria, semuanya berhijab.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan ya. Kan nanti janganlah nanti penistaan agama. Gitu kan? Kan kita lihat kan nggak pernah ada foto Maria kecuali pasti pakai baju kayak gitu kan.
0: Yeah, yeah.
1: By the way, aku pernah ngasih tau ibuku loh. Jadi ibuku ada foto kan, aku liatin ada seseorang yang lagi ngisi kajian gitu ya di tengah padang pasir. Lalu kemudian pakaiannya kayak pakaian Arab gitu. Ada 12 orang yang diisi. Saya bilang ini foto apa? Itu pasti foto orang Arab, kata ibu saya. Fotonya Muhammad ya. Saya bilang enggak, ini gambar Yesus lagi ngajarin 12 sahabatnya. Pakainya persis, ya karena memang orangnya dari sana-sana juga. Nah pakainya ya begitu gitu kan. Maka apa yang dianggap sebagai modest ketika di zaman itu adalah pakaian kayak tadi, kayak zaman Maria. Tapi kalau di dalam Islam itu diperinci lagi dengan seperti itulah bentuk pakaiannya. Yaitu hijab yang sekarang kita kenal. Maka hukumnya adalah wajib. Nah di dalam Islam juga memang Allah itu juga memberitahu, sayang banget ada orang-orang yang ketika dia sudah dapat sesuatu yang baik, maka dia turun kelas pada sesuatu yang tidak sebaik yang dia punya di awal. Contoh misalnya kayak gini, itu namanya downgrade kalau zaman sekarang. Kita sudah punya mobil, mobilnya sudah bagus nih gitu kan ya, harganya misalnya kalau sekarang 600 jutaan. Lalu kemudian tanpa ada apapun kita tiba-tiba downgrade. Pasti orang menanya dong, lu kenapa downgrade gitu maksudnya. Kan itu kan sesuatu yang natural ya. Tapi yang gak boleh menghujat. Atau misalnya contoh ya, mohon maaf kayak kemarin. Ada yang berhijab terus makan es krim itu loh, lihat gak?
0: Oh iya, tahu banget. Aduh, buat videonya itu lagi aku.
1: Gitu kan. Iya kan, lihat ya. Nah jadi, nah itu kan orang-orang bilang, lepas aja hijab lu. Gitu kan ya. Jadi seolah-olah, loh kok saya bilang gini, itu lu kesel betul, gak salah lu kesel. Tapi jangan lu kesel dan lu permasalahin hijabnya. Emang kalau misalnya dia melakukan kayak gitu, lantas hijabnya yang salah? Enggak. Artinya hijab itu tetap wajib walaupun kelakuannya orangnya kayak gitu. Makanya ada orang yang berkata, saya tuh belum bisa berhijab karena kelakuan saya masih buruk. Itu gak ada urusannya, beda antara hijab lu dengan kelakuan lu. Nah maka ketika ada orang sudah berhijab lantas lepas, wajar sih, natural ketika orang nanya kenapa, kenapa dilepas, sayang banget gitu kan, segala macam. Tapi kalau menghujat gak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam Islam ya bagaimanapun keputusan orang ya bukan keputusan kita. Kita sebagai orang muslim hanya boleh menasehati saja. Nah makanya kan kadang-kadang kita buat guyonan yang soalan kayak yang tadi-tadi itu. Misalnya contoh yang kayak orang yang makan es krim. Itu teman kita buat guyonan tuh. Namanya Wimar, dia buat guyonan begini. Nah dari situlah saya tahu, ternyata untuk menikah itu tidak cukup hanya memilih wanita yang solihah, tapi juga harus pakai es krim. Itu guyonan tapi itu kan ya. Artinya, nah itu bukan penistaan agama. Kenapa? Kita menggunakan itu sebagai bahan guyonan untuk belajar. Artinya kalau seandainya seseorang itu baik, ketika dia berhijab itu kebaikan yang satu, ketika dia berkata bagus itu kebaikan yang satu lagi, ketika dia misalnya beradab bagus itu kebaikan yang satu lagi, dan itu gak boleh disambung-sambungkan, terpisah satu sama lain.
0: Tapi kan tadi hukumnya adalah wajib untuk seluruh
1: muslimah
0: menggunakan hijab. Betul. Ya kan? Kalau misalnya ada yang enggak, itu apa gitu secara agamanya? Dia masuk neraka kah atau apakah?
1: Di dalam Islam kalau enggak nutup aurat namanya maksiat. Nah maksiat itu artinya ya dia mendapatkan dosa. Makanya kalau saya punya buku, nanti saya berikan boleh kalau mau, judulnya Yuk Berhijab. Nah di situ adalah dalil-dalil kenapa seseorang terus berhijab. Jadi kalau saya sih lebih kepada, jadi gini mas, bedanya adalah kalau kita berbicara dengan orang yang gak ngerti, kita gak boleh langsung bawa kamu masuk neraka, kamu nanti dihukum, kamu dibakar. Dia sudahlah stres gitu kan ya, kita kasih stres lagi udahlah, dia langsung putus asa dia. Tapi kita harus kasih tahu kenapanya. Contoh misalnya saya ngomong begini, saya dulu bukan muslim, dan ketika saya bukan muslim, saya pandang buruk dengan orang-orang yang berhijab. Wajar dong karena saya gak tahu. Saya bilang apa, ah munafik. Udahlah kalau lu baik gak usah ditunjuk-tunjukin. Gitu kan? Udah lu baik-baik aja gak usah ditunjuk-tunjukin. Saya gak suka dengan orang yang berhijab, karena mereka kayak mau nunjukin banget kalau mereka tuh beragama. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baru ngerti, oh ternyata itu adalah keinginan mereka untuk nunjukin bahwa mereka tuh mau dekat dengan Tuhannya. Maka ketika saya masuk Islam, berubah pandangan saya, malah saya cari istri harus berhijab. Nah maka saya bilang, orang itu dipilih berdasarkan apa yang dia pilih untuk dirinya, namanya pricing strategy. Kalau seandainya kita itu ngargai diri kita 1000, yang datang orang yang punya duit 1000. Kalau kita ngargai diri kita 100.000, yang punya duit 100.000 yang datang. Kalau kita ngargai kita 1 juta, yang 1 juta yang hadir, yang datang. Pertanyaannya sederhana, kalau ada orang yang misalnya gak kerudungan, misalnya atau dia mohon maaf buka aurat dan segala macam, kira-kira Felixia yang waktu itu sudah masuk Islam akan mau gak? Mungkin gak. Saya akan mikir banyak dong. Nah sama seperti ada orang kerudungan dan dia misalnya pintar ngaji, kerudungan, akhlaknya baik, yang nyari juga pasti orang-orang yang baik juga.
0: Paham.
1: Nah jadi itu sebenarnya pricing strategi.
0: Oke, tapi kan tipe jenis jilbab ini berbeda-beda.
1: Betul.
0: Ada yang sampai tutup segini.
1: Ya betul.
0: Ada yang gini, ya. Ada yang cuma di atasnya doang ya kan.
1: Ya kayak ninja Hattori ya.
0: Iya gitu, gimana itu Ustaz?
1: Itu perbedaan namanya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau itu ada banyak sekali, ada banyak perbedaan. Yang asiknya adalah di dalam Islam, kalau perbedaannya dalam bidang fikih atau perbedaan dalam bidang hukum agama dalam hal kayak tadi. Ya. Itu cuma dua kemungkinannya. Kalau enggak benar, lebih benar.
0: Kalau enggak benar, lebih benar.
1: Enak kan? Okay. Dalam bahasa agama, kalau enggak pahalanya satu, pahalanya dua.
0: Tapi dua-duanya udah benar.
1: Dua-duanya udah benar. Nah, maka yang enggak boleh tuh enggak pakai jilbab. Itu enggak boleh. Okay. Tapi kalau dia sudah berjilbab, paling di antara dua tadi. Kalau sesuai dengan pendapat ulama. Nah, jadi contoh misalnya ya, kayak tadi yang pakai cadar. Kalau saya menganggap pakai cadar tuh kayak muslimah pakai topi. Jadi boleh iya, boleh tidak. Hari ini kamu boleh pakai, hari besok kamu boleh lepas. Tapi kadang-kadang ada esensi.
0: Iya, ada yang betul-betul
1: harus. Kayak kemarin tuh, siapa tuh yang ini ya, ada muslimah yang dulunya cadaran. Terus kemudian saya konferensi pers, mulai sekarang saya buka. Nah itu kan, itu biasa aja sih bagi saya. Cuma orang bilang, oh sayang banget kenapa lu buka. Lalu saya bilang, sebentar-sebentar ini masalahnya di mana? Ternyata menurut beberapa ulama masalahnya kenapa dipublis. Kalaupun gak dipublis gak apa-apa sih sebenarnya. Buka pasang itu kayak ini aja pakai masker. Nah itu kalau dalam pandangan saya. Tapi ada yang memandang, ulama yang lain memandang wajib. Ada yang memandang
0: beda lagi tolerannya lah.
1: Beda lagi. Kayak di Saudi Arabia itu pandangan mereka cadar itu wajib kalau orang-orang di sana. Nah tapi kita boleh mengambil, boleh tidak. Kan berbeda-beda gak apa-apa.
0: Oke. itu aja sih.
1: Iya.
0: Kayaknya waktunya juga udah cukup. Dan aku belajar banyak banget hari ini. Semoga teman-teman yang
1: melanggar. Mudah-mudahan.
0: Belajar banget. Juga yang paling terpenting itu toleransinya itu sih.
1: Iya, benar.
0: Balik lagi tadi gimana, maksudnya kita mau meyakinkan orang. Dakwah itu invitation. Tapi kalau cara kita langsung menembak kayak gitu, menghujat dan lain sebagainya. Jadi takutlah orang.
1: saya pernah diceritain gini. Sebenarnya nasihat apapun yang baik itu kayak berlian. Tapi even berlian, kalau sananya dicolokin ke mata sakit juga. Jadi orang marah juga gitu kan ya. Ada orang yang punya berlian dicolokin ke mata, ada. Ada orang yang kemudian dilempar, nih berlian, ada juga. Tapi ada orang yang berlian itu dimasukkan ke dalam amplop, lalu kemudian ditulisin, buat kamu yang saya sayangi, dikasih surat, terus diikat dengan rapi, dikasih parfum, dikasih. Nah itu ada beda orang-orang dengan cara masing-masing. Tapi ya tadilah, kalau menurut saya sih, pertama kalau kita mau beragama, benefit agama yang paling terlihat itu ada di sini dan ada di sini. Itu benefit yang paling besar. Makanya di dalam Islam pesan pertama Nabi Muhammad itu adalah yang namanya muslim itu dia bisa kontrol lidah dan bisa kontrol tangan.
0: Wow.
1: Jadi itu yang pertama kali terlihat. Kalau itu kamu enggak bisa kontrol. Ya.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
4: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
6: RDS FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya selaku owner dari Rizky Lanjaya Car Audio and Lighting. Bisnis yang saya jalanin ini bisnis untuk di aksesori mobil. Jadi seperti pemasangan audio mobil, lampu mobil. Jadi saya fokus itu di lampu mobil dan audio mobil saja. Ada beberapa macam juga seperti alarm, central lock, power window untuk pemasangan dan servicing. Jadi untuk di aksesoris mobil aja, kayak seperti lampu mobil upgrade yang sekarang ini lagi musim itu bilet proyektor. Kebanyakan orang-orang itu upgrade di penerangan di lampu mobilnya. Kami buka itu di tahun 2019. Sekarang usia saya 39. Dulu saya itu kerja, Mas. Saya itu lulus SMP, jadi nggak sampai SMA. Terus saya belajar ke bengkel ya. Jadi kerja dulu, dimulai tahun 2007 saya kerja itu. Ya sama, seperti ini. Tapi saya pindah-pindah. Dulu awal-awal itu saya basicnya di audio mobil. Jadi saya kerja itu fokus di situ saja. Di Papua pernah kerja, terus sampai saya itu ke luar negeri pernah, ke Brunei Darussalam juga sama kerjanya. Saya itu kerja itu 2007 sampai 2017. Jadi terakhir kerja itu di militer. Terus saya terima panggilan. Dulu itu pas zaman tahun 2016-17 itu Facebook kan masih rame ya, tapi belum sampai orang itu belum niat jualan di situ. Jadi ada fitur marketplace-nya ada, cuman jarang yang jualan di daerah Tulungagung sini itu. Jadi saya itu memanfaatkan kondisi itu. Orang-orang di saat itu posting foto, pada umumnya mungkin saya posting keahlian apa yang saya miliki. Jadi terima jasa panggilan pasang audio mobil gitu. Pertama tuh, awal-awal. Aku ingetin 2016-17. Proses terus, habis itu ada yang manggil satu orang, tapi itu saya masih kerja. Jadi saya siang itu kerja. Kalau habis selesai kerja, sore jam 5 itu saya langsung ke tempat orang-orang yang manggil lewat iklan di Facebook itu. Facebook itu jadi alat pertama untuk saya menginjak bisnis ini. Sebenarnya untuk lampu mobil itu aturan dari kepolisian Samsat kan udah jelas ya. Dari polisi itu aturannya sorot lampu sorot yang ada di grill itu maksimal 2 sebenarnya. Terus untuk lampu utama dan fog lamp dan lampu sorot itu jatah 2. Kalau yang ada yang banyak itu jatuhnya sebenarnya bukan untuk harian. Jadi saya itu ke customer sudah bilang, kan tadi malam juga kita masang lampu banyak, tapi jatuhnya untuk show off, untuk kompetisi. Makanya itu sekarang lampu mobil ini jadi hits kan di sosial media, terutama di TikTok. Ini banyak banget lampu-lampu yang masang. Mungkin saya juga mesen sama yang masang-masang lampu ya, walaupun di bengkel saya. Kalau lampunya terlalu banyak itu kalau bisa disaklar sendiri, jangan sampai diikutin lampu kota mobil kalian. Nanti bikin silau lawan arah kan, kasihan yang lawan arahnya. Sebenarnya kalau yang banyak itu untuk show off. Jadi yang kelap-lip kayak ada metriknya itu namanya modul metrik. Jadi itu untuk show off saja, jadi nggak untuk harian. Kalau untuk harian ya jelas aturan polisi itu lampu sorot itu yang ada di grill itu maksimal 2. Terus lampu fog lamp itu bukan untuk dinyalakan setiap hari fungsinya. Jadi tetap headlamp yang nyala. Nah kalau sekarang kan kebalik. Headlamp ada lampu kayak biru merah, kayak odong-odong gitu. Tapi ya bagus, karena kan saya jualan. Kalau saya bilang jelek, nanti bahaya. Kan merah, biru kan ya. Terus bawah ada lampu fog lamp nyala. Sebenarnya itu juga kurang pas sebenarnya, menurut saya. Cuman kan memang kalau lampu fog lamp-nya itu standar, nggak pas, karena kan nggak terang. Kalau bisa fog lamp-nya itu pakai yang bilet proyektor. Bukan yang bohlam. Kalau yang bohlam LED itu bikin silau karena sinarnya itu kan nyebar. Nah yang jadi masalah itu yang itu. Kan kalau kita dilihat dari depan, kan nggak tahu ini bilet proyektor atau bohlam. Nah yang bikin silau itu yang bohlam itu, bohlam LED namanya. Tapi kalau yang bilet-bilet proyektor kayak yang saya stok ini, itu aman karena dia ada cutoff-nya rata. Tergantung nanti tuningnya. Tuning cahaya itu ketinggian atau enggak. Sama mobil-mobil polisi pun juga banyak yang di-upgrade di bilet proyektor. Tapi kalau yang lampu banyak, yang di grill banyak itu kalau dinyalain harian memang nggak boleh. Nah kalau yang pasang-pasang di sini saya pasti edukasi. Jadi kalau mau pasang lampu yang banyak itu pasti saya kasih pengertian. Pak ini tujuannya Bapak pasang lampu banyak ini untuk nyalain semua atau enggak gitu. Enggak Mas, ini untuk show off ya, kita layanin. Kalau tujuannya memang untuk jara-jara orang ya saya enggak berani pasang. Nanti pasti ujung-ujungnya kalau ditanyain polisi kan pasangnya di mana ya? Di sini saya takut juga kan. Nah kalau ada tetap pasangan kita yang bikin silau di jalan, itu karena mungkin customer itu kurang tinggi. Atau penumpangnya lagi full. Otomatis kan lampu akan naik. Karena ya itu pesan saya kalau penumpang full, sering full di mobil atau beban terlalu berat ya dikasih leveling ada lagi sekarang. Jadi ada teknologi baru itu ada leveling. Jadi bisa diturunin otomatis, naikin otomatis dari dalam mobil. Jadi dulu saya kerja itu dari 2007 sampai 2017, 18 aku udah lupan. Itu saya itu malah nggak dapat apa-apa, Pak. Ya dibuat makan ya untuk keluarga. Karena saya itu anak pertama, 5 bersaudara. Jadi seperti tulang punggung. Karena saya kan lulusan SMP itu kan enggak, ayah saya itu nggak bisa nyekolahin saya sampai ke jenjang lebih tinggi lagi. Jadi saya berhenti di SMP itu. Saya kerjakan mulai kerja itu 2004, Mas. Tapi kalau bidang ini 2007-2008 lah ya. Itu di saat 2004 itu saya kerja pindah-pindah juga. Nggak langsung di variasi mobil, nggak. Jadi saya pernah kerja itu zaman dulu di warnet, jaga warnet. Nah, mungkin sosial media itu saya dapat tahu mungkin dari situ saya kerja di warnet. Ceritanya itu saya bisa masuk ke bengkel. Itu ayah saya kan pekerjaannya tukang parkir ya. Di saat itu parkir di depan variasi mobil. Karena mungkin ayah saya itu ngelihat saya itu kok kerjanya serabutan pindah-pindah. Nggak bisa fokus satu bidang. Wah, anakku tak masuk nih di bengkel ya. Terus tanya sama kokonya itu. Jadi ayah saya itu memohon lah sama calon bos saya itu ya. Terus akhirnya diterima. Ya udah nanti di sini anakmu ya nggak bisa langsung megang mobil ya. Jadi bersih-bersih dulu, nata-nata alat dulu. Saya masuk itu juga masuk. Saya ingat karena memang basic bukan di bengkel. Jadi saya disuruh ngambilin kunci. Kalau tukangan kunci 10 ambilin gitu. Jadi saya harus ngambil baut 10. Baru tahu itu kunci 10 ini kunci kan pada hilang tulisannya. Kalau di bengkel kan kunci-kunci itu kan tulisannya hilang. 10, 15 itu pada hilang. Kan saya enggak hafal, saya harus nyari baut 10. Oh ini pas berarti kunci 10 sampai segitunya. Jadi dari otodidak itu, dari enggak tahu alat, enggak tahu apa ya. Belajar konsisten terus. Karena mungkin saya kerja satu titik ini walaupun saya pindah itu tetap pekerjaannya tetap. Jadi mungkin kuncinya ya mungkin konsisten itu. Satu bidang itu konsisten sampai kita ahli dulu di bidang tertentu baru mungkin kita bisa buka usaha. Habis itu di tahun 2019 itulah saya mutusin untuk buka sendiri. Lama-lama banyak yang manggil. Akhirnya saya nggak enak sama bos saya. Akhirnya kalau ini terus terjadi

0: Mas saya pasang TV, TV-nya ini, mereknya ini, ada enggak? Ya saya bilang ada, oh ya dah, mau beli berapa pak? Sebenarnya stok itu cuma sedikit, cuma satu buah gitu. Karena memang mungkin kan kalau di sosial media itu kalau kita jualan kan cuma jualan gambar sebenarnya kan. Tergantung sosial media kita itu naruhnya itu gimana. Itu kan saya masih dalam kategori masih kerja ya. Jadi untuk sampingan itu sehari ya semalam lah. Itu bisa sehari 2-3 mobil. Ada saja, jadi kalau panggilan itu kan enak. Dulu zaman dulu tuh kalau dicari TV mobil atau audio mobil di Tulungagung itu pasti muncul search-nya itu paling tinggi aku di situ. Satu malam itu bisa saya ngerjain dua mobil, satu mobil. Karena kalau audio mobil kan beda dengan mesin. Audio mobil kalau pasang audio mungkin 1-2 jam, 3 jam selesai. 1-2 jam, 3 jam selesai. Basicnya orang kerja itu kan beda dengan usaha, Mas. Jadi kalau orang kerja itu kan ada rasa takut. Dulu saya gajian sekian gitu. Terus mutusin untuk usaha itu kan berat banget. Ya kalau laku, kalau enggak kayak gitu kan. Mikirnya tetap gitu. Itu mindset yang susah dirubah lah. Akhirnya 2019 itu saya putusin, dah ini kayaknya waktunya saya buka.
1: Setelah resign dapat panggilan berapa?
0: Satu hari itu saya bisa ngelayani 5 mobil. Punya pelanggan tetap jadinya. Di era itu kan masih rame-ramenya itu travel-travel, mobil-travel itu. Jadi saya pelanggan pertama itu yang saya masukin itu yang di travel-travel. Terus yang kedua itu saya masukin lagi di jual-beli mobil. Jadi yang jual-beli mobil itu pasti kan ada nanti ada kendala kayak tape-nya rusak. Atau ada amplifiernya yang rusak, kalau ada amplifiernya. Atau alarmnya yang rusak, power window-nya yang rusak. Ya konsisten Mas, jadi setiap hari itu bisa 5, minimal sehari itu 3 kali orang. Itu pun tanpa saya istirahat apapun, satu minggu full time. Ada aja, apalagi kalau musim-musimnya hari-hari besar seperti lebaran, banyak orang mudik itu kan banyak mobil yang terkendala. Terutama itu di wiper, lampu, jadi itu malah enak banget sebenarnya panggilan itu di era itu. Karena mungkin kalau sekarang banyak pemainnya mungkin ya, kalau sekarang banyak pemain jadi kalau panggilan sekarang mungkin ya banyak banget di Facebook. Jadi kalau yang untuk audio mobil ini bisa untuk show off juga, bisa untuk harian juga. Karena memang dari bawaan mobil kan juga ada audio visual juga kan. Cuman kan audio bawaan mobil itu kan masih standar. Kalau cuman bisa Bluetooth. Nah yang sekarang ini orang-orang kan ingin simple bisa ngelihat YouTube. Jadi ada Android untuk mobil juga ada sekarang kan. Jadi makanya itu orang-orang arahnya kan ke situ kalau audio mobil. Upgrade Android mobil itu atau untuk speakernya agar lebih bassnya dapat, akhirnya nambah subwoofer, power amplifier gitu. Jadi memang sejak dari dulu itu audio mobil itu sudah ada memang. Perangkat yang ada uji tesnya mungkin dari dealer ya, sebelum mobil itu dijual ke publik kan pasti dites dulu audionya gimana, itu jadi nilai juga. Kalau dulu pernah ya Mas, satu mobil pernah, ada yang sampai 100 juta ada pernah. Pernah ngalamin itu. Itu biasanya untuk show off Mas. Jadi memang anak-anak muda ini kan kalau di audio mobil itu ada yang bisa sampai ratusan juta. Karena produk-produknya itu ada yang speaker 6 inci yang harga sampai puluhan juta juga ada Mas. Jadi subwoofer yang satu bijinya sampai puluhan juta juga ada. Karena audio itu harganya tak terbatas kayaknya rata-rata. Karena ada kompetisinya juga setiap tahunnya. Jadi untuk audio mobil itu setiap tahun juga ada kompetisinya. Ada resmi, jadi bukan dari lokal aja. Sampai dari Malaysia, Filipina, Thailand itu ada. Nanti di Surabaya, di Jakarta ada. Beberapa negara masuk di Indonesia itu sering. Di Indonesia itu sering ada kompetisi seperti itu. Jadi ada komunitasnya untuk kompetisi itu. Pure hobby juga bukan, nggak sama dengan yang sound horror, beda. Jadi audio itu kalau di audio mobil ada tiga ya konsepnya. Ada SQ, SQL, dan SPL. Jadi ada tiga tahapan. Jadi kalau SQ itu yang untuk sound quality-nya, rasanya itu detail, nyanyi atau apa itu suaranya, vokalnya jelas, titik tengahnya dapat, suasana panggungnya dapat. Jadi audio mobil itu kalau yang suka dengan audio mobil itu arahnya di situ. Jadi untuk fokusnya itu kalau kita nyetir mobil nggak ada suara sama sekali kita ngantuk, Mas. Audio mobil itu penting di situ. Kalau yang di profesional itu ada SQ, SPL, dan SQL. Jadi ada sound quality, SPL-nya itu sound pressure level dan SQL, sound quality low. Sebenarnya panggilan dan kerja itu kalau kita ngomongin hasil, banyakan yang di panggilan ya. Tentunya. Kalau kerja kan kita dapatnya segitu-segitu. Tapi kalau basicnya kita pas lepas usaha sendiri dan panggilan itu sebenarnya konsepnya sama aja. Jadi usaha sama kerja itu kalau untuk penghasilan usaha sama kerja itu kayaknya hampir mirip-mirip. Tergantung apa yang kita usahakan. Jadi kalau kita kerjanya posisinya udah enak ya nggak mungkin saya langsung ke panggilan kan. Orang usaha itu pas

pasti ada titik keresahan di soal keuangan. Makanya pasti dia bikin usaha sendiri itu karena kan mungkin gaji yang didapatkan di pekerjaan itu kan nggak sesuai mungkin sama kebutuhan apa yang kita butuhkan di keperluan rumah tangga atau apapun kan ya. Di saat itu memang kalau saya ditanyain kerja dan panggilan itu ya mungkin masih banyak kan pasti panggilan itu kita dapatnya uang. Kalau panggilan dan kerja sama orang itu keresahannya satu mas. Jadi kalau panggilan itu kita kan tiap hari itu kayak kita pengen dipanggil orang lagi terus. Karena memang hasil kita kan dari situ. Tapi kalau untuk ketenangan ya tenangnya itu masih tenang di saat kita kerja sama orang. Lebih tenang lagi kalau kita kerja terus gajinya kan agak besar. Mungkin itu yang lebih tenang lagi kan ya. Karena kan mungkin UMR di Tulungagung ini atau UMR di Indonesia ini kan rata-rata kan nggak bisa cukup untuk ngehidupin satu keluarga, rata-rata loh ya, rata-rata, nggak semuanya. Makanya itu banyak orang-orang itu kan lebih pindah banting setir ke wirausaha. Ya, kalau dari panggilan sama yang usaha ini, ya lebih tenang jadi usaha ini, Pak. Kalau repot, enggaknya itu kan sebenarnya pilihan ya, Mas ya. Jadi memang kalau kerja kita bener nggak repot, kita langsung gajian dapat. Cuman kan kita akan stuck di situ. Maksudnya untuk kita berkembang itu lebih susah. Tapi kalau usaha itu kalau sudah jalan, itu beda dengan yang kita awal-awal dulu buka, Pak. Jadi kalau kita yang udah jalan, alhamdulillah kalau udah jalan itu ngalir aja nanti dapat kok, ada kok. Nggak perlu dipikirin nanti jalannya kita untuk dapat lebih banyak itu ada aja. Itu mungkin yang di atas sudah yang ngatur. Kita tergantung niat kita itu usaha untuk apa. Kalau untuk pribadi kita sendiri mungkin ya nanti dapatnya juga untuk kita sendiri. Tapi kalau niatnya untuk orang banyak ya nanti ada aja. Jadi lebih tenang usaha sendiri sih. Setiap usaha itu pasti ada komplain ya. Jadi kalau kita habis pasang apa, TV-nya ada trouble apa. Mas ini habis pasang kok ada trouble. Ya yang repot itu pas di saat komplain kita nggak bisa ngelayanin on time. Jadi kayak kita, oh ya Pak, nanti habis maghrib ya, ini saya masih di Kras. Yang komplain itu bukan di daerah Kras, jadi yang komplain di daerah Tulungagung paling selatan Kalidawir atau di Bandung. Itu satu, kalau ada 5 orang yang komplain dalam satu hari, kita kan nanganinya juga susah. Itu yang bikin resah. Nanti kita lama-lama itu, kalau kita panggilan terlalu lama, nanti jatuhnya kita jadi kayak penipuan. Oh ini orang katanya ada garansi, masang TV ada garansi 1 tahun. Di saat ada komplain, kok nggak ada datang-datang. Alasannya di sana, di sini. Nah itu yang bikin resah. Jadi akhirnya, oh ini nggak mungkin ini selamanya kayak gini. Saya harus ada tempat. Di saat kita pasang, itu layanannya itu juga sama dengan di saat orang lagi komplain. Jadi harus nggak ada bedanya, kita harus utamain di situ. Jadi yang kita jaga itu malah orang yang komplain, bukan yang pasang-pasang toh. Yang pasang pasti enak kita jual. Kalau basicnya orang jualan, masarin barang itu pasti jago lah. Setiap orang pasti enak. Kalau marketnya lagi tumbuh-tumbuhnya, pasti itu enak. Yang bikin susah itu yang ngerawatnya itu, orang-orang yang lagi komplain. Kebanyakan orang itu kan masangnya seneng happy. Di saat komplain, mukanya udah berubah. Jadi nggak happy. Oh, ngapain ini orang komplain? Kayak gitu. Kalau bengkel mobil tuh, atau variasi mobil kayak saya ini, jadi kan ada penjualan barang dan jasa servicing kan. Yang komplain itu harus yang utama karena mereka udah beli barang kita, udah pasang di tempat kita. Itu kalau ada komplain kita harus utamain. Nah itu simbol kepercayaan customer kan. Jadi kalau mereka masih mau komplain ke kita, itu berarti artinya kan mereka masih mempercayakan jasa kita di orangnya itu tersebut kan. Jadi kita masih dikasih kepercayaan sama si pihak yang punya mobil. Dulu itu awal-awal memang modal minim. Modal usaha yang ini ya, bukan yang untuk panggilan. Yang modal panggilan tadi kan cuma 3 juta itu toh. Kalau modal yang 2019 ini modal saya 10 juta awal itu coba. Satu, kan ini ngontrak. Ngontrak itu awal-awal cuma cukup setahun aja. Kayak orang nyoba-nyoba. Usaha ngontrak cuma setahun kan lucu. Itu 6 juta itu untuk ngontraknya. Yang 4 juta untuk isi barang. Etalasenya dapatnya yang dari mulai yang dulu kerja satu. Jadi cuma etalase satu. Bengkelnya seperti rumah ya, jelek seperti itu. Bengkelnya dari sekarang juga masih ngontrak. Nah mungkin awalnya dari sini ya. Jadi dari sini buka terus langsung lumayan rame. Makanya ya saya terusin aja daripada nanti saya pindah lagi belum tentu seperti ini ya. Jadi mikir saya itu seperti itu. Jadi sebenarnya ada tempat lagi, cuman saya kan tempat bangunnya itu yang pelan-pelan dulu. Itu ngebumnya itu di saat, kalau sekarang ya normal-normal aja ya. Cuman kalau yang dulu itu ngebumnya itu di saat pas corona saya malah. Aku juga heran. Offline yang tetap stay rame,
itu di tempat saya kayaknya. Alhamdulillahnya ya, kan ini jalan ini kan bukan jalan utama kan ya, masuk kayak masuk gang aspal gini ya, itu kan rata-rata ditutup zaman dulu ya, di lockdown kan ya. Alhamdulillah ini gang ada 4 ini, desa Serut ini ada 4 gang, itu tempat saya tok yang nggak ditutup. Ramenya itu mungkin karena mungkin saya lebih basicnya itu lebih bisa nguasai di online itu ya mas ya. Mungkin di saat corona itu orang yang punya uang itu kan bosen mau modif apa. Jadi kita itu nerima ada sisi kayak kalau ada customer masuk, mas saya mau pasang ini tapi nggak bisa keluar, mobilku gimana? Ya bu nanti mobil tak ambili, tak bawai ke sini nanti atau gimana nanti ke sini. Jadi nggak panggilan tapi malah mobilnya tak ambil dari pihak customer, nanti kalau udah selesai tak antar lagi kayak gitu. Jadi aku jemput bolanya di situ pas corona itu. Nggak tahu rame banget karena mungkin aku nggunain ads di Facebook ads, YouTube ads juga saya sampai lari ke YouTube. Karena kan kalau kita ngandelin di Facebook kan lokal. Semua di daerah Tulungagung kan rata, dipukul rata, udah loyo semua. Jadi gimana ini jaringan agak lebih luas. Zaman dulu pas yang mungkin nggak video YouTube itu kan dapat AdSense ya. Saya kan dulu posting-posting di YouTube itu kok dapat AdSense ya. Itu AdSense itu saya putar lagi, saya buat promo lagi di YouTube itu, di ads, Google Ads itu ya. Jadi ngeboomnya di situ mungkin. Jadi dari luar kota banyak yang datang sih. Satu bulannya bersihnya itu dapat 20 juta anak. Kalau omset ya mungkin sekitar 3 lagi bumi-buminya itu. Jadi mungkin dapat cantolan itu mungkin dari situ ya. Pas di saat orang corona itu ya. Ya, hasil dari usaha ini alhamdulillah lah. Ada cantolan, ya ada tanah sebagian ada di Blitar sama di Tulungagung sih. Jadi kita ngikutin mungkin trennya ya. Trennya itu mungkin ya kita ngalir aja. Kalau lagi musimnya ini sekarang lampu, ya kita push di situ. Kalau dulu pas zaman di era corona itu kan memang di audio mobil itu. Kita itu sebenarnya ada idealisme sendiri, kita seneng kayak gitu. Cuman kalau usaha kan kita terapin dengan idealismenya, kita itu kan nanti nggak jalan. Jadi kita ngikutin di pasar, marketnya di mana. Jadi pasarnya itu lagi arahnya di lampu ya, kita dipush lampu. Sampai saya juga ada kerjasama dengan brand, misalnya seperti Pro7 ini yang sekarang saya jalanin ini kan juga itu. Jadi kita push, kita gandeng brand-brand lampu yang lumayan bagus di sosial media, yang naik mana kita ikut gabung. Jadi dulu di audio mobil juga gitu, brand mana yang lagi boom, kita ikut gabung juga. Kalau nggak gitu mas, kita nggak bisa update nanti mas. Mungkin yang paling berjasa mungkin orang tua saya ya, yang pertama ya. Yang kedua mungkin ya istri, karena istri yang bisa diajak, susah lah ibaratnya kosong ya. Jadi yang pertama ya mungkin orang tua. Karena mungkin didikan orang tua itu yang membuat saya jadi seperti ini. Dan kalau mungkin istri juga, mungkin juga pengaruh banget istri saya. Yang dulunya saya juga nggak punya apa-apa. Mau nikah dengan saya itu udah saya juga bersyukur sekali. Jadi mau diajak susah di awal. Jadi mungkin yang saya ucapkan terima kasih ya, terutama di orang tua sama istri saya. Kalau perannya istri itu selalu support. Jadi istri saya itu selalu support apa yang saya kerjakan. Di balik kerja saya ini ada istri yang selalu support hari-hari, entah itu material ataupun entah itu support dalam untuk apapun. Dan kalau untuk orang tua itu sama supportnya. Mungkin pendidikan ya, yang kalau dari orang tua ya, didikan orang tua itu yang pengaruh banget. Mungkin kalau saya dilahirkan di kondisi dengan orang tua yang udah jadi, udah kaya, mungkin saya juga nggak seperti ini effortnya. Jadi saya bersyukur banget, sebenarnya saya dapat banyak belajar dari situ. Pernah ngalamin gak nyesel? Kenapa saya lahir di orang tua yang gak punya? Pernah. Tapi balik lagi, kalau saya terus-terus meratapi penyesalan kenapa saya dilahirkan jadi orang susah, nanti mungkin saya gak berubah-ubah. Jadi mungkin titik poinnya itu, tulang punggung itu tanggung jawabnya besar. Kalau kita dari kecil udah dikasih tanggung jawab yang besar, di saat kita dewasa dapat tanggung jawab yang besar juga, kita agak lebih ringan. Saya rasanya kayak ringan, walaupun saya punya karyawan sekarang udah lumayan, totalnya ada 7-8 ya, dari dulu yang saya sendiri, panggilan sini sekarang ada 7-8, 6 ini tukang ya, terus ada lagi yang di konten, yang di bagian konten sendiri, jadi ada 7-8 totalnya semua. Jadi termasuk istri saya juga bantu, support, kayak tanggung jawab itu ngerasa enteng. Yang dulu saya harus bantu ngidupin adik-adik saya, sekolah, tentu itu. Jadi tanggung jawab itu rasa lebih enteng daripada dulu, lebih ringan sekarang, rasa saya. Karena dulu memang kondisi masih kecil itu ya susah ya. Bapak orang cuman kerjanya tukang parkir kan.
saya juga anak pertama dari 5 bersaudara. Ibu saya juga ibu cuma rumah tangga, jadi ya lumayan itu. Yang bikin saya survive yaitu saya harus berubah dari situ. Saya ingin juga usaha ini terus berjalan, tambah lagi banyak cabangnya, semoga agar lebih besar lagi. Niat saya itu Tulung Agung itu agar banyak lagi anak-anak muda yang untuk modifikasi ya, ngidupin untuk di bagian modifikasi mobil, agar lebih hidup, agar lebih rame. Jadi kedepannya itu sih, jadi anak-anak modifikasi di mobil ini lebih antusias lagi, banyak antusiasnya. Karena Tulung Agung ini cenderung naik turunnya itu cepat. Ya kalau rame, rame. Jadi kalau lagi down-down gitu market di Tulung Agung, jadi agar lebih konsisten ya. Kedepannya gitu, kedepan usaha kalau bisa ada lagi nanti, harapan saya itu. Buat kalian yang masih dalam proses untuk buka usaha, jangan takut, konsisten terus, fokus ya. Jadi kalau kalian mau buka usaha sendiri, jangan takut nanti gaji gimana. Oke, biasanya takut ya mas. Jadi kalau kita mau buka usaha itu gajinya sekian ya, nanti laku atau tidak, pasti laku. Rumusnya ini gini, kalau ada yang jual pasti ada yang beli, kalau tidak laku berarti usaha kita kurang fokus. Berusaha terus buat kalian yang lagi proses untuk buka usaha, jadi jangan takut. Oke, saya Muhammad Rizky, owner dari Rizky Lanjaya Car Audio and Lighting, alamat Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: Serviço de Guamba. RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Budi Azhari LC dengan tema Menjadi Orang Tua yang Dirindukan Surga. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin syafi'ina wa imamina wa sayyidina wa murabbina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang peduli terhadap keberlangsungan generasi masa depan Islam, yang peduli akan kehadiran generasi yang tidak boleh sama seperti kita. Mudah-mudahan Allah berkahi niat baik kehadiran Bapak Ibu, terutama yang hadir hari ini yang menyempatkan diri betul. Karena saya tahu bahwa hari libur seperti hari ini, biasanya kalau yang sibuk bekerja hari libur istirahat, tapi ini mau hadir, biasanya yang beraktivitas sepanjang pekan hari Sabtu Minggu berkumpul dengan bercengkrama dengan keluarga, tapi mau hadir hari ini, Masya Allah. Semoga kehadiran Bapak Ibu yang hadir khususnya di kajian ini, semoga Allah balas dengan Allah berikan keluarga keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita. Dan kelak sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga kita dikumpulkan dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Saya selalu bersyukur ketika bertemu dengan Bapak Ibu, suami istri yang bisa sejalan sinergi bersama. Cuma mata saya pagi ini menangkap kejanggalan, Ustaz. Ini ada kejanggalan saya lihat. Saya ini kalau ngisi mesti saya ngelihat, sehingga saya lihat saya sedang duduk di majelis siapa. Ini kejanggalannya dari sisi jumlah kehadiran. Kenapa ketawa, Pak?
3: Kenapa?
2: Buat saya janggal sekali. Bukankah ini para orang tua murid?
3: Umum juga ada.
2: Umum ada. Oke. Tapi rata-rata orang tua murid?
3: Ya.
2: Rata-rata orang tua murid?
3: Sepertinya.
2: Atau sepertinya. Oke. Kalau jumlah yang janggal di mata saya, ini jumlah ibu-ibunya 2 atau 3 kali lipat bapak-bapaknya. Saya ini diajari oleh orang tua saya untuk selalu berhusnudzon, Pak. Berbaik sangka. Sehingga saya pun mau berbaik sangka bahwa di sini satu laki-laki istrinya tiga, Pak. Makanya yang hadir begini modelnya. Cuma segini kan berarti sepertiga. Ini husnudzon saya. Makanya wajar kalau yang bapak-bapak hanya segini hadirnya. Tapi kalau bapak-bapak ini istrinya cuma satu, nah ini bukan janggal, tapi ini saya khawatir sebuah kecelakaan pendidikan, Pak. Ini kiamat generasi. Kalau cuma ibunya yang datang hari ini saya khawatir betul, Pak. Karena pembahasan tentang orang tua itu bukan cuma ibu, tapi ibu dan ayah. Di beberapa poin ibu lebih tinggi dari ayah, tapi di beberapa poin ayah lebih tinggi daripada ibu. Nah, sehingga tinggal nanti di sensus yang ada bapak-bapak di sini, istrinya satu atau tiga. Nah, kalau istrinya satu, nah ini pertanyaan saya, suami yang lain pada kemana? Betulan, Pak. Saya ini, sampai saya disebut sebagai orang yang keras di dunia pendidikan. Ya, generasi sekarang ini kalau tidak dikerasi bapak ibunya, dia pikir dengan cara ini lahir generasi soleh, Pak. Saya bilang Anda bermimpi di siang bolong. Dengan pola-pola yang kita buat standar hari ini, dipikir dengan cara itu generasi soleh hadir. Jauh panggang dari api, Pak. Jauh langit dari sumur. Jadi tidak mungkin terjadi. Saya sering sampaikan mudah sekali. Ini mengawali pembahasan kita tentang menjadi orang tua yang dirindukan surga. Pertanyaan saya cuma begini, dan silakan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Anda semua yang hadir hari ini ridho dengan keadaan negeri ini seperti ini? Kenapa Anda bisa sepakat? Tapi kenapa kita tidak membuat perubahan? Saya mau tanya sekarang, apakah cara kita mendidik anak ini sudah betul perubahan dalam pendidikan anak, atau sama saja sebenarnya dengan cara kita belajar dulu, atau jangan-jangan lebih bagus kita daripada anak kita sekarang? Terus kapan mau berubah? Oh, kita tidak mengubah diri kok. Mana ada sunatullahnya perubahan tanpa kita mengubah diri? Kan tidak pernah ada, kan? Tidak pernah ada. Makanya tidak cukup slogan-slogan, kalimat, jargon-jargon, teriakan-teriakan, ayo kita berubah, kita ubah negeri ini. Ya, kita enggak pernah berubah. Kita tidak pernah berubah. Kalau kita ngomong ubah generasi, ubah cara didiknya. Kalau cara didiknya sama, ya jangan-jangan bagusan kita, Pak, Bapak Ibu, daripada anak-anak kita. Terus sekarang coba begini. Zaman saya tidak ada handphone, enggak ada gadget, enggak ada yang menyibukkan saya. Enggak ada, Pak. Saya anak kampung, yang kampung saya dulu enggak ada listrik. Yang punya listrik anak Pak Lurah. Itu yang punya perusahaan listrik. Listriknya baru nyala jam 5 sore, jam 9 malam listrik mati karena kekuatan dieselnya sampai segitu aja. Sudah enggak ada apa-apa. TV ada cuma beberapa orang sekampung, ya kan? Padahal namanya menuntut ilmu. Para ahli ilmu selalu mengatakan salah satu syarat orang berhasil menuntut ilmu adalah penuntut ilmu itu harus dijauhkan dari asyawagil. Asyawagil itu sesuatu yang membuat dia sibuk. Saya mau nanya, apa ini tidak membuat sibuk, Pak? Sangat. Anda kasih enggak anak-anak Anda? Ada yang manggut, ada yang enggak. Saya enggak tahu banyakkan yang manggut atau banyakkan yang enggak. Terus kita bilang mau berhasil, terus kita bilang mau mengubah bangsa ini. Mimpi Anda di siang bolong. Beneran, Pak, saya bisa. Berarti bagusan saya dulu sekolah, saya enggak sibuk dengan beginian. Kalau masalah ngaji, Pak, Masya Allah, namanya orang dulu, sekarang susah payah negara mengembalikannya. Beberapa pemerintah daerah membuat program habis maghrib sampai isya ngaji. Hai, dulu anak dulu, zaman saya sekolah, enggak usah disuruh, Pak. Asal udah asar lari ke masjid, ke musola, ke langgar lari, Pak. Enggak belajar pada para ustaz, para kiai di masjid itu. Jadi jangan-jangan lebih baik kita hari ini enggak kenal pagi, siang, sore, malam, enggak maghrib, isya, subuh itu. Di depan TV-nya, di depan ini.
4: Hei, jadi kalau mau mengubah bangsa ini ya berubahlah. Cara mendidiknya harus berubah. Kalau yang di depan ini yang kita harapkan Islam, cara mendidiknya cara Islam. Kecuali berharapnya yang lain. Kalau berharap yang hadir sekuler, ya didiklah dengan cara sekuler. Ya kan? Tapi kan kita muslimin, kita mukminin, makanya harus mendidik dengan cara Islam. Baru lahir generasi Islam. Ya jadi semua yang kita teriakkan, semangat kita yang kita kuatkan itu, nah, tinggal ditunggu buktinya, Pak. Tinggal buktinya mana? Mari kita buktikan tentang perubahan itu. Dimulai dari mengubah cara belajarnya generasi ini, karena mereka nggak boleh sama kayak kita. Saya sering katakan itu, saya harus dengan sejujurnya itu mengatakan bahwa anak-anak ini jangan lebih baik dari kita. Jangan lebih baik dari kita. Karena kalau cuma lebih baik dari kita, ya Allah, Pak, kita ini cuma begini-begini aja, terus lebih baik satu level di atas, enggak ngapa-ngapain. Dengan keadaan hari ini dan keadaan kebangkitan Islam di kemudian hari, kemudian anak-anak kita cuma lebih baik sedikit dari kita. Maka saya bilang sudahlah, biarkan mereka tumbuh tidak seperti kita. Saya sering sampaikan itu, tidak seperti kita. Makanya cara mengukurnya jangan pakai ukuran diri kita. Karena ada orang tua itu sudah enggak ngerti, soleh enggak terlalu, ilmu enggak banyak, gitu kan? Tapi dia ukur pakai dirinya. Pak, itu apa enggak sulit ya Pak anak-anak? Pak, itu apa enggak berat ya Pak anak-anak, Pak? Pak, ini aduh Pak, masa begini caranya, Pak? Dulu saya, siapa Anda? Dulu saya itu siapa Anda, gitu, Pak. Saya jujur, kita jujur, Pak. Kita boleh jujur-jujuran. Kita bicara akidah kita, sekuat apa sih akidah kita? Wong kita harga-harga naik, isu-isu PHK muncul, goyang kok akidahnya? Goyang Pak akidahnya. Ngelihat duit sedikit iman kuat, duitnya gedean banyak goyang imannya. Cik. Itu baru bicara akidah, Pak. Belum berikutnya. Kita bicara ibadah, ibadah kita juga enggak banyak-banyak amat, Pak. Ya ibadah kita sholat sedikit, puasa sedikit, sedekah sedikit. Terus ukuran kita semana yang mau kita jadikan sebagai panduan untuk mengubah generasi ini? Kecintaan kita pada Quran sampai mana? Baru bicara Quran, Pak. Level yang paling dasar untuk muslimin ini. Oh, bicara Quran ya. Alhamdulillah sudah hafal juz 30 ya. Itu kalau enggak lupa lagi, tajwid belum selesai-selesai sampai sekarang. Ngaji ningkat, Pak, sampai hadis. Hadis apa? Hadis arba'in. Arba'in loh enggak selesai-selesai. Saya cuma ingin yuk kita mulai dari mengoreksi diri, Bapak Ibu. Dari koreksi diri. Kalau betul mau mengubah keadaan ini, kalau betul Anda tidak ridho dengan keadaan ini, harus diubah generasi ini. Cara belajar tidak boleh sama dengan cara kita. Kalau memang alurnya harus diubah, ubah alurnya. Kalau memang caranya diubah, ubah caranya. Kalau urutannya harus diubah, ubah urutannya. Kalau mata pelajarannya harus diubah, ubah mata pelajarannya. Biasa saja. Biasa saja. Karena kita menginginkan perubahan, kan? Itu maksud saya. Kita mulai yuk dari situ. Nah, pas hari ini pembahasan kita memang kita membahas tentang orang tua. Kita enggak bahas anak hari ini, Pak. Karena judul yang dikasih ke saya adalah orang tua yang dirindukan surga. Kita bicara orang tua hari ini. Kita bicara orang tua. Dan ini tepat. Judul ini tepat karena bicara pendidikan itu jangan mulai dari anak, Pak. Mulailah dari orang tua. Makanya doa kita walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina baru wa dzurriyyatina. Pasangan dulu baru keturunan. Jadi mari kita selesaikan pembahasan pasangan. Suami istri, laki perempuan, orang tua. Baru bicara dzurriyyatina. Baru bicara tentang keturunan. Kita ubah, Pak. Kalau orang tuanya enggak mau berubah tapi pengin anaknya berubah, enak juga hidup begitu caranya, Ustaz. Titipin aja ke beliau, titipin ke sekolah, Ustaz, nitip anak, ya kan? Sebulan saya siap bayar sekian, tapi pulang harus soleh, Ustaz, ya. Enak juga hidup begini caranya. Enggak ada, Pak. Sunatullah itu enggak pernah ada. Karena generasi ini pendidikan utamanya Allah, Rasulnya titipkan langsung di orang tua, bukan di sekolah. Bukan di sekolah. Saya selalu katakan itu. bukan di sekolah. Mau sehebat apa sih sekolahannya, mau sehebat apa sih para gurunya, para ahlinya, tugas utama Allah titipkan di orang tuanya. Rasul kan bersabda, antum semua tahu, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu. Fa'abawahu artinya bapak ibunya. Bapak ibunya yang mau membentuk anak mau jadi apa? Mau jadi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani, mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau tetap dalam fitrahnya, tergantung bapak ibunya. Bapak ibunya, Pak. Jadi ini makanya mari kita mulai, kalau betul kita mau mengubah sekeliling kita, maka ubahlah diri kita. Mari kita ubah diri kita, kita ubah keluarga kita. Ya. Nah, jadi nanti kalau babnya ya, tapi kan saya sekolah di sekolahan sini, Pak. Kemudian kurikulumnya begini ya. Nanti kalau sekolahan biar bicara sama saya, Pak. Urusan sekolah nanti saya ngomong sama sekolah. Yuk, kita boleh, Pak. Ayo sekarang Anda mau betul mengubah bangsa ini. Sekolahan Anda ini kurikulumnya kayak apa? Terus berharap mengubah. Bagaimana mau mengubah? Anda mau menyongkel sebuah keburukan, Pak. Enggak bisa. Anda lihat bagaimana akar pohon yang sudah mati, Pak. Akar pohon mati. Tapi akar pohon itu udah kuat sekali, harus dibuang, dihilangkan. Anda berniat udah dihilangkan lah, ini sudah mati. Akar pohonnya besar sekali. Ada mau congkel. Nyongkelnya pakai apa? Enggak akan bisa terbongkar itu. Nyongkel yang sudah berakar berurat, kerusakan ini, Pak. Yang sudah berakar berurat itu kalau Anda mau congkel gitu, kalau nyongkelnya cuma pakai apa ya, pisau kecil, enggak bisa. Tidak bisa. Anda harus mencongkelnya dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Itu maksudnya. Maka ketika Allah berfirman, enak mana ini sama ini? Enak yang ini. Oh, enak yang ini, Ustaz. Oh, luar. Dua-duanya susah, Ustaz. Itu bisa. Yang di luar. Oke, ini ya. Baik. Sampai mana tadi saya?
3: Congkel.
4: Iya, Pak. Makanya Allah berfirman, wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Batil itu akan hancur, Pak. Syaratnya satu, datangkan dulu yang hak. Tapi al-haqnya datang itu bukan cuma datang sementing ada, bukan. Bukan. Dia memang menjadi sebuah al-haq yang utuh, yang sangat tertata rapi. Baru yang batil hilang. Lah kalau wong kita sekedarnya, sekenaknya, ya al-batil tidak akan pernah pergi. Yang rusak itu tidak akan pernah bisa kita congkel karena alat congkel kita enggak cukup. Gitu ya? Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya belum mulai ngajinya. Ini bukan prolog ini, San. Ini tumpahan jiwa namanya. Sudah 20 menit, 15 menit. Saya ingin memulai, Bapak Ibu, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sentuhan sangat dalam buat kita tentang orang tua. Ayatnya kita semua hafal dalam surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa walidi wa ma walad." Wa walidi wa ma walad. Ini Masya Allah, Pak. Ini sesingkat itu tapi dalam sekali maknanya. Wa walidin artinya demi walid. Allah bersumpah demi walid. Walid kalau wanya panjang, walid itu artinya berarti bapak. Demi bapak, demi ayah. Tuh para ayah kalau pengen tahu, Allah bersumpah demi Anda. Betapa luar biasanya ayah itu. Wa walid wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Tapi menurut sebagian ahli tafsir artinya bukan dan apa yang dilahirkan, dan yang tidak dilahirkannya. Ini nanti ada, kalau tafsirnya ada sekian banyak pendapat. Tapi saya ingin berikan sentuhan tentang poin kita. Wa walid, Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah tidak bersumpah
2: dengan makhluknya kecuali makhluk itu yang disebut Allah itu pasti sesuatu yang layak mendapatkan perhatian besar. Maka kalau di Quran kita jumpai Allah bersumpah demi apa saja, wal asri, demi waktu, jangan pernah meremehkan waktu. Watini, demi tin, wazaitun, waturi sinin, ini tiga hal yang luar biasa. Tin, zaitun, tursina, wasyams, demi matahari, wal qamar, demi rembulan, wal lail, wan nahar, demi malam, demi siang. Kali ini Allah bersumpah wawalid, dan wawalid, demi ayah. Jadi tema ayah itu, Pak, itu tema besar. Sampai Allah dari sekian banyak makhluknya Allah pilih ayah. Saking besarnya tema ayah dalam Islam. Ya. Lah kalau laki-laki ada di rumah, ya, dia bapaknya anak-anak tapi tidak berfungsi sebagai bapak, itu artinya dia mengabaikan sesuatu yang sangat dipentingkan oleh Allah. Dia meremehkan sesuatu yang Allah mementingkan itu. Kalau sudah begitu, pasti hasil rumah tangganya tidak istimewa. Coba ya. Itu dari para ayah. Makanya tadi kan saya sudah berhusnudzon ya, Pak. Sudah berhusnudzon di depan tadi. Tapi kalau ada yang suami belum datang, ya dikabarilah. Sampaikan salam saya, Pak. Sampaikan salam saya, kan. Salam kehati-hatian akan rumah tangga yang dalam ancaman. Ya. Karena Allah bersumpah wa walid, demi ayah, demi bapak. Oke. Okay. Wa walid. Kalau tafsirnya macam-macam. Wa walidi wa mawalat itu ada sekian tafsir. Ada yang mengatakan itu Nabi Adam dan anak turunnya, Nabi Ibrahim dan anak turunnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad, kemudian ayah secara umum, macam-macam tafsirnya. Saya tidak bahas itu, waktu ini tidak ada. Tapi saya ingin sampaikan wa walid wa ma walad. Wa ma walad itu dua makna. Salah satunya yang lazim dan diterjemahan kita itu maknanya adalah apa yang dilahirkan. Apa yang dilahirkan? Saya nanya, apa ada bapak-bapak melahirkan? Hah? Ya, terus ayatnya jelas kok. Wa walid. Kalau perempuan walidah, walidatun kalau perempuan. Kalau ini jelas wa walid. Dan apa yang dilahirkan oleh walid, oleh sang ayah. Maka nanya saya, apakah bapak-bapak melahirkan? Gimana Bapak Ibu? Jawaban Anda menentukan kajian saya setelahnya ini masalahnya. Bapak-bapak melahirkan apa enggak? Hah? Enggak melahirkan. Gimana tidak melahirkan? Itu anak lahir dari mana? Ibu. Ibu dan suaminya batu gitu. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan tentang ada namanya as-sulb, ada namanya at-taraib. Ya kan? Kalau sulb itu laki-laki, tulang sulbi, taraib itu perempuan. Nah, dari situlah bakalnya anak tuh. Berarti bapak ibu melahirkan dua-duanya. Bapak melahirkan, ibu melahirkan. Hanya tuh bayi dititipnya di rahim sang bunda sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau begitu maka itu artinya walau ayat ini hanya menyebut ayah, tapi justru yang melahirkan secara fisik ibu, maka ayat ini berarti bicara ayah dan ibu sekalian. Walau yang disebut hanya ayah. Paham? Berarti ayat ini tidak hanya bicara ayah, berarti juga bicara ibu. Bicara melahirkan masalahnya, Bu. Kan ibu-ibu yang melahirkan secara fisik. Berarti ini pembahasan penting tentang ibu.
4: Lah kalau ada perempuan, ini sama dengan laki-laki tadi. Kalau ada perempuan di rumah, itu ibunya anak-anak tapi tidak berfungsi sebagai ibu, maka bagaimana berharap keluarganya istimewa dunia dan akhirat? Dia enggak berfungsi sebagai ibu. Fungsinya kebanyakan, Pak. Perempuan fungsi kebanyakan. Ada yang ini ada orang salah tempat, Pak. Ini saya sampaikan kritik saya karena generasi ini sudah jadi korban. Yang jadi korban sekarang sudah gede-gede. Gara-gara salah paham terhadap ayat. Makanya kalau tahu ayat itu, mbok ya tolong ditanyakan kepada ulama tafsir, Bang. Jangan ditafsirin sendiri hanya gara-gara baca terjemahan. Ya? Perempuan dan laki-laki Allah kasih tugas beda-beda. Tapi begitu para wanita ini punya fitrah lebih dekat ke anak-anaknya, apalagi perempuan lebih dekat dengan urusan rumahnya dan di dalam rumahnya, maka kalau perempuan disibukkan di luar rumahnya padahal di rumahnya ada anak-anaknya, bahkan di luar kesibukannya baik sekalipun. Karena ada yang berdalih, tadi saya bilang berdalih ayat, kan kita di luar juga berdakwah, Ustaz. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Mbok ya, ayat ini ditafsirkan dengan benar. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Tuh kan, isi ibu-ibu sibuk dakwah di luar, nanti anak-anak Allah yang nolong. Anda boleh cek di lapangan, ibu-ibunya sibuk dakwah di luar, anak-anak di rumah berantakan. Anda boleh cek di lapangan. Kenapa? Bukan salah ayat, Anda salah paham terhadap ayat. Bukan itu maksud ayat. Apalagi kalau di luarnya bukan untuk urusan semulia itu. Terus mau jadi apa generasi ini? Itu wa walidi wa ma walad. Ayolah, makanya saya waktu membuat video singkat di YouTube juga ada. Wah, itu ada orang tersinggung, ibu-ibu tersinggung berat ya. Petinggi sebuah perusahaan tersinggung berat gara-gara itu di setel. Ya, saya cuma bikin video sederhana sebenarnya. Judulnya Ibu Pulanglah. Saya cuma nyuruh ibu pulang, mosok tersinggung. Mosok saya bilang ibu minggatlah lah, baru orang tersinggung. Kalau ibu pulanglah, lo kan mulia saya nyuruhnya, ya kan? Nah, kalau ibu pulanglah itu berarti kan luar biasa. Saya baik hati berarti lo, saya dimarahi orang. Ya. Saya cuma nyuruh ibu pulang supaya inilah, Anda harus tahu di mana tempat mulianya wanita. Ya? Jadi mohon perhatikan betul wa walidi wa ma walad. Oke. Satu lagi saya di ayat ini, karena pembahasan ayat ini sebenarnya banyak. Satu lagi saya ingin sampaikan. Wa walidi wa ma biasanya, karena ada ma, ada man. Kalau orang belajar bahasa Arab dia akan tahu kalau ma itu sesuatu, biasanya bukan benda hidup. Kalau man, nah itu biasanya makhluk hidup. Gitu ya. Yang bapak ibu lahirkan benda mati atau benda hidup? Kenapa Quran pakai ma, tidak pakai man? Harusnya kan wa walidi wa man walad. Karena orang yang dilahirkan makhluk hidup. Loh, yang begitu itu dikaji oleh para ulama tafsir. Gitu ya, Bapak Ibu? Makanya yuk ngaji, ayo kita ngaji. Ngaji yang serius. Kita ini berjalan pakai semangat, enggak pakai ilmu. Berantakan semua urusan kita. Enggak percaya coba, enggak percaya. Ayo ngaji, Pak, ya. Para ahli tafsir membahas itu. Kenapa kok ma bukan man? Padahal yang dilahirkan manusia makhluk hidup. Wa walidi wa ma. Nah, wa ma walad. Nah, itu pembahasannya juga panjang. Ya, saya kasih satu saja bahwa ini ketika ada kata Walidin dalam bahasa Arab juga nakiroh, istilah bahasa Arabnya. Nakiroh itu diantara tanda terbesarnya tidak ada alif lam ya. Intinya adalah mau nakiroh pada walidin atau ma dan bukan man, intinya sama dengan yang saya sampaikan tadi, untuk menunjukkan betapa besar dan pentingnya pembahasan orang tua dan apapun yang dilahirkannya. Itu inti gampangnya. Ya. Sudah ya, jadi membahas generasi masa depan yang mau mengubah bangsa ini harus dimulai dari sini. Wa walidi wama walad. Munculkan dulu bahwa Anda orang penting di posisi masing-masing. Ayah di posisi ayah, bunda di posisi bunda. Ya. Tidak, jangan overlapping. Kalau overlapping tugas itu mesti berantakan, Pak. Apalagi ganti posisi. Nah, berat. Ada perusahaan. Kalau saya masuk gerbangnya, disambut Pak Satpam. Assalamualaikum Pak, mau kemana? Oh, saya mau ketemu Pak Direktur. Silahkan Pak masuk dulu ke ruang resepsionis itu, nanti ditunjukkan. Oke? Bagaimana kalau kita ganti? Pak Direktur duduk di tempat Pak Satpam. Pak Satpam duduk di ruangan Pak Direktur. Seminggu aja. Gimana? Berantakan, Pak. Itu kalau tukar posisi. Lah nih, suami ya suami, istri ya istri, ayah ya ayah, ibu ya ibu, masing-masing punya posisi dan tugas. Jangan tukeran. Yang nyari nafkah kok perempuan? Itu sudah tukeran, Pak. Yang nyari nafkah itu dalam Islam laki-laki. Gitu ya? Begitu. Overlapping tugas itu juga bahaya. Bahaya, Pak. Jadi terserah hal pokoknya, Pak Direktur mengumumkan, sudahlah hari ini gak ada satpam, gak ada OB, gak ada resepsionis, gak ada direktur, gak ada manajer, semua bareng-bareng dikerjain. Bisa begitu perusahaan jalan? Gak bisa. Sama, rumah tangga ini juga tidak mungkin dijalankan dengan pola bareng-bareng, itu gak bisa. Ya? Jadi pahami tugas Anda. Ini supaya nanti kita ini orang tua yang dirindukan surga, Pak. Baik. Itu wa walidi wa ma walad. Pembahasan orang tua dan anak masuk surga yang sering diungkap adalah At-Tur ayat 21. Walaupun pembahasannya ini sayangnya tidak didetailkan. Saya mau detailkan sedikit hari ini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan imannya itu diikuti oleh keturunannya, maka kami, terjemahannya apa Pak di situ ya? Ada yang buka enggak? Kalau dalam bahasa Arabnya saya suka terjemahkan kami susulkan. Walaupun saya enggak tahu bahasa pasnya. Saya enggak tahu kalau diterjemahkan al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan anak turunnya itu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulin di surga Allah. Karena nanti arti nanti maknanya beda, Pak. Ya. Wa ma alatnahum min amalihim syai. Jadi tidak ada yang disia-siakan amal itu. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Nah, saya cuma ingin bahas yang tadi kata disusulkan itu. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Al-haqna itu kami, kata Allah. Jadi ini kebaikan Allah, Pak. Jadi kita langsung pada tema di surga sesuai judul kita nih. Ya kan? Kami, ini kata Allah nih. Dan ini kemuliaan Allah. Kami susulkan ke bapak-bapak mereka itu, ke bapak ibu mereka yang beriman, anak keturunan mereka. Ngerti maksudnya? Makanya para ahli tafsir mengatakan begini. Kata para ahli tafsir, ayat ini sebenarnya bukan tiba-tiba bapak, ibu, anak-anak, cucu ngumpul di surga, enggak gitu. Ayat yang ayat ini. Karena kata al-haqna menunjukkan bahwa disusulkan itu artinya sang anak tidak layak untuk berada di surga setinggi bapak ibunya. Berarti bapak ibunya memiliki tingkat kesolehan yang lebih tinggi dari anaknya. Makanya surga bapak ibunya lebih tinggi daripada surga anaknya. Ini sama-sama masuk surga, Pak. Ya, bukan satu neraka, bukan. Ini sama-sama masuk surga. Cuma masya Allah, surga antum tahu kan ya, surga yang bertingkat banyak itu jaraknya bisa sejarak langit dan bumi itu, satu tingkatnya. Lah bagaimana kalau jaraknya sampai sekian tingkat dengan orang tuanya? Jadi ayat ini menyampaikan bahwa orang tua yang disebut di ayat ini lebih bagus imannya, lebih bagus ibadahnya, lebih bagus akhlaknya, lebih bagus kesolehannya, maka surganya lebih tinggi. Tapi masya Allah, Pak, namanya orang tua. Orang tua ini bapak ibu di dunia pun mengalaminya, ya kan? Kalau urusan makanan, urusan ibu-ibu itu sudah fitrahnya, Bu. Itu membahas makanan dan fitrah perempuan itu ada pembahasan sendiri. Cuma singkat kata begitu, makanya kalau ibu-ibu makan makanan yang enak, anaknya tidak sedang bersamanya,

kan, pasti nyari anaknya. Betul ya? Makanya di surga itu orang tua yang beriman, dan dia tahu kok dulu anak saya beriman kayak saya didik. Cuma tengok-tengok di surga, loh kok enggak ada anak saya. Wallahi Pak, hidup tidak nyaman di surga. Padahal Allah tidak mau ada sedikit pun hal yang membuat kenikmatan surga berkurang. Gara-gara ingat anak itulah maka kenikmatan orang tua dalam menikmati surga berkurang. Karenanya dia bertanya, ya Allah kemana anak saya? Itu orang tua Pak. Kemana anak saya? Seperti di dunia dicari, anak enggak ada dicari Pak. Karena di surga kita akan nyari anak itu Pak. Kalau sudah masuk surga nyari anak, ya Allah mana anak saya? Maka supaya kebahagiaan di surga sempurna, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anaknya diambil sama Allah dari surga yang bawah, disusulkan ke surga bapak ibunya. Makanya kalimatnya alhaqna kami, kata Allah yang melakukan itu. Jadi artinya itu rahmat Allah. Coba. Jadi sebenarnya yang ditarget adalah orang tuanya solehnya sampai kayak begitu, sampai anaknya tidak bisa mengikutinya. Jangan bilang begini dulu, ya gak apa-apa Pak, saya gak soleh-soleh amat. Ya itu mah bukan tuntutan ayat Pak. Tuntutan ayat gak begitu. Baca ulang Atur 21 itu, tolong baca jangan terjemahan, baca tafsirnya. Anda akan tahu ternyata Atur 21 Allah ingin menyampaikan bapak ibunya soleh luar biasa, sampai itu anak gak bisa menyaingi kesolehan bapak ibunya. Itu maunya Allah dulu. Ya, bukan kalimat tadi, ya saya gak soleh-soleh amat, yang penting anak saya soleh. Ya, oke, naikkan versinya. Tapi kan saya lomba sama anak-anak kalah Pak. Ya memang begitu. Cuma jangan berhenti. Anak-anak di SD-nya disuruh ngafal Quran. Bapak ibunya maksudnya nggak ngafal. Gitu loh Pak. Ya kan, anak-anak ngafal Quran kan? Ngafal Quran. Anak-anak disuruh ngafal Quran, satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat. Bapak ibunya mana? Gak pernah ngafal Quran, nah, terus gimana ceritanya? Ya, ini yang pertama. Jadi Allah maunya seperti itu, sehingga suatu hari kita yang nyari anak-anak kita, Bapak Ibu, di surga nanti. Ya Allah mana anak saya? Oh anakmu di bawah sana. Ya Allah, ini rindu anak-anak, gitu ya, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak-anak dan orang tuanya. Jadi Allah maunya orang tua setinggi itu. Kemudian nanti ada sebaliknya. Nah, kita tuh mainnya cuma yang di sebaliknya ini loh Pak sayangnya. Anak-anak yang menolong orang tuanya. Nah itu yang kita pengen. Wah itu aja saya Pak, gampang itu ya kan. Jangan begitu. Kita berlomba dengan anak kita dalam masalah al-khairat, dalam masalah kebaikan-kebaikan. Ayo kita berlomba dengan anak kita, sehingga nanti siapapun terserah Allah yang akan menilai siapa yang akan menolong siapa. Ya baik, itu Atur 21. Mari kita buka dalam surat Al-Kahfi 82, kisah perjalanan ilmunya Nabiullah Musa dengan anak muda yang bersamanya yaitu Nabi Yusha bin Nun yang berguru kepada Nabiullah Khidir alaihimussalam. Kisah panjang berakhir di ayat ini, di mana Nabiullah Khidir harus menjelaskan satu-satu, seperti Bapak Ibu yang sudah tahu kisahnya. Sampailah kita pada ayat wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding rumah ini, kata Khidir, yang saya bangun sampai berdiri bagus, rumah yang sudah mau roboh ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Enggak ada yang bantu anak yatim itu, rumahnya sampai mau roboh. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, ini milik dua anak yatim di kota ini,

0: di bawahnya, di bawah rumah ini terpendam harta karun. Bukan hartanya korun, ini bahasa Indonesia. Harta karun, harta yang dipendam. Dulu ayah mereka berdua ini ayah yang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Rabbmu Allah ingin agar dua anak ini tumbuh sampai menjadi orang yang baligh dan kuat. Dan kemudian Allah mengeluarkan harta karun itu untuk diberikan pada anak yatim itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Ya, yuk kita bahas satu-satu. Ini masya Allah, ini para ulama sejak zaman, sejak sahabat bahkan membahas, dan ini pembahasannya banyak panjang. Tapi mari kita lihat bagaimana menjadi ayah yang soleh. Wa kana abuhuma soleha. Ayahnya dua anak yatim ini soleh ayahnya. Kalau ini disebutnya memang ayah, Pak. Memang ayah ini. Abuhuma soleha. Jadi ayah soleh itu ya Allah, saking pentingnya deh. Sudah dua ayat ya. Wa waliti wa mawalat dan wa kana abuhuma soleha. Ya, jadi penting ayah soleh. Jadi kalau saya sering ditanya, walaupun saya tidak bisa menjawab, bagaimana kalau terlanjur Ustaz? Nah itu yang saya bingung jawabnya. Terlanjur itu gimana? Ya terlanjur, Pak. Terlanjur. Ini suami gak kayak suami, bapak gak kayak bapak, ya? Nah itu, Pak, itu. Nah, saya bilang sudah, bawa ke masjid aja. Ah, ke masjid juga susah, kan? Dituntun. Mungkin enggak tahu jalan ke masjid. Mungkin lupa jalan ke masjid di perumahannya atau di kampungnya. Oh, tahu, Ustaz. Dianterin. Mungkin kejauhan masjidnya. Orang samping rumah persis masjidnya. Saya terus harus bagaimana coba, ya? Karena ayat betul-betul, Pak. Allah tuh maunya kalau generasi ini mau berubah, bapaknya dulu, Pak. Yuk kita lihat ayat ini. Wa kana abuhuma soleha, apa penafsiran para ulama terhadap ayat ini? Ini kalau sudah begini, masya Allah, Pak. Ini orang tua yang dirindukan surga. Hei. Wa kana abuhuma soleha, ini ayat ini, Bapak Ibu, kan ceritanya Nabi Musa, Yusha bin Nun dan Nabi Khidir, gitu. Mereka akan berjalan masuk ke kampung ini, ke kota ini, ke kotanya anak yatim itu. Kehabisan bekal, maka ya minta ke masyarakat agar dikasih sebatas ya makanan sedikit, minuman sedikit. Tapi fa'abau ayyudhayyifuhuma. Tapi masyarakat kampung itu pelit. Cuma air sama makanan enggak dikasih. Oke. Berarti anak itu tinggal di kampung yang baik apa kampung yang buruk? Kampung yang buruk. Kira-kira, Pak. Kalau masyarakat kampung tahu bahwa di bawah rumah itu ada harta karun, kira-kira akan mereka jaga atau mereka sikat habis itu, Pak? Habis. Orang ini orang buruk-buruk semua. Lihat, artinya penjagaan Allah terhadap dua anak yatim itu, yatim enggak ada yang ngurus, Pak. Penjagaan Allah sampai pada tingkat yang paling maksimal. Gini, kalau dua anak yatim itu tinggal di lingkungan yang sangat baik, soleh dan peduli, ya enggak aneh, ya kan? Anak itu dijagain oleh masyarakatnya, diberi makan, diasuh, dididik. Gak aneh, masyarakatnya baik. Lah ini masyarakatnya memang jahat. Jahat masyarakatnya. Lihat bagaimana Allah ingin menunjukkan penjagaan yang sangat maksimal untuk dua anak yatim ini. Rumah yang mau roboh dibangun. Hebatnya anak yatim itu dibandingkan kita. Kita punya rumah, anak yatim yang dikisahkan itu juga punya rumah. Bedanya, rumahnya anak yatim itu yang bangun para nabi. Yang dirikan tembok loh para nabi, Nabi Musa, Nabi Khidir, Yusha bin Nun juga calon nabi. Coba itu, Pak. Jadi masya Allah hadirin, ya kan? Tukangnya nabi, apa enggak barokah tuh rumahnya? Lah tukang kita itu kadang sholat aja masalah. Betul dah? Itu loh. Jadi memang beda kualitas rumah. Ya? Beda kualitas rumah. Sentuhannya beda kan hasilnya beda, Pak. Ya beda lah. Wong ini minuman nih, Pak. Ini beda tangan rasanya beda loh. Coba bikin, sama disuruh coba itu sekian sekian coba lain ya rasanya. Nah, beda tangan. Beda tangan. Itu sama-sama ngerti bikin minuman. Lah gimana kalau yang satu enggak ngerti sama satu terus maksain bikin minuman? Enggak jadi. Nah, itu betapa berkahnya rumah anak yatim itu. Yang membangun tukangnya adalah para nabi. Oke. Rumah berdiri itu para nabi tidak minta upah sama sekali. Kalau tukang kita minta upah. Ya? Sini sudah nabi, mulia, barokah, tidak minta upah. Sudah begitu, ternyata itu untuk mengeluarkan harta karun yang tersimpan sudah lama. Ini ada banyak tafsir juga, harta karunnya apa. Ada yang mengatakan harta karunnya itu memang harta melimpah, Pak. Emas segala macam. Ada yang mengatakan harta karunnya ilmu. Tapi mau emas mau ilmu dua-duanya harta karun, betul? Ya. Gitu. Itu yang harus ditinggalkan oleh bapak soleh itu kayak gitu ya. Jangan cuma meninggalin bapakmu mati nak nih, sebentar lagi bapakmu mati nih, tapi perusahaan ada 30 tuh. Ya itu tidak membanggakan. Kalau Anda tidak meninggalkan ilmu buat anak-anak, seperti tafsir Kanz dalam ayat ini. Jadi tinggalkan harta, tinggalkan ilmu, tinggalkan kesolehan untuk mereka. Maka kemudian harta nanti bisa dikeluarkan, anak ini tumbuh menjadi balig dan dewasa menjadi kuat, maka kemudian mereka punya harta melimpah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata semua keistimewaan buat anak yatim ini kata kuncinya cuma satu. Kenapa anak yatim itu punya keistimewaan sehebat itu? Karena wakana abuhuma soleha, bapaknya soleh. Itu tok. Makanya kan saya sudah lama nulis apa namanya tulisan ringkas tentang singkat tentang asuransi terbaik kan. Ini asuransi terbaik. Antum nggak perlu asuransi. Ini asuransi terbaik untuk anak turun lebay. Ini asuransi terbaik. Asuransi terbaik adalah kesolehanmu wahai ayah bunda dan kesolehan anak-anakmu. Itu asuransi terbaik. Sehingga anak-anak ini Allah yang jaga karena bapaknya soleh. Kalau bapak ibu lihat dalam tafsir lebih heran lagi, Pak. Karena ternyata disebutkan bahwa bapak ini ternyata yang disebut-sebut soleh ini bukan bapak langsungnya yang dimaksud, tapi bapak 7 turunan ke atas. Jadi dalil 7 turunan itu ayatnya ini, Pak. Tapi sayangnya bercandaan kita cuma masalah uang, Pak. Wah ini orang kaya luar biasa, enggak habis 7 turunan, cuma saya turunan yang ke-8. Cuma bercandaan uang. Padahal yang dimaksud ayat ini bukan hanya uang, tapi kesolehan. Ya, makanya Abdullah bin Abbas, sahabat mulia, ahli tafsir, beliau mengatakan Allah menjaga 2 anak yatim ini karena kesolehan ayah mereka. Allah menyebut kesolehan ayah mereka dan Allah tidak menyebut kesolehan anak itu. Ngerti maksudnya? Bapak Ibu silakan baca di ayat itu tidak ada Allah menyebut bahwa anak itu anak soleh. Abdullah bin Abbas sampai segitunya menyampaikan. Coba lihat. itu bapaknya saja soleh sudah cukup, walau tidak disebutkan kesolehan anaknya, walaupun juga tidak disebutkan bahwa ini anak nakal, tapi gak dipuji-puji Allah kesolehan anak ini. Tapi dengan kesolehan bapaknya cukup untuk mengawal anak-anaknya. Bahkan kalau menurut tafsir, sebagian tafsir, bahwa dia adalah kakeknya yang ketujuh, berarti lebih jauh lagi. Itu menandakan bahwa kesolehan itu masya Allah Pak, kenangannya panjang, dampak positifnya panjang kesolehan itu. Anda soleh sekarang, itu bukan cuma manfaat buat anak-anak, bahkan sampai turun, anak turun kita seterusnya. Nabi Ibrahim contohnya, ya, Nabi Ibrahim contohnya, yang paling nyata. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini kan Ibrahim yang luar biasa soleh, lulus dari ujian Allah, kemudian diberi penghargaan oleh Allah bahwa dia dijadikan pemimpin untuk seluruh manusia. Maka jawaban Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak turunku juga. Jadi yang pemimpin jangan hanya saya, tetapi juga anak turun saya. Coba lihat kan, jarak dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad loh, Pak. Nabi Muhammad juga anak turun Nabi Ibrahim. Bahkan pemimpinnya para pemimpin, pemimpinnya para nabi. Segitu panjang ya kesolehan itu segitu panjang manfaatnya. Oke ya, jadi yang soleh, bapak ibunya yang soleh, ya ini jadikan ini sebagai kalimat pengingat, Pak. Kadang-kadang kita di rumah soleh, tapi kalau sendirian digodain setan, gitu ya. Nah, jadikan ini pengingat, Pak. Pengingat, saya sering sampaikan, kalau Anda dalam keadaan sendirian berani melanggar perintah Allah, berani melakukan maksiat, maka Anda harus ingat bahwa tumbal pertama kali adalah anak Anda. Tumbalnya adalah anak Anda, ya. Jadi supaya jadi penghalang buat kita. Baik, itu sebagian dari penjelasan tentang wa kana abuhuma shaliha. Jadi bapak soleh itu berpikirnya sampai segitunya, Pak. Segitu panjangnya sampai dia punya simpanan buat anaknya. Ini buat anak saya, ini buat anak saya. Ini sangat, karena ini cukup bahaya, Bapak Ibu. Begini, saya kemarin kedatangan tamu seorang ustaz. Beliau datang dengan istrinya. Beliau bercerita ke saya bahwa kakek atau buyutnya itu dulu seorang ahli ilmu agama, seorang santri. Jadi kisaran tahun 1920 gitu ya, masa itu. Karena ahli ilmu itu nulis kitab-kitab dalam bahasa Arab. Ya. Begitu ditulis itu diturunkan kan ke anaknya. Nah, ini karena ini mereka ini berdua adalah santri, suami istri yang sekarang ini, maka dilacak itu kitab. Yang sedih adalah jawaban orang tua mereka. Ah, sudah dibakar, Nak. Lu kok dibakar ilmu, Pak? Habis enggak ada yang bisa baca. Apa enggak sedih itu, Pak? Nah, ini poin kita yang sekarang. Bahwa kalau bapak ibunya sudah soleh, nah sekarang tugasnya membuat anak jadi soleh. Ini nanti jadi orang tua yang dirindukan surga nih, Pak. Kita mulai dari yang paling penting. Hadis Nabi yang bapak ibu sekarang, hadis ini menjadi sangat terkenal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, tentang masalah keutamaan para penghafal Quran dan siapapun yang mengamalkan Quran, penghafal dan mengamalkannya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang mereka yang menghafal Quran. Ini teksnya macam-macam. Saya ringkaskan, karena beberapa riwayat teksnya lain-lain. Ada teks bi akhdhihimul Quran, ada teks bi ta'limihimul Quran, ada teks man ta'allamal Quran wa amila bih. Oke, okay? Saya gabung semuanya. Karena ini beberapa riwayat. Tapi isinya sama. Isinya begini, nanti kita jelaskan. Isinya begini. Siapa yang belajar Quran, menghafalnya, mengamalkannya, maka kelak ini orang-orang yang dimuliakan, dan orang tuanya orang tua yang dimuliakan. Di akhirat nanti maka orang tuanya akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya, dan akan diberi pakaian yang sangat indah, yang kalau dibanding dengan dunia dan seisinya, maka gak ada artinya dunia dan seisinya itu, saking indahnya pakaian yang diperkenakan oleh kedua orang tuanya. Ya, sampai nanti orang tuanya heran nanya, nah ini Pak, kalau di akhirat tuh enggak ada yang tutup-tutupi. Semua orang sadar diri. Ini orang tua juga sadar diri. Kalau sekarang aja kita merasa pede, ya kan? Wah, alhamdulillah Pak, saya orang soleh. Itu pede di dunia, Pak. Kalau di akhirat orang sadar diri, makanya si orang tua nanya, ya Allah, kok bisa saya dapat semua ini? Karena dia sadar dia tidak layak. Gitu ya, sadar diri di akhirat. Karena tidak layak itu, maka kemudian tadi jawabannya, ini karena anak-anakmu mengambil Quran. Akhdhim, akhdh itu artinya ngambil. Ada riwayat lain bita'limihim Quran, karena ngajar Quran. Ini Bapak Ibu artinya begini. Ini supaya tidak dipahami dangkal. Setidaknya ada beberapa kata. Satu, kata ta'allamal Quran. Ya, belajar Quran. Kalau kata akhdhimul Quran, akhdhihimul Quran, itu artinya Qurannya diambil. Quran diambil, maka dia ada dalam dirinya. Itulah kenapa para ahli ilmu menyampaikan ini artinya ngafal. Ngafal Quran 30 juz. Tapi bukan cuma ngafal. Karena teksnya bukan cuma ngafal. Menghafal. Kemudian ta'allam al-Quran. Ta'allam itu artinya belajar ilmunya. Quran ini apa isi ilmunya? Jadi bukan cuma ngafal ya. Setelah itu wa'amila bih, mengamalkannya. Sudah tahu isinya, diamalkan. Oke, okay? Gak cukup itu. Poin yang berikutnya adalah bita'alim Quran. Dita'alimkan, diajarkan. Lengkap sekarang berarti. Dihafal, diilmui, diamalkan, diajarkan. Oke, okay. Tapi ada poin tentang, ada poin tentang kata ta'lim. Kata poin tentang ta'lim itu para ahli ilmu memberikan dua kemungkinan makna. Bahwa bita'limihimul Quran dikarenakan mereka mengajarkan Quran. Pertanyaannya, yang ngajar Quran ini siapa? Anaknya kah yang ngajarkan Quran karena dia sudah hafal dan ngerti ilmunya sehingga dia ngajar ke masyarakat? Ataukah yang dimaksud adalah bapak ibunya yang ngajari anak ini Quran sampai dia hafal Quran? Nah, itu hadisnya, Pak. Dan itu dua-duanya oleh ulama dikatakan dua-duanya. Nah, ya, biar enggak segampang-gampang kita ngomong hari ini gitu ya. Alhamdulillah, Pak, anak saya hafal Quran. Sopo sing ngajari, Pak? Yang ngajari anakmu baca Quran siapa? Yang bikin hafid anakmu siapa? Orang lain? Supaya kita tahu bahwa di mana kita hari ini gitu ya. Itu, hari ini saya sampaikan lengkapnya riwayat itu supaya kita tahu. Baru orang tuanya berhak mendapatkan mahkota dari cahaya pakaian yang sangat indah, atas dan bawahnya yang lebih mulia dari dunia dan seisinya. Begitu hadis Imam Hakim mengatakan ala syarti syaikh, ala syarti muslim, sahih. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi maksud saya adalah ayo berjuang. Bukan berarti tidak ada mulianya, ada mulianya, Pak. Alhamdulillah Ustaz, saya kan kerjanya nganterin anak saya. Itu mah tukang ojek. Gak usah Anda, nitip aja sama tukang ojek juga bisa. Gak usah fungsi orang tua kalau itu. Kan saya ini Ustaz, yang nganterin makanan. Itu mah koki. Antum titipin aja di koki juga bisa dengan ngirim makanan. Gitu Pak ya. Ini maunya Rasul begitu. Bahwa yang mendapat kemuliaan itu lengkap. Anak ini menghafal, kemudian mengilmui isinya Quran, kemudian cocok antara perilaku anak ini dengan Quran yang dihafal. Lah kalau ngafal Quran tapi akhlaknya enggak jelas, ya belum masuk di sini. Kan begitu hadisnya. Kemudian anak ini ngajar Quran yang sudah dihafalnya. Nah, itu loh Bapak Ibu, makanya begini. Sadar kita tidak punya kemampuan itu. Tapi masa iya kita tidak mengambil walau sedikit? Apa maksudnya? Umpamanya banyak, Pak, saya kan enggak hafal 30 juz, Pak. Gimana mau ngajari 30 juz anak-anak? Saya kan enggak ngerti tafsir, gimana saya mau menafsirkan Quran? Iya, tapi kan Anda bisa baca alif fathah a. Iya kan? Ba kasroh bi. Abi. Kan Anda bisa ngajarin. Tilo abi, ya kan gitu. Wong ini baca hijaiyah juga diserahkan ke guru ngaji di TK, TPA. Terus Anda dapat apa? Itu masuk saya, Pak, Bu. Betulan saya tolong nih, Pak. Kita kan pengen ngumpul di surga toh. Itu maksudnya. Kita mau mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Masa itu juga tidak kita ajarkan? Oh, kita bisa. Ya kan? Itu bisa, Pak. Sebagaimana Bapak Ibu ngajar 1 tambah 1 2. Ajari juga alif fathah a. Ini a b c d, ini alif ba ta sa jim. Ayo, Pak, ayo ambil perannya. Walau cuma sedikit. Karena kadang-kadang sekolah ngasih tugas. Tolong murojaah sama orang tua. Ya kan? Anaknya mengulang hafalan sama orang tua. Anaknya namanya sudah hafal, dia baca. Bapaknya ibunya buka gitu. Begitu buka kan, sebentar nak, ini kamu baca yang sebelah mana? Ya itu ya. Oh, berarti kecepetan bacamu. Pelan-pelan bacanya. Kan? Jadi tolong ambil peran sekecil apapun. Ambil peran. Bisanya nyimak walaupun terseret-seret, ayo lakukan. Gitu, Pak. Bisanya ngajari abatasa, ajarkan abatasa. Bisanya cuma nemeni sampai juz 30, temeni sampai juz 30. Sisanya angkat bendera putih, Bapak Ibu nyerah, nak. Iya, lanjutkan sendiri, Bapak Ibu gak tahu jalannya. Itu fair. Makanya nanti saya sering bilang, makanya kalau sudah ketemu Idul Fitri, yang minta maaf jangan cuma anak ke Bapak Ibunya, tapi Bapak Ibunya minta maaf ke anak, sungkem ke anaknya. Mohon maaf ya nak, Bapak Ibumu cuma begini doang, gak bisa ngajarin apa-apa, ilmu gak cukup, gak begitu. Jangan cuma anak suruh minta maaf terus, ya kan? Bapak Ibunya juga banyak kesalahannya, malah kesalahannya lebih fatal. Anak tidak terbimbing dunia akhiratnya. Waktu saya habis terakhir, Pak. Terakhir. Ini yang sebaliknya. Ini hiburan. Saya taruh di belakang supaya jadi hiburan buat kita. Karena saya tahu dari tadi tegang sekali. Dan itu saya sengaja, Pak. Supaya kita bangun, kita bangkit. Jangan cuma begini saja. Begini saja umat gak berubah. Mereka dididik kayak model kita, gak jadi generasi ini. Gak ada perubahan zaman. Ya. Yang terakhir ini hiburan buat kita. Tadi ada poin tentang pembahasan tentang birrul walidain, hasil dari semampu kita didik anak jadi anak soleh, maka kemudian itu amal yang tidak putus buat kita. Idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salas. Kalau meninggal anak cucu Adam, maka putus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Sadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan waladun salihun yadu'ulah. Syaratnya soleh, Pak. Buat anak jadi soleh, sehingga kalau anak soleh, Pak, dia bisa mendoakan orang tuanya. Yang manfaat dari anak soleh itu doanya itu. Kelak mereka yang mengangkat derajat kita. Nanti di hari akhir, ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tua itu bertanya pada Allah karena dia merasa tidak layak untuk mendapatkan semua ini. Maka dia bertanya, ya Allah, dari mana kebaikan ini? Kenapa diangkat derajatku? Maka Allah menjawab, waladuka staghfarolak, anakmu yang memohonkan ampun untukmu. Jadi miliki anak yang soleh, Pak. Wallahi, Pak, semua yang dimiliki berupa kesuksesan duniawi anak-anak kita, itu tidak ada maknanya untuk kita. Yang bermakna adalah doa mereka. Nanti saat kita dikubur, yang manfaat adalah doa mereka. Itu yang mengangkat derajat kita. Sadar bahwa kita bukan orang yang layak mendapat kemuliaan itu, tapi peluang kita mendapatkan kemuliaan diangkat derajatnya oleh Allah SWT di hari akhir nanti, itu karena anak-anak kita yang mendoakan dan memohonkan ampun untuk kita semua. Maka jadikan anak-anak kita soleh, dan jadilah anak yang soleh buat orang tua kita. Semoga Allah rahmati, semoga Allah ampuni orang tua kita yang telah tiada, dan semoga generasi kita generasi yang soleh dan soleha. Karena dengan itu, maka itu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Tuhan anak manusia.
2: Kang,

0: Jo. Tapi bondo ini kok yuran tente ya kang?
1: Wah, yen gue aku kurang ngerti Jo. Yen masalah rezeki gue sono sing ngatur Jo. Yo, mong aku tahu kurung Ustaz Salim kae, biyen wis tau ngandani Jo. Yen Allah kuwi bakal melipat gandakan pahala dan menambah rezeki bagi siapa saja yang gemar bersedekah, Jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas, Jo. Ikhlas lan bener.
0: Bener piye to, Kang?
1: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener, Jo. Ora pareng langgar syariat. Contohnya zakat ya. Zakat kuwi kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas niate, ngopo? Apa dinggo sapa? Dadi aja ngasih malah nyusahke.
0: Apa ana to, Kang? Sedekah kok malah nyusahne?
1: Ya ana to, Jo. Ya iku sedekah, tapi kakehan syarat. Kae lho, kaya pas awake dhewe penggalangan dana dinggo warga yang kena musibah banjir kae lho, Jo. Mosok ana sing sedekah dengan niat supaya uangnya itu ditujukan untuk anak-anak yatimnya saja. Lah ya malah nyusahke

0: ngatur yo gampangan kok.
1: Iya, Jo. Lah muga-muga awake dhewe iso kaya Pak Mardika ta, Jo.
0: Iya. Amin.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
4: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 13.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

jangan ajarkan akidah secara apa, jangan banyak ajarkan akidah di perguruan tinggi umum, karena akan bisa menjadi bibit radikalisme. Mohon maaf ya. Ya kalau penyinan orang biasa gitu mungkin ya nggak ada yang ngerespon, tapi kalau penyinan kan tokoh nasional bahkan internasional, ucapan begini tentu akan menimbulkan respon yang bermacam-macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah itu 13 tahun, syariah itu 10 tahun, lebih lama mengajarkan akidah di Mekah. Kemudian syariahnya di Madinah, walaupun tidak persis seperti itu, tapi secara umum ayat-ayat dan ajaran akidah itu lebih banyak di Mekah. Dan itu fondasi, dasar, induk. Biar orang syariatnya hebat, tapi kalau akidahnya tidak kokoh, bisa meleset ke neraka kok. Sebab yang menentukan neraka atau surga itu akidah. Ya soal ada penyimpangan itu soal penyimpangan, bukan jangan akidahnya yang dikurangi. Dan saya juga tidak setuju sekali lagi istilah radikal dipakai ini tidak cocok. Radikal itu bagus, sama dengan fundamental itu bagus. Radikal itu jidri, jidri itu akar, akar itu ya fondasi, pokok. Yang sangat radikal adalah la ilaha illallah. Itu ajaran sangat radikal, sangat asasi. Radikal itu asasi. Jadi tidak jelek. Kita jangan mau juga ditipu orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka membuat Islam radikal, kita ikut. Tidak, yang tidak kita setuju itu ekstrim, ekstremisme, mutatorifin atau tatoruf, itu ekstrim. Entahlah ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yang benar kan tawasud atau wasatiyah, tengah-tengah atau moderat. Tapi itu bukan radikal. Berbeda, radikal itu ya ajaran Islam kita ini radikal semuanya, asasi semuanya, fondasional semuanya, pokok semuanya. Justru harus. Jadi menurut saya ajaran Islam justru harus dimulai dari akidah yang kokoh. Diperdalam monggo. Tapi memang kalau di perguruan tinggi perguruan umum ya tidak ada waktu untuk memperdalam akidah seluas di prodi Usuluddin misalnya. Kayaknya yang dimaksud sahabat saya ini itu. Jadi di perguruan tinggi umum jangan banyak-banyak. Ya tidak usah dipesan, sudah tidak banyak ucapnya, hanya sedikit. Tapi ucapan menyebabkan radikal itu loh yang menyinggung perasaan itu. Ini yang mengadu ke saya itu begitu. Jadi banyak, mohon maaf ya, kiai yang mengeluh atau menyampaikan ya semacam protes lah. Ini gimana kiai kita kok makin seperti ini? Ya sudahlah, saya menghimbau penjelasan sebagai tokoh nasional bahkan tokoh internasional lebih selektif dalam membuat statement, sehingga tidak membuat umat bingung dan bahkan kemudian berpretensi, berprasangka negatif pada panjenengan. Panjenengan itu siapa sih? Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Itu adalah sahabat saya dan beliau adalah alim. Hanya soal-soal pernyataan seperti ini memang kadang-kadang membuat masalah atau membuat gaduh. Dan pemimpin itu tidak boleh membuat gaduh. Pemimpin harus menyejukkan, mengayomi, menenteramkan, menenangkan.

Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju ke hadirat-Nya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepada-Nya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

Bunda. Nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu, ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu, keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, ku pinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin.

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk. Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu beri zakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

Pendengar, adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pendengar, adalah salah bila seseorang yang mengira bahwa kematian itu hanya kefanaan semata dan ketidakadaan secara total yang tidak ada kehidupan, perhitungan, hari dikumpulkan, kebangkitan, surga dan neraka kepadanya. Sebab andai kata demikian, tentulah tidak ada hikmah dari penciptaan dan wujud kita. Tentulah manusia semua sama saja setelah kematian dan dapat beristirahat lega. Mukmin dan kafir sama, pembunuh dan terbunuh sama, si pezolim dan terzolimi sama, pelaku ketaatan dan maksiat sama, pezina dan si rajin sholat sama, dan pelaku perbuatan keji dan ahli takwa juga sama. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seluruh lembaran amal ditutup. Pintu taubat dan pemberian tempo pun juga terputus. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, kematian merupakan musibah paling besar karena Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan musibah maut. Bila seorang hamba ahli ketaatan didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulai amal soleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Pendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau yang disebut adalah maut. Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, para ulama kita mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaian wejangannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangankannya, sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan wejangan yang lebih lama dari para penyuluh dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu salah seorang dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas? Beliau menjawab,
adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri, dunia, dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan Al-Munziri. Wallahu a'lam bishawab.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa

dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun,

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: خَالِدُونَ.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Khalidina fiha abada, innallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha

0: رؤوسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, atau memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukai.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. قل أذن

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden dan

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri

Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdoa.

Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab

0: Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang demikian itu, karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun

101.4 RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji? Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 081

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui

atas nama paguyuban masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di

Ya, kemudian pendengar, ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar, hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856 1345 617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda

apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh. Setelah memiliki anak mengeluh biaya hidup dan pendidikan yang mahal. Kita tidak pernah bahagia pendengar, sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tidak lagi menarik. Kapan kebahagiaan akan kita dapatkan? Jika kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki, maka jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi ini. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana.

bumi ini pun akan tampak buruk. Maka jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran yang buruk atau pikiran yang negatif. Bila hati kita tertutup, maka tertutuplah semua. Syukuri apa yang sudah kita miliki pendengar, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Puntodewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Kayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

give thanks. Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran Dirosah Islamiyah Pembentukan Akhlak Bimbingan Kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar ya, di kesempatan siang kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam program Salam Silaturahim pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih bersama dengan Ridwan, hingga nanti pukul 2:30 sore kita berada di edisi hari Selasa pendengar ya, hari ke-9 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026 Masehi. Besok sudah tidak terasa besok sudah insya Allah akan menyambut hari raya Idul Adha pendengar ya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan hari yang penuh keberkahan, penuh ampunan dan juga penuh kebahagiaan bersama keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang kali ini ada Ridwan lagi ya, menemani Anda semuanya di program Salam Silaturahim dalam keadaan sehat semua insya Allah ya, dengan suasana yang hangat dan penuh syukur insya Allah pendengar ya. Kalau mendengar hari Idul Adha pendengar, biasanya yang langsung terbayang apa nih ya di benak para pendengar ya? Tentunya yang pertama itu adalah hewan kurban. Kemudian kalau yang suka makan ya, sate atau gulai. Itu ya mendengar ya, karena idul kurban atau Idul Adha itu identik dengan seperti itu, dan juga kumpul-kumpul keluarga, atau mungkin suara takbir yang bergema mendengar ya, yang bikin hati kita jadi adem, karena Idul Adha akan banyak takbir tahmid ya mendengar ya, karena sampai nanti hari tasyrik ya pendengar, hari yang ke-13 gitu. Tapi di balik itu semuanya pendengar, tentunya ada pelajaran yang besar dan luar biasa ya di Idul Adha ini. Maka di kesempatan kali ini untuk Salam Silaturahim kita mengambil tema belajar ikhlas di hari Idul Adha. Silakan pendengar, Anda boleh kirim salam, kemudian mungkin cerita persiapan Idul Adha ya di keluarganya, ataupun mungkin bisa berbagi nasihat ataupun kata-kata mutiara, kata-kata bijak seputar Idul Adha. Silakan pendengar ya. Ataupun bisa request nasihat dan juga renungannya di telepon 081-226-170777, SMS ataupun di WhatsApp di nomor yang sama 081-226-170777. Kebersamaan kita hingga pukul 2:30 sore nanti pendengar ya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim seperti biasanya, akan Ridwan putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid ya pendengar, nasyid atau renungan, nasyid aja ya pendengar ya. Kali ini saya pilihkan nasyid dari Mu'adz dengan judul Kun Fayakun di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

pendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Maka dihadapkan kepada Allah dan diingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan hal itu diakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, lalu apakah amalanmu dalam nikmat itu? Jawabnya, aku telah berperang untukmu hingga mati syahid. Maka Allah berfirman, dusta kamu, tetapi kamu berperang untuk dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Lalu ia diseret oleh malaikat dan diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Kemudian yang kedua pendengar dihadapkan kepada Allah adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, serta pandai membaca Al-Quran. Maka diberitakan tentang nikmat-nikmat yang telah ia peroleh dan ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, lalu apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, aku telah belajar ilmu untukmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran untukmu. Allah pun berfirman, dusta kamu, tetapi engkau belajar ilmu agar engkau mendapat gelar alim, membaca Al-Quran agar mendapat gelar qori, dan engkau sudah menikmatinya di dunia. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Orang yang ketiga dihadapkan kepada Allah adalah yang diluaskan rezekinya dan diberi oleh Allah berbagai kekayaan. Maka diberitakan kepadanya tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lalu ia ditanya, lantas apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau perintahkan mendermakan harta di dalamnya, melainkan telah sadermakan harta di dalamnya untukmu. Allah pun menjawab, dusta kamu, tapi engkau mendermakan harta itu agar disebut dermawan dan telah dikenal sedemikian di dunia. Maka Allah kemudian memerintahkan malaikatnya untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. Seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang menjadi penyelamat kelak di hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan menipu atau mempermainkan Allah. Tanya orang itu lagi, apa maksudnya mempermainkan atau menipu Allah ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, mengerjakan perintah Allah dan ajaran Rasulullah bukan bertujuan untuk mencapai ridhonya, tapi untuk mencapai kepentingan-kepentingan kepada orang lain. Karena itu berhati-hatilah kamu pada riya, karena riya berarti syirik terhadap Allah. Orang yang riya itu pada hari kiamat kelak akan dipanggil di muka umum dengan empat nama, yaitu hai kafir, hai orang yang durhaka, hai orang yang lacung, hai orang yang rugi, sia-sia saja amalanmu selama di dunia, dan hilang sudah pahalamu.

0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar RDS, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program Salam Silaturahim, mendengar ya. Hari ini kita mengambil tema yaitu belajar ikhlas di hari Idul Adha. Besok insya Allah, mendengar ya. Ya, mendengar, Idul Adha itu bukan cuma tentang menyembelih hewan kurban ya, tetapi tentang menyembelih ego, menyembelih kesombongan, dan menyembelih rasa terlalu cinta kepada dunia. Karena kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita tentang keikhlasan yang luar biasa, pendengar ya. Bayangin saja, pendengar, ketika Allah memberikan perintah kepada beliau, beliau dengan taatnya melaksanakannya. Dan ketika diuji dengan sesuatu yang paling dicintai, beliau tetap mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, pendengar ya. Pelajaran yang berat tapi indah, dan juga kadang dalam hidup kita, pendengar ya, kita juga diminta untuk belajar ikhlas. Ikhlas menerima keadaan, ikhlas menjalani ujian, dan ikhlas melepas sesuatu yang bukan untuk kita. Itu pendengar ya. Pembelajaran dari Idul Adha yang bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi salah satunya yaitu menyembelih rasa terlalu cinta kepada dunia kita, pendengar ya. Agar kita juga bisa ikhlas menerima keadaan, ikhlas menjalani ujian, dan juga ikhlas melepas sesuatu yang mungkin kita cintai, pendengar ya. Seperti halnya kita berkorban dengan harta kita. Tentunya harta yang kita cintai, pendengar ya. Kita ikhlaskan untuk mengharap ridha Allah, pendengar ya. Karena disyariatkan dalam Islam untuk berkorban. Kita juga bila mampu melaksanakannya, pendengar ya, mampu hartanya, kita juga harus ikhlas untuk melepas sedikit dari harta kita untuk kita melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha ini, pendengar ya. Dan untuk daftar undian semangatnya, pendengar, di kesempatan siang kali ini yang bisa diputar, ada yang pertama dari Ustadz Habib Anis bin Ustadz Habib bin Anis Syahab, dengan judul Senyum Terindah Nabi. Yang kedua dari Ustadz Hanan Ataki, dengan judul Persona Syahidah Fatimah. Dan yang ketiga dari Ustadz Ibrahim Bashir, Lakukan Kebaikan Dengan Totalitas. Dan yang terakhir dari Ustadz Qosdi Ridwanullah, dengan judul Bersatu Jangan Fanatik Golongan. Itu pendengar yang bisa di-request di kesempatan siang kali ini di program Salam Silaturahim. Atau untuk Anda yang ingin berkirim salam, request nasyid dan juga renungan, ataupun juga ikut mengirimkan suatu hal berkaitan dengan Idul Adha, dengar ya, berkaitan persiapan yang sudah dilakukan, ataupun tips dan trik mungkin bisa jadi, mas saya punya tips biar besok kalau mau ada yang nyate satenya biar enak. Itu mungkin juga bisa, pendengar ya, bergabung di kesempatan siang kali ini. Atau kan memberi doa kepada pendengar yang lainnya, atau memberikan kata bijak ataupun kalimat bijak berkaitan dengan Idul Adha, pendengar silakan. 081-226-170777. Kita balik lagi ke nasyid, pendengar ya, yang akan saya putarkan di kesempatan siang kali ini. Tadi setelah saya putarkan nasyid dari Mu'ad dengan judul Kun Payakun, kita ke nasyid lagi dari Utsman Ibrahim, pendengar. Kita akan simak sebuah nasyid Kum Lihadina di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Senyuman adalah salah satu ekspresi yang tampak di wajah manusia. Menjadikan lawan bicara semakin menyenangkan untuk dipandang. Lawan bicara itu maksudnya teman yang ngomong itu loh, bukan musuh ya. Rasulullah SAW adalah manusia terindah dan tersempurna dalam senyumannya. Sahabat Abdullah bin Al-Harith menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang pun lebih sering tersenyum dari Nabi Muhammad SAW. Tidak sekalipun Rasulullah berbicara kecuali diiringi dengan senyuman indah beliau sallallahu alaihi Muhammad. Beliau hanya sesekali saja tertawa. Tertawa itu hanya sesekali saja, akan tetapi dengan suara yang rendah dan tidak terbahak-bahak. Dan beliau meletakkan tangan beliau di mulut mulia beliau ketika terjadi sesuatu hal yang membuat beliau tertawa. Jadi kalau beliau tertawa ditutup. Dan itu hanya bisa dihitung beberapa kali saja dari hal-hal yang bisa membuat beliau tertawa. Di antara kisah yang membuat beliau tertawa adalah ketika beliau bercerita tentang seorang yang terakhir keluar dari neraka nanti. Setelah mendapat hukuman dari atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia dulu. Setelah diazab selesai, maka dia diperbolehkan untuk masuk surga. Semoga kita termasuk yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa melalui azab di neraka. Min ghairi sabiqatin azab wala itab wala fitnah wala hisab bi rahmatika ya rahmar rahimin. Nah, Rasul menceritakan salah satu orang yang akan terakhir masuk surga setelah diazab di neraka. Maka Nabi Muhammad menceritakan ketika orang terakhir dimasukkan ke dalam surga, dia sudah mendapati surga itu sudah banyak penghuninya. Sehingga dia melihat diberikan oleh Allah tempat yang sangat indah. Dikatakan kepadanya, ya Rasul, ya Allah, tempat untuk saya di mana? Maka Allah memberitahu kepadanya, kamu masih ingat dulu keindahan dunia, emasnya, permatanya, lautnya, ikannya, semua yang ada di dunia, kamu masih ingat? Ya, ya Allah, itu saya kalikan 10, itu yang saya berikan kepadamu. Itu yang terakhir masuk surga. Maka saking kagetnya si manusia terakhir yang masuk surga ini, dia mengatakan atahza'u bi wa antal malik. Dia tanya ke Allah, ya Allah, jenengan jangan membuli saya loh, jenengan jangan mempermainkan saya, jenengan ini Tuhan loh, sing genah loh, yang bener aja ya Allah. Nah, itu Rasulullah menceritakan itu sambil tertawa melihat bagaimana dia tidak percayanya bahwa sebejat saya bisa diberi kemuliaan seperti itu. Mana mungkin ya Allah, orang seperti saya diberi seperti indahnya dunia dikalikan 10 kali. Anta atahza'u bi wa antal malik, apa engkau mempermainkan saya ya Allah? Engkau ini Tuhan loh, yang benar aja ya Allah. Maka diberikan oleh Allah, nangis saking senengnya. Itu diantara yang membuat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham yang dalam. Dan itu tidak sampai terbahak-bahak. Juga satu kejadian lagi waktu Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Cina. Memang didoakan oleh Rasul, semoga doamu terkabulkan dan panahanmu menepati sasaran dengan baik. Maka Rasulullah SAW pernah ketika perang berada di sebelahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin melihat betapa tepat sasarannya panahan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ada seorang yang kafir yang berada di belakang batu. Maka dia mengatakan pada Rasul, akan saya panah dia ya Rasul, saya tinggal nunggu kepalanya keluar. Ditahan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul pun melihat, begitu ngintip dalam sepersekian detik dilempar panahnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan langsung mancep di dahinya, dan si kafir tadi jatuh, kakinya naik ke atas. Nah, Rasul melihat betapa baiknya panahan si Sa'ad bin Abi Waqqas dan melihat bagaimana si kafir kakinya naik di atas, Rasulullah tersenyum. Itu di antara senyum Rasulullah dan beberapa senyuman yang bisa dihitung beberapa kali saja dan tidak terbahak-bahak. Apalagi kalau tertawanya dibuat-buat itu tidak baik. Maka kalau apalagi kalau perempuan kalau tertawa jangan dibuat-buat,
Jangan buat-buat dikeraskan, karena ada memang orang itu sengaja tertawanya dikeraskan supaya membuat orang lain tertawa, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena umumnya beliau hanya tersenyum saja dengan senyuman yang baik. Bahkan saking indahnya senyumannya Rasul, kalau beliau tersenyum itu sampai tembok itu jadi seperti ada bayangan dari indahnya senyuman beliau, nyentrong Pak, saking indahnya senyuman Kanjeng Nabi. Dan selalu bersih. Kenapa? Karena pakai siwak. Ganteng. Ya. Karena selalu pakai siwak. Mau sholat pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Makannya dijaga, senyumnya dijaga. Maka tidak salah dan sangat benar pilihan Allah untuk kita yang disampaikan sebagai uswatun hasanah. Ya, Nabi Muhammad senyumnya pun istimewa. Setiap berbicara senyum. Kecuali kalau waktu beliau tersinggung ada yang dilanggar dari aturan Allah, beliau tidak tersenyum. Tapi kalau ngomong dengan sahabat, didatangi sahabat, "Ya Rasulullah, saya mau zina." Yang lain ngamuk, "Rasulullah, loh, sebentar, Mas, maju sini, Mas." Itu dengan senyum. Ada seorang badui yang pipis di masjid. Semua marah, Rasulullah mengatakan, "Tunggu, biar diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita kasih tahu." Rasulullah ditarik bajunya, ditagih hutang di depan sahabat, padahal belum jatuh tempo. Rasulullah yang tersenyum, loh, kan belum jatuh tempo. Gak marah Rasul, dan selalu dengan senyum. Makanya sunnah untuk senantiasa tersenyum dengan lawan bicara jenengan. Jadi jenengan ngomong dengan tersenyum itu sunnah, asal tidak tertawa dilebih-lebihkan. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam senyumnya, dalam hidupnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Lebih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, insya Allah saya besok sudah siap untuk bantu pembagian daging kurban di masjid. Itu aja mas, semoga besok semuanya diberikan kelancaran, kemudahan. Dan salamnya untuk semua pendengar RDS dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Requestnya masih dari Maherzen Sosun, Mas. Oke, terima kasih. Semoga menjadi amal jariah ya untuk Anda yang sudah bergabung dan untuk semuanya pendengar yang besok yang ikut membantu dalam kegiatan masjid ya. Terutama di kurban, pembagian hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Semoga menjadi amal soleh untuk Anda semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kita kembali ke nasyid dari Maherzen ya tadi. Dengan judul So Soon. Dan enggak, tapi bentar. So... Sun. Ah, ada ya. Kita akan putarkan. Simak nasyid dari Maherzen Sosun pendengar di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Eh serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Assalamualaikum, Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi ngopo toh, Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan
1: nih? Mas Jamal, iya iki. Jebule wis cerak ulan besar ya, Mal.
0: Iya, bener, Jo. Lah ngopo toh?
1: Aku ki jane meh melu korban, Mal. Tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup ya, Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora to, Mal?
0: Oh, ngono. Apik jane, Jo, niatmu kuwi. Lah, ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, bar niat ya berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang, Jo.
1: Lah yo mbok menawa to, Mal, Mal.
0: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok, Jo, Jo. Kosok wangsule wong enggak duwe bondo, mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampangke dalane, Jo.
1: Oh iya ya, Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu kurban yo, Mal.
0: Amin.
2: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
3: Air putih merupakan minuman yang paling baik dan menyehatkan untuk tubuh kita. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang lebih menyukai minuman yang berasa manis yang banyak beredar di pasaran. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu begitu besarnya manfaat air putih bagi kesehatan kita. Lantas, manfaat apa saja yang akan diperoleh tubuh kita dari minum air putih? Berikut ini manfaat air putih bagi kesehatan tubuh kita. Air putih akan meningkatkan energi kita saat mengalami kelelahan saat beraktivitas apapun. Jadi air putih merupakan minuman yang paling murah dan menyehatkan bagi tubuh Anda. Air putih juga akan membantu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita melalui urin yang dikeluarkan. Untuk itulah, minum air putih 2 hingga 3 liter per hari sangat dianjurkan untuk kebugaran tubuh kita. Air putih juga bermanfaat menahan nafsu makan yang berlebihan. Air putih juga mampu membuat kulit kita lebih segar dan terlihat bugar, sehingga terlihat senantiasa tampak awet muda dan terhindar dari kulit kusam. Air putih juga sangat baik untuk kesehatan tulang kita. Ini disebabkan air putih membantu membuat sel-sel tulang kita yang baru. Air putih juga ikut membantu proses pencernaan makanan yang kita makan berjalan dengan baik, sehingga sangat dianjurkan minum air putih yang cukup.

khairul anam. Madinah Wasra 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita lanjutkan kembali berdengar ya kebersamaan kita di program Salam Salat Rohim di kesempatan siang kali ini berdengar ya. Kita akan bacakan ini yang sudah bergabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Karanganyar, Mas. Apa kabar, Mas? Semoga sehat selalu ya, Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat hari raya Idul Adha, Mas. Selamat berkurban juga, Mas. Bagaimana cuacanya? Di sana, di sini panas. Di sini juga panas ya. Dan suasananya kurang mengenakan. Mas, saya mau nitip salam buat Laila ini, Mas. Buat pendengar RDS juga, angkatanku, keluargaku, semuanya. Semoga sehat walafiat dan sukses dunia akhirat. Tetap semangat di Bu, tetap semangat buat yang ada di pondok, dekat maupun jauh, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa Rafah ya, dan juga hari raya Idul Adha. Dan semuanya sukses dunia akhirat. Mencapai tujuan yang diinginkan dan dikabulkan semua urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, terutama untuk para penyiar RDS FM dimanapun berada. Semoga sehat selalu, semangat terus, pantang mundur dan juga sukses selalu. Amin. Mas, saya mau request nasyid nih, Mas, dengan judul Jiwa Haroki itu loh, Mas. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberkahi dan dilancarkan rezekinya dan urusannya, ditambah semangat dan dilapangkan dadanya, sukses dunia akhirat. Amin. Dan selamat hari raya Idul Adha besok ya, Mas. Jangan lupa diputerin. Satu lagi, Mas. Idul Adha bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi menyembelih ego dan kesombongan dalam diri. Wah, ini seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kurban itu ikhlas. Ikhlas lihat tetangga dapat daging lebih banyak. Loh. Kok gitu ya? Jangan gitu ya. Ya mungkin mereka lebih membutuhkan, jadi dapatnya lebih banyak gitu aja ya. Ketika kita belajar melepaskan, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Masya Allah. Benar juga ya. Benar. Selamat hari raya Idul Adha. Jazakallah khairan katsiran afan wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Semoga sehat selalu juga untuk Anda ya. Dikabulkan juga semua apa yang telah didoakan dan juga kembali kepada yang mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ke nasyid lagi ya, pendengar ya. Tadi sudah saya putarkan terakhir tadi judulnya Entil Malak ya, dari Muhammad Al-Omari. Dan kita ke nasyid lagi. Kali ini saya pilihkan dari Maher Zain, pendengar. Maher Zain lagi ya. Karena di sini nasyidnya paling banyak yaitu Maher Zain ya. Maherian paling komplit ini, pendengar ya. Saya pilihkan Maher Zain dengan judul Latahzan, spesial untuk Anda semuanya di manapun Anda berada, sedang apa aja ya. Selamat menyimak dan mengikuti sebuah nasyid dari Maher Zain, Latahzan, di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
4: Apa kuwi, Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
4: Terus mengko yen wis kebak kancelenge piye?
0: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
4: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
5: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
6: Iya ya.
2: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Banyak orang yang mengira bahwa bawang yang sudah berwarna hitam itu merupakan bawang yang sudah busuk dan harus dibuang. Tapi tahukah Anda, ternyata bawang hitam sebenarnya merupakan bawang putih biasa yang difermentasi. Umbi bawang putih dihangatkan pada suhu 60 hingga 76 derajat Celcius selama sebulan atau lebih hingga lunak dan berwarna hitam. Dilansir dari Simply Recipes, dalam proses pembuatannya, bawang putih akan mengalami reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino dengan adanya pemanasan, sehingga menghasilkan bawang hitam yang kaya rasa, tajam, dan berwarna hitam. Teksturnya yang lunak membuat bawang ini mudah dicincang, dihancurkan, atau dihaluskan. Selain bermanfaat untuk kesehatan, bawang hitam juga dapat dimanfaatkan untuk campuran sup, semur, pasta, maupun tumisan. Dan kini bawang hitam sudah banyak dijual di supermarket.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita lanjutkan kembali mendengar ya kebersamaan kita di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini ya. Anda masih ada Ridwan menemani kebersamaan Anda hingga nanti pukul 2:30 sore. Kebersamaan kita tinggal ya sekitar 5-7 menitan ya mendengar ya. Suasana Idul Adha memang selalu khas ya mendengar ya. Ada aroma masakan yang mulai terasa, kemudian anak-anak mulai ramai, masjid mulai hidup dengan takbir. Dan yang paling indah di hari Idul Adha itu adalah mengajarkan kita tentang berbagi mendengar ya. Karena kebahagiaan itu terasa lebih lengkap ketika dinikmati secara bersama-sama pendengar ya. Dan salah satu keindahan di hari Idul Adha itu semuanya bisa ikut merasakan pendengar ya. Ada yang memberikan kurban, kemudian ada yang membantu, kemudian ada yang membagikan, dan kemudian ada yang menerima dengan bahagia. Masya Allah, indah banget ya pendengar ya. Terkadang juga ada yang membuat hati bukan cuma menerima ya. Membuat hati bahagia bukan cuma menerima, tapi melihat orang lain ikut tersenyum pendengar ya. Dan dalam Islam memang indah ya mendengar, mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Dan mendengar ya, kadang hidup membuat kita itu sibuk mengejar banyak hal. Tetapi Idul Adha mengingatkan kita akan jangan lupa berbagi, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambut Idul Adha dengan hati yang bersih dan penuh kebahagiaan. Sebelum saya tutup kebersamaan kita di program Salam Silaturahim di kesempatan kali ini berdengar ya, saya Ridwan mau mengajak Anda semuanya, berdengar semuanya, malam ini ya berbanyak takbir, berbanyak berdoa, dan meminta maaf kepada orang tua serta keluarga berdengar ya, bila punya kesalahan, bila punya kesilafan ya berdengar. Karena bisa jadi memang minta maaf tidak harus apa namanya di hari-hari tertentu pendengar, tapi memanfaatkan momen itu akan lebih baik dan akan lebih mengena bila apa namanya sesuatu hal yang kita akui salah dan kita minta maaf berada dalam satu momentum gitu pendengar ya. Dan kita sambut Idul Adha dengan senang hati dan hati yang lapang pendengar. Karena hari raya bukan cuma tentang meriah, tetapi tentang hati yang kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut hari raya Idul Adha pendengar semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba yang lebih ikhlas, lebih peduli kepada sesama. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya mendengar di kesempatan siang kali ini di program Salam Silaturahim. Insyaallah akan kita lanjutkan kebersamaan kita di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 FM.

pendengar, kisah kali ini terkait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cambukan Ukasyah. Pendengar, kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama, sehingga kondisi beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu-satunya Rabb yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar, wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Rabb yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda kembali, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan sangat terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang itu, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikan, wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tetapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda dan engkau tunggangi kudanya itu, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit?
Ukasah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada yang sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasah hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasah. Setelah mengambil cambuk, Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Namun Rasulullah mengatakan, "Duduklah, wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah kemudian menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkai dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasah." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu." Ukasah langsung menghambur menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasul. Maafkan aku.
Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah dengan senyum berkata, wahai sahabatku semuanya, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Ukasah. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi

Saudaraku, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya." Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-34. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang, pangan, udara, dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Namun begitulah, Anda memiliki dunia, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan ini, tetapi Anda tidak pernah mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, lahir dan batin." Quran Surah Luqman ayat yang ke-20. Anda memiliki dua mata, satu lidah, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah Anda mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Apakah Anda mengira bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu sesuatu yang mudah? Betapa banyak orang yang sakit, patah, atau cacat, sehingga tidak bisa menggunakan kakinya dengan baik. Maka dari itu, saudaraku, sadarilah, coba pikirkan, betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Coba renungkan dan raba kembali mata Anda yang tidak buta. Adakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas besar Gunung Uhud? Atau mungkin menjual pendengaran Anda seharga perak satu bukit? Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda sehingga Anda bisu? Maukah Anda menukar kedua tangan Anda dengan untaian mutiara sementara tangan Anda buntung? Begitulah, sebenarnya Anda berada dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga Anda pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Jiwa Anda mudah terguncang hanya karena kerugian materi. Padahal, sesungguhnya Anda masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar menuju kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka pikirkan semua itu dan kemudian syukurilah. Coba pikirkan dan renungkan kelebihan apa yang ada pada diri Anda saat ini. Keluarga Anda, rumah Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, dan apa saja yang tersedia di sekeliling Anda. Dan janganlah kita termasuk golongan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-83. Wallahu a'lam bishawab.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa, bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah, bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan, sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai, sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

bahwasanya Allah lebih dekat dari urat leher hambanya. Makna ayat tersebut bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya tersebut yaitu kedekatan ilmu dan kedekatan pandangan. Maksudnya Allah lebih dekat kepada hambanya dari hambanya sendiri, karena Allah lebih mengetahui dan lebih melihat hambanya. Oh, itu takwil. Takwil. Kita katakan tidak takwil. Ayat yang Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, dan kami lebih dekat dari kalian dari hablil warid, disyarah pada ayat lain. Karena ahli sunnah wal jamaah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, idhaba fa inni ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersamamu. Jadi Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Kebersamaan apa ya Allah? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Yaitu Allah melihat dan mendengar Musa dan Harun. Bukan kesamaan zat. Tidak kesamaan zat. Karena zat Allah di atas arsy. Allahu Akbar. Allah besar, Allah Maha besar dan semacamnya. Jadi kita katakan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah lebih dari ulat lehernya, itu kedekatan ilmu dan pendengaran dan penglihatan Allah. Tapi zatnya, maka Maha Suci Allah Azza wa Jalla dari penyerupaan kepada makhluknya. Dan itu berlaku pada semua hal. Seorang ibu menuliskan suratnya di pada anak semata wayangnya yang kuliah di Jawa. Maka di akhir suratnya tersebut ia mengatakan, belajarlah rajin-rajin anakku, sesungguhnya ibumu bersamamu. Bersama apa? Yaitu bersamanya dengan doanya, dengan perhatiannya dan semacam. Itu sudah jelas. Apa kata orang Arab? Sesungguhnya aku berjalan dengan bulan. Yaitu dia bukan berarti bergandengan tangan dengan bulan, akan tetapi bulan di atas, ia di bawah, akan tetapi dia berjalan bersama bulan. Dan hal itu ma'ruf. Maka kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan kebersamaan antara gula dengan kopi di dalam air, di dalam, tidak. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ini karena kedangkalan dan kebodohan tentang masalah asma dan sifat.

0: An Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba' wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah.
3: Apabila terjadi hari kiamat,
4: laisa liwaqa'atiha kadhiban.
3: Terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak.
4: La maqtu'atin wa la mamnu'a.
3: yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia ini dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfud. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Jika dia, orang yang mati itu, termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki, serta surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
3: Lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulku samawati wal ard wa ila Allah turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

0: رَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
1: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Rabbmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hamba-Nya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

0: Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah.

maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: وكثير منهم فاسقون.
1: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
0: Ya

ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Rabb mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.
1: Ya Allah.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhalun wa ya'murunan nas bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab atau wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad sami'a

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Alam.

dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya.

0: tahun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna juwakum sadaqah.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengetahui.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alam.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

0: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.
1: Lan

0: khalidun. Harta benda dan anak-anak, mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna

Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa golongan syaitan itulah golongan yang rugi.

0: الأذلين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.
0: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
1: Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم.
3: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener. dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Pendengar, kejujuran adalah kekasih Allah. Sikap terus terang adalah sabun hati. Pengalaman adalah bukti yang nyata. Dan seorang pemimpin sejati tak akan membohongi pengikutnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Surah Al-Baqarah 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi. Barang siapa yang tak pernah memasukinya, maka ia tidak dapat masuk surga Allah di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan dan kesedihan akan sirna. Bahkan dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan pendengar, bila orang-orang yang selalu mengingat Allah senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang mereka seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." Quran Surah An-Nahl 21. Wahai orang yang mengeluh karena susah, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang suci. Allah berfirman, "Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah?" Surah Maryam 65. Pendengar, semakin banyak kita mengingat Allah, maka pikiran kita akan semakin terbuka, hati kita semakin tentram, jiwa kita semakin bahagia, dan nurani kita semakin damai sentausa. Hal ini karena pendengar, mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan, baik sangka dan pengharapan kebahagiaan darinya. Allah senantiasa dekat ketika hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan ketika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda di hadapannya. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pujian, doa, permohonan, dan permintaan ampun kepadanya. Dengan begitu niscaya Anda mendapatkan berkat kekuatan, pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, cahaya penerang dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat." Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
1: RDS FM. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid dengan tema Meniti Jalan Istiqomah Salaful Ummah bagian ke-17 yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanajati Sukoharjo pada tanggal 21 Mei 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Jami Abdurrahman As-Sanajati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabar, dalam rangka tafaqquh fiddin, salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pesertanya disolawatkan dan didoakan ampunan oleh malaikat, yaitu thalabul ilmi. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan thalabul ilmi, melaksanakan tafaqquh fiddin, yaitu memperdalam dan memahami agama kita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sama-sama kita hafal, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia masalah agama. Hari ini kita lihat jemaah sekalian begitu pentingnya ilmu agama. Karena ilmu itu pelita yang akan menyelamatkan kita dan menerangi pikiran kita dari gelapnya syubhat dan syahwat yang hari ini bertebaran di tengah masyarakat. Alhamdulillah, tanpa kita mentazkiyah, mensucikan diri kita, tetapi kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu yang selama ini kita pelajari ternyata betul-betul luar biasa memberikan keberkahan bagi kita, menjadi pelita dan lampu saat kita menyaksikan berbagai macam syubhat. Sebagai sebuah contoh jamaah sekalian, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana yang terjadi misalkan terkait masalah isu yang paling baru, ya. Saya tidak berbicara masalah rambut putih sama rambut hitam karena belum saatnya kampanye, ya. Saya berbicara terkait tentang Coldplay yang lagi rame. Itu konsernya masih bulan November, ya. Masih lama sekali jamaah sekalian. Jadi ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang membuat kita miris, ada beberapa kiai, para ustadz yang kemudian menyatakan ini biasa-biasa saja. Saya melihat diskusi di televisi, misalkan ada salah seorang kiai mengatakan bahwa Coldplay itu tidak mengkampanyekan LGBT yang membuat kita harus menolak kedatangannya. Cuma dia itu anti diskriminasi terhadap LGBT, ya, pelaku LGBT. Bagi orang yang awam, yang tidak pernah ngaji, iya juga, ya. Ngapain kita larang? Toh dia tidak mengkampanyekan LGBT, cuma anti diskriminasi terhadap LGBT. Ma'asyar muslimin, akhirnya ketika kita mendengarkan ini kita kaget. Bagi orang yang punya sense terhadap ilmu, bagi orang yang punya sense terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, tentu akan memahami bahwa ini sebuah kerancuan dan syubhat yang luar biasa. Ini logikanya begini, teman-teman sekalian. Dalam kacamata syariat, yang namanya LGBT, lesbi, bi, gay maupun biseksual, itu jelas-jelas sebuah kriminal di mata syariat. Bahkan sebenarnya kriminal bagi kemanusiaan, kriminal bagi moralitas sebuah masyarakat, serta fitrah sebuah masyarakat. Begitu besarnya tindakan kriminal ini, sampai-sampai kalau kita baca sejarah, belum pernah Allah Subhanahu wa taala menghukum suatu kaum karena perbuatan maksiat mereka yang lebih mengerikan daripada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum lesbi maupun gay atau biseksual. Ya, biseksual itu mungkin bagilah asing. Biseksual itu laki oke, perempuan oke, jamaah sekalian. Nah, ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, coba kita lihat kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut alaihi salam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Apa itu? Diangkat faja'alna 'aliyaha safilaha. Oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat itu kampung mereka setinggi-tingginya, diangkat sampai disebutkan dalam sebagian riwayat anjing mereka itu melolong. Kenapa? Karena takutnya ketinggian yang luar biasa. Diangkat, Bapak sekalian. Kemudian setelah diangkat di apa kan? Dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Belum cukup sampai di situ, fa'amtorna alaihim, kami hujani mereka dengan batu. Ini bukan batu sembarangan, ya, batu dari neraka. Terus batu itu apa lagi? Musawwamah. Musawwamah kata Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya apa? Para ulama mengatakan ada dua makna. Musawwamah, makna pertama adalah ini pertanda batu ini diturunkan karena azab yang sangat mengerikan. Sebagaimana burung ababil membawa apa namanya kerikil dari api neraka, itu untuk hukuman yang sangat berat sekali. Demikian juga batu yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, musawamah artinya apa? Tertulis namanya di situ. Ya, ditertulis namanya. Misalkan pelaku gay namanya Chris, ya. Pasangannya Martin. Kok mirip ya? Antum enggak paham mungkin ya. Baik ya, Chris, kemudian pasangannya Martin misalkan ya. Kemudian apa? Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, apa namanya? Batu ini kalau tulis Chris, maka yang di, maka di batu tersebut akan tulis ada tulisan Chris-nya. Nah, ketika ada tulisan si Chris, maka batu ini tidak mungkin menimpa Martin, karena nanti Martin itu akan ada batu lain jemaah sekalian. Itu dilempar. Yang kena pasti si Chris, sebagaimana batu yang tertulis Martin, itu yang kena pasti si Martin. Subhanallah jemaah sekalian. Ini tindakan kriminal yang sangat mengerikan sekali. Makanya sebagian para ulama berpendapat hukum bagi kaum tulang lunak dan tulang besi yang suka tulang lunak itu diapakan? Dibawa ke tempat yang sangat tinggi, kemudian dijatuhkan dari tempat yang sangat tinggi. Bukan dirajam, dijatuhkan dari tempat yang sangat tinggi. Kalau di Solo ini mana yang paling tinggi Solo Raya? Paragon gitu ya. Kata di Solo Baru itu apa tuh? Yang baru dibangun dia. Itu dibawa ke tingkat yang paling atas, kemudian dilemparkan dari tempat atas. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini kriminal. Di mata syariat kriminal. Maka sama dengan kriminal-kriminal lainnya. Contohnya pencurian, perampokan. Pencurian ataupun perampokan, jangan kemudian kita mengatakan yang enggak apa-apa sih perampokan. Ya, yang penting jangan ada diskriminasi. Ya, apa? Ya. Yang penting apa namanya? Jangan ada diskriminasi dan tidak boleh dikampanyekan. Loh, merampok aja itu sebuah tindakan kriminal. Ya. Sebuah tindakan kriminal artinya lesbi atau gay saja sudah sebuah tindakan kriminal di mata Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kemudian nunggu diskriminasi segala? Apalagi mengkampanyekannya. Apalagi memperjuangkan hak-haknya. Oh, lebih buruk itu sama dengan orang yang memperjuangkan hak-hak bolehnya merampok, ya. Bolehnya mencuri. Kira-kira di mata masyarakat itu orang apa? Ya. Orang gila, kalau enggak orang jahat, bahkan lebih jahat daripada perampok. Perampok masih merasa bersalah. Ya, sementara orang yang memperjuangkan hak perampok untuk boleh merampok, ya. Itu kira-kira gimana? Lebih buruk. Lebih buruk, perampok itu masih merasa bersalah, ma'asyiral muslimin. Samalah dengan lesbi, gay, biseksual, transgender. Mungkin bagi orang-orang yang sudah yang dulunya hidup di masyarakat yang Islami, kemudian karena salah pergaulan, dia akhirnya terjerembab dalam dunia gay maupun lesbi. Dia masih merasa bersalah. Makanya biasanya para pelaku begitu jarang pulang kampung biasanya. Kenapa? Pasangannya di luar karena malu, masih punya rasa malu. Itu aja mereka masih merasa bersalah. Ini ada orang yang memperjuangkan hak-haknya untuk boleh melakukan hal itu dia. Lebih buruk jemaah sekalian. Kita tadi malam ada yang cerita kepada saya saat saya menyampaikan materi mirip-mirip ini. Beliau bilang, betul Ustaz, saya punya tetangga itu namanya si A. Dia punya pasangan, dia sebagai seorang perempuannya. Dia laki nih ya, tapi maksudnya dia apa namanya? Berposisi, berfungsi sebagai apa? Berperan sebagai seorang istri. Dia tinggal di Eropa sana, di Jerman seingat saya Ustaz, di Jerman. Nah, pasangannya orang Jerman sana. Kan dia orang-orang sana kan biasa tinggal serumah dengan apa namanya? Sesama jenis ya, walaupun ada yang menikah dengan sama jenis, ada juga tidak. Ngeri Ustaz, dia malu kalau balik ke rumah itu. Cuma lucunya itu kalau pulang ada kegiatan masjid atau kegiatan masyarakat, dia yang mendanai Ustaz. Itu hukumnya gimana itu nih? Saya bilang, kenapa dia mendanai? Sepertinya dia ingin menebus dosanya itu nih. Tapi dia enggak bisa keluar dari kungkungan seperti itu. Artinya mereka masih merasa bersalah. Bahwa ini perbuatan salah jemaah sekalian. Perbuatan salah. Tapi orang yang mengkampanyekan agar mereka diterima oleh masyarakat, ini kan lebih jahat. Ya. Kok ada kiai yang mengatakan demikian? Jangan-jangan. Saya berpikir ini kayak macam apa? Itu berasal dari ormas yang sama yang dulu menerima Lady Gaga. Anda enggak usah searching Lady Gaga itu siapa itu ya. Itu ya ormas itu ya ketuanya itu. Sekarang kok muncul kiai yang dari ormas yang sama, ormas agama maksudnya ya. Ada aja ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kalau alasannya adalah ini bagian daripada dakwah sebagaimana salah seorang ustadz yang lagi tenar,
Karena kemarin ada yang buka cadar bismillah itu, pakai bismillah dan lillahi ta'ala ya. Itu ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Kalaupun alasannya dakwah, beginilah. Kalau memang musik, itu para ulama berbeda pendapat, walaupun secara pribadi saya lebih komitmen bahwa musik itu haram. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang masa di mana sebagian masyarakat yastahilunal hir wal harir wal ma'azif, mereka menghalalkan satu al-hir. Al-hir itu artinya adalah kemaluan wanita, memperbolehkan dan menghalalkan zina atas nama apalah ya, atas nama making love, macam-macam bahasa sekarang. Kemudian yang kedua, wal harir, menghalalkan laki-laki boleh pakai sutra, wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Ya, ada sih yang mengatakan yang diharamkan alat musiknya, kalau musiknya tidak lah terus piye cara mainnya ya. Janjan logikanya agak kebalik ya. Baik, okelah, ada para ulama yang memperbolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya. Contohnya musik ketika walimahan, musik ketika medan perang ya. Itu atau sebagian kelompok ulama-ulama yang mengatakan ya, musik-musik kayak sufi, kayak rebananan, ada yang mengatakan memperboleh. Oke lah, ada ulama yang seperti itu, walaupun sekali lagi saya tidak sepakat. Tetapi saya yakin ulama yang memperbolehkan musik, kalau hari ini melihat band-band Eropa, apalagi Coldplay dan sejenisnya, saya yakin mereka tidak akan mengatakan ini musik yang halal. Enggak mungkin ya mas kalian. Ya, dengan joget dan tarian bancinya, kemudian laki perempuan campur dan lain sebagainya. Enggak mungkin mereka mengatakan ini halal ya. Jadi pasti mereka mah ini haram, apalagi ulama yang mengharamkannya. Yang melihatnya sebagai yang halal aja pasti memberikan klasifikasi mana yang halal, mana yang haram. Dan kalau mereka hari ini melihat apa yang dilakukan oleh Coldplay misalkan, itu pasti mengharamkan. Kok dengan alasan ikhtilaf di kalangan para ulama tentang musik malah memperbolehkan ya. Ya lihat dulu dong yang diperdebatkan oleh para ulama itu yang seperti apa. Enggak kemudian mengatasnamakan ikhtilaf, kemudian kita menerima segala-galanya padahal itu musik, belum lagi campur baurnya antara laki perempuan. Ikhtilat yang sangat mengerikan. Ada sih kemarin kiai mengatakan, kiai yang membela, kalau ikhtilat kan di tempat kerja, di pasar juga ikhtilat. Iya sih, tapi bukan ikhtilat yang direncanakan, karena sebuah kebutuhan mendesak, kebutuhan pokok. Sementara konser itu bukan kebutuhan pokok, yang jelas tanpa ikhtilat tidak asyik itu konser ya. Masyarakat muslimin, belum lagi hal-hal yang lainnya. Maksudnya begini, kalau itu yang berbicara orang sekuler, yang berbicara adalah orang kafir ya. Menurut saya pribadi sih, ya itu urusan dia ya. Tapi kalau itu berbicara atas nama agama, ini yang perlu kita lawan. Ya, perlu kita sampaikan, perlu kita tegaskan. Ada sih yang bertanya kepada saya juga ya, termasuk keluarga saya, karena saya menulis, kemudian membuat video macam-macam terkait masalah penolakan terhadap Godplay ini ya. Coldplay maksud saya ya. Apa itu? Mereka bilang, Ustaz, ngapain menolak, apa ada fungsinya? Wong ini adalah apa namanya, ada kiai yang mendukung, ada ustadz yang mendukung, ya bahkan ada seorang Habib, siapa Ja'far itu ya, yang katanya si A itu ya, itu mendukung, malah ingin beli tiketnya, antri beli tiketnya. Kemudian ada lagi dulu mantan cawapres juga mendukung dan lain sebagainya. Nah, apa fungsinya ucapan kita? Apa fungsinya kita membuat video? Toh bikin malu-malu aja ya. Begini ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Yang namanya ibadah, anta tidak perlu persetujuan manusia. Anta tidak perlu minta persetujuan manusia. Mau orang setuju apa tidak setuju, anda tetap melakukannya. Ibarat sholat, ya. Ibarat sholat, anda tidak perlu menunggu persetujuan manusia. Apa fungsinya? Enggak. Ya, anda juga usah bilang apa fungsinya. Atau orang-orang juga enggak sholat, mempermainkan sholat anda. Ibadah itu tidak ada kaitannya dengan penilaian manusia. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kalaupun toh tidak ada perubahan, kalaupun toh tetap dilaksanakan, ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yantahun ya. Itu apa? Kita punya ma'dhirah, punya alasan di hadapan Allah, kita telah menggugurkan kewajiban. Kita punya kewajiban untuk menjelaskan. Bayan, adapun hidayah itu taufik, orang nerima apa tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu mas muslimin. Kalau seandainya setiap amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan itu terorientasi pada terwujudnya amar ma'ruf nahi mungkar kita, tercapainya ya, hilangnya perbuatan mungkar dan terwujudnya perbuatan ma'ruf,
Kalau itu yang mendasari amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita pasti akan kecewa. Kalau dasarnya tujuannya harus berubah, kalau enggak berubah berarti enggak usah ya, enggak jemaah sekalian. Berubah mereka menerima apa tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang muslim amar ma'ruf ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apakah mereka menerima apa tidak? Sekali lagi itu bukan urusan kita. Walaupun kita wajib mengusahakan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bisa mereka pahami, dengan logika yang biasa mereka pakai. Ya jangan sampai ke logika yang tinggi sehingga orang-orang pahaminya. Dan mendoakan supaya mereka dapat hidayah dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang bisa cara-cara yang tidak melanggar syariat. Urusan mereka tidak terima atau tidak menerima apa tidak, sekali lagi bukan urusan kita. Itu yang penting. Ya, sebagaimana dulu saya pernah ceritakan, masih ingat enggak dulu di sebuah di sebuah kampung pada zaman dulu di zaman Bani Israel, itu ada sebuah kampung namanya Ayla. Ayla itu berada di pinggiran pantai dekat Palestina, sekarang masuk wilayah Palestina. Itu jemaah sekalian, ada orang-orang yang melanggar perjanjiannya dengan Allah. Yaitu apa? Orang-orang Yahudi kan sudah sepakat dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mereka sudah berjanji kepada Allah bahwa mereka tidak akan melakukan aktivitas apapun di hari Sabtu kecuali untuk ibadah. Mereka tidak akan mencari nafkah. Nah, karena mereka ini adalah para nelayan, maka hari Sabtu mereka tidak nelayan. Ya, tidak pergi ke pantai, tidak menangkap ikan. Ternyata setelah sekian waktu, mungkin sekian tahun, ikan itu semacam ada insting, ya. Apa itu? Kalau hari Sabtu mereka aman, tidak ada yang menangkap. Akhirnya ikan itu kalau hari Sabtu berenang ke pinggir pantai. Pinggir pantai ya mungkin sambil jemuran lah kalau sekarang mungkin ya. Di pinggir pantai jemaah sekalian. Berenang di pinggir pantai. Sementara orang-orang Yahudi kadang lewat, gak berani ngambil. Kenapa? Karena sudah punya perjanjian bahwa mereka tidak akan mencari nafkah di hari Sabtu. Lama-kelamaan terus begitu. Sementara mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat, ikan tuh susah sekali dapatkan, harus masuk dulu ke lautan bagian dalam untuk bisa menangkap ikan. Lantas mereka mensiasati syariat larangan tersebut. Caranya bagaimana? Ahad sorenya atau ahad malamnya mereka memasang jebakan, nah ya. Mereka memasang jebakan. Kemudian Sabtu malamnya atau ahad paginya, ya ahad paginya mereka ambil Jumatnya itu, Jumat sore. Mereka mereka pasang jebakan Jumat sore ya, bukan Ahad ya. Kemudian nanti diambil Sabtu sore atau Ahad pagi. Kemudian orang-orang mengingatkan, jangan begitu, itu sama dengan mensiasati syariat. Ternyata mereka masih ngeyel. Diingatkan terus masih ngeyel, akhirnya disepakati. Yang menolak untuk menangkap ikan dengan cara seperti itu tinggal di kampung sebelah. Yang oke tinggal di sini. Jadi buatlah batas tembok ya. Jadi ada yang menolak, ada yang melakukannya. Nah, ada sebagian para ulama di antara mereka yang terus mengingatkan di balik tembok, jangan Mas, jangan mempermainkan syariat ya. Jangan. Lantas ada orang-orang bilang dalam sebuah ayat diabadikan, wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Wahai Pak Kiai, wahai Pak Ustadz, kalau zaman sekarang, wahai para buya, kenapa Anda memberi peringatan kepada mereka, memberi nasihat kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka? Kenapa? Nasihat Anda ini enggak ada manfaatnya bagi mereka. Wong kita sudah dibuatkan tembok pembatas. Apa manfaatnya? Kemudian au mu'adzibuhum adzaban syadida. Allah akan menyiksa mereka dengan azab yang sangat pedih. Qalu. Nah, para ulamanya ini mengatakan ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Ini sebagai bentuk ma'dirah. Saya sudah menggugurkan kewajiban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala'allahum, dan mudah-mudahan ada di antara mereka ini yattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa jemaah sekalian? Bahwa seorang muslim tidak boleh pesimis. Bisa jadi ada orang yang yang sepakat, bisa jadi ada di antara orang tersadarkan yang dulunya enggak ngerti apa-apa. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, inilah gambaran hari ini. Begitu pentingnya ilmu, sense terhadap amar ma'ruf nahi mungkar itu memang harus ada. Pentingnya ilmu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nantiasa
memberi kemampuan kepada kita untuk masuk ke majelis-majelis ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini tetap kita laksanakan kapanpun ya, dan istiqomah ya, walaupun sekali sepekan, dan saya yakin ada juga di luar ini. Baik Mas Muslimin, kita sedikit masih di hal-hal yang terkait masalah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kemarin saya pikir sudah selesai, ternyata banyak sekali pembahasan disebutkan oleh Syekh Salman. Mas Muslimin, kita masuk pada karakter umum orang yang melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang pertama, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar, ulama tabi'in, beliau mengatakan setidaknya ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua ar-rifku wal-adlu wal-hilm. Rifku ini digabungkan oleh beliau, yang pertama ilmu, yang kedua orangnya lembut, bijaksana, dan adil. Ini syarat ketiga, kedua. Syarat yang ketiga adalah as-soburu, orangnya sabar. Baik, yang pertama kata beliau, la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari illa man kana fihi thalathu khisalin. Tidak boleh ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang memiliki tiga ciri khas, tiga karakter. Yang pertama, rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Adlun bima ya'muru, adlun bima yanha. 'Alimun bima ya'muru, 'alimun bima yanha. Yang pertama kata beliau, orang tersebut harus rafiq, harus bijaksana terhadap perkara yang akan dia perintahkan atau perkara yang akan dia larang. Saya akan jelaskan nanti apa maksudnya. Yang kedua adalah adlun, orangnya harus adil terhadap apa yang dia perintahkan atau terhadap apa yang dia larang, termasuk adil kepada objek yang mau dilarang atau yang mau dia perintahkan. Kemudian yang ketiga adalah alim, orang tersebut harus mengerti apa yang dia larang. Jangan-jangan dia tidak mengerti, sehingga ketika dihadapkan pada sebuah syubhat, dia bingung. Kemudian yang kedua adalah apa? Alimun, dia harus paham apa yang dia perintahkan, dan dia harus paham apa yang dia larang. Ini yang harus dimiliki oleh oleh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah kemudian, Syekh Dr. Salman bin Fadl Audah melanjutkan, wal maksudu bil ilm, maksud daripada harus tahu, harus punya ilmu maksudnya apa? Bimuqtada syar'i, id innal amra wan nahi innal amira wan nahiya idza lam yakun muttabian li syar'i kana muttabian li hawa wa katsirun minan nasi yunkiruna ma la tahwa nufusuhum walau kana ma'rufan walau kana minas sunnah wa haula yufsidun akthar mimma yuslihun. Syekh Dr. Salman mengatakan begini, yang pertama maksudnya al ilmu, kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmu. Ilmu maksud apa? Ilmu terkait masalah syariat, ya. Ilmu terkait masalah syariat, termasuk dalam hal ini kata beliau adalah apa? Ilmu dalam makna dia harus meniatkan semua yang dia perbuatkan, semua yang dia lakukan lillahi ta'ala. Beliau mengatakan berapa banyak orang yang mengingkari kemungkaran bukan karena dia tahu bahwa ini lillahi ta'ala, dia sadar bukan, tapi seringkali karena ada dendam pribadi misalkan ya. Ada dendam pribadi, ada masa lalu yang tidak menyenangkan terhadap perbuatan tersebut, maka dia fokus urusan itu. Contoh, dalam masalah judi, karena mungkin dia pernah kalah pada zaman dulu sebelum hijrah ya, dia fokus bagaimana judi itu hilang ya. Tapi masalah orang karaoke atau apa, dia abaikan saja. Kenapa? Karena dia masih suka karaoke atau dia punya usaha karaoke misalkan ya. Jadi kan seringkali orang-orang seperti ada masa lalu dengan perbuatan mungkar tersebut, maka dia sangat dendam banget dan mencari kesempatan untuk melakukan nahi mungkar ya. Bahkan ada juga yang kita temui di lapangan, ada sebagian teman-teman yang melakukan nahi mungkar itu, dia fokus di daerah tertentu. Kenapa? Dulu dia punya rival dalam kemaksiatan di situ ya, yang belum tobat ya. Dia punya rival ya. Entah dulu mungkin sama-sama pengedar narkoba ya, atau sama-sama pemabuk, atau sama-sama mungkin dulu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi saingan di situ ada, maka dia fokus di daerah tersebut. Sementara daerah dekat rumah dia enggak begitu abai gitu ya. Dia fokus di sana. Sekali lagi jemaah sekalian, perbuatan-perbuatan seperti ini kata beliau, orang-orang seperti ini yufsidun, merusak jauh lebih besar daripada mereka memperbaiki. Yeah. Jadi kerusakan yang mereka timbulkan gara-gara mengikuti hawa nafsu, bukan karena ilmu, itu jauh lebih besar dan lebih parah daripada apa? Daripada ini.
kebaikan atau kemaslahatan yang diwujudkan dari perbuatan tersebut. Ini ma'asyiral muslimin, ini penting. Jangan sampai sekali lagi karena urusan dunia atau enggak paham apa yang sebenarnya mereka lakukan. Ada hal-hal yang menarik sebenarnya di lapangan yang kita alami juga dan banyak melapor kepada kita. Ada orang yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian nanti kalau seandainya dia diberi misalkan ada diskotik ataupun apa yang baru dibangun ya. Oh, semangatnya luar biasa. Kemudian dipanggil oleh manajernya, "Udah Bang, insyaallah kami tidak akan ada namanya apa namanya? Transaksi tadi ya, pelacuran, mabuk, masih cuma nyanyi-nyanyi aja di karaoke ini, Bang. Kalau gitu Abang anu aja ya jadi apa namanya? Keamanan dan parkir di sini, monggo gitu nih ya." Itu triknya orang ya. Itu kejadian beberapa tahun lalu. Baru-baru aja sebelum Ramadan ya, saya ikut menangani juga ya. Jadi ada karaoke yang baru dibangun, kemudian ada teman-teman yang ya belum begitu mapan dalam kerjaan. Semangatnya luar biasa. Mau bilang itu tidak ada atau ada, tetap aja yang namanya karaoke bar itu kalau enggak pelacuran ya mabuk katanya. Akhirnya mereka datangi ya. Singkat cerita ini kan ada dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama ditawarin damai dengan cara tersebut. Kami janji deh tidak akan ada ya. Akhirnya tantangan dan dia pun menghalang-halangi kawan-kawan untuk melakukan menolak bar maupun karaoke tersebut ya. Wah, jadi rame. Karena pada akhirnya tetap aja yang namanya dugem, tetap ada yang namanya mabuk ya. Enggak mungkin, enggak rame kalau sebuah bar tanpa mabuk ya. Nah, akhirnya mereka ini bingung juga. Ya, malu juga sama kawan-kawannya tapi udah terlanjur nerima duit ya. Nah, inilah pentingnya ma'asyiral muslimin, ya ilmu meluruskan niat ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang ada orang yang marahnya enggak ketolong ketika nasihat-nasihat yang dia berikan atau kebaikan-kebaikan yang dia berikan, nasihat-nasihat kebaikan, larangan-larangan yang dia larang tidak dipatuhi. Marahnya luar biasa. Ya, sampai kemudian kadang bencinya luar biasa. Kenapa? Kadang dia membawa kepribadiannya ya, bahwa orang tersebut harus mendengarkan apa yang aku katakan. Orang tersebut harus manut apa yang aku sampaikan. Bukan manut syariat. Ya, akhirnya apa? Tadi kadang kebencian itu bukan karena orang tersebut tidak mau tunduk kepada syariat, tapi tidak mau menghormati dia. Misalkan suatu waktu orang tersebut yang dia larang ternyata sadar lewat kiai lain, sadar lewat orang lain, enggak sadar lewat dia, kadang masih mendam kebencian. Nah, inilah jamaah sekalian. Sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar semuanya lillahi taala. Kita harus tahu ini mungkar apa bukan, ini ma'ruf atau bukan. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa kadzalika al-ilmu bit-tariq as-sahih lil inkari bihaitsu yafhamu al-muhtasib. Ada bal amri wan nahi wa usulihi wa dawabitihi. Seorang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar juga harus mengetahui cara terbaik dalam mengingkari kemungkaran. Saya telah menjelaskan banyak hal terkait masalah itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, contoh dari para salaf dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang orang didoakan, kadang cukup dinasehati, ada yang cukup disenyumi saja, enggak selamanya main jotos. Ya, jotos itu penting juga, ya. Tapi ada waktunya. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya al-hilmu war-rifku, lembut dan sopan. Ini penting juga. Kadang ada pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu kasarnya luar biasa, lebih kasar daripada pelaku maksiatnya. Omongannya, kata-katanya, kemudian kadang sebelum kita lihat juga di lapangan ada teman-teman yang omongnya kasarnya luar biasa sampai kita yang terlibat aja malu ya. Saya juga pernah diajak juga gitu-gitu tuh ya. Itu lihat ada orang yang melakukan mungkin pacaran atau mabuk langsung dasar ketek ya. Dasar apa? Saya bilang enggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi ustaznya parah loh ya. Al-hilmu, lembut itu penting. Ar-rifku, kebaikan itu penting jamaah sekalian. Ya, kebijaksanaan, bijaksana dong. Rasulullah SAW pernah bersabda, laisal mu'min, seorang mu'min bukan orang yang to'an, suka melaknat, wal fahish, orangnya suka berkata-kata jorok ya, berkata-kata buruk, enggak, itu bukan seorang mu'min, kata Rasulullah SAW. Orang mu'min itu kata-kata yang baik. Pilihan katanya pilihan kata yang baik jamaah sekalian. Bahkan dalam kondisi di mana dia ditekan pun kadang berupaya untuk tetap baik. Anda mungkin pernah mendengar ada salah seorang Yahudi namanya Abdullah ibnu Jada'an. Dia ini sengaja menjebak Nabi dalam hutang. Jadi dia awalnya pura-pura baik, enggak apa-apa ya Muhammad kalau ingin hutang sama saya.
Ya kalau butuh apa-apa enggak masalah. Kebetulan Allah Allah memberikan rezeki yang begitu banyak kepada saya, kata Yahudi. Yahudi ya pakai Allah juga kan ya. Nah, ma'asyar muslimin, singkat cerita, Nabi hutang sama dia. Nih hati-hati ya, yang berwajah yang baik ya, kayak yang dari bank-bank itu kan begitu ya. Awal nawar itu senyum ya. Tapi yang nagih itu orang beda biasanya kan, yang wajahnya sangar-sangar, yang katanya keras-keras ya. Tapi yang datang ke kantor jenengan itu, yang datang ke usaha Anda itu biasanya kan cantik-cantik kan ya. Yang lembut-lembut katanya, ayo Pak ini ada pinjaman, begitulah. Pinjamannya begini-begini ya. Baik ma'asyar muslimin, selesai kan begitu. Nah akhirnya Pak, Nabi Muhammad SAW terjebak dalam hutang dia. Suatu waktu dia datang menagih. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang bersama dengan para sahabat di masjid. Di situ ada Umar, ada Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Ngobrol lah mungkin habis sholat begitu ya. Nah ini si Yahudi datang dengan preman, ya dengan debt collector lah. Dia ternyata sudah ada sejaman dulu ya. Nah ma'asyar muslimin, dia datang kemudian dia teriak dari pintu masjid. Ya Muhammad, dia teriak, bayaran hutangmu. Padahal masih nanti atau masih besok, masih ada jeda gitu loh ya. Bayaran hutangmu. Inna ibna Abdul Muthalib mutilun. Sesungguh memang benar anak keturunannya Abdul Muthalib itu suka menunda-nunda bayar hutang. Saat kakeknya udah meninggal disebut-sebutnya Mas Gedan. Jadi gak cukup Nabi Muhammad diteriakin. Kakek beliau yang sudah wafat aja diteriakin. Ya, memang kalian ini keturunan Abdul Muthalib suka menunda-nunda bayar hutang katanya. Kemudian ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, singkat kata dia datang mendekat dan memegang kerah baju Nabi Muhammad SAW. Dia tarik begitu nih. Di situ ada Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau enggak terima melihat Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Orang dulu kan kemana-mana bawa pedang walaupun ke masjid. Ya, maklum dulu kayak HP lah zaman sekarang ya. Jadi kalau orang lupa bawa pedang atau bawa golok itu diambil lagi nih. Kayak kita kan mau ke masjid udah komat lupa bawa HP, balik meneh ya. Enggak apa-apa, masbuk ya. Ma'asyar muslimin ya mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, singkat cerita Umar itu di pedangnya dikeluarin, dimasukin gitu nih ya. Dikeluarin, dimasukin, dipegang, dipaks ya. Dikeluarin lagi, masukin lagi dengan suara keras. Akhirnya beliau enggak tahan juga, ngomong juga beliau. Yang tadi kan cuma tangannya yang bergerak, sekarang mulutnya yang ngomong ya. Apa kata beliau? Ya adu Allah, musuh Allah. Berani-beraninya kamu memperlakukan nabiku di hadapanku dengan cara seperti itu. Kalau bukan karena ini masjid, dan kalau bukan karena sungkan ada Rasulullah di sini, kepalamu sudah tidak ada di pundaknya, di pundakmu. Mau tak tebas lehermu. Umar ya mas kalian. Apa jawaban Nabi? Ya Umar, ghairu hadza nuriduhu minka. Bukan kalimat ini yang kami butuhkan darimu sekarang. Lantas apa ya Rasulullah? Kata Umar. Umar, qul, sampaikan kepada hadzal rajul, kepada penagih ini, supaya dia menagih dengan cara yang baik, bukan dengan cara seperti ini. Dan sampaikan kepada yang punya hutang, diri beliau maksudnya, untuk membayar hutang dengan baik. Siap ya Rasulullah. Terus bagaimana ya Rasulullah? Bawa orang ini ke Baitul Mal, berikanlah harta sekian dan tambahkan sekian. Jadi nambah, asalkan bukan jadi syarat enggak masalah ya. Nambahkan sekian. Ya karena dia mungkin sangat membutuhkan. Akhirnya orang ini belum keluar dari masjid, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Umar mengatakan, Yahudi, kamu mempermainkan kami. Tadi berlaku kasar sama Rasulullah, sekarang malah syahadat. Kamu apa? Kata Umar. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Umar, jangan kasarlah sama saya Umar. Demi Allah, saya sekarang menemukan kebenaran. Sungguh, semua karakter Nabi dan ciri-ciri Nabi ada pada Muhammad sudah saya tahu, kecuali satu yang belum saya buktikan, sebagaimana disebutkan dalam Taurat. Apa itu? Yaitu kelembutannya dan kebijaksanaannya di saat dia mampu untuk melakukan dendam, untuk membalas dendam. Di saat dia mampu untuk marah dan punya hak untuk marah. Dan sekarang saksikan, saya lihat kelembutannya, saya lihat kebijaksanaannya di saat dia bisa marah dan di saat dia punya hak untuk membalas dendam terhadap apa yang saya lakukan. Inilah Nabi yang disebutkan dalam Taurat. Masya Allah jemaah sekalian ya. Jadi kelembutan itu penting. Tapi apa tuh ya Pak?
Apalagi kalau berhadapan dengan preman-preman kayak gitu langsung getem itu. Ya, ada apa di tangan tuh ya ingin aja di Anda pernah merasakan juga nih ya. Lihat ngeyelnya minta ampun ya. Dibilang gini, ngeyel lagi ya. Nah, masyarakat muslimin, ya mudah-mudahan di rahmat Subhanahu wa taala. Ya ini berat memang. Makanya Rasul mengatakan orang yang kuat itu laisa bisur'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam gulat ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang ya menahan nafsunya, menahan marahnya di saat dia bisa melakukannya. Ya apot itu Pak ya. Baik ya, berat sekali. Nah, ma'asyar muslimin, ini yang dimaksud dengan al-hilm, kelembutan, penting ya. Saya sering melihat ya teman-teman ya tadi ya. Ya mungkin kita juga kadang kalau udah emosi itu memang berat sekali, bahkan kita mencari pembenaran. Awas, nanti aku emosi loh ya. Ya enggak boleh kok bilang awas ya. Baik, aku udah emosi, udah enggak ada. Udah. Kita itu berbuat amar ma'ruf nahi mungkar bukan karena diri kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Samalah ibu-ibu seringkali rewel bahkan pusing menasehati anaknya sampai tensinya tinggi bahkan atau asam lambungnya memuncak ya. Itu gara-gara

apa? Karena seorang orang tua atau ibu atau suami, bapak ingin didengar dan dihormati. Iya betul, itu bagian daripada cara mengajarkan adab kepada anak. Tapi itu hanya kesekian. Yang poin pertama adalah apa? Anda melaksanakan kewajiban. Ya, Anda menasihati lillahi ta'ala. Nah, sudah saya ingatkan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Jangan diancam. Semoga Allah menghukum kamu. Jangan begitu. Doa orang tua itu sangat manjur. Jangan suka menebar ancaman kepada anak-anak. Nanti diamini sama malaikat ya. Masyur muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, ini ya pentingnya bersikap lembut ya, bersikap lembut dan santun serta bijak. Walidzalika qala Sulaiman bin Tarhan At-Taimi, salah seorang ulama besar yaitu imam dari Basrah, namanya seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Ma aghdabtu rajulan faqabila minka. Ma aghdabta rajulan faqabila minka." Jamaah sekalian, beliau mengatakan, jangan sampai kalian itu diterima nasihatnya oleh orang lain gara-gara kemarahan kamu. Jangan sampai kalian itu menjadi orang yang diterima nasihatnya gara-gara apa? Kemarahan kamu. Orang takut karena kemarahan kita, bukan karena kelembutan kita. Ya. Nah, maksud muslimin, ini sebuah nasihat yang luar biasa dari beliau. Anda bayangkan, tidak ada manusia yang paling ingkar di dunia melebihi Fir'aun. Ada? Enggak ada. Allah abadikan dalam Al-Quran, mulai dari juz pertama sampai juz 30. Allah abadikan. Di juz 30 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, di juz pertama Allah menceritakan bagaimana kasarnya Firaun. Nah, diulang-ulangi terus oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Firaun, kadang berbarengan dengan kisah Musa, kadang Firaun sendiri yang diceritakan, ma'asyar muslimin. Kadang Musa sendiri yang harus bersabar menghadapi Firaun. Tapi ada hal yang menarik, ma'asyar muslimin. Beliau siapa namanya? Ini Musa dan Harun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Idhaba ila Firaun. Wahai kalian berdua, Musa sama Harun, berangkatlah menemui Firaun. Dan apa pesan Allah kalau berdakwah kepada Firaun? Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Kalian berdua ucapkan kalimat-kalimat layyin, lembut. Kalimat-kalimat yang sopan kepada Firaun. Boleh jadi dengan cara seperti itu, ya tadakkar, dia bisa taubat atau yaksha, minimal takut. Takut apa? Takut berbuat dolim. Ya. Udah, dinasihati. Maka, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, itu Firaun. Sampai ada kisah dulu jamaah sekalian. Ada salah seorang memang panglima pada zaman Yazid bin Muawiyah, memang dia sangat kasar, kejam. Kejamnya luar biasa. Ya, nah, masal muslimin, suatu waktu panglima ini sebenarnya dia sudah hafal Quran. Panglima tapi hafal Quran, tapi cuma kejamnya luar biasa terhadap lawan-lawan politiknya. Ya. Lawan-lawan politiknya dia kejamnya luar biasa. Pernah suatu waktu dia menyerang kota Madinah karena saat itu banyak ulama-ulama di Madinah yang tidak mau berbaiat kepada siapa? Kepada Yazid bin Muawiyah. Imam Suyuti menyebutkan ketika dia masuk kota Madinah, ulama ditangkap. Kemudian ulama-ulama tabi'in dia cambuk. Ya, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi orangnya. Bahkan disebutkan jemaah sekalian, mohon maaf, 3000 gadis Madinah hilang keperawanannya ketika dia masuk kota Madinah. Belum cukup sampai di situ, dia datang ke Mekah. Karena di Mekah ada khalifah. Jadi ada dualisme kekhalifahan. Jadi di Syam ada khalifah Yazid bin Muawiyah. Kemudian di Najd, daerah Makkah Madinah, mereka mengakui kekhalifahannya Abdullah bin Zubair, yaitu keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini Hawari, yaitu sepupu Nabi sekaligus pembela Nabi. Ya. Putra dari Asma. Asma itu mbak yunya Aisyah. Ya. Jadi masih dekatlah dengan Nabi Muhammad sallam. Ya, Yazid juga masih dekat sama Nabi. Yazid itu putranya Muawiyah. Muawiyah itu adik iparnya Nabi. Jadi masih keluarga Nabi ini ya. Ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sampai dia memanjanik kota Makkah. Baru kali itu Madinah dimanjanik, Makkah dimanjanik. Hingga beberapa bagian Ka'bah hancur. Orangnya kasarnya luar biasa. Sampai para ulama mengatakan dia udah kafir, sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan dia masih muslim. Hingga sebagian ulama mengatakan huwa mu'minun bitaghut wa kafirun billah. Dia beriman kepada tagut, kafir kepada

0: Allah, ya. Saya begitu kan sebagian para ulama, saking kasarnya luar biasa. Tapi dia hafal Quran, ya. Hafal Quran, aneh kan ya? Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Lantas ada beberapa orang yang menasehati dia dengan suara yang sangat keras. Hajjaj, ittaqillah, kamu bla bla bla. Kemudian Hajjaj karena dia hafal Quran dan dia ahli sastra juga, paham bahasa Arab. Dia bilang, "Layin, lembutlah kalian ngomong dengan saya." Enggak ada kelembutan dengan kamu. Kemudian sang Hajjaj ini mengatakan, "Apakah kalian lebih baik daripada Musa dan Harun?" Nabi Musa dan Harun. "Enggak, ya beliau lebih baik, beliau berdua." "Baik. Apakah saya lebih buruk daripada Firaun?" "Apakah saya lebih buruk daripada Firaun?" Diam mereka. Sungguh seburuk-buruknya Firaun dan sebaik-baiknya Musa dan Harun. Ketika berjumpa dengan Firaun, Allah berpesan kepada mereka berdua, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Ucapkan kalimat-kalimat yang lembut berhadapan dengan Firaun. Ya, bisa jadi dia dapat hidayah atau bisa jadi dia punya ketakutan, takut berbuat zalim dan lain sebagainya. Itu Firaun yang lebih buruk daripada saya dan saya tidak seburuk Firaun. Dan itu Musa yang lebih baik daripada kalian semuanya. Kenapa kalian enggak berperilaku kepada sebagaimana Musa kepada saya yang tidak lebih buruk daripada Firaun? Jadi itu Hajjaj ya. Memang pintar memang Hajjaj ini ya. Dia pintar omongannya, pintar juga politiknya. Suatu waktu jemaah sekalian di Kufah, Kufah itu Irak kalau hari ini. Setiap ada pemimpin yang dikirim oleh Hajjaj, oleh Hajjaj mungkin sebagai kepala polisi misalkan ya, pasti bermasalah. Bukan ngedar narkoba sebagaimana Freddy ya, siapa Teddy ya, Teddy Minahasa itu ya. itu Kapolda ya, udah Kapolda itu, Kapolda mana, Surabaya. Jamaah sekalian, enggak, tapi pasti punya masalah. Iya, dia narikin pajak atau apa dan biasanya mati. Didoakan oleh orang-orang apa namanya, orang-orang Kufah, mati. Kirim lagi, mati, kirim lagi, sampai pejabat takut kalau dikirim di Kufah. Ini bagus juga ini ya, kalau seandainya ada di satu kota di Indonesia atau mungkin di beberapa kota, kalau ada pejabat yang datang ke situ, kalau dia berbuat dolim, jangan sampai mati lah, stroke lah atau apa, sakit misalnya mas kalian ya. Jadi ke sana tuh mereka pasti sakit mati, karena menjalankan aturannya Yazid, siapa tadi? Hajjaj, ya memang kasar orangnya, narikin pajaknya kadang nggak pakai perhitungan, kayak sekarang lah misalnya. Akhirnya dia ini berpolitik, gimana caranya ya? Ini semua pejabat jadi takut ke Kufah. Beliau mencari tahu apa yang menyebabkan mereka itu mustajab doanya. Ternyata orang Kufah dikenal sebagai orang-orang warok. Selain ahli sholat, ahli puasa, orangnya suka ngaji sebagaimana bapak-bapak ini. Tapi mereka kalau lewat jam tidak nengok tuh jam ya. Iya, sebentar lagi saya selesaikan ya. Suka ngaji gitu ya. Nah, masyarakat muslimin, gak usah lihat jam ya. Saya selesaikan, saya punya komitmen karena saya juga punya kajian di Kartosuro nih ya. Akhirnya dia datang. Oh, gini caranya, mereka orang yang menjaga makanan dan minuman. Dia membuat politik. Apa itu? Pada saat dia datang ke Kufah, dia meminta kepada semua orang Kufah, terutama para ulamanya, membawa telur. Ya, telur ayam mungkin ya, telur ayam kampung itu. Mereka semua bawa telur ya mas. Kemudian beliau minta supaya telur tersebut dikumpulkan di sebuah tempat. Dikumpulkan. Lantas beliau ngobrol, diskusi, mereka butuh apa, mereka menuntut apa kepada pemerintah. Selesai beliau minta, ambil telur kalian pulang dan kalian bawa makan sana. Ya. Mereka bawa pulang tuh telur. Mereka makan tuh telur. Setelah itu Hajjaj mengirim Amir, pemimpin baru. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh para penduduk Kufah. Mereka pun berdoa. Tapi aman-aman aja tuh, sehat-sehat aja si Amirnya. Mereka heran, ini ada apa ini? Mereka terus, ini apa, kok doa kita gak semustajab kemarin? Apa kata Hajjaj kepada mereka? Senjata rahasia kalian sudah saya pegang. Doa sebanyak apapun tidak diijabai. Loh kenapa? Kalian telah makan barang syubhat. Apa itu? Telur. Kan boleh jadi telur orang lain kan dia bawa. Kan telur kan berat, beratnya itu kan bisa berat ringannya ada bedanya ya. Kalian telah makan, kalian ambil aja kan mereka. Itu bukan telurnya nggak bisa dibedakan ini punya saya atau punya orang ya. Mereka asal ambil aja pulang. Kalian telah makan barang syubhat, mungkin kalian mendolimi saudara kalian. Kalian bawa telur cuma sekian gram, kalian bawa pulang yang lebih berat ya. Itulah doa kalian tidak mustajab. Pinter juga dia mengacaukan doanya orang-orang kufah ya. Ya. Makanya hati-hati jamaah sekalian ya. Berat juga kita ini. Mau doakan gimana? Uang bantuan dari DPR diterima juga, bantuan dari susah kan? Padahal kadang pajaknya dari tempat pelacuran ya. Susah ya mau doa ya. Ya, baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu namanya al-hilm, kelembutan. Saya kira ini mungkin yang perlu kita sampaikan, mudah-mudahan berikan pencerahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum ajmain. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada saudara pembacara.
1: Okay. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya bagi jamaah yang mungkin ingin bertanya, monggo bisa disampaikan terlebih dahulu. Ada sedikit waktu mungkin.
0: Pertanyaan dari beliau, apakah menjadi syarat kita itu menasehati keluarga kita dulu? Baik, bukan menasehati ya. Baiknya keluarga kita baru kita boleh berdakwah keluar. Atau lebih menukik lagi adalah apa kita harus baik dulu baru amar ma'ruf nahi mungkar? Mungkin begitu mungkin. Baik jemaah sekalian, itu bukan syarat. Dua-duanya bukan syarat. Artinya ketika kita sudah mendakwahi keluarga kita dan mereka belum berubah, bukan berarti kita harus menunggu perubahan dalam keluarga kita baru mendakwahi orang luar. Kalau itu syarat sah atau syarat baru boleh, niscaya Nabi Muhammad SAW tidak bisa berdakwah keluar karena paman beliau belum masuk Islam. Nabi Lut alaihi salam juga tidak bisa. Kenapa? Istrinya, masya Allah, saya baca kisahnya istrinya Nabi Lut itu belum ada mungkin laki-laki yang Nabi Lut yang sabarnya menghadapi istri, rewel, bawel. Kemana Nabi Lut pergi ikut. Ngapain? Bukan membuatkan teh bagi Nabi Lut, tapi apa? Ngomong sama orang, ini Lut istri aneh, ya jangan dengerin, belagu dia misalnya. Nabi Lut dan Nabi Nuh. Begitu istrinya, dua-duanya Lut sama Nuh itu. Sampai Allah menggambarkan kan kesabaran itu, kesabaran dalam menghadapi wanita itu Nabi Lut sama Nuh. Anda bayangkan, Anda seperti ya, Pak, Nabi Nuh, Nabi Lut melakukan itu berapa tahun coba? Ratusan tahun coba menghadapi istri kayak gitu tuh. Ya disabar-sabarin aja. Sampai saya kadang berpikir apa enggak ada wanita lain pada zaman dulu ya. Ya sabar banget. Jadi kalau bapak-bapak hari ini merasa sudah sabar sama istri, masih kurang. Masih ada Nabi Lut. Masih ada Nabi Nuh alaihissalam. Masih begitu sabarnya mereka. Beliau bilang jauhi perbuatan homo, ya jauhi perbuatan gay. Istrinya malah ngomong, ya. Ujo dengerin, sok suci dia. Aku tahu di rumah tangga bagi seperti apa. Kira-kira kalau Anda punya istri kayak gitu aja sekali ngomong, kira-kira gimana? Oh, langsung ke pengadilan. Wah, ini sudah harga diri ini ya. Ini sudah apa namanya? Merendahkan. Makanya saya sering bilang sama teman-teman yang sering curhat masalah rumah tangga, gimana Ustaz ya memberitahu istri yang enggak tahu terima kasih, istri yang bla bla, padahal ini Ustaz juga. ya sama lah, Ustaz juga menghadapi hal yang sama sebenarnya, cuma enggak diceritakan aja, pinter enggak cerita gitu aja sebenarnya ya. Akhirnya saya bilang, Mas, gimana, saya kadang kasih waktu, pokoknya bla, kalau enggak saya akan minggat, kalau enggak begitu. Gini, dalam urusan rumah tangga enggak bisa pakai logika perusahaan. Yang ada itu adalah ta'fu wa tasfahu wa tagfiru, kata Allah. Maafkan, maafkan, maafkan, maafkan. Pahami, pahami, pahami, pahami. Ampuni, ampuni, ampuni. Gini ya. Ada yang cuma itu, enggak bisa kayak kita di perusahaan. Ada anak buah kemudian dia telat atau dia melanggar. Jam 2 belum pulang, dia udah pulang. Bahkan sebelum zuhur ya misalkan ya. Anda awali nasihati, dua kali dia melakukan, Anda berikan SP, SP1, langgar lagi SP2, langgar lagi SP3. Mas, kalau seandainya melanggar lagi yang keempat, SK keluar. Anda gak bisa memperlakukan itu kepada istri. Dek, SP pertama ya. Kemudian apa namanya, Kalau perusahaan bisa apa? Dia keluar bisa cari karyawan baru kan, buka lowongan kerja. Tapi bapak-bapak nggak bisa kan? Sama istri, SK, saya buka lowongan baru nanti. Wah, nggak bisa pakai logika perusahaan dalam dunia pernikahan. Yang ada intakfu, watasfahu, watagfiru, maafin, pahami, sabarin, ya. Terus tasfahu, berlapang dada, ya. Cari alasan untuk memaklumi kenakalannya, kemanjaannya, memaklumi. Sama ibu-ibu juga demikian. Kalau nafkah suami belum cukup, Anda harus memaafkan. Iya. Cari alasan untuk memahaminya. Oh, suamiku kayaknya begini, kan. Watagfiru, itu aja, ya. Baik, itu istri Nabi Lut. Anda bayangkan, kalau itu menjadi syarat, Nabi Lut gak dakwah tuh, Nabi Nuh juga sama. Ya. Dan yang terakhir, kelak di hari kiamat nanti, menjelang kiamat, Rasulullah SAW mengatakan, inna hadaddin, agama kita ini, akan ditolong oleh Allah lewat perantaraan orang-orang fajir. Yang kadang masih suka maksiat, yang kadang masih suka dugem, kadang masih suka joget, tapi mereka ini punya keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Daripada para kiai yang dibungkam mulutnya pakai jabatan ataupun pakai proyek ataupun pakai apa namanya ya staf ahli atau jadi komisaris ya, yang gak bisa lagi apa-apa bukan. Akan ada, artinya mereka gak baik. Maksudnya secara akhlak mungkin jauh dari para kiai, tapi mereka berani menyampaikan kebenaran. Dan alhamdulillah itu kita ketemukan betul di lapangan ya. Anak-anak yang seperti itu dulunya preman luar biasa, tapi dalam menyampaikan kebenaran berani mereka, karena gak ada beban bagi mereka. Ya, ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang pertimbangan maslahatnya, maslahat dakwahnya luar biasa. Ya. Begini. Pertimbangan terlalu berlebih-lebihan. Sehingga apa? Tidak ada dakwah. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada orang-orang yang dulunya mantan preman, macam-macam, itu luar biasa. Saya temukan di beberapa tempat, orang-orang yang menggerakkan dakwah itu justru yang tadi. Apa namanya? Mantan-mantan tadi. Mereka bisa meramaikan masjid. Sementara yang ngaji atau mungkin yang pakai sorban kadang itu membuat jamaah pecah. Iya. Membuat jamaah pecah belah, akhirnya dirikanlah masjid baru, jamaah satu pindah ke sana karena enggak merasa nyaman. Baik, makanya jamaah sekalian, tidak ada syarat harus baik. Cuma nanti kelak di hari kiamat kalau ada orang yang memerintah sementara dia tidak mengerjakan atau orang yang melarang sementara dia tidak meninggalkan, kelak di hari kiamat ususnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tanggung jawab ya. Artinya memperbaiki diri itu sebuah kewajiban, berdakwah juga sebuah kewajiban, dua-duanya dikerjakan ya. Jangan berarti kalau satu kewajiban belum dikerjakan maka kewajiban lain enggak, dua-duanya dikerjakan. Demikian barakallahu fikum ajmain. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sudah ya?
2: Cukup
0: ya, saya juga ada acara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih.
2: Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan, dan aku dapatkan pula dari amal keburukannya terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.
2: RDSFM.
3: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu, bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Wis serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram, serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari, aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu, aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
8: Pendengar, orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman. Agar jiwa mereka merasa tenang dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keluar dari jalan atau manhaj ilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani dari kotoran yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang dalam hidupnya penuh kebaikan adalah orang yang memiliki kesejukan diri dalam menghadapi segala peristiwa, ketenangan hati dalam menerima qada, dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepada

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Wah, saiki nampak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pickup ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enggak gitu.
4: Wah. Wadus.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sayap Dakwah TV, Madani TV, kemudian RDS Radio Dakwah Syariah Solo.
4: Sudah enggak ada semua itu.
3: Sudah enggak ada. Enggak usah disebut kalau gitu. Oke. Radio-radio yang sudah enggak ada semua,
4: kita ucapkan turut berduka cita.
3: Kita ucapkan turut berduka cita. Kok semakin ini saatnya, semakin berkurang ya?
4: Memang.
3: Gimana, tantangan zaman atau gimana nih?
4: Karena kan sebagian dari teman-teman itu radionya radio komunitas.
3: Oh, iya,
4: sehingga
3: iya,
4: tidak boleh menerima iklan. Nah, kalau tidak kuat-kuat secara apa ya, pemasukan, secara keuangan, ya tentu lama-kelamaan pasti gulung tikar.
3: Masya Allah, ya sangat disayangkan ya.
4: Sangat.
3: Tapi sekarang platform kan berkembang ya, jadi
4: tidak hanya radio,
3: media-media dakwah, bahkan sekarang ini media itu ada di genggaman kita setiap hari.
4: Iya, bahkan kita ini sekarang sudah sampai pada taraf apa, banjir informasi. Akhirnya bahkan satu masalah kecil di ujung Papua kita tahu, satu masalah kecil di ujung IKN kita tahu, satu masalah kecil, sehingga menjadikan otak kita ini penuh
3: ya,
4: bukan malah baik, nampaknya tambah buruk ya.
3: Jadi informasinya, apalagi bad news is good news, ya kan?
4: Itu untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dalam Islam memang dilarang lah, dilarang menyebarkan informasi berita yang tidak baik. Itu dalam Islam ada larangannya.
3: Tapi untuk apa, Ustaz? Untuk kategori tertentu apa secara umum sebenarnya?
4: Secara umum, dilarang menyebarkan namanya isyaah. Isyaah itu berita yang ada potensi memunculkan fitnah, konflik, ketidaknyamanan, kekacauan, itu dalam Islam dilarang dimunculkan.
3: Nah, ini nanti ada hubungannya Ustaz dengan tema kita juga.
4: Antum mau pakai tema apa ini?
3: Dua selingkuh itu indah.
4: La haula wala
3: quwwata illa billah.
4: Weh, part 3.
3: Part 3 setelah 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun tema ternyata ini keluar lagi dengan perkembangan dunia perselingkuhan yang makin.
4: Kirain dunia persilatan, dunia apa?
3: Dunia perselingkuhan.
4: Luar biasa. Antum ingat enggak waktu kita podcast di Lamongan?
3: Ya.
4: Waktu ada acara bakar-bakar itu, ingat?
3: Oh iya iya iya.
4: Itu kan dari 6 penanya yang masuk semuanya kasusnya ternyata sama, perselingkuhan. Insyaallah. Allah yahfazna.
3: Dan ini makin menyala Ustaz, kasus perselingkuhan.
4: Kenapa semakin menyala? Apa karena malam hari ada lampunya?
3: Oh. Iya. Ini termasuk kita syukuran ya. Pondok apa? Kafe Rimbanya alhamdulillah
4: sudah beroperasi.
3: Tinggal pengunjungnya ini.
4: Ini operasi apa? Operasi saraf dalam
3: Operasi Semeru.
4: Operasi Lilin.
3: Operasi Lilin. Jadi yang mau kita bahas Ustaz mengenai perkembangan dunia perselingkuhan ini, ya dunia perselingkuhan ini, karena tadi ada hubungannya dengan penyebaran berita negatif.
4: Yeah.
3: Dan ini Ustaz yang menyebarkan adalah pelakunya sendiri.
4: Tuh.
3: Nah, heboh kan?
4: Kalau yang menyebarkan adalah pihak ketiga, nampaknya udah nggak aneh ya.
3: Udah nggak aneh.
4: Karena menjadi komoditi apa untuk mereka, menjadi sumber keuangan.
3: Sumber keuangan bisa jadi.
4: Sumber penghasilan.
3: Nah, untuk akun-akun.
4: Tapi kalau ternyata yang menyebarkan orangnya sendiri, baru ini kayaknya.
3: Baru ini kayaknya yang menyebarkan orangnya sendiri.
4: Ini kalau ada yang niru akan menjadi keburukan jariah ini.
3: Nah, karena juga dari akunnya sendiri, dia menyebarkan dan bangga. Dan sekarang di, dan akhir-akhir ini tampil berdua.
4: Coba-coba lihat akunnya, penasaran juga. Kita jadi kayak itu ya, acara yang itu ya. Kita akan kupas secara
3: setajam
4: golok itu.
3: mau dikasih tahu?
4: Enggak usah.
3: Enggak ya. Jadi gini Sat, ceritanya memang kasusnya ini berkelanjutan. Nah, jadi ada influencer begitu ya, influencer.
4: Nah, kemudian, berarti kalau influencer dia cukup dikenal ya?
3: Cukup dikenal.
4: Nah,
3: kemudian terjadilah kasus perselingkuhan. Nah, ternyata setelah ketahuan ini, bukannya istilahnya menyesal, bukannya istilahnya kemudian kembali kepada pasangannya, padahal sudah punya anak tiga juga. Tak sebut ya jumlahnya.
4: Anaknya semakin banyak. Mengerucut ini.
3: Semakin mengerucut.
4: Inisial siapa inisial?
3: Oh no. Paling enggak kenal Ustaz.
4: Ya antum kirim linknya tuh.
3: Ini kan, karena di wis konsumsi publik sudah enggak karu-karuan ya.
4: Jadi setelah antum kirim linknya itu, anak kan buka. Antum kira anak kenal, tetap sopo sih. Enggak tahu juga.
3: Tetap enggak kenal.
4: Tetap enggak tahu juga. Iya, terus.
3: Nah,
4: menjadi konsumsi publik.
3: Menjadi konsumsi publik. Nah justru malah tidak kembali kepada pasangannya yang
4: sah
3: atau ada klarifikasi atau enggak. Tapi justru malah makin menjadi-jadi ke keselingkuhannya.
4: Itu artinya sudah ada keputusan cerai kah atau apa? Atau dalam keadaan masih berstatus suami istri yang sah, tapi si pasangan ini sudah berani berselingkuh terang-terangan, gimana?
3: Jadi waktu selingkuh ya jelas belum bercerai ya dalam masih suami istri.
4: Setelah terang-terangan ini.
3: Oh, sekarang sudah.
4: Oh, sudah cerai.
3: Sudah cerai. Terus sekarang sering tampil bareng itu pasangan selingkuh itu.
4: Karena enggak bawa kertas ini.
3: juga ada perubahan penampilan dari si perempuan ini yang awalnya berbusana muslim, sekarang udah buka-bukaan juga. Akhirnya gitu.
4: Semakin menjadi.
3: Nah, yang bikin netizen ini kemudian marah Ustaz, ketika si anak ini waktu jadwal sama si ibunya.
4: Iya.
3: Ini dikontenin sama si pacar selingkuhnya ini juga.
4: Berarti si laki-laki yang menjadi orang ketiganya.
3: Iya, terus ada narasi merendahkan juga.
4: Merendahkan siapa ini?
3: Merendahkan
4: ayah kandungnya.
3: Habis nidurin anaknya, nidurin ibunya lah, kayak gitu. Ada kayak gitu narasi.
4: Habis nidurin artinya
3: Nina boboin.
4: Nina boboin si anak.
3: Nah, sampai seperti itulah. Iya, kita karena ini kasus serius ya, karena kasus ini memang sengaja mereka buka ya, sehingga ini kan menjadi influence yang sangat buruk gitu loh. Menjadi pengaruh yang sangat buruk, menjadi contoh, menjadi keteladanan yang sangat buruk, terlebih
4: di masyarakat kita, masyarakat dengan katakanlah nggak usah ngomong Islamnya dulu ya, dengan adat yang memang sudah adat ketimuran kan, maka bahasa kumpul kebo itu udah kasar banget.
3: Betul.
4: Tapi sekarang kok nampaknya bahkan divulgarkan seperti itu ya.
3: Terus ada lagi Ustaz, kasus yang kedua itu? Atau mungkin kalau nggak nutut.
4: Antum kok banyak kasus?
3: Banyak sekali. Makanya,
4: pengacara ya?
3: Makanya ini apa penuh tadi loh. Ini terlalu penuh kotak ini. Dengan masalah orang. Ini Pak Mulyono juga bermasalah kan?
4: Udah pengen pulang aja Pak Mulyono.
3: Ke Solo.
4: Yang kedua. Bukan Solo kalau yang ini.
3: Banjarnegara.
4: ini sebelah baratnya Solo.
3: Oh iya iya benar. Boyolali.
4: Crocodile Forget.
3: Crocodile Forget. Yang kedua kasusnya ada sebuah grup ya, sebuah grup ini diisi oleh semacam ngakunya sih kayak motivator lah ya, kayak motivator gitu. Khusus perempuan nih, khusus perempuan.
4: Saya kok sepakat dengan Mayor Teddy sekarang ya.
3: Oh, kenapa sih?
4: Kayaknya kita ini anomali pengamat. Jadi oh, yang iya, iya, termasuk ini grup ngakunya apa? Motivator.
3: Uh-uh.
4: Tapi kemudian ternyata grupnya jelek kan pasti?
3: Jelek, jelek, jelek.
4: Nah, terus lanjutin dulu.
3: Nah, motivator ini khusus perempuan ya. Memotivasi perempuan itu arahnya negatif, Ustaz. Jadi
4: berarti bukan motivator saya, provokator.
3: Oh, provokator.
4: Motivator itu untuk kebaikan. Loh, tapi dia mengklaim begitu.
3: Mengklaim itu baik.
4: Uh-huh.
3: Jadi memotivasi perempuan-perempuan ini supaya nikah sama
4: laki-laki berduit.
3: Laki-laki itu berduit. Terus nanti ketika dia sudah mengeruk kekayaannya, dia cari exit plan.
4: Iya. Yeah.
3: Bicarane gimana caranya dia keluar dari rumah tangga itu akhir dengan membawa banyak uang.
4: Iya iya iya iya.
3: Nah, setelah laki-laki jatuh.
4: Dan antum baru tahu ini ya. Ana udah dengar yang seperti ini.
3: Uh-huh.
4: Di kalangan tertentu di Malang.
3: Sudah lama ya?
4: Sudah lama. Ya sama grup WA juga. Jadi mereka setelah bisa menikah dengan seorang laki-laki yang dianggap kaya, itu niatannya bukan untuk menjadikan rumah tangganya langgeng. Tapi kuat-kuatan ngeruk uang si laki-laki, setelah mereka dapat sebanyak-banyaknya mereka pisah. Lalu nanti itu menjadi suatu kebanggaan.
3: Karena masalahnya bukan di kota Malang atau yang Ustaz sebut tadi.
4: Ana nyebut kota itu dia?
3: Iya.
4: Oh, saya lupa, saya ngomong apa tadi ya.
3: Ini di kota lain.
4: Ya di kota lain. Ya pokok deket-deket sini lah.
3: Deket-deket sini.
4: Kadung
3: ya.
4: Tapi.
3: Kadung ini. Ini yang Malang soalnya. Nah itu dia Ustaz. Ada dua persoalan itu yang sekarang juga lagi
4: mulai rame komentar.
3: Oh iya, rame komentar ini jelas.
4: Penisirin ya katanya. Saya udah buka pemirsa, saya udah buka. Ketika dikirimi Abu Syanum sudah 2 pekan yang lalu kan. Karena rencana tertunda. The show ini pekan lalu. Tapi karena kita ada safar akhirnya tertunda. Ketika saya buka itu linknya, saya tetap gak ngerti ini siapa. Kemudian dia ini terkenalnya di sisi apa. Mungkin dia seorang, sekarang kan jadi terkenal itu gampang banget ya.
3: Gampang.
4: Yang penting bahkan kita nyeleneh dikit aja udah terkenal.
3: Iya,
4: sampai iya, kemudian dengan cara asyakoli ini asyadudu itu terkenal. Asyadudu.
3: Ternyata gendengnya lawasan.
4: Sudah lama. Nah, antum aja baru tahu kan?
3: Enggak, maksudnya sebelum booming itu dulu-dulu.
4: Udah seperti itu.
3: Udah seperti
4: nah,
3: itu.
4: Nah, berarti apa? Ada yang mendesain untuk terkenal.
3: Sejak tahun 2000 bahkan kan di itu di script D itu kan?
4: Iya.
3: Nah, itu dia set. Apa ada
4: Butiara, kita ngomong inisial aja nggak berani, Butiara nulis nama. Astagfirullah, istighfar Butiara.
3: Ustaz, untuk opening ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita bisa membahas ini, apakah nanti itu termasuk bagian dari ghibah dan tidaknya itu seperti apa Ustaz.
4: Nah, baik, untuk opening dulu. Yang pertama untuk opening dulu ya, sebelum saya buka ya, jadi kita langsung berikan saja beberapa pengecualian ghibah yang ternyata di dalam Islam itu tidak termasuk ghibah yang berdosa. Jadi artinya boleh bongkar aib orang, membicarakan keburukan orang untuk kemudian menjadi bahan introspeksi, bahan pelajaran, dan kita mengambil hikmah dari kisah tersebut. Itu ada pengecualiannya. Maka kata para ulama, yang pertama, ghibah yang diperbolehkan itu, walaupun tetap namanya ghibah.
3: Oh iya.
4: Karena tentu orang yang bersangkutan ketika mendengar ini pasti dia tidak merasa nyaman gitu kan. Nah tapi kemudian ada toleransi dari syariat yang pertama. Untuk orang-orang yang keburukannya meluas. Meluas itu artinya di setiap tempat dia berada mesti di tempat itu dia mendatangkan keburukan. Maka boleh untuk antisipatif agar kemudian orang-orang yang belum terkena keburukannya itu bisa mendapatkan informasi agar mereka semakin waspada. Itu boleh. Misalkan ada satu orang zaman saya kecil mu'alaf. Dari satu suku tertentu lah. Sudah, ternyata orang ini memanfaatkan mu'alafnya itu pindah masjid ke masjid. Zaman dulu medsos tidak seperti sekarang kan. Sehingga ketika dia pindah ke masjid yang lain, dia buat pengakuan lagi, masuk Islam lagi, dapat duit lagi. Nah, maka yang seperti itu boleh kita pasang di status, pasang di medsos, tujuannya apa? Antisipatif. Itu toleransi yang pertama di dalam syariat. Yang kedua, yang berkaitan dengan bisnis. Misalkan Abu Syanum mau ada bisnis dengan Edi. Dalam keadaan Abu Syanum enggak pernah kenal siapa Edi. Nah, ternyata jangan Edi lah ya. Ini ceritanya elek soalnya. Mulyono aja lah, Mulyono.
3: Pak Pri lah, Pak Pri.
4: Jangan, Pak Pri orang baik, Pak Pri. Mulyono, Mulyono. Ya, antum mau bisnis dengan Mulyono.
3: Mulyono orang baik.
4: Enggak, ini Mulyono yang mana? Ya, kalau Mulyono yang sebelah sana baik banget. Ini yang kita ceritakan Mulyono yang tidak baik. Nah, sudah. Dalam keadaan antum enggak kenal siapa dia. Sementara orang ini ketika mendekat ke antum, ana punya kekhawatiran antum akan dicurangi sama dia. Maka boleh saya sampaikan, Abu Syanum, hati-hati jangan hubungan bisnis dengan Mulyono. Nah, itu kan awalnya ghibah, tapi untuk menyelamatkan saudara muslim. Itu yang kedua untuk urusan bisnis, dan ditambah oleh para ulama utang piutang. Karena ada orang-orang yang memang wataknya itu kalau sudah utang hilang, utang hilang, utang hilang, utang hilang.
3: Sama kayak pejabat kan gitu. Habis utang sama bank dunia terus
4: krik krik krik krik krik. Waduh, semakin mencekam ini acara di malam hari ini. Sip. Yang kedua, yang ketiga untuk urusan pernikahan. Misalkan saya punya anak perempuan dilamar oleh seorang laki-laki dari Jawa Tengah.
3: Jawa Tengah lagi.
4: Enggak tahu kenapa kok otak kita penuh Jawa Tengah.
3: Iya ya.
4: Sudah?
3: Iya, iya.
4: Dalam keadaan saya enggak kenal siapa dia, maka saya tanya kepada orang-orang yang saya kenal di Jawa Tengah tentang seorang laki-laki yang akan melamar putri saya. Nah, maka ketika laki-laki itu buruk, ketika laki-laki itu buruk, saya boleh cerita, si orang Jawa Tengah yang kenal itu boleh cerita, oh jangan Ustadz begini, begini, begini. Aslinya ghibah apa enggak? Ghibah. Tapi untuk menyelamatkan seorang muslim. Dan saya punya kasus ini. Subhanallah. Ini karena gimana ya? Ini karena orang dekat, segala macam. Masya Allah, luar biasa. Begini saya ceritanya. Ketika saya iktikaf, iktikaf Ramadan sekitar 3 tahun yang lalu lah. Ada satu orang dari suatu kota telepon saya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Ustaz lagi di mana? Saya bilang di masjid, saya iktikaf segala macam. Sudah, maka orang itu ternyata tanya apa? Seorang laki-laki yang saya kenal. Dan saya kenal dekat dengan keluarganya. Ustaz, ini saya punya keponakan dilamar oleh si Fulan. Nah, gimana Ustaz akhlaknya si Fulan ini? Dalam keadaan si Fulan yang ditanyakan itu, yang sudah kami kenal dan banyak orang kenal, akhlaknya tidak baik. Nah, tapi karena kedekatan kami dengan keluarganya, saya gak sampai hati untuk ngomong, ini orang gak baik, akhlaknya buruk. Saya gak sampai hati gitu. Gimana ya, perasaan itu kayak, ini orang deket saya, masa saya harus mengatakan yang jelek tentang dia. Subhanallah. Akhirnya saya ngomong, saya pakai bahasa apa ya, bahasa
3: Suryani.
4: Bahasa asyakoli inna rahmatan fa asyadudu gitu. Bahasa yang menjadikan dia itu gak mendapat jawaban yang pas gitu loh. Saya bilang, yo sekarang kalau cari orang baik di mana sih? Sekarang kalau cari orang macam malaikat ya di mana? Maksud saya itu meringankan. Ternyata dia tanya apa? Wes gini aja Ustaz, gampang udah. Kalau yang dilamar anak perempuan antum, antum kasih gak itu?
3: Langsung.
4: Ya udah, kita mau ngomong apa lagi? Ya kalau anak perempuan, anak yang dilamar, anak nggak kasih. Nah, itu kan awalnya ghibah. Tapi ternyata apa? Boleh. Dan yang keempat, yang diperbolehkan membuka aib itu ketika ifta. Atau istifta atau meminta nasihat. Misalkan, ada seperti sekarang kita ini. Seperti sekarang kita ini, ada dua orang suami istri yang sedang bermasalah. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita bersama. Allahumma amin. Kemudian si istri datang ke seorang ustadz, menanyakan tentang keburukan suaminya dan apa langkah yang harus dia ambil. Maka tentu si istri ini boleh dia menceritakan keburukan suami. Padahal awalnya kan itu ghibah. Tapi dalam rangka mendapatkan fatwa, mendapatkan nasihat, maka boleh. Dan yang keempat ini boleh juga ketika di depan mahkamah. Mahkamah itu ya pengadilan. Iya. Artinya ngomong aja, saya melihat dia mencuri, saya melihat dia mengangkat barang itu, saya melihat dia memasukkan barang itu ke dalam mobilnya, padahal isinya semuanya keburukan. Nah, maka sama seperti materi kita di malam hari ini, mungkin kalau kita bilang ini ghibah, iya, tapi kita punya niatan yang baik dan kita tahu koridor syariat, yang menjadikan ini pada batasan memberikan masukan yang positif kepada kaum muslimin agar kemudian tidak terjerumus di dalam kesalahan yang serupa. Kira-kira begitu.
3: Terlebih memang masalah ini sama YBS dibuka sendiri ya.
4: YBS itu siapa?
3: Bukan SBY, YBS.
4: Ya Allah, ya YBS nah, yang bersangkutan.
3: Dibuka sendiri dan dibanggakan gitu loh. Nah, ini kan lebih akan lebih apa ya, menguatkan lah.
4: Ya, FYI ya.
3: FYI.
4: Ya, for your information. Saya pertama enggak ngerti, oh, apa FYI ini. Lama-lama enggak kuat
3: ada,
4: saya.
3: Ada cemiu.
4: Apa CMWI?
3: Lah itu apa ya itu?
4: Enggak tahu itu. Sudah.
3: Betul, Ustaz.
4: Baik, yang mana dulu yang mau kita bahas ini?
3: Yang awal dong.
4: Tentu yang awal ya. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Karena teman-teman kita yang lain nampaknya sudah mulai tiarap gitu ya. Nah, sebelum kami mulai, tentu kami mengingatkan kepada jamaah sekalian, kita sedang live di malam hari ini dari lokasi pembangunan Pondok Rimba Wonoagung.
3: Kasih interaktif gak, Mas?
4: Boleh. Pertanyaan interaktif boleh. Okay. Sambil antum siapkan ya.
3: Yeah.
4: Di tempat pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Dan per hari ini jamaah, alhamdulillah, kita sudah sampai pembangunan pada bulan pertama. Jadi udah pas pekan keempat ya Ed ya. Alhamdulillah udah pekan keempat. Masjid, untuk pembangunan masjid, alhamdulillah cakar ayam, kemudian slope, kemudian tiang untuk nanti kita, semuanya alhamdulillah udah selesai. Apa namanya? Kolomnya semuanya sudah selesai. Dan kemudian kita siapkan juga tempat untuk terima tamu sementara, sekedar minum kopi sebentar, udah kita siapkan di sini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ujiannya banyak. Alhamdulillah, karena kita yakin ya, Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka tentu ujiannya akan semakin lebih berat lah. Contohnya kita ambil contoh, beberapa kali kita mulai ngebor sumur ya.
3: Iya.
4: Sampai tukangnya itu pulang pergi udah sampai gak kuat. Sampai dipanggil tukang geolistrik segala macem. Karena ternyata di tempat ini memang ketinggiannya cukup tinggi, kemudian air itu tidak akan keluar di bawah 150 meter ya. Padahal nah, kekuatan tukang kita hanya pada maksimal 150 meter.
3: 120
4: bahkan. Nah, maka kami sampaikan kepada jamaah sekalian, apabila ada di antara teman-teman yang punya solusi atau punya masukan bagaimana cara ngebor sumur supaya dapat air yang bagus, dan di kedalaman banyak, ya? dan banyak, bagus dan banyak, di kedalaman yang 200 ke atas. Di kedalaman 200 ke atas. Seperti saudara kita di LKC, sampai berapa meter?
3: Saya pernah mendengar itu 400 atau 500.
4: Coba,
3: itu
4: sekitar 400-500an meter.
3: Setengah kilo.
4: Jadi setengah kilometer itu. Nah, maka untuk teman-teman yang punya informasi, mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita masuk pada materi selingkuh itu indah, dan ini sudah masuk pada bagian yang ketiga setelah lewat 5 tahun yang lalu. Dan kita ceritakan ya kenapa kita ambil tema ini, ternyata ada kasus yang memang sedang viral banget. Yaitu kasus salah seorang public figure yang kemudian berselingkuh. Ternyata dia malah terang-terangan dengan selingkuhnya dan dia merasa bangga dengan itu dan tidak ada menampakkan perasaan malu dan penyesalan sedikit pun. Nah, maka saya sudah menuliskan di sini ada 5 poin pertama. 5 poin pertama sebelum kita masuk ke materi yang grup WA perempuan-perempuan yang sengaja morotin suami tajir.
3: Iya.
4: Melintir. Apalagi tajir melintir.
3: Apa ya?
4: Itulah ya.
3: Ya itulah.
4: Baik.
3: Sekarang lebih ini ya, lebih update lagi ya.
4: Ini loh. C M E E W. Correct me if I'm wrong.
3: Wush.
4: Bahasa lawas ternyata. Oke, thank you very much. Ah, sudah?
3: Lebih update lagi ini sekarang.
4: Apa itu?
3: Pakai epe-epe.
4: Beh, Subhanallah, kertas saya ketinggalan. Kertas saya ketinggalan. Akhirnya mau tidak mau nulisnya di sini. Nulisnya di sini. Tapi insya Allah tidak mengurangi makna lah ya. Nah, ada 4 poin yang kemudian sudah saya tuliskan secara garis besar dan sudah saya siapkan semenjak pekan lalu. Yang pertama, tentu perkara terkenal, Pak. Terkenal itu adalah suatu tanggung jawab. Nah, seperti ketika yang terkenal itu orang baik, maka kebaikannya akan semakin meluas. Tapi ketika yang terkenal itu adalah orang buruk, maka yang dikhawatirkan keburukannya pun akan meluas. Maka di dalam hadis ini kita singkat-singkat saja karena udah terlalu malam ya. Di dalam hadis dikatakan tuba liman ja'alahu Allahu mafatiha lil ghair lil khair maghaliqa lisyarr. Wa wailun liman ja'alahu Allahu maghaliqa lil khair mafatiha lisyarr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang Allah menjadikannya sebagai pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan. Itu orang beruntung, Pak. Jadi kalau kita itu menjadi pelopor kebaikan, menjadi pembuka sarana pintu kebaikan, maka itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, dialah orang yang beruntung. Karena kebaikan-kebaikan yang terbuka berikutnya, maka dia yang mengambil pahala paling besar dalam proyek kebaikan itu. Sementara sebaliknya, An-Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh celaka. Siapa yang celaka itu? Orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, dia yang menutup. Tapi kalau ada keburukan, dia yang membukanya. Nah, dalam hadis ini ada kaitannya dengan public figure. Nah, ini orang seterkenal apa sih Abu Syanum?
3: Sebenarnya sih kalau
4: coba kontennya ya, kontennya apa? Kontennya si J ini. Bukan Jokowi ya, bukan Jokowi ya. Siapa J-nya siapa?
3: John Teddy.
4: Juleha. Juru sembelih halal.
3: Iya, juru.
4: Apa-apa kontennya apa kontennya?
3: Saya juga enggak tahu kontennya apa ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu enggak kontennya apa?
4: Cuman atau kalau antum enggak tahu kontennya mungkin seterkenal apalah?
3: Ya kalau kita ngomong terkenal di sosial media, followernya jutaan lah. Terus gitu aja.
4: Duh, kita jutaan loh sekarang. Jutaan ya followernya. Jutaan, berarti dia sudah bisa mempengaruhi banyak orang.
3: Banyak
4: ya?
3: Orang.
4: Jutaan orang. Nah sekarang dalam konteks hadis tadi, pembuka kebaikan, penutup keburukan, pembuka keburukan, penutup kebaikan, yang itu adalah ada kecelakaan dan ada keberuntungan. Maka di sini keterkenalan itu atau keviralan seseorang itu adalah suatu amanah dan itu adalah suatu kebaikan apabila dia mampu memanfaatkannya dengan baik. Akan tetapi dia bisa menjadi bumerang apabila keterkenalan Anda itu justru untuk mengiklankan keburukan. Maka perhatikan, ini saya sampaikan terang-terangan sudah. Saya sebut nama ini. Saya sebut nama.
3: Iya.
4: Qabil dan Habil. Begini kan. Jadi Rasulullah mengatakan setiap ada pembunuhan di muka bumi. Sampai kiamat. Maka kata Nabi Muhammad, maka Qabil dapat bagian dosanya. Itu hadisnya sahih.
3: Itu generasi awal manusia tuh.
4: Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sehingga munculnya pembunuhan-pembunuhan berikutnya, entah terinspirasi ataupun tidak, itu kata Rasulullah, maka Qabil mendapatkan bagian dari dosanya.
3: Ya Allah.
4: Dan sekarang sebaliknya, setiap ada kebaikan di muka bumi, maka Nabi Muhammad mendapatkan saham dari pahalanya. Kenapa? Karena yang memberikan contoh kebaikan yang pertama, yang memberikan contoh mengenal Allah yang pertama, yang memberikan contoh mentauhidkan Allah yang pertama, yang memberikan contoh tentang ibadah benar yang pertama kali, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah itulah kenapa pentingnya kita menjadi pelopor dan jangan sampai kita menjadi pengekor, tapi di dalam kebaikan. Nah maka untuk public figure yang sedang tenar sekarang, hati-hati. Ketenaran Anda dengan sadar ataupun tidak, dengan tampilan-tampilan yang Anda tayangkan, dengan konten-konten yang Anda buat, apabila itu menginspirasi kebaikan, maka ketika Anda tidur pun kebaikan mengalir untuk Anda. Tapi sebaliknya, apabila konten kreator yang sedang viral itu ternyata kemudian mendatangkan dampak yang negatif, maka tanpa pun Anda sadar, keburukan itu akan terus mengalir menjadi jariah dosa Anda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka sekarang kita lihat. Yang awalnya orang selingkuh itu malu, yang awalnya orang selingkuh itu merasa aib, yang merasa tidak berani keluar di media, tidak berani menampakkan diri, ternyata sekarang justru dia yang mencontohkan pertama kali ternyata selingkuh itu fine-fine saja. Coba. Sehingga ketika nanti ada anak muda yang terinspirasi dengan keburukannya, maka dia menjadi pelopor dosa yang pertama. Apalagi kan ceritanya seorang muslimah juga ya. Mu'alaf atau muslimah dari awal?
3: Setahu saya dari awal.
4: Dari awal
3: malah,
4: ya?
3: Malah yang suaminya itu yang mu'alaf.
4: Suaminya siapa yang suaminya?
3: Laki-laki.
4: Laki-laki?
3: Iya, suaminya laki-laki.
4: Normal berarti ya?
3: Normal.
4: Ganteng apa enggak?
3: Laki-laki ganteng, Ustaz.
4: Ganteng? Ya. Kayak Mayor Teddy gitu? Pasangan Indo-Korea, Ustaz. Astagfirullah. Sudah. Sip, itu poin pertama ya. Jadi, keterkenalan itu, viral itu adalah suatu amanah. Yang kalau kita jalankan dengan baik, maka mendatangkan panen pahala. Kalau kita jalankan untuk yang buruk, maka kita akan panen dosa. Nah, maka dengan itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk tanggung jawab dari terkenal itu adalah bagaimana kita menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Poin kedua, yaitu mujaharah. Pemirsa tulis ini, silakan Abu Sanum, interaktif, antum interaktif, cek, ya? Antum iklankan, apa iklankan, antum sampaikan di kolom komentar mungkin atau bagaimana, silakan.
3: Kita bacakan aja ya, jadi ya. Teman-teman nanti setelah Ustaz memberikan materi, merampungkan materi, bisa bergabung dalam line interaktif. Nah, saya sebutkan 3 kali ya, silakan dicatat.
4: Ya, saya tulis juga di kolom komentar.
3: Oke, siap. 3 kali ya, jadi saya sebutkan sekarang 0858-55-00-6017. Nah, nanti bisa di-call WA di 0858-55-00-6017. Sekali lagi saya bacakan 0858-55-00-6017. Nah, itu dia. Bisa kirim WA atau nanti call langsung.
4: Ya. Ya. Baik, di sela-sela ini pun kalau Anda mau telepon silakan, langsung ya. Kita terima ya.
3: Ya.
4: Baik, poin kedua dari kasus si Juleha siapa? Ini ya. Subhanallah, adalah mujaharah. Ada satu perkara penting banget. Perkara penting banget. Tentang apa? Peluang sebesar apapun dosa kita oleh Allah akan diampuni. Sebesar apapun dosa kita oleh Allah akan diampuni. Dengan satu syarat, jangan mujaharah. Hindari mujaharah. Jangan sampai ada kesan kita itu melakukannya dosa tersebut dengan cara mujaharah. Terus mujaharah itu apa, Ustaz? Mujaharah itu pamer kemaksiatan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Semua dari umatku itu, semuanya, antum, ana, Ikrimah, Edi, Mbah Primas Dian, Kang Untung, Kang Taslim, semuanya. "Kullu ummati mu'afan." Semua umatnya Nabi Muhammad diampuni dosanya. Kecuali satu. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Ada telepon?
3: Ada.
4: Oh, silakan angkat.
3: Kita angkat dulu ya.
4: Naam.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dia kan punya anak dari yang teman-teman hidup itu ya, Pak Ustadz ya.
1: Baik, baik, Ibu.
2: Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya.
0: Ya.
2: Dulu awal kenalnya seperti apa? Kok sampai Anda bisa
0: Gimana,
2: menikah
0: Pak?
2: dengan awal awal perkenalannya seperti apa? Sampai Anda bisa mengenal laki-laki seperti itu?
0: Di tempat kerja, maaf di sini hujan.
2: Iya,
1: baik.
2: di tempat kerja. Anda tahu sifatnya seperti itu sebelumnya? Nah, ini dilematis.
1: Dilematis. Baik, Bu.
0: Tahu.
1: Baik. Baik.
2: Baik, baik, baik.
0: Cuman kan saya mikirnya setelah menikah tuh akan
1: Sembuh
0: lebih
1: ya?
0: baik ya, Pak Pak Pak
2: Iya,
0: Ustadz
2: iya.
0: ya. Insya Allah, Bismillah. Cuman ya, Alhamdulillah, ujian dari Allah, ternyata emang mungkin harusnya saya melewati ini lagi dan harus selesaikan ujian ini. Karena yang pertama saya tinggalkan, ternyata saya dapatnya seperti ini lagi gitu
2: Ya
0: kan.
2: Allah.
0: Mungkin Allah pengennya saya lebih kuat dan apa melewati ujian ini benar-benar.
2: Masya
0: Tapi
2: Allah.
0: emang nggak semudah itu ya, Pak Ustadz ya. Ternyata
2: Betul,
0: dia
2: betul.
0: juga melakukan ya yang mengecewakan saya lagi. Tapi saya tetap kuat berdoa kepada Allah gitu. Tapi apa ini akan baik ke depannya, apa saya lebih baik takutnya saya jadi yang tidak baik gitu.
1: Oh
0: Apa,
1: iya.
0: harus apakah saya harus gagal lagi atau harus saya tetap berjuang lagi, Pak Ustadz?
2: Baik, Anda dengarkan jawabannya ibu yang ada di Jakarta ya. Jazakumullahu
1: Terima kasih,
2: khairan.
1: Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, ini pertanyaan seperti ini nampaknya banyak terulang ya.
1: Ya.
2: Jadi saya dari awal ketika kita berbicara tentang perceraian, kita mengatakan bahwa perceraian itu solusi, tapi solusi pada taraf yang terakhir. Setelah semuanya dijalani, dilalui, karena cerai itu tidak akan berjalan kecuali pasti ada kekecewaan, ada penyesalan dalam keadaan belum tentu pasangan yang berikutnya lebih baik.
1: Ada traumatis ya.
2: Ada traumatis, bahkan boleh jadi pasangan yang berikutnya lebih buruk. Maka ada istilah, walaupun istilah ini nggak benar ya, tapi kemudian istilah ini adalah istilah yang udah paling kasar lah, tapi insya Allah mudah difahami. Daripada memulai dengan setan yang baru, mending bertahan dengan setan yang lama. Jadi kalau kita sama-sama tahu manusia ini punya watak semacam setan, kenapa harus menggantinya dengan yang baru kalau sama-sama setannya, kan begitu? Dalam tanda kutip ya, tolong dimaafkan kalimat ini. Nah, maka tentu yang pertama, jangan pernah meremehkan keburukan sebelum menikah dengan menggampangkan nanti setelah nikah pasti berubah. Apa jaminannya? Itu poin pertama dulu. Orang yang dari awal pernikahannya saja sudah baik, pasangannya baik, dia juga baik, itu pun tidak menutup kemungkinan muncul masalah. Apalagi mengawali pernikahan dengan kesadaran bahwa pasangan saya belum baik, tapi punya niatan semoga dia menjadi baik, tentu itu sudah Anda membuka satu peluang untuk mendatangkan luka. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, tidak ada kebaikan dari pasangan kecuali kita mengawalinya dengan memperbaiki diri sendiri. Karena kebaikan diri itu ibarat apa ya? Ibarat lentera. Ketika dia sudah mulai menyala, maka dia pun akan menerangi sekelilingnya. Maka dia akan memberikan cahaya di atas kegelapan yang muncul di sekitarnya. Maka Anda fokus untuk saat ini, karena apa harus kita bilang? Karena terlanjur memang itu sudah terjadi. Maka Anda fokus perbaiki diri. Memperbaiki diri dengan apa? Dengan tiga cara. Nomor satu, kuatkan tobat kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita lakukan dengan cara yang salah. Nomor dua, memperbaiki ibadah dengan semaksimal mungkin. Dan yang paling penting adalah memperbaiki sholat. Dan yang ketiga, coba Anda jangan pernah lupa memohon ridho orang tua. Jangan-jangan pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak mendatangkan ridho dari orang tua. Itu poin kedua, perbaiki diri. Poin ketiganya, apakah Anda harus bertahan dengan keadaan seperti ini? Dalam keadaan Anda tidak tahu apakah kedepannya akan baik atau semakin buruk. Maka timbangannya cuma satu. Anda pikirkan dengan hati yang paling jernih, dengan hati kecil Anda, apakah mempertahankan pernikahan seperti ini mendatangkan ridho dari Allah? Apakah dengan

0: Membiarkan suami yang melakukan dosa, membiarkan suami yang jauh dari Allah, membiarkan suami yang bahkan mungkin tidak sholat, itu ridho, Allah akan ridho atau tidak? Kalau Allah tidak ridho, bisa jadi Anda sudah harus mulai memikirkan kemungkinan untuk berpisah untuk yang kedua kalinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Tapi semangatnya luar biasa loh ibuin tadi.
0: Bagus, ya, dari suaranya kelihatan.
1: Ya, semangat untuk... Gimana ya? Optimis gitu ya.
0: Optimis.
1: Jadi sama. kalau emang salah ya kayaknya sih siap-siap aja deh gitu loh.
0: Ayo diperbaiki bareng.
1: Diperbaiki bareng atau memang memutuskan untuk mengakhiri itu gitu.
0: Iya. Saya lanjutkan. Ya. Mujaharah itu kata Nabi Muhammad, semua umatku dosanya oleh Allah diampuni. Kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa berbuat dosa terang-terangan itu yang menjadikan Allah tidak akan mengampuni dosa kita? Termasuk dosa selingkuh. Na'udzubillah. Itu tidak akan diampuni kalau terang-terangan.
1: Apalagi kita sudah bahas beberapa kali, selingkuhnya itu sendiri sudah dahsyat. Ditambah terang-terangan.
0: Itu gimana ya, itu? Ya Allah. Ya memang apa ya, itu bahasanya sudah gelap di atas gelap. Udah. Nah maka sekarang begini. Ketika orang itu terang-terangan oleh para sahabat ditanya, ya Rasulullah jelaskan kepada kami apa itu mujaharah yang menjadikan orang berdosa tersebut oleh Allah tidak diampuni dosanya. Rasulullah mengatakan apa? Seorang di antara kalian melakukan dosa di suatu waktu, setelah Allah tutupi dosa itu tidak ada yang tahu. Ternyata dia sendiri yang bongkar tadi malam. Minumannya ting terecep.
1: Degan
0: ya. Mana malam ini degan ya kan? Degan
1: enggak ono Pak Bri.
0: Nah. Jadi dia udah ditutupi oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang tahu, tertutup aibnya, tertutup maksiatnya, tertutup dosanya. Ternyata dia sendiri yang membongkarnya. Yang ini oleh para ulama dikatakan dia menghancurkan satirnya Allah. Nah, berarti sebaliknya. Ketika ada dosa yang kita lakukan, ternyata dosa itu tertutupi dari manusia. Maka besar peluang itu adalah dosa yang oleh Allah akan diampuni. Maka jangan dibongkar. Nah sekarang yang terjadi sekarang si Juleha ini, sudah ketahuan selingkuh, kemudian dikontenin, kemudian ditunjukkan dengan pasangan yang sekarang, yaitu pasangan selingkuhnya, dengan begitu bangganya, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa malu. Kita khawatir, wahai saudariku. Saudariku bukan ya?
1: Bukan.
0: Saudariku, muslimah.
1: Oke. Muslimah.
0: Kita khawatir dengan cara Anda yang mungkin karena Anda belum tahu, itu menjadikan dosa Anda oleh Allah tidak diampuni. Maka bagaimana caranya? Jangan memamerkan dosa. Apalagi Anda seorang public figure. Anda seorang public figure. Itu poin kedua. Jangan melakukan mujaharah. Contoh, ada orang nih masuk ke suatu, na'udzubillah, a'azanallah wa iyyakum ajma'in, Allah yasturna insyaallah, klub malam. Dia bilang, di tempat itu tadi malam saya masuk, minumannya enak, racikannya pas, baristanya, bartendernya keren. Dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara yang orang-orang yang dia ceritain itu yang tahu tadi malam dia habis minum. Nah ternyata dia sendiri yang bongkar kemaksiatannya itu, maka dia menghancurkan tutupan dari Allah, maka dengan itu dosanya oleh Allah tidak akan diampuni. Poin ketiga, ada masuk? Angkat saya.
1: Baik. Waduh mati.
0: Mati? Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un.
1: Untuk kita baca... Oh, nanti aja ya kalau baca ya.
0: Iya, coba.
1: Banyak yang masuk.
0: Apa itu?
1: Banyak sekali WA yang masuk.
0: Banyak sekali?
1: Ya, assalamualaikum. Saya mengetahui pasangan saya selingkuh dan saya sudah jatuhkan talak satu. Dan rencana mau proses perceraiannya. Dan yang saya buat saya heran, yang jadi selingkuhannya itu rajin ibadah.
0: Nah, itu luar biasa. Lanjutkan. Anda dapat pasangan yang pas. Na'udzubillah, astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Angkat
0: telepon dulu, baik. Ya. Saya ingat pertanyaannya insyaallah.
1: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu mohon dikecilkan volume televisi atau medianya, Bu. Cukup dari telepon saja.
2: Iya.
1: Baik, silakan Ibu dari mana?
0: Tunggu dulu, passwordnya, Bu. Jari-jari.
1: Ini enggak ada yang ngerti ini.
0: Enggak ada yang ngerti ya, gak usia ngerti. Ya.
1: Iya. Kelihatan tuh.
0: Lanjut.
1: Baik, Ibu dari mana, Ibu?
2: Dari Boyolali.
1: Oh, Boyolali. Tetangganya Mr. Mulyono ini. Edi Mulyono.
0: Boyolalinya mana, Bu?
2: Dekat tembok ratapan,
0: Ustaz. Loh. Dekat tembok ratapan.
1: Malah yang itu.
0: Loh. Loh, kok nyerempet jurang begitu, Bu?
1: Baik, silakan Ibu, silakan. Pertanyaannya.
2: Iya. Saya punya 3 pertanyaan ya, Ustaz ya.
0: Masya Allah.
1: Silakan.
2: Yang pertama adalah bagaimana batasan seorang laki-laki itu menjatuhkan talak ke istrinya? Karena dalam kasus saya ini juga terjadi perselingkuhan, meskipun perselingkuhannya itu tidak sampai hubungan badan, baru sebatas chatting dan makan bareng gitu ya Ustadz ya.
1: Yeah.
2: Nah, tapi setelah ketahuan suami saya justru kayak playing victim gitu, kemudian menjatuhkan talak dengan alasan sudah nggak ada perasaan, merasa lebih mengerti orang lain. Maksudnya di situ saya juga ada perasaan sakit hati gitu, maksudnya di antara kami sekarang sudah ada anak yang harusnya kan menjadi tanggung jawab beliau juga, yang bukan sekedar nafkah tapi juga pendidikan, kasih sayang kayak gitu kan Ustaz.
0: Itu laki-laki kekanak-kanakan itu, Bu.
1: Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin.
2: Nah, pertanyaan kedua yang menjadi alasan tambahan beliau menceraikan adalah, jadi setelah ketahuan itu kan beliau mendiamkan saya tuh berbulan-bulan, sudah dicoba mediasi oleh mertua, dimediasi oleh orang tua saya juga, tapi beliaunya nggak mau membicarakan masalah ini. Nah, tapi ternyata di tempat kerja itu tuh dengan temennya itu masih berlanjut, tiap hari masih makan bareng seperti itu. Terus akhirnya sama ayah mertua saya itu dilaporkanlah ke atasannya. Nah, setelah dilaporkan ke atasannya, saya dikonfirmasi oleh atasannya sama ketua timnya. Di situ saya menjelaskan karena kayak bentuk tindak lanjut setelah mertua saya menyampaikan ke atasannya. Nah, setelah saya dikonfirmasi, saya menjelaskan duduk perkaranya, kurang lebih 2 minggu kemudian itu ada perombakan anggota tim, terus teman-temannya jadi tahu alasan perombakannya karena kedekatan mereka. Nah, di situ suami saya kembali menyalahkan saya, dianggapnya saya membuka aibnya, saya membuang beliau dan lain sebagainya gitu Ustaz. Nah, pertanyaan saya, apakah posisi saya saat itu yang menceritakan kronologinya ke atasannya itu juga salah gitu Ustaz?
1: Oh iya.
0: Kok kayak tahu saya cerita ini ya.
1: Ada lagi Bu? Sudah ya? Mungkin itu aja cukup.
2: Oh iya. Kemudian ini kan saya posisinya digantung ya Ustaz. Jadi saya sebenarnya udah selesai, udah ditalak, sudah selesai masa iddah juga. Kemudian sudah pulang ke rumah orang tua. Nah, tapi beliaunya juga nggak mau mengurus ke pengadilan, sudah 1 tahun. Nah, setiap saya mau mengurus ke pengadilan, berkas-berkasnya itu kebetulan masih di tempat mertua, dan itu dipersulit sama keluarga mertua karena mertua tidak setuju kami bercerai. Lalu saya harus bagaimana ya Ustaz?
1: Oke.
0: Mantap Ibu, dan mohon maaf sebelumnya kalau Ibu berkenan, saya pengen tahu usia pernikahan berapa tahun?
2: 7 tahun,
0: Ustaz. Masih baru banget.
1: Ya, lumayan Ustaz ya, 7 tahun.
0: Masih baru banget ya.
1: Baik.
0: Baik, insya Allah Anda dengarkan jawabannya ya.
1: Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Saya akan jawab secara global, Pak. Secara global ya, sebelum nanti pertanyaan Bapak tadi yang secara WA tadi ya. Begini. Secara global yang pertama kita sudah sampaikan berulang kali, laki-laki yang sudah menikah adalah laki-laki yang dituntut memiliki jiwa yang dewasa. Dia tahu mana kesenangan pribadi, mana kesenangan bersama, mana perkara yang akan menjadikan rumah tangganya baik, perkara yang menjadikan rumah tangganya hancur. Itu dituntut seorang laki-laki sudah seperti itu. Sehingga ketika dia menikah, dia sudah bertanggung jawab atas adanya peluang hati yang tersakiti dengan sikapnya. Itu dia harus ngerti dari awal. Nah, ketika kemudian dia playing victim, itu sudah laki-laki yang tidak dewasa. Itu laki-laki yang menampakkan sikap kekanak-kanaannya. Dan mohon maaf, dalam beberapa pertanyaan yang semisal ini, itu rata-rata laki-laki yang seperti itu tidak diharapkan dia bisa semakin baik. Karena apa? Ketika dia dimaafkan, semakin parah. Ketika dia dimaafkan, semakin parah. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah dan dia justru merasa di posisi yang dizolimi. Nah, itu poin pertama dulu. Sehingga Anda perlu berpikir mateng lah. Karena laki-laki semacam itu biasanya playing victim itu kan, yuk, termasuk ada penyakit apa namanya yang pengen nomor satu terus itu apa?
1: NPD.
0: NPD kan, itu ada NPD-nya. Yang kedua.
1: NPD 3 kilo.
0: NPD 3 kilo kok gak connect saya.
1: Ada yang 12 kilo.
0: LPG.
1: Oh, beda ya.
0: Bahlil. Ya. Melon.
1: Oh, melon.
0: Ya, NPD melon. Sudah, yang kedua mengenai digantung. Ibu, Anda jadi seorang perempuan harus cerdas. Sekarang bukan lagi zamannya perempuan yang kemudian tidak mengerti ilmu, tidak mengerti strategi, tidak mengerti cara. Kalau Anda tetap seperti itu, maka besar kemungkinan Anda akan terus dimanfaatkan oleh dia. Perempuan yang digantung oleh suaminya bahkan sudah lebih dari 1 tahun, itu ada cara yang diberikan wadah oleh pengadilan agama, yaitu seorang perempuan mengajukan khulu. Apalagi khulu itu yang kami ketahui, permohonan cerai dari seorang istri menuntut kepada suaminya yang diajukan kepada pengadilan agama, ketika masalah yang muncul itu adalah perselingkuhan, biasanya cepat ketok palu. Jadi jangan Anda merasa saya digantung. Loh, minta dong kejelasan, tanya secara terang-terangan, komunikasi dibangun. Nah, kemudian kalaupun ternyata tidak bisa, Anda setahun loh Bu, setahun itu bukan waktu yang singkat. Yeah. Anda harus mengorbankan perasaan Anda harus kemudian senantiasa memendam perasaan dikhianati. Setahun bukan waktu yang pendek. Maka Anda punya peluang untuk mengajukan khulu kalau memang Anda sudah punya kemantapan hati untuk berpisah. Walaupun saya tidak menyarankan itu ya, tidak semudah itu. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang ketiga sebagai penengah, ternyata suami tidak mau diajak untuk berdialog, berdiskusi, komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Apalagi mertua Anda tidak berkenan kalau Anda bercerai dari anaknya. Nah, maka dari sini Bu, pilihan semuanya ada di tangan Anda. Dan sebelum Anda menentukan pilihan, pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Apa kesalahannya suami? Apakah suami masih ada peluang untuk memperbaiki diri? Apakah suami masih bisa diajak untuk berkomunikasi? Apakah orang tua di rumah dan mertua di rumahnya itu bisa mendukung Anda untuk keberlangsungan rumah tangga ini? Ketika tidak, sholat istikharah tentukan sudah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa tadi Bapak tadi? Jadi lupa sih pertanyaannya. Atau saya lanjutkan dulu ya sambil antum cek pertanyaannya.
1: Bapak ini. Assalamualaikum, saya mengetahui pasangan saya selingkuh atau istri saya selingkuh ya, dan sudah jatuhkan talak satu dan rencana mau memproses perceraian. Dan yang membuat saya heran, selingkuhannya itu rajin ibadah.
0: Oh iya, nah,
1: laki-laki sudah. Selingkuhannya itu rajin ibadah.
0: Poin selingkuhan rajin ibadah. Jadi itulah kenapa di dalam syariat kita itu ada dua sisi, ada sisi zahir, ada sisi batin. Tidak setiap orang yang menampakkan kebaikan dari segi zohirnya, batinnya juga baik. Dan tidak semua orang yang ibadah itu orang baik. Karena apa? Orang yang beribadah itu adalah orang yang sedang menjalankan kewajibannya. Sehingga tidak bisa menjadi standar baik atau tidak. Maka kita sering cerita kan? Iya. Kalau ada laki-laki 5 waktu di masjid berjamaah tidak pernah telat, itu keren atau standar? Ternyata jawaban kita apa?
1: Standar.
0: Standar, karena seharusnya muslim ya begitu kan. Itulah muslim. Nah, maka dengan itu juga sama. Ketika ada seorang laki-laki yang rajin ibadah, ternyata dia menjadi pelaku perselingkuhan, orang ketiga dalam rumah tangga Anda. Ya berarti dia bukan orang yang ibadahnya benar. Ibadahnya cuma sekedar menjalankan kewajiban, bahkan boleh jadi ibadah itu sekedar kedok, bahkan boleh jadi itu untuk menutupi kemunafikannya. Nah, maka jangan salahkan ibadahnya, tapi tentu orangnya yang tidak beribadah dengan cara yang benar, dengan niatan yang benar, dengan tujuan yang benar. Nah, maka dengan itu, ketika sudah jatuh talak satu dan masa iddahnya sudah lewat, maka secara hukum agama sudah pisah antara suami dan istri tersebut. Tapi secara hukum negara, itu hanya untuk pencatatan saja. Anda perlu menunggu sampai selesai benar-benar ketok palu dari pengadilan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Berarti termasuk ini Ustaz ya, apalagi termasuk yang kasus yang baru-baru terkuak ini kan.
0: Apa itu?
1: Kasus pencabulan.
0: Aduh,
1: nah,
0: ya,
1: itu ya Allah. Itu kalau kita dengar beritanya kan miris banget. Ada miris yang banget. Sebelumnya dikatakan syekh, ada yang sebelumnya pimpinan pesantren. Nah. Kan jadi orang trustnya kepada tokoh agama itu secara
0: itulah,
1: umum.
0: Itulah.
1: Degradasi.
0: Betul, betul sekali. Itulah yang kita sampaikan di awal tadi. Bahwa terkenal itu amanah. Jangan sampai karena kita yang terlanjur terkenal, kemudian kita melakukan penyimpangan, akhirnya yang rusak bukan cuma nama kita, tapi nama agama dan dakwah yang kita bawa. Maka tentu itu ada nilai dosanya di situ. Sebagaimana ketika orang baik itu kebaikannya menyebar, pahalanya besar. Begitu pula ketika ada orang terkenal yang menjadikan orang lain membenci agama, dan pada akhirnya dia antipati dengan dakwah, karena melihat juru dakwah kedok nih. Itu buktinya ada seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli yang konon katanya sampai 50 santri. Coba, 50 santriwati. Bahkan konon ceritanya ada yang sudah sampai hamil, dipaksa dinikahkan dengan santrinya yang lain. Kan itu seharusnya dia faham bahwa keburukan yang dia lakukan itu dampaknya bukan hanya untuk dirinya, tapi dampaknya pada agama dan dakwah. Wallahu ta'ala a'lam
1: bissawab. Juga ini Ustaz mungkin minta statementnya Ustaz nasihat kepada teman-teman. Kalau ada kasus ini, cara menyikapi yang benar. Karena
0: bagus.
1: Karena biasanya itu kalau pelakunya itu ada ciri khas tertentu dari pesantren atau tampilan.
0: Identitas tertentu lah.
1: Itu kemudian ditarik-tarik kepada kelompok atau ormas.
0: Iya. Jadi begini, bedakan antara identitas yang dia bawa dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini penting sekali. Maka itulah di tempat kita ini muncul istilah oknum. Tapi terkadang oknum itu kok banyak gitu banyak, ya. Gitu. Sampai yang lurus malah jadi oknum ini.
1: Apalagi yang seragamnya coklat itu. Aduh.
0: Pramuka maksudnya kan?
1: Oh, pramuka.
0: Pramuka, ya.
1: Pramukiin.
0: Nah, sudah. maka bedakan identitas yang melekat pada seorang pribadi dengan kesalahan yang dia lakukan. Maka ada istilah di tempat kita itu apa? Oknum. Contoh begini, ada satu contoh yang menarik ya. Ada satu contoh yang menarik. Ketika seorang sahabat Nabi tertangkap beberapa kali berulang meminum minuman keras, sampai dia dalam kondisi mabuk yang cukup parah. Maka sampai salah seorang sahabat habis kesabaran menghadapi laki-laki yang terus melakukan kesalahan itu. Sampai para sahabat itu sebagian dari mereka mengatakan, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'tabihi. Ya Allah, laknatlah orang ini ya Allah. Begitu sering dia melakukan kesalahan yang sama. Apa kata Rasulullah? La tal'anuhu. Janganlah engkau melaknatnya. Karena apa? Rasulullah membedakan, ini orang Islam. Dan orang Islam itu tidak luput dari kesalahan. Cukup kamu selesaikan kesalahannya, orangnya jangan dicela. Itulah membedakan mana identitas, mana kesalahan. Nah, sekarang ketika melekat pada satu ormas, kelompok, yayasan, institusi tertentu, maka bukan institusinya yang salah, karena semua kelompok itu pada awalnya menginginkan kebaikan, mengorganisir kebaikan. Tapi karena rata-rata kelompok itu terbuka, ngerti terbuka, jadi semua bisa masuk, yang penting punya tujuan yang sama bisa masuk, dalam keadaan yang masuk ini terkadang orang-orang yang minim seleksi. Akhirnya muncullah kesalahan itu. Nah, maka dari sini, untuk teman-teman kaum muslimin dimanapun Anda berada, Fokus pada kesalahannya, jangan menyangkut pautkannya dengan profesi dakwah yang sedang dia emban. Karena dakwah itu suci, dakwah itu lurus, dakwah itu mulia. Tapi pengemban dakwah adalah manusia biasa yang tentu banyak godaan dan fitnahnya. Ada telepon?
1: Ada.
0: Angkat.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hei, ngomong sama itu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ibu dari mana, Ibu?
2: Saya dari Bandung.
1: Ibu dari Bandung. Silakan, Ibu.
2: Selamat malam, Pak Ustaz.
0: Selamat malam, Ibu. Barakallahu fiik.
2: Ya, saya ada sedikit masalah ya. Saya baru setahun ini saya tahu suami saya menikah lagi dan sudah punya anak dua ya. Tapi setelah saya tanya keabsahan nikah mereka, bagaimana keabsahan anak-anaknya itu betul-betul anak-anak suami saya apa belum apa bukan juga saya tidak dikasih gitu catatannya. Sampai detik sekarang saya masih ada keraguan di hati saya tentang keabsahan pernikahan mereka, tentang status anak-anaknya juga ya Pak Ustadz pun. Dan suami saya nikah dengan ini ya LC ya Pak Ustadz ya.
1: Baik, Ibu.
2: Saya setahun ini mencoba bertahan karena kan saya juga punya anak tiga ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, Ibu.
2: Tapi kadang saya itu ada apa ya Pak Ustadz? Saya tuh bingung saya harus bertahannya sampai kapan lagi gitu ya, Pak Ustadz.
1: Baik.
2: Sejauh ini sih suami masih tetap pulang, masih bertanggung jawab ke anak. Ke saya, ke anak-anak juga tidak berkurang gitu Pak Ustadz. Tapi makin kesini juga istri yang di sana itu tuntutannya lebih banyak lagi gitu ya Pak Ustadz. Pengen diakui lah, pengen bermacam-macam gitu Pak Ustadz. Saya cuman apa ya, setelah dilihatkan gitu sama Allah gitu bermacam-macam, oh ternyata sifat-sifat suami saya itu seperti ini. Apa itu pertanda dari Allah kalau saya harus mundur gitu Pak Ustadz, atau saya harus tetap bertahan? Punten Pak Ustadz, saya nikah sudah umur hampir 21 tahun.
0: Allah.
2: Dan ternyata mereka sudah nikah sudah 3 tahun di belakang saya gitu Pak Ustadz.
1: Oh, baik. Baik Ibu.
2: Cuman itu aja Pak Ustadz.
0: Iya, saya paham banget pertanyaannya, luar biasa.
2: Iya, saya saya tuh harus bertahan gitu Pak Ustadz dengan keadaan seperti ini. Tapi di lubuk hati dalam saya gitu, saya juga nggak mau rumah tangga saya hancur karena saya punya anak-anak yang saya juga nggak mau mereka kena trauma gitu Pak Ustadz.
1: Baik Ibu, baik. Terima kasih Ibu. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, semoga dimanapun pemirsa yang menyaksikan ini atau yang mencoba menghubungi WA dan belum terjawab ini tadi ya, semoga sebelum dijawab Allah sudah mudahkan Ustaz ya. Mungkin iya, dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan pemirsa yang kita terima itu ada sedikit menjawab lah ya.
0: Wah, tapi Masya Allah, yeah. Kalau yang ibu barusan ini kita dengernya aja udah kayak,
1: iya,
0: kita ikut apa ya, ikut dalam.
1: Apalagi suaminya menikah dengan mobil kan, Land Cruiser. Yes.
0: Gini Bu, yang ada di Bandung Ibu ya, yang pertama Bu, saya turut berempati, saya turut merasa iba dan merasa apa ya, merasa ya mungkin bisa dibilang ikut merasa sakit dan berat lah dengan apa yang telah Ibu ceritakan baru saja. Dan tentu saya akan awali dengan hiburan dulu. Ujian di dunia itu tidaklah panjang. Ujian di dunia itu hanya sebatas sampai kita meninggal dunia saja. Kalau ternyata usia kita tersisa satu hari, berarti Anda hanya dituntut menyelesaikan ujian itu untuk sehari ke depan saja. Maka bersabarlah hanya untuk hari terakhir Anda. Jangan sampai Anda gagal justru di akhir perjalanan Anda. Nah, kemudian orang yang justru dicintai oleh Allah adalah mereka yang hidupnya tidak pernah lepas dari kesulitan, kesusahan, ujian yang berat. Tujuannya agar Anda senantiasa bergantung kepada Allah, Anda, agar Anda tidak merasa nyaman dengan dunia ini, sehingga Anda fokus dengan kehidupan akhirat Anda. Kemudian yang ketiga juga, Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang dengan suatu ujian di luar batas kemampuan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, maka dengan itu, dari tiga poin pertama ini, saya yakin Anda orang pilihan Allah, Anda orang yang kuat, Anda adalah orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan, dan senantiasa dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian mengenai apa yang Anda tanyakan baru saja, yang pertama, Anda sangat-sangat-sangat punya hak untuk menanyakan kepada suami tentang status pernikahannya. Anda berhak. Sehingga seorang suami itu tidak boleh menutupi status pernikahannya ketika istri yang lain menanyakan kepadanya. Karena itu juga berkaitan dengan kebaikan rumah tangga itu ke depannya. Apabila seorang suami menikah dengan cara yang tidak benar, apabila seorang suami menikah dengan cara yang tidak sah, maka tentu ada poin di mana Anda membiarkan suatu dosa besar yang terjadi pada pasangan Anda, dan itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Sehingga kemauan Anda untuk bertanya, dan dalam tanda kutip kekehnya Anda untuk terus bertanya, itu adalah sesuai dengan hak yang memang diberikan oleh syariat untuk Anda. Dan seorang suami wajib memberikan jawaban yang benar. Artinya apa? Katakan kalau memang Anda menikah, katakan Anda menikah, jelaskan saksinya siapa, walinya siapa, menikah dengan siapa, tujuannya apa, agar istri itu merasa tenang karena suami saya tidak melakukan suatu perbuatan yang haram. Nah, maka Anda berhak bertanya itu. Kemudian yang berikutnya, sampai Anda merasa khawatir atas anak-anak yang telah mereka miliki, apakah ini status anaknya, ini anak sah atau anak dari hasil di luar nikah atau apa, Anda tidak perlu terlalu pusing dengan itu. Tapi yang menjadi poin perkara Anda sekarang adalah Anda perlu tahu suami Anda menikah dengan cara yang sah atau tidak. Nah, maka kedepannya semakin Anda merasa kok tuntutannya semakin banyak ya, kok dari pihak istri kedua ini, menginginkan itu, kok terkesan saya menjadi pihak yang dikalahkan olehnya. Maka dengan itu jalinlah komunikasi dengan suami dengan baik. Dan apabila memang semakin hari nampaknya tidak semakin baik, semakin hari setelah Anda sabar, setelah Anda ikhtiar, setelah Anda melakukan tahapan-tahapan yang baik, kok tidak kunjung mendatangkan kebaikan, tidak menutup kemungkinan, Bu, Anda sudah perlu istikharah. Apakah rumah tangga ini perlu dipertahankan atau tidak? Apalagi ketika Anda sudah cukup bertahan selama 21 tahun, itu pencapaian yang luar biasa. Maka dengan itu, sabar, banyak berdoa, beristighfar, bertaubat, fokus ibadah. Kalau kondisi tidak semakin membaik dan Anda sudah tidak kuat lagi untuk menahan beban dan derita ini, tidak ada salahnya kemudian Anda sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Baik, poin ketiga, semakin lama semakin menjadi. Ya enggak, yang Antum ceritain tadi
1: ya.
0: Kok semakin ketahuan, kok nampaknya semakin
1: Menyala
0: abangku. Ya Mbak Pri, semakin menyala abangku. Nah begini, Antum tahu enggak ucapan para ulama, termasuk di dalamnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, satu kemaksiatan akan menarik kemaksiatan yang berikutnya. Satu kemaksiatan berikutnya akan menarik kemaksiatan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, sampai pada akhirnya bisa jadi terjatuh pada kekufuran.
1: Allah.
0: Antum cek Bal'am bin Ba'ura. Kemudian kisah-kisah murtad yang sudah kita ketahui dengan masyhur. Awalnya mereka menormalisasi kemaksiatan. Tapi ternyata perlu Anda fahami, ketika ada orang bermaksiat kemudian ketahuan, kemudian dia semakin menjadi-jadi dan tidak bertobat, tidak menyesal, tidak memperbaiki diri, maka itu adalah hukuman dari Allah atas kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga Allah menjadikan dia semakin tidak tahu malu. Ya, Allah menjadikan dia semakin tidak tahu malu. Allah menjadikan dia semakin tidak merasa bersalah dengan kemaksiatan besar yang dia lakukan. Allah menjadikan dia semakin jauh dari kata tobat. Dari kata tobat. Kenapa? Karena dia sedang terbelenggu oleh dosa yang tidak mampu dia lepaskan, yang semakin hari semakin besar, semakin jauh, semakin terlelap, terlelap, terlelap, semakin dalam dalam tidurnya, dan tak.
1: Malah tangi.
0: Anda siapa?
1: Edi.
0: Edi. Boleh disebutkan ini berapa?
1: Itu campuran cor.
0: Ah, udah mulai masuk ini hipnotis masuk. Saya.
1: Ada semen.
0: Saya adalah Rifki Rafael. Kok ngaco gini semakin malam. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka semakin lama kok semakin menjadi. Itu normal. Normal, orang berdosa akan seperti itu. Ketika dia tidak kunjung bertaubat, ketika dia tidak kunjung mengakui kesalahannya, ketika dia tidak kunjung memperbaiki dirinya, maka dia akan semakin jauh dalam kemaksiatannya. Apa yang endingnya terjadi? Hilangnya rasa malu. Dan antum tahu ketika rasa malu itu sudah hilang, imannya akan tercabut. Kenapa? Karena rasa malu itu bagian dari iman. Kalau malunya sudah hilang, imannya kemana? Hilang. Terakhir, penutup, kita akan contoh yang buruk. Maka disebutkan dalam agama Islam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falah angkat.
1: Oh, nanggung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan ibu di mana?
2: Saya di Bandung.
1: Di Bandung, iya. Silakan ibu.
2: Izin curhat ya Ustaz. Ya,
0: silakan, kami dengarkan.
2: Saya tuh usia pernikahan masih muda ya. Mau jalan 2 tahun.
1: Dua tahun.
2: Ya. Nah, saya baru mendapati di Oktober tahun lalu, ternyata suami saya tuh nauzubillah min dzalik menyukur sesama jenis gitu Ustaz.
0: La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
2: Itu saya menemukannya tuh dengan sedikit nekat ya, dalam artian saya punya kecurigaan, pernah mengkonfirmasi tapi beliaunya marah dan tidak memberi kepastian. Alhasil di Oktober tahun lalu saya memberanikan diri untuk membuka HP-nya. Ya, wah. Terus dari situ suami saya mengaku bahwa memang dia punya kecenderungan ke situ, dan di situ dia posisinya udah janjian sama cowok yang bisa di booking untuk tidur di hotel di Jakarta gitu. Itu posisi booking? Saya tuh sedang ada dinas luar, jadi dia lebih disclaimer dulu Ustaz, mungkin saya ini sama suami LDM ya, jadi hubungan jarak jauh. Terus ketika saya sedang dinas luar kerja, ternyata beliau pulang tuh bukan pulang ke rumah, tapi justru ketemu cowok lain gitu. Terus saya kan mengkomunikasikannya, jadi itu tujuan pernikahan dari awal tuh apa ya, apakah cuma mau menutupi orientasinya saja gitu. Ternyata dia bilang
0: ada yang semacam itu.
2: Makanya dia sembunyikan preferensinya itu, karena kalau saya nggak mengenal kejadian itu, ternyata beliau pergi jadi pamit, tidak mau tidur dengan saya dulu di rumah gitu. Dan ternyata perginya itu dia beneran nyamperin si aduh gitu yang udah dipesan itu. Nah setelah saat itu dia marah sama saya Ustaz. Terus nafkah saya dipotong, jadi saya gak dapat lagi nafkah secara material ya. Terus ditambah lagi nafkah secara emosional. Secara emosional dalam artian dia lebih memilih menutup diri, nggak mau lagi komunikasi sama saya. Even saya udah konsultasi ke psikolog, mencari bantuan buat menangani trauma ini gitu ya. Saya rasanya sih trauma.
1: Baik.
2: Tetap aja begitu, dia tetap memilih kekeh kalau kamu yang nyakitin aku, kamu yang membuka perusahaan itu tanpa izin itu gitu.
0: Wah, yang victim lagi.
2: Semua terjadi ini, ya dari lihat di sikap baik ini, karena karena terlihat ada komunikasi lewat aplikasi lain itu TikTok gitu, demi yang sebelum dia begini.
1: Baik, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Insya Allah akan ditanggapi atau dijawab oleh Ustaz. Terima kasih, Ibu.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Anda ceritakan ini, saya pernah dapat cerita yang mirip dengan itu dari salah seorang teman dekat kita sendiri. Apa antum orangnya? Yang cerita maksudnya.
1: Oh, yang cerita.
0: Bukan. Orang gampang lah. Kalau gampang kaget malah medeni loh. Jangan-jangan beneran ini.
1: Oh, kaget.
0: kaget. Ya enggak tahu kok tanya saya.
1: Oh, itu.
0: Betul, kabur. Begini, Bu. Saya pernah dapat cerita yang mirip dengan apa yang Anda ceritakan dari teman dekat sendiri. Ya bukan antum, ada satu teman dekat. Ya teman-teman kita berdua, teman kita. Itu dia punya teman memang orientasi seksualnya menyimpang.
1: Oh.
0: Dia suka dengan pohon.

0: Untung wis entek kopi nih.
1: Astagfirullah.
0: Gak ana iso mencalat ta gelas iki. Saya langsung suka dengan pohon apa pohonnya berlubang.
1: Astagfirullahaladzim. Baik-baik, astagfirullah. Bu, mohon maaf, Bu. Saya bukan menertawakan masalah Anda, tapi ya supaya enggak terlalu anu lah. Nah, begini.
0: Kok enggak bataku ya, kenapa pohon?
1: Iya, itu kan intermezzo aja, udah. Ternyata dia itu dari awal memang sudah punya apa? Disorientasi seksual. Dia suka sesama jenis. Nah, ternyata untuk menutupi disorientasi seksual yang dia alami, dia menikah dengan perempuan. Dan yang menjadi korban si perempuan itu. Bahkan sempat punya anak. Tapi setelah punya anak satu, ternyata kok istrinya mulai curiga. Kenapa kok sekarang tidak terlalu hangat dengan saya. Dan mulai si istri itu mulai mencari komunitas pertemanannya suami tersebut. Dan ternyata betul. Fix diketahui ternyata si suami ini penyuka sesama jenis. Akhirnya singkat cerita cerai mereka. Cerai mereka karena apa? Karena status pernikahan itu hanya dibuat main-main sama dia. Hanya untuk menutupi bahwa dia adalah seorang gay, homoseksual. Dia seorang penyuka sesama
0: jenis. Itu namanya lavender marriage.
1: Oh ya, jadi untuk hanya untuk pemanis saja.
0: Ya, menutupi karena dia punya kecenderungan itu, disorientasi seksual. Terus itu saat untuk nutupi itu namanya lavender marriage. Salah satu pasangan, entah si cewek atau si cowoknya yang memiliki kelainan itu.
1: Kelainan, nah sudah. Tapi pada akhirnya mereka bercerai. Nah sekarang saya masuk ke pertanyaan Anda yang ada di Bandung juga ya. Ya Allah, Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Allahumma amin. Ketika suami Anda sudah sampai ketahuan dengan cara apapun lah ya. Terlepas Anda membuka HP-nya itu memang suatu kesalahan. Tapi bisa jadi itu cara Allah untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana suami Anda tersebut. Nah sudah, maka subhanallah yang terjadi adalah Anda akhirnya tahu. Ternyata dia sampai booking laki-laki.
0: Iya.
1: Subhanallah. Nah maka dengan itu ada tiga langkah yang harus Anda lakukan. Nomor satu, ngomong secara dewasa. Dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan tentu harus ada konsekuensinya. Engkau harus mau berobat, datang ke psikiater, datang ke seorang konsultan pernikahan atau apalah namanya ya. Itu harus ngomong secara dewasa dan serius. Karena apa? Korbannya Anda sebagai seorang istri yang kemudian ternyata suami Anda tidak mencintai Anda atau bukan tidak mencintai ya, tidak berorientasi secara seksual kepada Anda. Nomor satu itu. Nomor dua, Anda harus fokus pada perbaikan suami. Jadi dipantau terus perbaikan suami, dipantau. Benar enggak dia sudah berubah? Benar enggak dia sudah meninggalkan circle-nya yang lama? Dan yang ketiga, jangan terlambat ambil keputusan. Kalau memang dari awal suami tidak bisa diajak berbicara, apalagi ceritanya tadi udah mulai playing victim. Udah mulai enggak mau diajak bicara, udah kemudian bahkan nafkahnya udah mulai itu kan lucu. Dia yang salah, istrinya yang dihukum. Kan lucu namanya. Nah, sudah, maka jangan terlambat ambil keputusan. Karena apa? Karena penyakit itu ketika semakin dibiarkan, Anda akan semakin menderita dengan itu ya. Jadi istikharah, doa kepada Allah, fokus akrablah dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk yang baik kepada Anda. Sip, penutup. Penutup poin keempat yaitu menjadi contoh keburukan. Ini bahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." Orang yang memberi contoh baik dan kemudian contoh itu diikuti, dia dapat pahala seterusnya. Dan orang yang menjadi contoh buruk dan contoh itu diikuti, maka dia mendapatkan dosa selamanya, selama contohnya terus dipraktekkan. Nah maka dengan itu untuk para public figure, hati-hati. Ketika Anda mencontohkan di depan khalayak ramai, ketika Anda sedang bikin konten, tentang perselingkuhan Anda nampaknya baik-baik saja, dan pada akhirnya itu menjadi presiden yang buruk. Presiden atau apa?
0: Seskap.
1: Atau... Aisyah duduk. Celeng.
0: Antek-antek.
1: Nah sudah, maka hati-hati. Ketika itu menjadi presiden yang buruk, ditiru, diikuti, selama kelamaan menjadi pergeseran secara nilai, maka Anda yang memulai pertama kali dan yang menjadikannya viral dan besar, tentu akan mendapatkan yang dinamakan dosa jariah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi yang telepon sebenarnya masih banyak ya, cuma ya,
0: masih banyak,
1: waktu ya. Nanti jadi kalau grup WA itu kita bikin tema berikutnya lah ya. Karena saya udah dengar itu semenjak lama. Dan itu kejadian bukan di tempat yang jauh, di Malang. Yang kita jujur aja lah, gak apa, udah terlanjur keceplosan tadi kan.
0: Ya.
1: Dan itu sampai kepada kami berita itu. Jadi cerai itu bangga. Kemudian di grup itu dia ceritakan, saya cerai tapi saya dapat rumah.
0: Oh.
1: Saya cerai tapi rekening saya udah penuh. Ada yang lainnya, saya cerai tapi sebelum menikah saya udah dapat hantaran pernikahan, emasnya sekian, duitnya sekian, perhiasannya sekian. Wah, jadi perceraian itu suatu prestasi untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik.
0: Dan ini atmosfernya Ustaz sudah mulai bergeser nih.
1: Gimana itu?
0: Kalau mungkin 5 tahun lalu ya, kita bahas perselingkuhan itu pelaku kebanyakan kan laki-laki. Nah sekarang nih banyak kasus yang kayak gini terungkap perempuannya. Akhirnya ya jadi berimbang sekarang.
1: Iya, walaupun mungkin dari dulu berimbang sih ya. Cuma kan ini pergerakan atmosfer media aja. Kalau sekarang nampaknya yang banyak dimediakan, yang banyak diviralkan itu yang selingkuh justru yang... yang perempuannya.
0: Nah sekali lagi berarti ini bukan masalah gender ya, memang dari pribadi
1: masing-masing. Jadi
0: diharapkan juga menilai sebuah kasus itu kembali kepada pribadinya.
1: Iya, jadi
0: bukan
1: harus
0: ormasnya,
1: objektif.
0: Bukan gendernya.
1: Harus objektif.
0: Iya, itu kira-kira.
1: Pemirsa sekalian, kami masih menawarkan kepada Anda sekalian dua program besar. Yang pertama yang terdekat, kita akan tebar kurban pelosok. Yang akan kita sasar dalam korban ini adalah, penyebaran binatang kurban ini adalah guru-guru ngaji di pelosok, desa-desa binaan yang kita bina di daerah-daerah pelosok, yang insya Allah kurban itu akan kami sampaikan kepada mereka dan mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar. Dan untuk kambing kurban yang kita distribusikan, itu kami pilih kambing yang sudah poel. Poel itu secara syariat sudah sah.
0: Iya.
1: Kemudian kita ambil yang berat badannya itu sudah di atas 30 kg ke atas. Jadi udah bagus lah ya. Kemudian kita juga menerima patungan kurban sapi yang insya Allah juga sama. Dagingnya akan kita distribusikan ke daerah-daerah binaan kita bersama. Kemudian program yang kedua, kita live di lokasi pembangunan proyek IKN. Proyek Pondok Rimba Wonoagung. Yang ini pengerjaan terus berjalan. Bahkan kita terima kasih kepada para tukang. Jazahumullahu khairan. Itu mereka bekerja mulai pagi dan mereka lembur sampai sekitar jam 10 malam. Untuk pengerjaan pondok agar kemudian lebih cepat selesai. Maka kami membuka peluang jariah kepada jamaah sekalian. Apabila Anda berkenan dan memiliki keluasan rezeki, bisa bergabung bersama kami dalam pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Silakan Abu Sanum.
0: Baik, kita tutup ya karena waktu sudah larut. Ini ada satu yang getol telepon ini tadi.
1: Apa itu?
0: Yang getol telepon ini tadi ada satu. Mau kita angkat atau gimana nih?
1: Janganlah, itu terlalu
0: malam. Oh iya, terlalu malam. Terlalu malam. Baik, baik.
1: Jadi, mohon maaf ya, mohon maaf.
0: Saya tadi sempat angen-angen loh, ada booking cowok tadi kan, kita juga booking cowok nih, tapi suruh ngecor.
1: Berarti dia cowok bookingan?
0: Cowok bookingan tuh. Tuh, sebelahnya Mas Dian tuh. Bookingan semua ya, tapi suruh ngecor.
1: Booking ngecor.
0: Kalau itu ngecornya yang lain nih.
1: Mulai menjurus.
0: Ini baik nih.
1: Peh, ada
0: dicekik kabeh iki, Peh.
1: Sampai nyaman. Saya subhanallah ngerti, saya sampai ngerti istilah lapangan tembak lah, astagfirullahalazim.
0: Iki dicekik iki, Peh. Bahaya iki. Jauh dari istri semua nih.
1: Jangan-jangan ini... pohon kita jadi korban ini.
0: Bahaya ini.
1: Pohon soalnya... durian. Tapi nanti jangan-jangan tambah subur ya, oh, ketika ya, disuntik boleh, gitu kan.
0: Duriannya jadi
1: suntik cairan.
0: Duriannya jadi meleot.
1: Wes semakin parah. Ayo semakin tutup, parah. Tutup.
0: Baik, insya Allah kita ketemu Senin depan.
1: Insya Allah dengan tema.
0: Dengan tema.
1: Grup WA.
0: Grup WA terlaknat.
1: Woi cocok. Nah, cocok. Masuk. Look nut.
0: Look nut. Mulai. Ide ini mulai muncul ibu ya.
1: Emang kita orang malam.
0: Ya, kita begini supaya Anda yang menyaksikan
1: terhibur.
0: Ini kemudian membawa apa perasaan sedih ya, paling tidak lah belum bisa masuk ke line telepon atau WA-nya belum bisa kita tanggapi, paling tidak bisa sedikit tersenyum. Semoga Ustaz ya. Itu mungkin sedikit meringankan dan kita tidak berhenti untuk mendoakan semua yang mungkin memiliki masalah yang tentu kita tidak bisa apa namanya tidak bisa tanggapi satu persatu karena saking banyaknya tadi ini masih bunyi ini telepon dan belum bisa kita
1: angkat
0: ya. Ya semoga Allah mudahkan sesegera mungkin.
1: Amin.
0: Karena mungkin dengan seperti ini hikmahnya tentu semakin diharapkan semakin mengingat Allah Ustaz
1: ya. Amin ya Allah.
0: Dan ketika nanti masalah terselesaikan dapat lebih fokus lagi kepada Allah.
1: Semoga. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, kami tutup acara pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan para pemirsa sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-17 yaitu menunggu salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, salat yang dikerjakan seseorang secara berjamaah itu pahalanya melebihi salatnya secara sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 20 sekian derajat. Yang demikian itu karena salah seorang di antara mereka apabila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia datang ke masjid tanpa ada motivasi yang lain kecuali untuk sholat. Dia tidak menginginkan apapun kecuali sholat. Maka dia tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa sampai dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia sudah masuk ke masjid, maka dia dianggap mengerjakan sholat selagi ia masih duduk menunggu sholat. Para malaikat terus-menerus mengucapkan salawat kepada salah seorang di antara kalian selagi dia masih duduk di tempat ia mengerjakan sholat. Para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, sayangilah dia. Wahai Allah, ampunilah dia. Ya Allah, karuniakanlah taubat kepadanya selagi dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas padanya." Pendengar, pada hadis tersebut selain menyinggung masalah fadilah atau keutamaan dari sholat berjamaah, juga membahas tentang sebuah amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah, yaitu bagi yang pergi ke masjid, kemudian membaguskan wudunya, kemudian sholat, dan duduk di masjid untuk menunggu sholat. Maka hal tersebut masih dianggap mengerjakan sholat selama tidak pindah dan batal wudunya. Dan dengan amalan tersebut, menjadikan malaikat turut mendoakan kita di hadapan Allah agar diampuni dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam.

Imam Syafi'i berkata, antara bentuk penghinaan terhadap ilmu adalah dengan melayani semua yang mendebatmu.

0: Dialog kehidupan ala Joman, Paijo, dan Bahman.
1: Assalamualaikum Bahman, monggo Mbah.
2: Iya. Waalaikumsalam.
1: Ja, hai Ja.
2: Si, Ganes Dilit. Kene.
1: Wonten nopo to Mbah?
2: Kowe ameh nyang endi?
1: Niki le, ajeng tumbas pakan pitik.
2: Lah aku susu apa ora kowe?
1: Mboten sih Mbah. Lah wonten nopo to Mbah? Kok sajake penting?
2: Ora Ja. Ya monggo rame tak kok wae kok Simbah.
1: Angkot napa Mbah?
2: Anu, mau bengi Simbah lewat perapatan kidul Papringan kae lho.
1: Perapatan pundi ta Mbah?
2: Walah. Perapatan sing pojok desa kae lho. Sing cedhak Papringan.
1: Oh, nggih. Lah wonten napa to Mbah teng mriko?
2: Mau bengi Jo. Kuwi akeh cah nom-noman sing do ngumpul nang kono. Terus saja omongane kok do banter-banter tur pating celebung ra karuan. Apa sajake do mendem do.
1: Wah, nggih bener niku. Perapatan ingkang wonten lampu merkuri ini niku apa?
2: Iya. Ning ngisor lampu kono kuwi nongkronge.
1: Nggih niku, Mbah. Saya malih menawi malam Minggu.
2: Alah. Pantesan kok ora do duwe unggah-ungguh karo wong tuwa.
1: Lah jenenge mawon nang mendem, Mbah.
2: Lah terus apa ya wong daerah kono kuwi do meneng wae. Wong ngerti tumindak culika kok do meneng wae.
1: Lah nggih ngapunten, Mbah. Do wedi mungkin iku, Mbah.
2: Apa? Wedi. Walah. Yen wedi ngandani langsung ya dilaporke karo RT utawa RW.
1: Lah mbok menawi RT kali RW-ne nggih wedi pripun?
2: Halah. Halah. Ya wedi. Ya langsung laporke polisi wae no.
1: Weleh. Polisi. Napa kersa polisi mbubarke kaya ngoten niku, Mbah?
2: Lah, ya kudu gelem ta, Jo. Lah wong kuwi wis dadi tugase guna memberantas penyakit masyarakat kaya ta judi lan miras.
1: Oh, ngoten nggih, Mbah.
2: Ha iya. Ya wis. Yen ra ana sing wani nglaporke, mengko tak aku dhewe wae sing laporke, Jo. Wong demi kebaikan bersama kok do wedi. Walah, wis. Kono. Gendang tuku pakan kono. Selak dinteni pitik-pitikmu kae lho. Mesake do keluwen kae.
3: Nggih, Mbah. Monggo kula pareng riyin. Assalamualaikum.
2: Ya ya. Waalaikumsalam, Jo. Hati-hati.
0: Dialog kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Lah suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa?

0: Barang apa jane?
1: Beh. Piye to, Kang? Iklanan ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
0: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
0: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

101.4 RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tepat di waktu ini, tepat di bulan ini, 15 abad yang lalu kurang lebih setidaknya, terhitung dimundurkan satu hari ke belakang, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah di tahun 632 Masehi, di atas Bukit Kasih Sayang Jabal Rahmah dengan ketinggian 200 kaki sekitar 61 meter di atas tunggangan unta yang gagah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu khutbah yang sangat legendaris, khutbah yang kelak akan dikenang sepanjang masa, khutbah yang memberikan pesan-pesan penting, khutbah yang menjadi intisari kehidupan perilaku setiap muslim mukmin dimanapun ia berada, dan sekaligus khutbah yang menandai perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini dan menyelesaikan tugas kerasulannya dengan sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, khutbah inilah yang intinya setiap tahun sampai kepada kita untuk mengingatkan kehidupan kita, memperbaiki perilaku kita, sehingga dengan itu diharapkan dalam usia berapapun, dalam keadaan apapun, di tempat manapun kita beraktivitas, bila pun kita kemudian wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah ia dalam keadaan husnul khatimah, kembali dalam keadaan yang baik, kembali berperilaku yang mulia, meninggalkan sifat salahnya, mengembalikan sifat solehnya. Di dalam bahasa Arab, kebaikan, kesolehan yang muncul setelah salahnya hilang disebut dengan albirru. Bila ia melekat kepada perilaku orang yang mengerjakannya, pada tubuh yang dikendalikannya, maka disebut dia dengan al-mabrur. Maka orang-orang dari insan beriman yang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah, mengenang bagaimana pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia praktekkan itu saat ia kembali ke rumahnya setelah menunaikan ibadah hajinya, maka Nabi mengatakan wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illa al jannah. Dan haji yang berhasil merubah perilaku orang yang menunaikan haji itu menjadi lebih baik, menjadi soleh dan meninggalkan salahnya, maka dengan itulah kemudian ia jaga sampai ia wafat, dan penjagaannya itu akan mengantarkan ia pada pahala tiada yang sepadan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang yang belum atau tidak berhaji atau bahkan sedang berhaji, maka dianjurkan oleh para ulama untuk mendapatkan sifat mabrur itu, mendapati, merenungi dan mengamalkan kandungan pokok khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam kesempatan khutbah wada' pada tahun 632 Masehi itu. Ada tiga pesan utama, ada tiga pokok yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Dari tiga ini kemudian ditekankan pengingat penting pada dua bagiannya, sehingga tiga ditambah dua menjadi lima pokok utama dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingatkan kita dalam kebaikan, lalu mengatakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia. Ini menunjukkan saking pentingnya pesan ini, jangankan orang-orang yang beriman, orang yang belum beriman pun, seluruh manusia dianggap penting untuk menerima pesan ini, dianggap akan istimewa, akan sukses, akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika mengamalkan pesan-pesan ini. Maka yang pertama kata Nabi, orang yang ingin selamat di dunia dan kemudian selamat sampai ia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pesan yang pertamanya ayyuhan nasu, wahai manusia dimanapun kalian berada. Ya harfun nida menunjuk makna dekat, makna menengah, makna jauh. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Aku tekankan pada kalian, aku ingatkan pada kalian. Ayyuha, ayyunya munada, berisi taukid untuk mengingatkan. Haknya tanbih, tanbih untuk menekankan. Taukid menekankan, hak tanbih mengingatkan.
apa yang diingatkan oleh Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Jaga diri kalian dari tindakan kriminal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tekankan pada diri kalian, hiduplah dengan baik, jangan bermaksiat. Inna dima'akum, jangan sampai ada maksiat tertinggi sampai dengan menumpahkan darah, sampai dengan ada yang terluka. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama kasih sayang. Khutbah pertama yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan pertamanya dalam khutbatul wada menekankan bahwa Islam agama kasih sayang, rahmatan lil alamin, pemeluknya berkasih sayang, pemeluknya penuh sifat kasih dan sayang. Bahkan ditegaskan dalam kesempatan lain dalam Quran surah ke-48 di ayat ke-29 disebutkan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terbaik. Ciri umatnya, ciri yang mengikutinya, tegas terhadap berbagai penyimpangan, tindakan kriminal, tegas dalam meninggalkannya, tegas dalam menjauhinya, tegas dalam mencegahnya, tapi saat yang bersamaan ruhama'u bainahum. Mereka adalah manusia yang berkasih sayang. Mereka adalah manusia yang saling menyayangi, yang saling menyasihi. Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum. Maka perihalalah diri kalian, perihalalah perilaku kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk cara mengelola harta kalian. Cara mengelola harta, jangan korupsi, jangan menipu, jangan menyogok, jangan menyimpang, jangan tipu-tipu. Jangan melakukan tindakan kriminal. Haramun 'alaikum, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di lisan beliau yang mulia, dan menggunakan kata 'ala untuk sangat menekankan, sangat-sangat diharamkan untuk kalian. Maka bagi kita, siapapun, apapun jabatannya, apapun sifatnya, pada hari ini sadarilah, bagi seorang anak jangan menyimpang, jangan kriminal pada kedua orang tuanya. Bagi orang tua jangan kriminal kepada anak-anaknya. Di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Jangan bermaksiat kepada Allah dengan durhaka pada orang tua. Jangan bermaksiat kepada Allah dengan menyia-nyiakan anak setelah diberikan karunia-Nya. Sebagai pejabat, jangan korupsi. Jangan menyogok. Jangan menipu. Sebagai orang yang merasa banyak harta, jangan menyimpang dalam harta. Gunakan harta dengan cara yang baik. Jangan berbuat kriminal. Ka hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa fi biladikum hadza ay wa fi baladikum hadza aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka keharaman itu ditetapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti haramnya hari ini. Karena itulah kemudian disebut orang yang mengetakkannya, mengenakan pakaian ihram, disebut dengan muhrim. Pakaiannya ihram, hukumnya disebut haram. Setelah mengenakan kain ihram, dia merasa dia dituntun, dia dipedomani untuk meninggalkan segala yang haram. Maka orang yang mengenakan kain ihram, sejatinya dia berjanji kepada Allah untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti di hari itu dia komitmen, di Arafah hari yang suci, di bulannya bulan yang suci, di negerinya negeri yang suci. Maka dengan kesucian negeri itu, dengan kesucian hari itu, dengan kesucian bulan itu, maka merubah perilaku kita pun menjadi suci, bagian dari tekad kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika ada orang yang sengaja melanggar kesucian pedoman Nabi ini, melakukan tindakan kriminal dengan matanya, lisannya, telinganya, sampai kakinya, dengan hartanya, sama saja ia menodai kehormatan hari yang suci Arafah, ia menodai kehormatan bulan Dzulhijjah, dia menodai kehormatan negeri Mekah yang benar-benar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ila an talqau rabbakum, kata Nabi, jagalah itu semua sampai kita wafat, sampai kita kembali berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yang terakhir ini dari pesan yang pertama, hadirin, saudara saudariku, Nabi menyadarkan kita bahwa satu saat kita akan pulang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para jemaah haji mengenakan kain yang disebut dengan ihram, yang laki-laki dua lembar saja, warnanya putih, gambaran dari kafan. Pada hakikatnya itu adalah gambaran kehidupan kita. Walaupun tidak kita kenakan sekarang, kita akan berkafan. Satu saat kita akan katakan labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Allah panggil kita pulang,
Allah panggil kita kembali. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sungguh kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah, dan pasti akan dihisab. Dan dalam hisab itulah jangan sampai kita celaka. Yang pejabat pasti akan kembali kepada Allah. Hindari perbuatan maksiat. Anda sudah kaya, Anda sudah punya kedudukan, dititipkan oleh Allah kedudukan itu untuk mencari amal saleh. Maka carilah amal saleh dengan tangan Anda, dengan tanda tangan Anda, dengan pena Anda, dengan keputusan Anda. Karena kekayaan sudah Anda dapatkan, materi dunia sudah Anda raih, kedudukan sudah Anda dapatkan. Yang belum tentu diraih adalah kedudukan akhirat, jabatan akhirat, bekal akhirat. Maka gunakanlah kedudukan itu untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sebagai pemimpin tertinggi, ada yang dipimpin, ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai presiden, ada yang wakil presiden, ada yang menteri, ada yang gubernur, ada yang kemudian jadi bupati, ada yang wali kota, sampai camat, sampai lurah, sampai kades, setidaknya titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Bagi yang merasa kaya, bagi yang disebut dengan crazy rich, bagi yang disebut orang-orang yang luar biasa the have, punya banyak harta, Anda sudah kaya, dunia Anda dapatkan, materi Anda raih, tapi ila antal qaw rabbakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga perilaku Anda sampai Anda pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan kita akan pulang. Yang belum kaya itu bekal akhiratnya, yang belum siap itu bekal akhiratnya, yang belum jelas kedudukan akhiratnya. Apakah kekayaan dunia ini akan mengantarkan kita pada keselamatan dan kekayaan akhirat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan di penutup bagian pesan pertama ini, satalqauna rabbakum wa tusaluna an a'malikum. Engkau pasti akan bertemu dengan Rabbmu dan engkau akan ditanya tentang amal-amalmu. Yang pengajar akan ditanya tentang bagaimana tentang pengajarannya. Yang belajar akan ditanya tentang cara belajarnya. Yang pejabat akan ditanya tentang jabatannya. Yang dititipkan harta akan ditanya dengan hartanya. Yang dititipkan ilmu akan ditanya dengan ilmunya. Yang pasti, kata Nabi, kalian semua apapun sifatnya pasti akan wafat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah akan ditanya tanggung jawab di rumah tangganya. Ibu akan ditanya tentang perawatan anaknya. Duhai perempuan-perempuan, para ibu yang sibuk mencari karir, para ibu yang sibuk mencari tenar, para ibu yang sibuk mencari nilai-nilai ketinggian sosial, pada akhirnya yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban pertamanya tentang anak-anaknya dan keadaan di rumah tangganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin rahimani rahimakumullah, Nabi SAW menekankan kepada kita agar saling menjaga di kehidupan rumah tangga antar pasangan. Istausu fi nisaikum khaira. Pada para pria, para suami, Nabi memberikan wasiat, pesan yang tegas, yang teguh, yang singkat, yang padat. Kata Nabi SAW, berperilaku baiklah kepada istrimu, berperilaku baiklah kepada pasanganmu. Maka mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, bagi para istri pun, berperilaku baiklah kepada suamimu. Maka hendaknya di kesempatan kali ini, tidak akan mungkin bila kita tidak menyadari, negara yang kuat, negara yang stabil, masyarakat yang baik, masyarakat yang baik akan diawali, dibina dengan keteguhan dan juga ketentraman, kebaikan pendidikan di rumah tangganya.

0: maka kenalilah saat ini sebagai seorang suami apa hak dan kewajiban suami. Jangan-jangan belasan tahun, puluhan tahun menjadi suami tidak paham tentang tugas pokok suami itu apa. Demikian pula bagi istri, sudah belasan tahun, puluhan tahun berumah tangga, belum mengerti hak dan kewajiban tentang istri yang diberikan, yang ditekankan, yang dibuat, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipraktikkan dalam kehidupan beliau, bahkan oleh Allah diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan untuk menunjukkan inilah seluruh karakter perempuan di muka bumi yang akan dihadapi oleh para suami. Maka bagaimana cara belajar merawat mereka? Bagaimana cara istri berbakti kepada suami? Demikian bagaimana cara suami menyayangi istrinya, merawatnya? Demikianlah kemudian penting untuk kita pelajari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh jadi jika ada masalah di rumah tangga, apalagi masalah itu mengantarkan seringkali bukan hanya pada percecokan, tapi juga seringkali mengantarkan pada hal yang tidak disukai Allah dan Rasulnya, pada perpisahan. Mohon maaf, kini kita dapati 1 bulan pisah, 2 bulan pisah, 3 bulan persoalan yang rumit. Boleh dicek, mungkin bukan karena kurang banyaknya harta, karena banyak yang hidupnya glamor, banyak yang hidupnya berlimpah harta berpisah pula. Bukan pula karena kedudukan, karena boleh jadi suaminya punya kedudukan yang kuat, istrinya bahkan anak dari orang yang terpandang, tapi berpisah juga. Mungkin boleh jadi yang kurang adalah pengenalan terhadap ilmu berumah tangganya, kurang kenal hak dan kewajibannya, dan kurang paham bahwa dengan berumah tangga itu amanah dari Allah yang satu saat akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami akan dihisab, istri akan dihisab, anak-anak akan dihisab, yang dengan itulah kemudian kita diminta belajar, dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, negara itu akan kuat, masyarakat itu akan kuat bila kehidupan keluarganya kuat, bila suami istrinya kuat. Maka pesan yang kedua, jagalah kekuatan dan kehidupan serta tunaikan hak-hak di rumah tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang ketiga, dengan cepat Nabi SAW memberi pesan kepada kita agar berhati-hati dengan penyakit-penyakit sosial yang pokok. Di antara penyakit sosial yang pokok itu, salah satunya ada yang terkait dengan persoalan ekonomi. Bila ini terjadi, maka ekonomi akan goncang. Di negara itu akan terganggu. Kehidupan rumah tangga juga akan terganggu. Apa di antara yang mengantarkan pada kegoncangan ekonomi itu? Yang terganggu kemudian kehidupan sosialnya, yang berdampak pada ketenangannya, ekonomi terganggu, lapar didapatkan, kriminal muncul, keamanan hilang, ibadah goyang. Maka kata Nabi, berhati-hatilah dengan riba dan segala jenisnya. Riba dan segala jenisnya, utang piutang yang tidak jelas bisa menghasilkan riba. Dulu transaksinya berlangsung secara langsung, onsite, disebut dengan offline. Sekarang ada online yang dengan riba mengantarkan pada tipu-tipu, kemudian berkembang kepada judi, berkembang pada kerusakan sistemik, menghancurkan ekonomi negara, menghancurkan ekonomi keluarga, terjadi tindakan kriminal karena judi online, pinjaman online yang marak dengan riba, yang bahkan salahnya difasilitasi, yang dengan itu terjadi apa? Keresahan sosial. Baru sadar ketika terjadi pembunuhan, ketika anak durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada beras, ketika beras di rumah hilang, ditukar dengan sesuatu untuk dipakai judi, ketika kendaraan hilang, ketika rumah digadaikan, ketika istri membakar suami, ketika orang tua kehilangan anak, ketika organ tubuh digadaikan. Maka salah satu sebabnya adalah sebab goncangnya kehidupan ekonomi di keluarga, pribadi, bahkan pemerintahan dan negara, karena sifat riba ini. Maka belajarlah tentang masalah ini, karena kalau riba sudah datang, riba sudah hadir, muncul penyakit-penyakit turunan yang lainnya. Selain judi, selain pinjaman yang tak terkendali, muncul juga masalah lain, prostitusi, muncul juga miras. Jika sudah minuman keras hadir, jika sudah zina hadir, jika sudah riba hadir, maka tunggulah saat-saat kegoncangan, kehancuran bila tidak segera diperbaiki. Alhamdulillah, Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lapis-lapis rahmat dan berkahnya. Kita merdeka dengan kalimat Allahu Akbar. Di pembukaan undang-undang kita katakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, setiap keputusan pejabat dari presiden sampai ke bawah, keputusan pertamanya ditandatangani kopnya bintang menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa, padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk adil secara sosial harus didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Maka setelah itu dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kita masih punya Allah, kita masih bertuhan, ulama-ulama menyebar. Maka ini sudah saatnya, jika menginginkan Indonesia emas 2045, 20 tahun ke depan, maka sadarlah wahai umat Indonesia, khususnya umat Islam yang sekarang beridul adha, kembalilah kepada pedoman yang benar, belajarlah kepada ulama-ulama yang benar, kembali lagi bertuhan yang Maha Esa, yang dalam keyakinan kita ketuhanan yang Maha Esa adalah Qul huwallahu ahad. Katakan, katakan pada hati kita, sampai hati kita merasa, sampai jiwa kita punya komitmen Qul huwallahu ahad. Katakan, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali yang Esa itu, yaitu Allah. Bagaimana bertuhan benar dengan Allah? Bagaimana beriman yang benar? Belajar pada ulama yang benar. Maka Nabi SAW pada pesan yang keempat menyampaikan, telah aku tinggalkan pada kalian dua pusaka utama, yang bila kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, berpegang teguh artinya belajar yang benar, Qur'annya bukan sekedar dibaca, praktekan, karena Qur'an itu akan terasa benar, terasa indah, terasa nyaman, berhasilnya, mukjizatnya ketika diamalkan. Dibaca ada pahala, dibaca ada ketenangan, tapi ketika diamalkan, disitulah inti kebenaran Al-Qur'an. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri, para koruptor itu buat hukum yang ketat supaya tangannya terpotong, tidak korupsi lagi. Kalau perlu potong tangannya, karena tidak mungkin ada orang yang tidak ingin kehilangan tangannya. Tidak mungkin ada orang yang ingin kehilangan tangannya. Tidak mungkin ada orang ingin kehilangan nyawanya. Maka buat hukum yang memotong tangan supaya tidak korupsi lagi, yang memotong kaki supaya tidak melangkah kepada tindakan yang dibenci lagi. Maka dari itulah belajar Quran dengan benar. La yasra qaum min qaum. Kalau cuma dibaca jangan saling mencela, ada pahala. Tapi ketika diamalkan, jangan saling mencela, terasa indah kenikmatan berislam, berkasih sayang, berkata-kata yang baik. La yaktab ba'dukum ba'da. Jangan buat hoax, jangan bergibah. Itu baru dibaca, ada pahalanya. Tapi kalau dipraktekan, tidak ada yang gibah, tidak ada yang pasang status yang buruk, tidak ada yang cela orang, itulah baru terasa keindahannya Islam. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saatnya kita kembali kepada pedoman Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran firman Allah, Sunnah praktek yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka cara kembalinya bukan sekedar dengan slogan, kembali pada Quran dan Sunnah, atau ikut kajian dengan nama-nama Quran dan Sunnah. Bukan demikian caranya. Caranya diatur oleh Nabi SAW. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i. Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran, walakinnahum warathul ilma. Sungguh para ulama yang benar itu, itulah pewaris Nabi. Jadi kalau ingin belajar Al-Quran dan Sunnah yang benar, belajarlah pada ulama yang benar. Cari ulama yang benar. Siapa ciri ulama yang benar? Di antara cirinya kata Nabi, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tidak mencari fulus, tidak mencari cuan, tidak mewariskan uang. Walakinnahum warathul ilma. Tapi mereka mewariskan ilmu yang jujur, ilmu yang ikhlas, ilmu yang benar. Maka carilah ulama-ulama yang tidak materialistik, yang sedikit-sedikit tanya amplop, sedikit-sedikit hitungan bagaimana didapatkan bayarannya, sedikit-sedikit pasang tarif. Maka carilah ulama-ulama yang benar, mengajarkan ilmu yang benar dengan keikhlasan, dengan kebenaran. Apa ciri ilmu yang benar itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yaitu orang-orang yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah ilmu, yang dengan ilmu itu iman kita terangkat. Jadi semakin kenal Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin paham kita akan meninggal, semakin tahu kita akan menghadap Allah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dekat dalam bahasa Arab disebut dengan qarib. Semakin dekat disebut dengan kurban. maka satu tahun sekali kita berkurban. Kurban itu secara makna lugawi bukan memotong hewan, bukan potong kambing, potong domba, potong sapi, potong kerbau, potong unta, bukan. Kurban itu adalah ikhtiar kita, cara kita beribadah sampai kita merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa kemarin, puncaknya puasa Arafah, supaya semakin dekat dengan Allah. Yang haji merasa lebih dekat dengan Allah, yang karena dekat itu kita sadar hakikat kebaikan. Kita tahu cara berbenah, kita tahu bagaimana cara kita pulang. Maka itulah yang menghasilkan kesimpulan kenapa orang berhaji, kenapa kita menyembeli hewan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan berapa ton anda kurbankan, bukan berapa berat, bukan berapa banyak engkau bagikan. Kata Allah, yang sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah adalah takwanya, sifat baiknya, kedekatannya kepada Allah. Surah Al-Hajj di ayat ke-37. Demikian yang haji juga puncaknya, terakhir ketika di Mina, yang kita sebut dengan Mina. Mereka kemudian berkontemplasi, berzikir, merenung. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih, waman ta'akhara fala ithma alaih, liman ittaqa. Silakan, 2 hari sudah merasa baik, selesai. Belum cukup itu, nafar akhir, hari ketiga, 5 nittaqa, sampai engkau merasakan kedekatan kepada Allah yang lebih. Takwamu bertambah. Yang tidak haji meningkat takwa, yang berhaji meningkat takwa. Apa ciri meningkat takwa itu? Merasa lebih dekat dengan Allah. Maka ibadahnya meningkat, ibadah spiritual, salatnya meningkat, baca Qur'annya lebih senang lagi, ibadah sosial, jadi pejabat yang baik, jadi hartawan yang baik, menjadi rakyat yang baik, menjadi guru yang baik, ulama yang baik. Itulah hakikat kurban. Jika ada yang berkurban hari ini, sapinya sekian ton, ditebarkan sekian banyak, tapi tidak membuat dia lebih baik, itu bukan kurban, itu korban. Hanya mengorbankan hewan saja, mengorbankan tenaga banyak orang, mengorbankan uang, mengorbankan fikiran. Apalagi na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang digunakan untuk berkorban itu adalah uang yang haram, uang hasil korupsi, uang hasil tipu-tipu, uang hasil maksiat. Thumma na'udzubillah. Tapi demikian, kita doakan, kita bermohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Yang belum baik jadi baik, pelaku maksiat tobat, bagaimanapun apapun statusnya, sebelum ajalnya sampai di kerongkongannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kelima, yang terakhir, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, yang pada saat itu dihitung oleh para ulama, saat itu tahun 632 Masehi, 142 orang berada di sekitaran Nabi di Jabal Rahmah, mendengarkan kalimat Nabi yang penting ini. Kata Nabi, viralkan ini, viralkan pesan ini. Boleh jadi yang mendengar akan lebih paham dibandingkan dengan yang menyampaikan saat ini. Boleh jadi yang mendengar dari kalian akan lebih mengerti, akan lebih paham, akan lebih serius mengamalkan dibandingkan dengan yang hadir pada saat ini. Hadirin, jagalah pesan ini, bawa ke keluarga, sampaikan. Boleh jadi kalau belum ayah yang hafal Quran, anak-anaknya yang sekarang bisa hafal Quran. Boleh jadi kalau belum ibunya tahu hadis, anak-anak cucunya mungkin mengerti hadis Nabi. Boleh jadi kalau ayatnya masih banyak maksiat, ibunya masih banyak maksiat, mungkin anaknya jadi syafaat di hari kiamat kelak. Sampaikan pesan ini kepada anak-anak, sampaikan pesan ini kepada tetangga kita. Minimal dengan doa, minimal dengan kebaikan, mungkin mereka yang akan jadi timbangan amal kebaikan kita, yang menguatkan nilai kebaikan kita, yang meruntuhkan amal salah kita, menguatkan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. حاضرين mari kita berdoa di penutup khutbah ini, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merubah perilaku kita menjadi lebih baik dan disiapkan kita untuk mengarungi kehidupan sampai wafat dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله, di hari terbaik ini, di bulan yang baik ini, ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang pernah dimintakan, dimohonkan oleh Rasulmu yang terbaik, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli mastaa'adza bika anhu Rasulukal Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segenap keburukan yang pernah diperlindungkan oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu ya Arhamar Rahimin. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di tempat ini, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosanya. ولا همّن إلا فرجته, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. ولا دينًا إلا قضيته, jika ada yang diliputi utang piutang, mohon ya Allah limpahkan rizki untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika sampai di hari ini ada yang sedang mengalami kesulitan, mohon ringankan dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma syfi mardana, Allahumma syfi mardana, Allahumma syfi mardana ya Allah, Allahumma syfi mardana wa mardal muslimin muslimat fi kulli makan syifaan ajila la yughadiru saqama. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا الله, dengan disembelihnya hewan, ditunaikannya haji ya Allah, maka mohon ya Arhamar Rahimin, bersihkan keadaan hati kami, sucikan jiwa kami ya Allah dari berbagai kotoran-kotoran maksiat, dosa-dosa yang menyingkap ya Allah berbagai macam keburukan perilaku kami. Kembalikan kami kepada kebaikan-kebaikan. Bersihkan jiwa kami dalam keadaan fitrahnya ya Allah. Hanya Engkau yang menguasai jiwa kami. Allahumma ihfaz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon berkahi negeri kami Indonesia. Jaga negeri kami ya Allah. Lekatkan dan arahkan pada persatuan, jauhkan dari perpecahan. Ya Allah, Allahumma ihfaz umara'ana, ru'asa'ana waj'alhum 'udala li yukhaffifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon berikan hidayah, berikan hidayah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami di level tertinggi sampai yang terbawah. Jaga mereka ya Allah, kesehatan mereka. Ya Allah, sadarkan mereka untuk berbuat baik yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Wahfad ulama'ana ya Allah, waj'alhum mukhlasina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah, ikhlaskan mereka. Jadikan mereka ulama yang mencerahkan dan menyatukan. Jauhkan mereka dari ulama-ulama, dari sifat-sifat yang materialistik, yang menjerumuskan pada keburukan, yang memecah belah dalam kehidupan. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik dari sebelumnya. Dan bilapun kami wafat kapanpun ya Allah, jadikan wafat kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa khafif lisanana liqawli linaqula kalimatat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan muslim dengan lisan yang ringan untuk mengucap kalimat tauhid dalam sakaratul maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dan mohon jawab kelak ya Allah, jawab kelak ya Allah, jawab kelak kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku ridha dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Masuk dalam golongan hamba-Ku. Lihat sini, telah Aku siapkan surga untuk-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha, wahdi kullal asat liyatubu ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bertaubat di hari ini ya Allah dari segala dosa kepada-Mu ya Allah, taubat nasuha. Dan mohon ya Allah, berikan hidayah pada kerabat kami, teman kami, saudara kami. Ya Allah, berikan hidayah Islam bagi yang belum berislam. Berikan hidayah taubat bagi pelaku maksiat siapapun ya Allah, dengan rahmat-Mu. Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berikan hidayah di hari ini pada pelaku maksiat ya Allah, untuk bertaubat sebelum wafat. Berikan hidayah pada kami ya Allah, untuk bertaubat sebelum wafat ya arhamar rahimin. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Allahumma ghris fi qulubina ya Allah imanan salikan wa hubban salikan laka wa li rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan-Mu, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki iman kami, jadikan iman kami iman yang benar agar siap mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya khairan nasirin unsur ikhwatana fi Filistin. Allahumma asbirhum ya rabbal alamin wa khafif hisabana yawmal qiyamah wa ighfir lana ya Allah li dha'fina an nusratihim wa li dha'fina an difa'il aqsa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ringankan hisab kami ya Allah, karena kelemahan kami menolong teman-teman kami di Palestina. Dengan kuasa-Mu, dengan keagungan-Mu ya Allah, berikan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina. Berikan penjagaan terbaik bagi Aqsa dan berikan kami kemampuan ya Allah, dengan segenap daya upaya kami yang terbaik yang kami lakukan, untuk selalu menjaga Aqsa. Ya Allah, membela saudara-saudari kami di Palestina ya Allah. Tanamkan keimanan pada diri kami. Jauhkan sifat wahan dari diri kami ya Allah. Warzuk nikmat as-salah fil Aqsa qabla wafatina, dan berikan kami kesempatan menunaikan salat di Al-Aqsa sebelum meninggal dunia ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورزق الحجاج مبرورة ورزق الحجاج مبرورة واجعل حجهم حجا مبرورة وسعيهم سعيا مشكورة وذنبهم ذنبا مغفورة وتجارتهم تجارة لن تبورة. يا الله, anugerahkan kemabruran bagi seluruh jemaah haji di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Jadikan sa'i mereka Engkau berikan nikmat syukur di dalamnya, dosa mereka terampuni, dan niaga mereka niaga Engkau ridai. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد وقد بلغت يا رب العالمين, أشهد وقد بلغت والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1277. 0813-9076 Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444 Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522 Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.

0: 101 Kumamba RDS FM RDS FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.

محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya فإن كل محدث بدعة semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru agama wanabidatin dalalah dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, inilah hari-hari di mana umat Islam berpesta dalam ibadah mereka. Berbagai macam rangkaian ibadah dianjurkan untuk dikerjakan di awal-awal bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari di mana kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita memperbanyak menyebut namanya dan dengan orang-orang yang menyebut nama-nama Allah di hari-hari ini, terutama di 10 awal bulan Zulhijjah, maka akan mendapatkan berita gembira masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ahalla muhillun qattun illa bushir." Tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian kecuali dia akan mendapatkan berita gembira. "Wala kabbara mukabbirun qattun illa bushir." Dan tidak ada orang yang bertakbir di hari-hari ini kecuali pasti akan diberitakan atau disampaikan berita gembira. "Qila ya Rasulullah bil jannah?" Qala na'am. Maka ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah berita gembira bagi orang yang berzikir di hari-hari ini?" Maksudnya diberitakan berita gembira masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Inilah hari-hari emas kita di mana kita akan meraih surga hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna fi min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih Allah cintai semua jenis amal yang dikerjakan dibandingkan yang dikerjakan di hari-hari ini, maksudnya di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Fa'aktsiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Maka perbanyaklah pada saat itu mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar dan juga alhamdulillah. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka menyebut nama-nama Allah di hari-hari pilihan atau tertentu. Mayoritas ulama seperti para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhumain dan juga dari kalangan tabi'in Al-Hasan Basri, mereka mengatakan yang dimaksud adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Imam Bukhari meriwayatkan secara muallak Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, keduanya di 10 hari pertama Zulhijjah bahkan sampai tanggal 13 Zulhijjah mereka keluar ke pasar-pasar di jalan-jalan sambil bertakbir dan bertahlil dan orang-orang pun mengikutinya. Saudaraku seiman, hari ini hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah adalah puncak daripada hari-hari mulia ini. Hari ke-10 ini. Hari inilah di mana kita akan memperoleh banyak sekali keutamaan-keutamaan dari amal-amal yang akan kami rincikan sebentar lagi. Bermula daripada surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman di 3 ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim wal-fajr, demi waktu subuh. Waw di sini waw qasam, waw bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan Allah tidak bersumpah kecuali sesuatu yang penting setelahnya. Mirip dengan wal asr, demi waktu kalian di muka bumi. Allah bersumpah di sini demi waktu subuh, wal fajr. Dan ulama umumnya sepakat mengatakan adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan dari adanya sumpah Allah di sini berarti menandakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Walaupun sebenarnya kita lebih banyak meramaikan Idul Fitri di Indonesia ini, tapi kalau secara hukum Idul Adha jauh lebih afdal. Karena setelah Idul Fitri tidak ada ibadah khusus. Namun setelah Idul Adha, setelah salat Idul Adha ada ibadah kurban sebagaimana Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar" dalam surah Al-Kautsar. Salat Idul Adha itu hari Muhammad dan berkurbanlah setelahnya. Lalu Allah memuji 10 malam berturut-turut sebelum subuh ini. Walayalin 'ashr, dan 10 malam berturut-turut. Kalau 10 terakhir Ramadan kita lihat
umat

Islam dianjurkan mengejar di 10 terakhirnya satu malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjilnya. Kalau di 10 awal Zulhijjah ini 10 malamnya semua kita disuruh mengejar ibadah-ibadah di dalamnya. Kemudian ayat ketiganya wasyafi'i wal watar, dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Hari ke-8 dikenal dengan hari tarwiyah. Kurang lebih 2 hari yang lalu jemaah haji mulai masuk ke Mina untuk memulai ibadah haji mereka. Dan water adalah hari ganjil, maksudnya hari Arafah yang baru saja kemarin diselesaikan oleh para jemaah haji. Bulan Zulhijjah termasuk juga dari 4 bulan yang dimuliakan, yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36 yang bunyinya, Inna iddata syuhuri inda Allahi ithna ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Al-ayah yang artinya, sesungguhnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bilangan bulan itu ada 12 bulan-bulan hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Itu dari semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan Allah mengatakan, itulah ajaran agama yang lurus. Maka jangan kalian zalimi diri kalian secara khusus di 4 bulan itu. Dan 4 bulan ini Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis yang sanadnya sahih. Kata Nabi SAW, dia adalah bulan Rajab, bulan ke-7 yang berada di antara bulan Jumadi dan bulan Syaban. Serta 3 bulan berturut-turut mutawaliyat. Zulqa'dah bulan lalu, Zulhijjah, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, dan kita hari ini di tanggal 10-nya, dan bulan Muharram bulan depan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Qurtubi menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya kezaliman atau dosa yang dikerjakan di 4 bulan ini, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, adalah akan dilipat gandakan hukumannya. Serta demikian pula semua amal saleh akan dilipat gandakan pahalanya. Nabi SAW bersabda dalam beberapa hadis beliau menyebutkan tentang keutamaan hari-hari ini. Walaupun kita sekarang sudah berada di hari ke-10-nya, tapi ini termasuk hari puncaknya. Dan Nabi SAW mengatakan, Afdalu ayyamid dunya al-ashr, yakni ashr Zulhijjah. Ketahuilah, seluruh hari-hari dunia ini yang paling baik yang Allah sisipkan, siapkan, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Qila, wala mithluhunna fi sabilillah. Apakah tidak ada yang bisa menyamai ya Rasulullah, walaupun itu di jalan Allah? Qala, wala mithluhunna fi sabilillah. Tidak akan ada yang bisa menyamai walaupun di jalan Allah. Illa rajulun affara wajahu fit turab. Kecuali seseorang yang pergi berperang, lalu wajahnya ditanam ke tanah. Maksudnya dia mati syahid. Hadith Hasan diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, Mal amalu fi ayyam afdal minha mi fi hadhihi. Tidak ada hari-hari di mana lebih baik darinya dibandingkan di hari-hari ini, maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Maka dikatakan, Qalu walal jihad. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jihad pun juga belum bisa makna hadisnya menyaingi amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun sunnahnya, walaupun mengucapkan subhanallah sekali misalnya, walaupun hanya sedekah dengan 1.000 rupiah, walaupun senyum dengan muslim misalnya, apakah itu juga tidak bisa dikalahkan pahalanya walaupun dengan jihad? Qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bi syai. Tidak ada yang bisa menyamai termasuk jihad kecuali seseorang yang keluar berperang jihad, dia mengorbankan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang sesuatu dari keduanya. Artinya dia mati syahid, kemudian dia pun habis hartanya semua diinfakkan di medan perang, baru makna hadisnya bisa menyaingi semua amal saleh walaupun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain juga, Nabi SAW mengatakan, Ma min ayyamin al-amalu salihu fi ahabbu ilallah min hadil ayyam. Ketahuilah tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, jihad pun di jalan Allah ya Rasulullah. Maknanya belum bisa menyaingi amal-amal itu. Qala walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun belum bisa menyaingi pahala semua jenis amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan jemaah sekalian, kita sekarang berada di tanggal 10.